0: lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa lindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani kalau di pasar ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 04.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatian sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya belum setuju sih ya.

0: gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
1: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sir.

0: Kait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
0: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ery menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
3: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
4: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B, akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pusat RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kalau tadi sudah Anda ikuti untuk Warta Berita Sentral bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Jakarta. Dan pagi hari ini juga kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Dan satu di antaranya yang bisa kami hadirkan kali ini mengangkat terkait dengan topik di pagi hari ini yang nantinya juga akan kami bahas di jam 8 hingga 9 dalam Pontianak Menyapa, di mana yang akan kami bahas juga di komentar dan opini Anda di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan mendeteksi asap sebelum membumbung gitu, pendengar ya, di mana ini terkait dengan juga optimalisasi pemantauan hotspot di Kalimantan Barat gitu, pendengar ya. Dan terkait dengan informasi ini yang bisa kami hadirkan juga di ruang dengar Anda, pendengar, di mana dari beberapa artikel yang coba kami rangkum untuk ruang dengar Anda di pagi hari ini, baik itu mengetahui terkait dengan hal ini, pendengar ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan untuk mencegah yang namanya karhutla sejak dini, dan itu juga bisa membuat Kalimantan Barat menjadi bisa lebih sigap lagi dalam memantau yang namanya sebaran hotspot gitu, pendengar ya, atau titik api. Dan seperti diketahui bahwa memang di sini melalui BPBD juga di Kalimantan Barat ini mencatat ratusan bahkan hingga ribuan gitu ya untuk titik panas atau hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu, pendengar ya, juga berdasarkan pemantauan dari BMKG tentunya gitu, pendengar ya. Dan dikabarkan juga bahwa bencana darurat, bencana asap ini sendiri itu ditetapkan status siaganya hingga nanti tanggal 15 November 2026 gitu, pendengar ya. Dan bahkan itu setelah dideteksi gitu ya adanya ratusan titik panas di 12 kabupaten. Dan di sini wilayah yang terdampak itu sendiri seperti disampaikan tadi adalah ini tersebar di seluruh penjuru Kalimantan Barat yang terpantau di 12 kabupaten itu sendiri, pendengar, di mana dampak asap ini sendiri itu memicu sebaran partikulat asap tipis hingga sedang di beberapa kawasan. Jadi kalau mungkin Anda yang sempat merasakannya juga gitu, pendengar ya, dari transisi dari kota Pontianak menuju ke Kuburaya gitu, atau mungkin ke tempat lainnya gitu, pendengar ya, itu bisa dirasakan partikulat asapnya gitu sendiri, pendengar ya. Dan langkah optimalisasi yang mungkin bisa kami sampaikan juga di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini mungkin di awal gitu, pendengar ya. Nanti untuk lebih dalamnya nanti akan bersama rekan Viko Alhadi yang nanti akan menemani Anda di jam 8 hingga 9 dalam Pontianak Menyapa, di mana nanti akan dibahas bersama dengan beberapa narasumber tentunya, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, dan juga nanti bersama dengan Direktur Walhi Kalimantan Barat. Dan kaitannya dengan hal ini juga tadi seperti disampaikan bahwa langkah optimalisasi pemantauan ini, petugas gabungan bersama TNI Polri juga itu langsung mendatangi titik-titik koordinat atau hotspot untuk mendeteksi dan memastikan pemadaman dini itu sendiri gitu, pendengar ya, bersama dengan stakeholder lainnya gitu ya. Dan di mana juga dilakukan patroli darat dan juga udara untuk memaksimalkan pemantauan di lahan-lahan gambut yang rawan terbakar. Dan selain itu juga teknologi satelit ini memanfaatkan pantauan citra penginderaan yang jauh tentunya, pendengar, untuk mendeteksi kenaikan suhu permukaan tanah secara real time. Dan itu dia gambarannya terlebih dahulu, pendengar ya. Nanti Anda boleh sampaikan juga menurut versinya Anda seperti apa gitu ya, pendapat Anda seperti apa terkait dengan hal ini untuk optimalisasi pemantauan hotspot di Kalimantan Barat gitu, pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga informasikan bahwa terkait dengan hal ini, pendengar, personil Polsek Menukung Polres Melawi gitu ya, melakukan verifikasi 3 hotspot di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi sebagai langkah cepat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang meluas. Dan pengecekan itu dilakukan melalui satelit NOAA Strip 20 berdasarkan data dari NASA juga gitu pendengar ya, yang mendeteksi ada 3 titik panas di wilayah tersebut gitu pendengar. Dan ketiga hotspot ini berada di Desa Lendau Leban gitu pendengar ya, dan juga kemudian Desa Melona dan Desa Sungai Sampu, Kecamatan Menukung. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, dan nanti jangan lewatkan untuk Pontianak Menyapa di pagi hari ini di jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi.
1: Dan saya Gulista Kisra.
0: Baik, dan pagi ini kami seperti biasa akan hadirkan perbincangan ataupun diskusi mengenai tema yang menarik yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Dan di pagi ini kami akan hadirkan perbincangan mengenai mendeteksi asap sebelum membumbung, optimalisasi pemantauan hotspot di Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, Provinsi Kalimantan Barat dihantam dengan bisa dikatakan bencana kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan juga lahan. Fenomena yang terus terjadi setiap tahunnya ini harus dicari bagaimana solusinya agar tidak kerap terjadi di daerah kita. Dan untuk membahas tema ini, kami langsung perkenalkan yang pertama fungsional pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Felix Belawing. Bang Felix aja kita manggilnya. Selamat pagi Bang Felix.
2: Selamat pagi Bang Fiko.
0: Baik, kabar sehat Bang ya?
2: Pagi, sehat.
0: Baik, terima kasih. Dan kami juga nanti menantikan kehadiran dari Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, yang kita nantikan kehadirannya di sepatan pagi hari ini, membahas tema mendeteksi asap sebelum membumbung, optimalisasi pemantauan hotspot di Kalimantan Barat. Dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya melalui WhatsApp 0811-570-1042 dan juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Podcast.
1: Iya, baik. Mungkin untuk pendengar langsung bergabung saja dan mendengarkan dialog pada hari ini. Dan mungkin bisa kita langsung saja nih, Bang Fiko. Mungkin untuk Bang Felix nih, Bang. Mungkin Gulista mau tanya, mungkin untuk kondisi lahan di Kalimantan Barat sendiri ini sekarang nih seperti apa nih, Bang?
2: Ya, Kak Gulista, untuk kondisi kita memang betul seperti Bang Fiko sampaikan, akhir-akhir ini masalah kabut asap ya, akibat musim kemarau sehingga kebakaran muncul di beberapa areal, beberapa titik. Nah, ini salah satunya juga memang seperti kita ketahui, Kalbar ini miliki areal lahan gambut yang cukup luas. Ya, ada sekitar 1,7 juta hektar ya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu secara fisik merupakan tanah gambut untuk Kalbar. Kemudian kita juga punya peta dan mendata bahwa ada yang disebut sebagai satu wilayah kesatuan hidrologi gambut. Itu ada kurang lebih sekitar 2,8 juta hektar itu di Kalbar, tersebar di beberapa kabupaten kota. Seperti kita ketahui saat ini ya, Kuburaya salah satu yang lahan gambut cukup luas, itu yang sangat intens terbakar ya.
1: Iya,
2: ini itu Kak.
0: Okay. Baik, dan kami kembali persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, silakan Ibu Sri, kami persilakan. Dan lanjut lagi ke Bang Felix, ada lahan gambut, ada lahan mineral. Apa kondisi kedua lahan ini, rusak juga atau bagaimana kondisinya nih Bang?
2: Iya, kalau dikatakan rusak sebenarnya memang mayoritas ya, antara gambut ataupun mineral, kita sudah di fenomena periode ini saat ini itu sudah banyak sekali alih fungsi lahan ya. Dan memang kalau dilihat dari diskusi kita terkait masalah kebakaran hutan dan lahan, kemudian yang menyebabkan bencana asap ini, memang karena fenomena lahan gambut kita di Kalbar ini sudah rusak 90% lebih ya. Nah, itu data dan catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022. Itu memang mungkin yang benar-benar masih baik untuk gambut itu sekitar 0% sekian. Nah, itu memang kondisi kita saat ini. Memang kita harus akui banyak permasalahan ya, yang ya nanti akan kita diskusikan mungkin itu ya Bang Fiko sementara.
0: Oke, baik, sebelum kita lanjut, kami juga sudah bersama dengan Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini. Kak Sri, selamat pagi Kak.
3: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Kak juga sudah hadir ke RRI. Lanjut lagi Bang Felix, mengapa bisa rusak Bang? Atau lahan mineral atau lahan gambut nih di Kalbar, mengapa bisa rusak?
2: Ya, kalau kami di DLHK itu mencatat memang alih fungsi lahan seperti saya katakan tadi, banyak memang pemanfaatan lahan yang tidak mengikuti kaedah-kaedah konservasi ekologis, sehingga untuk tujuan memang masalah populasi, kebutuhan untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi, sehingga lahan ini tidak dimanfaatkan dengan mengacu kepada dasar dari fungsinya. di tanah mineral, baik itu pun di lahan gambut ya. Kalau lahan gambut ini sendiri kan memang ada apa pengklasifikasian, ada lahan gambut budidaya, ada lahan gambut lindung seperti itu. Lahan gambut lindung ini memang yang tingkat kedalamannya itu masih sangat dalam. Artinya untuk yang bisa dilakukan pengolahan untuk kegiatan seperti pertanian itu yang dikategorikan di area lahan gambut budidaya seperti itu. Tapi dalam prakteknya ya kita lihat memang bertahun-tahun ini yang menyebabkan permasalahan karudla ya, karena komitmen untuk mentaati aturan tersebut yang di dalam prakteknya di lapangan itu yang tidak berjalan baik. Begitu juga sebenarnya di lahan mineral seperti itu ya. Kalau kami di sektor kehutanan ini kan memang punya kewajiban untuk melakukan pengolahan dan penataan di kawasan hutan, hutan produksi maupun hutan lindung. Dan kemudian untuk kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan saat ini yaitu untuk pengolahan di areal konservasi. Nah okay. Itu memang yang perlu menjadi perhatian kita.
0: Baik, jadi kita sepakati bahwa lahan yang rusak ini lahan gambut bukan lahan mineral, Bang?
2: Kalau kita diskusikan terkait masalah kebakaran saat ini yang menyebabkan sumbangsih ya katakanlah seperti itu, asap itu memang dari lahan gambut yang rusak. Lahan gambut yang sudah, sebenarnya kan lahan gambut ini kalau kita ketahui itu adalah pohon, ranting, tumbuhan yang sudah dari zaman purba seperti itu ya. Itu idealnya dia itu seperti spons. Spons kita kalau kita gunakan di rumah ya ibu-ibu tahu spons. Spons itu kalau bagus kan dia masih menyerap air. Tapi kalau misalkan spons itu ada yang mungkin kelupaan, kita tinggal di luar sampai dia menjadi kering sekali. Nah bagaimana kalau kita kasih air? Airnya mantul kan? Nah sebenarnya seperti itu gambut kita saat ini kondisinya.
1: Baik,
2: sehingga kalau diperciki atau ada api sedikit saja dia jadi bahan bakar. Padahal sebenarnya dia fungsinya malah menyimpan air dan mencegah kebakaran.
1: Ya,
2: tapi itulah kondisi kita saat
1: ini. Baik Bang Felix, berarti untuk mencegah tanah yang sudah kering tadi yang seperti spons kering itu menjadi tidak kering itu bagaimana Bang? Mungkin memperbaikinya begitu?
2: Iya, sebenarnya kalau dikatakan untuk memperbaiki Kak itu sudah sangat susah. Jadi sekarang teknisnya ya kita melakukan pengolahan hidrologis di tanah gambut. Di pemerintah juga pada saat ini sebagaimana kita ketahui itu ada program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebelumnya di periode dari 2016 sampai 2023 akhir. Pemerintah provinsi Delaka juga bersama pihak terkait itu dilibatkan. Nah, itu kita sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut IPG. Nah itu di BRGM ini sedikit saya ceritakan itu ada 3 tahapan kegiatan, ada R1 atau rewetting, kemudian ada R2 revegetasi atau penanaman penghijauan kembali di areal gambut untuk meningkatkan tutupan lahan, kemudian yang ketiga itu ada revitalisasi ekonomi atau pemberdayaan masyarakat di sekitar lahan gambut, bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu dia melakukan kaedah-kaedah pengolahan gambut, memanfaatkan gambut dengan baik dan benar, misalkan pembukaan lahan tanpa bakar. Nah seperti itu, kemudian misalkan areal gambutnya bisa untuk memelihara ikan, kombinasinya seperti itu, ataupun ternak. Tapi yang arahnya mereka tidak melakukan cara-cara konvensional yang dimana yang membakar gambut, karena seperti kita ketahui tadi rambut gambut kita sekarang sudah rusak, sedikit dibakar itu sudah sangat susah untuk dipadamkan, apinya menjalar di bawah sekali.
0: Baik, kami beralih ke Kak Sri, Direktur Walhi Kalbar. Sama pertanyaannya, bagaimana Walhi Kalimantan Barat memandang kondisi lahan di Kalimantan Barat, benarkah memang begitu rusak atau mungkinkah ada solusi memperbaiki lahan yang sudah rusak di Kalbar ini? Silakan Kak Sri.
3: Ya. Kalau kami dari Walhi Kalimantan Barat mungkin
0: boleh maaf Kak, boleh maju dikit ya. Maaf.
3: Siap. Mungkin hampir sama ya pola kerusakan yang ada di Kalimantan Barat ya. Kemudian selain lahan gambut, kemudian ada hutan kita yang memang dibuka untuk perusahaan skala besar, mau tambang, HTI, untuk kebun sawit, kemudian ada juga aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang terjadi di hulu das. Ketika terjadi kegiatan ekonomi di hulu das, terjadi sedimentasi, kemudian air yang sementara banyak sekali mengalir itu dia menjadi sedikit, Jadi ketika kemarau dia menjadi kering. Kemudian ketika dia pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kebakaran lahan ya, selain di konsesi gambut itu. Kita seperti kita tahu di Kalbar itu kan salah satu wilayah nomor 3 atau nomor 2 terbesar gambut di seluruh Indonesia. Selain dari Riau 2,79 juta hektar ya, dan 1,4 juta hektar itu sudah mendapat izin, baik itu izin sawit, HTI, kemudian IUP. Nah, sisa-sisa gambut itu yang memang terbakar di luar konsesi itu. Nah, itu yang menjadi sumbangsih salah satu kebakaran yang ada di Kalimantan Barat. Jadi uniknya di Kalimantan Barat itu gambut itu selalu terbakar dari tempat yang berulang gitu. Dan sampai sekarang belum belum tertangani, walaupun sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan regulasi-regulasi, tapi mungkin ini ya kerjasama bagaimana regulasi-regulasi pemerintah itu bisa bekerjasama dengan masyarakat di tempat tapak. Kalau kita di Walhi itu selalu melihat bahwa peran masyarakat di sekitar gambut itu penting gitu. Mereka selalu dilibatkan, bagaimana kearifan lokal mereka itu bisa mengantisipasi bagaimana ada titik-titik asap kecil gitu yang terjadi di sekitar gambut. Nah, itu mungkin kerjasama itu ya. Jadi kemudian bagaimana pemerintah itu melakukan moratorium izin kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran secara berulang. Nah, mungkin di sini peran DLHK juga supaya mengaudit atau mengevaluasi izin-izin perusahaan-perusahaan, karena kan kalau terbakar di perusahaan itu kan skalanya lebih besar daripada di tingkat masyarakat.
4: Oke, sebelum lebih kita gali.

0: anggapnya orang bakar sembarangan, atau emangnya ada faktor lain atau gimana nih Mbak?
1: Nah, karena gambut ini ya, gambut ini kan karena dia sistemnya basah terus menerus, kemudian ketika kita melakukan sesuatu di atasnya itu, jadi dia terbuka. Kemudian misalnya jika ada aktivitas yang di atasnya itu, misalnya ada penyekatan kanal dan dia kering, jadi ketika musim panas dia bisa jadi terbakar karena sangat kering sekali. Jadi El Nino ini pemicu gitu, tapi akar masalahnya itu kita belum diselesaikan karena pemerintah mencanangkan zero net ya, polluting 2030. Jadi gambut itu potensi karbonnya tinggi. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu terhadap gambut yang terlanjur rusak itu ya, artinya kita tidak bisa mencapai itu gitu. Dan itu sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, sebagai satu solusi bahwa krisis iklim memang harus kita tanggulangi, salah satunya dengan menjaga karbon, menjaga gambut untuk menyerap karbon yang lebih tinggi.
2: Oke, kita lebih bagaimana harus diapakan sebenarnya lahan gambut yang mudah terbakar ini, Kak Sri dan juga Bang Fili, karena tidak ingin, maaf nih, segala pihak teman-teman BPBD, TNI, Polri kan berjibaku nih, ini udah diarahin. Lantas harus diapakan nih sebenarnya? Lahan gambut ini harus diapakan? Tadi sudah disinggung mengenai penyekatan kanal. Nah, ini efektifkah atau tidak? Atau apa? Harus diapakan lahan gambut ini, Bang Philip?
3: Iya, Bang Fiko, untuk gambut ini memang harus dijaga ya, tetap basah. Nah, sekat kanal yang kita pahami ini sekat yang memang tertutup. Artinya seperti membuat satu kolam sehingga areal gambut itu selalu basah. Nah, ini memang menjadi tantangan yang sulit. Ini sebenarnya sudah dilakukan waktu itu program kegiatan BRGM. Tapi karena dalam prakteknya areal gambut ini sangat luas, itu tidak bisa kita bayangkan melakukan praktek sederhana ditinggalkan saja. Karena resisten juga apakah nanti akan rusak atau tidak. Nah, disinilah betul seperti tadi dikatakan oleh Mbak Sri ya, partisipasi masyarakat. Nah, itu kita pemerintah berupaya untuk mendukung partisipasi masyarakat di sekitar lahan gambut itu dengan berbagai macam program kegiatan, insentif dan lain sebagainya. Semua pihak saya yakin juga sudah mendukung ya, seperti dari Walhi, teman-teman juga menjadi mitra kami, mitra pemerintah provinsi dan mitra Delaka juga untuk melakukan kerja bersama. Namun memang
2: masyarakat harus ngapain nih di area gambut?
3: Betul, itu masyarakat tadi kita tidak muluk-muluk menciptakan kegiatan baru, tapi rata-rata kan kalau kita lihat masyarakat ini sumber kegiatannya, kehidupannya dari pertanian misalkan seperti itu. Nah, kita mendampingi mereka untuk melakukan pertanian, kegiatan pertanian yang tidak membuka lahan dengan membakar. Karena memang semua fakta di lapangan ini, kebakaran ini adalah karena aktivitas manusia. Jadi memang karena membakar seperti itu yang masih dijadikan praktek yang secara ekonomis dinilai paling mudah dan instan ya. Semua pihak juga memang masih ya curi-curi melakukan itu, padahal ini kegiatan ilegal, ini juga sudah ada aturan mainnya dan sanksinya. Nah, itu tadi kembali ke masyarakat, kita dampingi. Memang yang pernah dilakukan di periode yang lalu itu intens sekali ya, dari mohon maaf ya, memang secara muluk kita sebutkan ya, kembali ke realita masalah budget dan anggaran lagi seperti itu. Dulu ada intervensi, ada paket bantuan, pembiayaan seperti itu. Nah, itu semenjak BRGM selesai di 2023, sekarang sudah dilanjutkan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, di mana kalau untuk Kalimantan Barat sendiri itu ada Balai Perlindungan Pengolahan Ekosistem Gambut dan Mangrove ya, BPPEGM ya, kalau saya tidak salah.
2: Oke, saat ada hotspot atau titik api, deteksi awal, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Apa hanya sekedar memadamkan sebelum terjadi besar, atau apa ini kan tidak sederhana juga nih memadamkan api di lahan gambut.
3: Iya, betul. Memang upaya yang paling masuk akal adalah segera melakukan pemadaman dengan segala kemampuan yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau berbicara deteksi tadi, itu deteksi ini kan kita sekarang jalur komunikasi sudah siap. Di provinsi sudah ada satgas provinsi dari semua pihak yang sudah

0: Standby kami di TLHK ada 17 UPT KPH dengan personil brigade skala besar ini 225 siap dengan sarana prasarana pemadaman, pompa damkar juga. Nah itu kami membuka juga call center seperti itu, masyarakat dimanapun pada saat melihat ada titik api, memang itu Bang Fiko harus segera dipadamkan. Itulah solusi yang tercepat saat ini bisa kita lakukan di tengah permasalahan musim kemarau. Kalau kita berbicara ke tadi pencegahan, ya itu apa yang kita bicarakan di awal ya. Gambutnya ini harus kita pikirkan solusi bersama dan komitmen semua pemerintah daerah untuk mendukung tata ruang yang benar-benar komitmen. Artinya kalau itu gambut gambut lindung tidak boleh dilakukan pembukaan lahan, pengolahan. Yeah. Kalau gambut budidaya ya silakan dengan kaedah-kaedah yang benar seperti itu. Karena gambut ini memang harus basah dan tinggi muka air tanahnya itu harus 40 cm di bawah permukaan itu minimal. Kemudian harus selalu dimonitor. Nah ini yang susah, early warning system yang memang sekarang fenomena teknologi sudah ada, tapi itu mari harus dipikirkan baik-baik dan disusun kembali sistem.
1: Oke, dan lahannya sangat luas. Gimana Kak Sri? Lahannya sangat luas, lahan gambut ini. Harus gimana kita menjaga gambut ini?
2: Iya, mungkin dari Walhi sendiri mungkin ada pernah melakukan sesuatu untuk lahan gambut ini nih, Mbak Sri.
3: Kalau Walhi Kalbar lebih ke ini ya, tahun 2020 lalu itu pernah melakukan pemantauan bersama Bappenas ya. Kita melakukan pemantauan sekat-sekat kanal yang dimana berdasarkan wilayah KHG. Jadi KHG-KHG yang rentan terbakar kami melakukan pemantauan di mana ada sekat-sekat kanal yang tersedia dan tidak tersedia, karena kan tidak pakai yang sistem yang BRGM juga kan melakukan pemantauan itu. Jadi kita mencatat di mana konsesi-konsesi yang sering terbakar, kita melakukan pemantauan, kemudian kita melakukan apa wawancara kenapa itu tidak dilakukan. Misalnya ada di satu konsesi kenapa ada sekat kanal tapi kering, itu tidak dipelihara. Nah itu menjadi satu satu catatan bagi kami, kemudian itu menjadi rujukan, menjadi bahan buat kami untuk audiensi ke pemerintah, terutama untuk DOOF itu BRGM ya, karena itu memang sistem kerjanya BRGM. Nah itu yang bisa kami lakukan. Kemudian kalau di tingkat masyarakat, kami melakukan peningkatan kapasitas, terutama bagaimana mendeteksi api dengan kearifan lokal mereka, bagaimana masyarakat di sekitar lingkungan itu dengan cara mereka, apa yang bisa mereka lakukan, itu memang kontribusi dari masyarakat. Karena kalau kita mengharapkan alat-alat dari pemerintah itu kan sangat terbatas. Yeah. Kemudian jalur komunikasi juga terbatas, apalagi daerah-daerah penduduk-penduduk di sekitar gambut itu.
1: Oke, okay, kan, problemnya kenapa sekat kanal tidak berfungsi dengan baik di lahan gambut ini, Kak?
3: Karena itu perawatan ya. Perawatan itu kembalikan ke perusahaan. Kadang-kadang kan biaya perawatan itu besar. Nah, di situ perusahaan tidak melakukan itu. Kemudian pengawasan juga tidak dilakukan. Nah, karena pengawasan tidak dilakukan, ya orang membiarkan saja. Karena biaya perawatan dan pengawasan itu kan mahal. Kadang-kadang perusahaan itu dia membudgetkan itu, tapi tidak dilakukan. Nah, ini salah satu fungsi dari pemerintah terkait untuk melakukan evaluasi atau audit terhadap proses pengawasan yang dilakukan di tingkat perusahaan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan atau mereka melakukan kelalaian karena tidak ada intervensi ataupun pengawasan atau audit dari pihak yang berwenang, ya mereka tidak melakukan hal itu. Mungkin gitu.
1: Oke, okay, secara teknis sekat kanal itu difungsikan buka tutup atau gimana menurut Kak?
3: Kalau kami lihat dari di lapangan itu sebenarnya dia tersedia ya. Tersedia ada proses yang dilakukan oleh pengawasan, dilakukan oleh perusahaan gitu. Ada orang yang bekerja dan itu dilakukan buka tutup pada saat dia
1: Hujan
3: dia ditutup, kemudian pada saat dia kering itu dibuka. Buka. Jadi alirannya itu mengalir dan wilayah itu menjadi basah. Nah, itu dia. Cuman kan pada saat penanaman itu kan sekat kanal itu kan dikeringkan kan supaya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh. Karena tanaman-tanaman itu kan kalau misalnya ditanam pada kondisi basah dia akan tidak akan tumbuh. Ya, jadi akan mati.
1: Oke, baik Bang Felix dan juga Kak Sri, kita break. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan ini, terutama indikasi atau dugaannya di lahan-lahan konsesi inilah yang menjadi sumber adanya kabut asap. Benarkah demikian? Kita akan coba mengulasnya setelah yang satu ini. Dan pemirsa dan pendengar, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
4: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu wasalamu, sombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nanya gua apa kita pace?
10: RRI digital saja toh.
9: Sesekali jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kembali lagi dengan narasumber kita, yaitu dengan tema mendeteksi asap sebelum membumbung optimalisasi pemantauan hotspot di Kalbar. Tadi juga kami sudah membahas kondisi lahan di Kalimantan Barat, kemudian apa penyebabnya, dan sekarang kita lanjut ke apa tadi Mas Fiko?
1: Mengenai indikasinya bahwa sumber kebakaran hutan lahan ini ialah di lahan konsesi. Benarkah demikian? Silakan Bang Felix dulu.
2: Iya, sebenarnya kita melihatnya juga harus secara ini ya, secara apa? Secara dalam landscape Kalbar sendiri ini indikatornya saya belum update ya, mohon maaf, tapi memang ada informasi seperti itu. Untuk titik hotspot di gambut ini, dan memang beberapa itu di areal konsesi. Konsesi ini baik perkebunan, kelapa sawit, kemudian PBPH maupun pertambangan. Nah, ini memang kita harus melihat sebenarnya sumber daya dari perusahaan ini mampu untuk melakukan pengolahan gambut yang baik ya, melalui pembangunan sekat kanal. Namun sedikit cerita bahwa beberapa komoditas yang dikembangkan seperti sawit, dan kalau di PBPH itu akasia, ini kan proses awalnya itu harus memiliki kekeringan, artinya dia tidak boleh basah ya untuk sawit sama akasia ini, karena kalau tidak dia akan mati, membusuk ya, sehingga ada langkah yang dilakukan untuk mengeringkan lahan. Nah, masalahnya itu saat pengeringan lahan ini tidak diimbangi dengan parit-parit yang kalau itu di tanah gambut ya, itu tidak ditahan airnya. Nah, itu sekatnya itu sekat yang terbuka, seharusnya sekat itu sekat yang tertutup. Tapi memang secara aturan itu konsesi ini selalu diberikan kewajiban-kewajiban yang standar-standar dari sisi lingkungan hidup. Sebenarnya ada. Nah, itu seperti itu.
1: Oke, artinya diberikan izin dari sisi budidaya di lahan gambut, tapi faktanya benarkah aturannya tidak diikuti dengan baik, Bang Fil?
2: Iya, dalam prakteknya memang kami tidak mengikuti lebih lanjut ya di dalam masing-masing izin konsesi. Tapi memang ini kan biayanya sangat besar, bagaimana untuk pemeliharaan sekat dan perawatan, kemudian untuk bagaimana membangun partisipasi masyarakat di sekitar, karena perusahaan sendiri juga pasti punya keterbatasan. Nah, itu memang sebenarnya secara aturan itu sudah ada, namun dalam sisi prakteknya memang mungkin itu yang harus diaudit ya, dilakukan pemeriksaan kembali kepada setiap konsesi apakah sudah benar-benar melaksanakan kewajibannya untuk pengolahan gambut. Nah, seperti itu.
1: Oke, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian izin ini?
2: Ya, sangat perlu. Sangat perlu dan terus kami lakukan, terutama untuk konsesi yang beroperasi di atas lahan gambut ya. Ada banyak kewajiban lingkungan yang mengikat izin mereka. Evaluasi ketat difokuskan pada upaya perlindungan ekosistem, tata kelola air, ketersediaan sarana pemadam standar, dan kepatuhan mutlak pada prinsip tanpa bakar atau zero burning.
1: Seperti itu. Oke, baik. Ke Kak Sri sekarang, indikasinya yang banyak menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan ialah dugaannya di lahan konsesi. Iya. Gimana Walhi memandang hal ini, Kak?
3: Ya, karena berdasarkan hasil pemantauan kami lewat hotspot, memang beberapa titik hotspot itu banyak di lahan konsesi, terutama daerah-daerah yang luas gambutnya lebih besar ya, terutama untuk Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, maupun Sambas. Jadi terlihat hotspot dari keempat kabupaten itu, karena memang luas gambut mereka lebih besar. Jadi kami melihat titik hotspotnya di situ. Untuk kemudian kembali lagi kepada proses bagaimana dinas terkait melakukan evaluasi, terutama terkait bagaimana setelah terbakar itu bagaimana mereka melakukan proses pemulihan. Nah, proses pemulihan yang kadang-kadang terlewatkan, padahal dalam izin amdal itu kan ada salah satu meminta perusahaan untuk melakukan proses pemulihan jika terjadi sesuatu yang di luar ketetapan itu kan. Nah, itu yang tidak dilakukan kadang-kadang kan, setelah padahal itu kejadiannya berulang gitu, berulang kali setiap kemarau itu terbakar di tempat yang sama, tapi tidak dilakukan evaluasi ataupun audit terhadap proses proses itu gitu, terutama untuk pemulihan itu ya. Hampir semua perusahaan yang melakukan proses itu, proses pemulihan yang memang agak sulit dilakukan ya. Padahal di AMDAL itu sudah disebutkan soal pemulihan itu.
0: Oke, baik Mbak. Mbak Sri, apakah ini sering didapatkan oleh Walhi ini? Mungkin perusahaan yang tidak melakukan perbaikan kembali terhadap lahan yang sudah dipakai tadi.
3: Kami sering mendapatkan karena dilihat dari kejadian kebakaran di tempat yang berulang. Nah, itu yang menandainya itu. Karena ketika dia melakukan proses revitalisasi itu ya, kalau dia sudah dilakukan, dia tidak akan mungkin, tidak akan terjadi kejadian yang berulang-ulang gitu. Nah, mungkin itu dari.
1: Oke, baik. Lantas evaluasi yang bagaimana yang mesti dilakukan sebenarnya ini Kak Sri terhadap pemegang izin konsesi?
3: Izin-izin gitu, izin-izin yang diberikan oleh dinas terkait kepada perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan di lahan gambut. Nah, itu yang memang harus dilakukan evaluasi. Nah, proses evaluasi mungkin dinas terkait yang bisa melakukan itu, karena kami juga secara itu mungkin Walhi itu cuman bisa memberikan rekomendasi dan rujukan. Nah, yang memberikan tindakan itu dinas terkait gitu.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana dengan beberapa aturan yang tidak patuh dilakukan oleh pemegang izin konsesi? Apa sederhananya mencabut izinnya
0: atau ada sanksi tertentu ya? Ya,
1: termasuk moratorium juga. Apakah ini relevan untuk dilakukan negara dengan kondisi bencana asap sekarang ini?
3: Kami berpikir itu salah satunya, selain moratoriumnya, cabut izin karena dia melakukan proses berulang kali, karena dia merugikan merugikan masyarakat ya, merugikan secara ekonomi juga merugikan, karena pemerintah harus mengeluarkan dana yang ekstra juga untuk melakukan pemadaman itu kan. Toh hanya pada proses pemadaman itu, sementara proses pemulihan itu kan tidak dilakukan oleh dinas atau pemerintah seperti BNPB kan. Itu bukan, maksudnya itu bukan tugasnya, tapi itu tugas oleh perusahaan. Tapi kan kadang-kadang itu diambil alih oleh pemerintah gitu. Nah, itu yang menjadi konsep kami.
1: Oke, baik. Bang Felix mungkin bisa menjawab pengawasan termasuk evaluasi yang bagaimana mesti dilakukan ini.
2: Iya, Bang Viko, kita di Provinsi Kalimantan sendiri ada Perda nomor 8 ya tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove ini. Nah, di situ juga sudah ada siapa berbuat apa, hak dan kewajiban yang diatur, kemudian ada penegakan hukum untuk permasalahan pelanggaran dilakukan. Dengan indikator kewajiban-kewajiban lingkungan itu melihat peraturan di atasnya, itu ada PP-nya juga. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri secara tegas itu selalu melaksanakan pengawasan, audit. Dan dalam hal kebakaran hutan dan lahan itu sudah banyak juga perusahaan yang kita lakukan penyegelan di lahannya. Dan sanksinya itu sanksi administrasi yang diberikan oleh gubernur, yang mana nanti areal itu akan dinonaktifkan dalam kurun waktu minimal itu 3 tahun dan dievaluasi seterusnya apabila memang terbukti terbakar seperti itu. Kemudian dievaluasi lagi bagaimana sistem yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengolah atau mencegah karutlah, terutama di lahan gambut ya, sekat kanalnya dicek, kemudian apakah ada embung, kemudian sarana prasarananya yang standar minimal katakanlah untuk pemadaman, menara api apakah ada seperti itu. Nah, itu selalu dilakukan. Dan DEHLAKA ini menjadi bagian dari, ini kan kerja ada tim gabungan itu ya. Karena melibatkan pemberi izin ini kan di dinas teknisnya, itu adalah misalkan di perkebunan seperti itu, kalau untuk izin perkebunan. Dan ini juga kita komunikasi dengan pemerintah daerah, karena kalau izin-izin ini di arealnya kabupaten, itu yang memberikan izin adalah kepala daerah. Kecuali untuk sektor kehutanan memang seperti PBPH, nah itu izinnya memang di pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Kita hanya memberikan rekomendasi, tapi untuk pelaksanaan pengawasan itu menjadi kewenangan dari semua kepala daerah yang ada. Nah, itu juga mandat dari Inpres 3 tahun 2020 juga untuk terkait karula seperti itu. Baik. Jadi itu sudah menjadi satu sistem yang memang kita lakukan ya, berjenjang sampai kepada ekskalasinya apabila kesalahannya berat, itu bisa masuk ke ranah pidana.
1: Baik, relevankah moratorium izin untuk dilakukan dengan kondisi bencana asap, tapi di satu sisi ada juga kebutuhan ekonomi, Bang Felix?
2: Ya, kalau terkait berbicara moratorium lahan gambut ini memang sudah berstatus permanen tidak memiliki batas tahun lagi ini sejak diterbitkannya Impres nomor 5 tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jadi sebenarnya kalau berbicara moratorium itu memang sudah terjadi sampai saat ini, dan memang seperti Bang Viko bilang itu punya tantangan dari ini masalah perekonomian juga. Nah, itu berapa juga di konsesi itu ada yang harus melakukan PHK massal juga karena pengurangan wilayah kerja, wilayah produksinya seperti itu. Tapi memang ini menjadi salah satu atensi untuk bagaimana ya sekarang di hilirnya permasalahan kebakaran ini itu diusahakan untuk direduksi. Tapi kita melihat rupanya sampai saat ini juga tantangan masih berat, masalah perubahan iklim ya, faktor kemarau yang panjang, dan juga memang kita memang akui beberapa sebagian besar masyarakat ini masih belum bisa komitmen juga untuk melakukan aktivitas tanpa membakar seperti itu. Maksudnya memang yang tidak boleh benar ini dibakar adalah lahan gambut. Tapi pemerintah terus melakukan pengawasan, artinya dalam prakteknya masyarakat yang kedapatan atau pihak-pihak terkait itu tetap akan diproses dengan level yang sesuai, artinya mungkin dari yang paling minimal ya di sanksi administrasi atau pembinaan dulu. Dan apabila memang itu konsesi, secara ekskalasinya juga sampai ke masalah yang berat itu akan diberikan sanksi pidana. Sudah ada beberapa kasus yang memang sudah sedang berjalan ya.
1: Baik, oke. Harus ada pemulihan saat diberikan izin konsesi dari negara. Ini gimana pemegang izin konsesi? Pemulihan yang bagaimana sebenarnya nih, Bang Philip?
2: Ya, kalau di peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tadi, itu ada kewajiban dari pelaku usaha juga untuk melakukan pemulihan. Dan itu diberikan tenggat waktu yang apabila melewati itu akan dilakukan pemulihan oleh pihak ketiga, tapi pembiayaan oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu ada ada pasalnya di situ ya. Nah, tinggal memang sudah berlangsung sebenarnya berapa tahun ini, dari puncak kemarau 2019 sampai saat ini itu selalu memang berproses untuk penindakan dan penegakan hukum sudah berjalan sebenarnya. Cuman memang kan proses di persidangan dan lain-lain kan ini kan berjalan terus ya. Dari perusahaan juga kan bisa melakukan beralasan dan lainnya untuk mempertahankan argumentasinya. Mungkin mereka sudah merasa sudah berbuat dan seterusnya seperti itu.
1: Oke, okay. Negara membolehkan di lahan gambut ini ada fungsi lindung, ada fungsi budidaya. Apa fungsi lindung ini yang dilanggar sebenarnya? Kak Sri, gimana?
3: Nah, sebenarnya kalau fungsi lindung itu kan karena dia tidak boleh ada aktivitas di situ, tapi di fungsi itu dia memberikan kontribusi misalnya dalam bidang ekonomi ya, karena kadang-kadang dia tidak dieksploitasi tapi dia bisa subur lahannya, tidak pernah diapa-apakan gitu. Jadi mereka pergi ke situ karena itu memberikan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga yang seharusnya dilindungi dia kemudian melakukan aktivitas dipakai di sekitar situ kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan karena bisa jadi itu masyarakat, kemudian bisa jadi itu perusahaan, karena kembali lagi ke pengawasan. Jadi orang berpikir bahwa soal ekonomi ya, apalagi di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis iklim. Jadi antara faktor ekonomi dan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas mereka kadang-kadang tidak terdeteksi lebih baik dengan benar kan. Kadang-kadang orang itu mungkin bentuk adaptasinya, bukan bentuk mitigasinya. Nah, itu yang memang di masyarakat prosesnya seperti itu ya. Karena seperti yang kita ketahui, proses adaptasi informasi, adaptasi terhadap krisis iklim, terhadap perubahan iklim, terhadap ekonomi itu belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Mereka langsung pada proses mitigasinya, bukan adaptasinya.
1: Oke, dilemakah sebenarnya persoalan karhutla ini? Kak Sri memandang.
3: Ya, kalau kami pikir ya sangat dilema sekali. Di sisi lain pemerintah
1: berupaya mencegah
3: karhutla, tapi di sisi lain ada sisi ekonomi yang memang harus dibutuhkan ya. Karena memang satu-satu memang harus diselesaikan. Kadang-kadang tidak bisa juga bersamaan mana yang lebih dahulu dilakukan. Nah, tapi itu kembali kepada kebijakan pemerintah, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal dua itu tanpa merugikan baik itu di sisi masyarakatnya, di sisi kita sebagai warga negara, mungkin juga di pemerintah juga tidak tidak dituding sebagai apa tidak dituding sebagai
1: penyebab
3: daripada kebakaran itu sendiri.
1: Oke, tadi kita juga sudah bahas mengenai lahan lahan konsesi. Bagaimana dengan lahan warga?
0: Ya.
1: Lahan warga yang mungkin saja juga punya sumbangsi kebakaran hutan dan lahan ini, Kak.
3: Nah, kembali lagi ke lahan warga. Nah, itu kembali lagi ke proses ekonomi mereka ya, bagaimana mereka melakukan aktivitas di itu. Nah, kadang-kadang memang ketegasan juga dari pemerintah bahwa orang seperti itu juga harus ditindak itu dengan alasan apapun. Nah, seperti dikatakan oleh Bang Philip tadi bahwa prosesnya juga dilakukan bertahap gitu. Misalnya kenapa dia membakar, itu kan harus ditanya juga apa alasannya.
1: Harus ada sekat kanal kah, Kak, sebenarnya di lahan-lahan warga ini? Yeah. Tadi kan kita di lahan konsesi harus ada sekat kanal.
3: Karena proses pembuatan sekat kanal ini sangat mahal dan dia prosesnya panjang, ya mungkin ke depan itu bisa direkomendasikan gitu. Kalau misalkan itu menjadi salah satu solusi untuk karhutla, terutama di sekitar masyarakat, apalagi di Serdam itu kan masif sekali gitu, sampai ke lahan penduduk, sampai ke perumahan penduduk. Nah, bagaimana pemerintah kota Pontianak yang notabene berada di sekitar itu, nah karena itu bukan berada di sekitar perusahaan ya, jadi mungkin rekomendasinya itu gitu. Jadi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, misalnya masyarakat itu memberikan tenaganya, pemerintah itu memberikan berupa uang gitu. Jadi itu pola kerjasamanya gitu, terutama untuk yang daerah seringkali terbakar, apalagi Kota Baru, ujung Serdang, ujung itu kan seringkali daripada mengharapkan pemadaman terus menerus dan itu berulang gitu. Nah itu.
0: Mungkin daripada mungkin sekat yang tadi mahal tadi bilang mungkin. Atau bisa dengan tata kelola airnya mungkin di lahan gambutnya nih, mungkin dari kakak.
3: Ya, karena kita mau melihat gimana sih lanskap itu sebenarnya, apakah sudah rusak beneran atau rusak beneran yang sama sekali tidak ada sumber airnya, atau memang masih ada sumber airnya. Itu menjadi dilema juga sendiri kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau bikin embung, apakah di sekitar itu masih ada air? Kemudian kita mau membuat sumur bor, apakah itu bisa airnya itu keluar? Karena pengalaman kami beberapa kali membuat sumur bor di sekitar itu susah sekali, karena jauh sekali dari sumber mata air. Jadi proses itu yang memang salah satu dilema. Nah, pengalaman yang kemarin itu kan beberapa kali pemadaman itu kan pemadam itu kan kesulitan mendapatkan sumber air untuk memadamkan itu. Nah, itu dia.
1: Oke, baik, dilemakah Bang Felix persoalan karhutla ini?
2: Ya, betul Bang Fiko, ini masih menjadi dilema ya, karena kita artinya sebenarnya semua pihak sudah berusaha ya. Namun memang formulasi yang akurat, ibaratnya obat sakit kepala ini belum mujarab ya. Tapi mari bersama-sama kita melihat ya sisi positifnya. Sekarang di era ini semua pihak tuh makin bersatu padu untuk kerjasama untuk memberikan solusi. Tinggal memang ruang, artinya skala prioritas ini mungkin ya, kalau saya lihat yang perlu dinaikkan bahwa masalah gambut Kalbar, nah itulah dia sebenarnya penyumbang masalah asap kita ya, Kalbar. Karena sekarang Kalbar juga luas kebakarannya itu nomor satu secara nasional. Sampai dari Januari maksudnya sampai Agustus inilah, sampai Juli ini ya, untuk 2026 itu nomor satu, kurang lebih 28.000 hektar ya sudah luasan kebakarannya.
1: Oke, okay. Baik, Bang Felix dan juga Kak Sri, kita di akhir acara, silakan dari Kak Sri dulu, nanti terakhir Bang Felix. Jadi solusi terhadap karhutla ini apa? Ya, meskipun ini berulang, kita paling tidak ada
0: mengurangi solusi. Lah ya, mengurangi. Dari sisi pemerintah mungkin dan juga untuk warga sendiri nih, Kak Sri.
1: Silakan Kak Sri.
3: Kalau dari pemerintah, kalau menurut kami selalu melakukan evaluasi ya maupun kerjasama bagaimana pemerintah dan masyarakat di sekitar konsesi itu bisa melakukan misalnya menciptakan satu ewaruni sistem ya secara bersama, bisa jadi seginya pemerintah maupun dari segi masyarakat. Jadi misalnya kearifan lokal dari si masyarakat itu bisa juga digunakan, karena kan mereka punya pengalaman juga untuk memadamkan itu kan, memadamkan api-api yang ada di sekitar gambut. Kemudian KHG-KHG yang terbakar itu ya, proses untuk pemulihan itu segera dilakukan entah bagaimana caranya itu harus dibikin formulasinya, apakah itu sistemnya tuh jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, karena memang itu harus direstorasi gitu. Karena berulang-berulang itu kan menjadi apa sih, menjadi tanda gitu bahwa itu harus segera dipulihkan gitu. Karena kalau tidak dipulihkan setiap tahun setiap kemarau akan terbakar.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Sri. Dan terakhir Bang Felix, silakan Bang.
2: Ya, kami dari pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan jangan membuka lahan dengan membakar kepada siapapun, terutama pada fenomena musim kemarau. Ikuti himbauan pemerintah, karena semua pemerintah dan TNI Polri itu juga selalu memberikan himbauan ya, jangan membuka lahan dengan membakar. Nah, itu kita harus komit siapapun, terutama di peningkatan ekskalasi musim tidak hujan beberapa hari, 3 hari sudah tidak hujan. Nah, itu diharapkan semua pihak benar-benar bisa komitmen. Kita memang mengakui juga di Kalbar ini ada kearifan lokal, karena saya juga bagian dari kearifan lokal, saya orang Kalbar juga.
1: Yeah.
2: Nah itu, tapi bagaimana ini yang harus kita formulasikan, para tokoh adat ini perlu dilibatkan partisipasinya agar bisa mengimbau masyarakat mengikuti fenomena. Dan ya, era sekarang sudah modern ya.
0: Iya.
2: Nah, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa melihat situasi dan kondisi. Jadi itu yang pertama, jangan buka lahan dengan membakar.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua itu khususnya selain tidak membakar, kepada konsesi semuanya harus mampu untuk mengelola tinggi muka air tanah permukaan, terutama di gambut ya. Tinggi muka air tanah itu harus minimal 40 cm di bawah permukaan tanahnya, khususnya yang gambut. Nah, seperti itu. Silakan berbagai macam cara. Ya, salah satunya membangun sekat kanal. Sekat kanal dijaga dan dirawat, seperti itu. Mungkin itu dari kami.
1: Baik. Terima kasih Bang Felix, Kak Sri juga terima kasih. Harus kita tutup perbincangan di pagi ini, pemirsa dan pendengar. Demikianlah pembahasan kami mengenai mendeteksi asap sebelum membumbung, optimalisasi pemantauan hotspot di Kalimantan Barat. Mari bersama-sama kita mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Akhirnya saya Viko Alhadi.
0: Dan saya Gulista Kisra.
1: Kami pamit undur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kalian pokok doa. Dengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia, sama mendengar jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Pontianak di program Halo RRI. Pendengar dapat bergabung bersama kami melalui 0851-7670-0977 untuk menginformasikan apapun ya yang terjadi di lingkungan pendengar ataupun di tempat pendengar. Silahkan nanti bergabung bersama kami, yaitu melalui WhatsApp ataupun link tertib telepon di nomor yang sama 0851-7670-0977 pendengar. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Pontianak. Ada siapa di sana?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, masih kami lengkapi dengan beberapa informasi terkait dengan hoax gitu pendengar ya. Yang mana di pagi hari ini yang bisa kami hadirkan, yang juga kami kutip dari laman komdigi.go.id, dan di sini informasi yang beredar yakni unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Dan narasi ini kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari klinik hoax jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan darah dan juga cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B itu disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Dan di sini angka 7.000 yang beredar itu merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, kemudian sedangkan sekitar 2.100 lainnya itu berasal dari populasi umum gitu pendengar ya. Dan jadi dengan kata lain atau dapat disimpulkan bahwa informasi yang beredar itu adalah hoax gitu pendengar ya, atau klaimnya tidak benar. Dan itu dia informasi untuk Anda, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi untuk Halo RRI, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kita merapat dalam sesi Halo RRI di pagi hari ini. Saya tidak sendirian tentunya pendengar ya. Dan sudah ada di ruang dengar Anda juga di pagi hari ini. Ini rekan baru saya, tapi lama sebenarnya orangnya ya.
1: Anak baru, suka malu ya. Lama-lama maluin.
0: Ya, itu maksudnya.
1: Terima kasih ya.
0: Dan pasti di pagi hari ini juga kita juga nanti masih menantikan rekan kita yang ada di Sambas untuk bisa bergabung ya, Ira ya.
2: Iya. Halo.
1: Sudah
0: terhubung. Oke. Belum kelihatan ya. Oke.
3: Tolong Pak Operator ditampakkan wajahnya.
2: Halo. Selamat pagi Anda semua.
1: Selamat pagi Wahyu di Sambas. Sehat ya Wahyu ya.
2: Alhamdulillah sehat. Sambas dingin sekali pagi hari ini Mbak Ira dan Bang Andre.
0: Kenapa? Karena di sana hujan ya?
2: Enggak, memang pakai AC aja sih.
0: AC, terima kasih Wahyu. Ya udah pede banget merasa kalau di sana hujan gitu ya.
1: Pasti sana aja yang pakai AC, di sini enggak. Di sini sudah
2: pakai. Kalau misalnya hujan, memang sudah 2 hari hujan rekan Andre. 3 hari hujan, tapi masih ya masih ada lah. Tapi masih ada asap, tapi udah agak bening hari ini. Sudah sangat cukup baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya, Andre.
0: Oke, tapi ya. Kalau di Kubu Raya ada hujan nggak berapa hari?
1: Di Kubu Raya beberapa hari kemarin sempat ada hujan, satu kali deras, terus berikutnya ada gerimis-gerimis sedikit. Tapi ya lumayan sudah agak membersihkan udara begitu ya, dari hawa-hawa asapnya. Cuma tadi pagi kok ada lagi ya bau asap.
0: Iya, benar
1: gitu ya.
0: Iya, karena tadi malam juga sempat melintas di wilayah Kubu Raya.
1: Jauh ya mainnya ya.
0: Iya.
1: Itu bukan melintas ya. Jauh.
0: Muter aja di bundaran. Di bundaran gitu ya. Nah, jadi iya sempat ngerasain tipis-tipis gitu ya untuk kabut asap yang ada di wilayah Kubu Raya juga gitu ya. Kalau untuk di wilayah kota ini mungkin udah agak sedikit berkurang gitu ya.
1: Yep.
0: Nah, itu dia
1: karena
0: ya.
1: Karena sudah lumayan hujannya sudah beberapa kali terjadi begitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke lah. Nah, kita di Halo RRI ada Ira, Andre dan Wahyu. Kita undang pendengar kita yang ingin bergabung seperti biasa menghadirkan masukan, tanggapan, keluhan, kritik begitu ya terhadap pelayanan publik atau di luar dari pelayanan publik juga boleh. Silakan di line telepon 734987 atau WhatsApp di
0: 0811 570 1042. Kalau di Sambas di mana Wahyu?
2: Kalau di Sambas nomornya satu aja itu WhatsApp juga, line direct telepon juga 0851 767 0977 pendengar.
1: Iya, okay, jadi Halo RRI-nya kan hadirnya Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai jam 10. Tapi kalau misalnya mau menyampaikan keluhan-keluhannya di luar dari jam itu, boleh langsung WhatsApp. Betul. Aja ke Sambas atau Pontianak gitu ya.
0: Betul sekali. Bye. Dan di pagi hari ini kita juga usahakan untuk live ya di TikTok-nya RRI Pro 1 Pontianak. Nah, itu jadi nanti boleh lengkapi juga.
1: Okay.
0: Untuk Anda yang mau bergabung di sana gitu ya, silakan langsung saja merapat di pagi hari ini, bisa langsung rapat di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak.
1: Iya, dan kita harapkan juga laporan yang masuk ini kalau bisa misalnya pas lewat ya, ada apa seperti yang dikeluhkan lampu jalan atau parkir liar dan sebagainya, kalau sempat difoto ya Andre ya.
0: Iya.
1: Nah, karena sebagai bentuk laporan kita juga kepada pihak terkait yang nanti akan menanggapi dari laporan Anda. Kalau ada foto, ada dokumentasi gitu lebih komplit gitu laporannya ya.
0: Betul sekali. Jadi biar cepat juga direalisasikan ya Ira ya, untuk entah itu perbaikannya atau mungkin dicarikan solusi lebih lanjut terkait dengan apa yang Anda sampaikan tentunya pendengar ya.
1: Baik, boleh kalau di Sambas mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan nggak nih Wahyu?
2: Ya, palingan sekarang di Sambas yang disoroti adalah terkait dengan atribut. Ya, atribut 17 Agustus katanya. Banyak masyarakat yang menyoroti kenapa, ini kan baru tanggal 3 juga sih masyarakat, kenapa 17 Agustus tahun ini tidak meriah. Mungkin ya belum ya, karena biasanya kita masuki bulan Agustus itu kan. Kalau misalnya, ya Sambas ini kan memang terkenal dengan Facebooknya ya Mbak Ira ya. Jadi kalau misalnya, ya kita lihat Facebooknya.
1: Facebook banget gitu orangnya.
2: Ya, Facebook banget. Dan memang setiap hari ada aja memang keluhan masyarakat orang Sambas kalau misalnya kita lihat di Facebook. Itu dia tadi, salah satunya adalah Sambas dinilai tidak terlalu mengikuti tren tahunan apapun itu ya, baik itu dari perayaan Idul Fitri katanya, kemudian tahun baru juga, kemudian ini untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, kenapa kok tidak ada ornamen dan sebagainya. Nah, begitu yang kurang lebih biasanya dikeluhkan oleh masyarakat Sambas Mbak Ira.
1: Padahal kan himbauan untuk pasang bendera itu dari tanggal 1 sekarang ya, sampai tanggal 31. Jadi full 1 bulan itu memasang bendera di rumah masing-masing. Walaupun rumahnya dalam gang ya, gitu betul. Kan. Nah, karena itu bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang begitu.
0: Betul ya, saudara-saudara. Kalau bisa rumah sendiri ya.
1: Nah.
0: Jangan utamakan rumah tetangga.
1: Malam rumput tetangga lebih hijau ya.
0: Iya makanya.
1: Studio kita aja sudah meriah nih ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi sampai kalau... nanti boleh tuh dihias-hias juga ya Wahyu ya.
2: Iya. Kita akan pasang apa sih namanya Mbak, bendera yang merah putih umbul-umbul ya kalau misalnya Mbak. Nah ya itu akan
1: balon-balon dipasang. Balon ya kalau mungkin Wahyu nggak ada kerjaan gitu boleh lah sambil tiup-tiup balon gitu.
0: Mungkin sama Pak Tanya yang dari sana ya.
1: Oh iya betul. Iya.
0: Oke baik. Kami juga masih undang Anda sekali lagi pendengar untuk bisa bergabung ya di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Jadi boleh sampaikan keluhan, kritikan, atau mungkin bisa dilengkapi dengan tadi ya gambar mungkin atau video ya.
1: Yeah.
0: Nah biar lebih jelas juga, takutnya biasanya kalau foto nih apa ya Ira ya, kadang masih perlu dicek lagi gitu ya untuk keasliannya gitu ya. Bahkan video juga sama sih sebenarnya. Yeah. Nah itu dia ya. Tapi ya
1: bukan kita tidak percaya pada laporan masyarakat, tapi kalau ada dokumentasi kan lebih lengkap lagi.
0: Betul.
1: Jadi apa namanya nanti begitu mau ditindaklanjuti, oh lokasinya di sini nih gitu ya. Sesuai dengan foto nih gitu. Takut salah alamat gitu ya.
0: Betul sekali. Okay. Ya pastinya fotonya valid, videonya valid gitu ya.
1: Dan... fotonya jangan blur ya. Kayak lagu ya.
0: Lagu ya. Oke.
1: Yang kemarin-kemarin mungkin bisa dicek kembali Andre yang hari apa? Ini kan Jumat
0: ya. Juli ya, berarti terakhir di bulan Juli. Kalau di sini memang masih belum dapat tanggapan juga terkait dengan masyarakat yang buang sampah di tepian jalan, jalan petani ya, Ujung Pandang. Ini kalau tadi berdasarkan keluhan dari Bu Nani ya, dan juga di sini katanya sepertinya TPS-nya tidak ada gitu ya, dan jalan paralel seberang masjid Baitur Rahman, maksud kami Baitur Rahim, ini terkesan kumuh banyak sampah gitu. Itu kalau di minggu lalu ya.
1: Ya. Okay. Kadang-kadang tuh ada yang bukan tempat sampah tapi orang buang sampahnya di situ.
0: Betul.
1: Ada satu yang mulakan. Nah, di situ lah mulai berbondong-bondong.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Baik, kita coba sapa dulu. Ini ada Ma Anjang Siti yang mungkin mau menyampaikan keluhan juga di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabarnya nih? Ada siapa nih Mbak Ira?
0: Ada Kak Ira. Ada Kak Ira, ada juga Bang Wahyu pagi hari ini.
4: Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Mesti pagi banget, Pak. Udah mantap.
0: Oke, okay, nah gimana?
4: Panjang. Kalau panjang nih kayak sih ala bubun sih. Kalau dalam yang ke ini nih tak ada pula keluhan, kena asap enggak ada.
0: Iya.
1: Oh, sana enggak ada.
0: Sana enggak ada.
4: Aman-aman saja nih.
0: Oke.
1: Okay. Hujan enggak? Udah hujan di sana, Manjang?
4: Baru jam menjamah baru sedikit.
0: Oh, oke, okay. Baik.
4: Tapi mungkin
1: apa ya, yang mau disampaikan di Manjang?
4: Selama kita mengucapkan hari kemerdekaan kita yang keberapa nih?
0: 81
4: Oh, 81 Andre ya, panjang udah dari kemarin dah naikkan bendera dah.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan Mak Anjang bisa mengingatkan warga yang lain gitu ya. Atau memberikan contoh begitu ya.
4: Pandang bendera Mak Anjang tuh ngapa pula? Nih katanya masa bendera nih.
1: Masih awal atau udah pasang? Udah bulan Agustus gitu kan.
4: Udah satu anu dah hari ini udah tanggal 3 enggak kan?
1: Betul.
4: Oke.
0: Mungkin ada yang
4: kayaknya sih kalau ada anak-anak nih sih kayaknya sih ada perayaan jalan terus nih.
1: Alhamdulillah masih meriah ya.
4: Meriah nih nampak nih.
1: Iya, mudah-mudahan ya. Ada waktu bisa mampir ke sana nanti panjang ya. Terima kasih ya.
4: Ya, bersyukur kepada yang kuasa lah. Dengan yang kita beri kenikmatan semua nih nampak.
0: Oke, baik Manjang. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih. Oke deh, baik. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Jan Siti ya yang sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Dan kesadarannya juga sudah memasang bendera merah putih. Tetangga-tetangga yang belum tuh kan ngelihat kan, eh Mbak Anjang gak pasang bendera ini, kita pasang enggak lah. Gitu maksudnya tuh.
0: Nah, itu dia ya. Jadi ya mungkin kalau ada satu yang udah mulai, biasanya nanti orang lain juga bisa ikutan juga gitu ya.
1: Iya, jangan lupa pasang bendera juga dicek lagi nih, bendera yang memang dipasang setahun sekali kondisinya masih layak enggak gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang kelunturan atau mungkin sudah lama gitu ya,
0: warnanya ada berubah gitu ya. Nah, kalau bisa
1: putihnya udah abu-abu gitu.
0: Atau putihnya udah berubah jadi agak kekuningan gitu ya. Nah,
1: putih tulang
0: padahal udah lama simpan dalam lemari gitu ya kan.
1: Merahnya tuh udah pink Fanta.
0: Nah itu makanya. Jadi kalau bisa ya apa, diganti dengan yang baru gitu ya, biar semangat merah putihnya itu tetap menyala. Betul. Gitu ya kan. Oke.
1: Gimana di Sambas, sudah ada yang bergabung Kak Wahyu, boleh diundang kembali pendengarnya.
2: Baik, untuk di Sambas silakan pendengar yang ingin bergabung 0851-770-0977 laporkan apapun yang pendengar lihat ataupun yang saat ini sedang pendengar keluhkan. Nah, mudah-mudahan kami bisa menjadi jembatan tadi ya kepada pihak-pihak terkait untuk disampaikan informasinya dari pendengar. Jadi silakan begitu WhatsApp ataupun line telepon di nomor yang sama teman-teman. Dan kemarin rekan Andre dan juga Mbak Ira sudah dilakukan juga ekspedisi merah putih 2026 ini, ekspedisi yang memang dilakukan hampir setiap tahun nih kalau memasuki bulan Agustus, yaitu dengan membagikan 1000 bendera di area perbatasan Temajuk. Nah, biasanya ini dilakukan oleh instansi-instansi seperti TNI Polri, kemudian ada beberapa CSR juga, PT Pertamina dan

0: beberapa masyarakat juga tidak kita tutup bahwa banyak juga masyarakat yang mungkin kecewa dengan kebijakan-kebijakan terutama pemerintah dan sebagainya, dan menyimpulkan bahwa tidak ingin memasang bendera hanya karena itu ya, padahal bukan demikian ya. Kita biasanya masang bendera itu kan untuk biasanya menghargai pahlawan dan lain sebagainya, dan memang bentuk kecintaan kita terhadap Republik Indonesia ini, pendengar ya. Jadi jangan disimpul-simpulkan begitu ya. Masang bendera itu kayaknya bukan hanya untuk segelintir orang, tapi memang untuk negara Republik Indonesia, begitulah.
1: Betul sekali. Baik. Ya, yang pastinya ini jadi momen ya untuk kita bisa mengekspresikan diri juga sebenarnya nih ya.
0: Betul.
1: Bisa mau hiasannya, kreasinya untuk 17-an tuh macam-macam biasanya ya.
2: Dan meriah sekali ya. Selain tukang bendera juga banyak.
1: Nah, biasanya tuh gapura-gapura tuh
2: ya. Nah, ada perlombaan juga biasanya ya, gang-gang yang hiasannya paling kreatif, paling bagus gitu. Nah, itu kan kayak memotivasi juga untuk masyarakat semakin mengembangkan.
0: Lomba-lomba lampu malam tuh biasanya kalau di kampung-kampung sekarang sudah ada juga ya, dari RT-RT itu.
1: Ini ada yang bertanya nih dari Eka Fitri Saharani nih ya, katanya kalau untuk bendera ini di mana ya ada yang jual ya, kata dia.
0: Banyak itu ya di pinggir-pinggir jalan. Ada ya.
1: Mau pre-order dari Sambas juga bisa.
0: Bisa. Jadi, ya.
2: Andre ada ready bendera.
1: Belum bendera ya. Belum ya. Oke, baik. Ya,
2: ini juga bisa menjadi ide untuk ini ya, berjualan ya, jualan dadakan bendera, karena memang lagi dibutuhkan banyak masyarakat, terutama atribut-atribut serba merah putih gitu ya.
0: Betul. Kalau tetangga saya itu spesialis, dia itu jual tiang bendera setiap tahun. Dari yang pakai bambu, kemudian ada yang pakai kayu. Ya? Nah, iya. Kebetulan keseharian dia itu kan jualan bensin di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya mau masuk di bulan Agustus, kayaknya dari satu bulan sebelumnya dia sudah siapkan cari bambu, cari kayu, dicet, kemudian sedemikian rupa. Mungkin ada 3 atau 4 tipe, dan itu dijual di bulan Agustus. Nah, itu jadi bisnis tahunan itu sekarang ya.
2: Betul. Karena kan kadang-kadang kalau dipakai setahun sekali, kita suka gitu ya, simpan kemana, atau dipakai dulu lah buat jolo apa, gitu misalnya. Terus lupa, gitu.
1: Untuk ngejar layang ya.
0: Betul.
2: Jangan. Dan, ada sangkanya ya. Mana yang bendera emak nih dipakai Andre Jolo dengan Wahyu.
1: Tapi kalau di sana untuk tiang biasanya rata-rata berapa, Wahyu?
0: Nah, kalau misalnya rata-rata tiang itu biasanya harganya berkisar di 85.000. Itu tuh udah yang udah cet, kemudian udah kayak ada yang apa sih kubahnya itu ya, kayak kubah. Nah, itu ya 85.000. Tapi ada juga yang 30.000 itu yang dari bambu aja, kemudian ada 25.000 yang tidak dicet bambunya. Banyak deh, karena kayaknya ada 3 sampai dengan 4 tipe. Nah, itu dijual.
2: Tinggal disesuaikan sama budget aja,
1: Variasi yang diinginkan gitu ya.
0: Dan kalau misalnya saya tanya sih, katanya sebagian besar memang habis, karena kalau dalam 1 tahun itu kan kayaknya perumahan aja berapa sih ya dalam 1 tahun penjualannya. Jadi keluarga-keluarga yang baru beli rumah itu ya pasti beli tiang bendera juga kayaknya.
2: Menjadi ide usaha, dan ini memudahkan masyarakat juga tadi. Tak banyak-banyak cari bambu, beresti atau apa gitu ya. Jadi sudah ada tersedia benderanya, tiangnya bahkan sudah dijual, tinggal yang penting niatnya mau pasang ini loh ya. Nah, itu jangan. Ya,
1: biar lebih cantik aja gitu ya, enggak yang di apa dia enggak di kanopi-kanopi biasanya. Yeah,
0: yeah.
1: Yang kanopi ya.
0: Tahun lalu saya begitu itu.
2: Merasa tersindir ya. Terus Wahyu, kalau tadi katanya di Facebooknya Sambas itu kan banyak hal-hal yang dilaporkan masyarakat, apa-apa sih kalau sekarang-sekarang ini yang lagi banyak masalah apa namanya, masyarakat yang kurang terlalu meriah gitu ngerasanya gitu ya.
0: Salah satunya itu, kemudian menilai memang pemerintah Kabupaten Sambas ini kok kayaknya enggak melek terhadap momen-momen begitu, seperti misalnya 17 Agustus ini kenapa tidak ada atribut yang meriah begitu. Kemudian ada juga yang membuat postingan kalau memang saya ini memang tidak ingin pasang bendera karena melihat kondisi Indonesia yang sekarang. Walaupun ini pro kontra, karena ya namanya di Facebook nanti yang komen ramai lagi. Bukan seperti itu bang, katanya kita pasang bendera ini untuk demikian dan lain sebagainya. Dan begitulah rata-rata memang keluhannya terhadap atribut tadi.
2: Merasa bahwa kurang meriah di tahun ini begitu ya. Dan dengan banyak tadi keluhan-keluhan masyarakat di media sosial terutama Facebook yang banyak digunakan di Sambas, itu bisa memacu yang lain gitu ya. Oh iya, bolehlah kita ikut memeriahkan nih begitu ya. Kalau lomba-lomba gimana di sana, Wahyu?
0: Nah, kalau lomba-lomba itu setiap tahun ya memang tetap ada aja kemeriahannya, apalagi misalnya di kampung-kampung ya.

0: Cuman kayaknya masyarakat sekarang itu lebih kepada setiap fasilitas kemeriahan itu biasanya inginnya dihadirkan oleh pemerintah ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dibikinkan festival yang levelnya kabupaten atau mungkin dibikinkan lomba nasional. Tapi kalau misalnya di kecamatan dan desa itu tetap meriah-meriah aja Mbak Ira ya. Termasuk di kompleks saya itu kompleksnya enggak rame, tapi kalau misalnya 17 Agustus ya tetap ada acaranya begitu.
1: Mulanya pada kumpulnya itu adalah bentuk partisipasi masyarakat juga begitu ya. Oke, kami undang Anda kembali, silakan pendengar 7349987, WhatsAppnya di 08115701042 terkait jalan, mungkin fasilitas umum lainnya atau bagaimana harga hari ini ibu-ibu yang belanja, betul. Adakah kenaikan harga yang signifikan gitu ya? Daging gitu kan, terus apalagi ayam biasanya hari-hari sama sayur-sayur, apalagi kondisi cuaca seperti ini, nah apakah berpengaruh juga, boleh disampaikan. Atau Anda pendengar juga bisa memberikan informasi sama pendengar lain gitu ya, Andre ya, Wahyu ya. Misalnya kemarin ada yang tanya prosedurnya bikin SIM online itu gimana sih? Terus adalah dibantu sama pendengar kita yang sudah pernah mengurus atau membuat SIM secara online, itu persyaratan apa saja dan lain sebagainya, itu dibantu. Nah boleh seperti itu, betul. Saling membantu begitu ya.
2: Mungkin kayak BPJS juga gitu ya kan. Karena ada kemarin juga sempat yang kayak gitu Ira, jadi nanyain CCCC gitu ya. Bang susah gak sih Ano bikin BPJS atau mindahkannya? Gak susah, sekarang kan udah ada aplikasinya juga gitu ya kan. Jadi sekarang semuanya serba bisa online gitu ya pokoknya ya.
1: Iya, tinggal prosedurnya diikuti. Kalau ada yang kurang jelas mungkin sesama masyarakat. Masyarakat tuh masyarakat gitu ya.
2: Masyarakat support masyarakat ya.
1: Tidak saling membantu gitu ya.
2: Atau mungkin diinformasikan juga terkait dengan keamanan gitu ya. Nah itu juga bisa, atau mungkin ini ya lebih ke pengawasan juga ya, kalau seandainya ada rumah tetangga misalnya gitu yang sudah lama tidak ada informasinya misalnya kayak gitu ya, mungkin bisa diinformasi atau saling dihimbau juga gitu ya untuk keamanannya, takutnya kita kan rumah kosong ya Ira ya.
1: Betul. Nah, apalagi sekarang beberapa hari ini kejadian kebakaran di Pontianak ya Wahyu nih. Kita informasikan juga kalau beberapa waktu ini kebakaran itu terjadi kayak malam kemarin ya,
2: Pas di hari malam minggu kemarin itu terjadi juga kebakaran di Suitnyo,
1: betul. Sebelumnya juga beberapa hari kemarin ada juga terjadi kebakaran, ditambah dengan kondisi cuaca seperti ini juga, nah saling mengingatkan begitu masyarakat. Mungkin bakar sampah nih sore-sore,
2: betul.
1: Terus nggak dicek lagi, ditinggalkan, kena angin gitu kan akhirnya. Jadi semakin membesar gitu.
2: Betul artinya. Sekali. Ini kalau tadi berbicara tentang hal itu, Ira, ini mungkin ada satu informasi juga gitu ya. Ini kayak hotspot yang terjadi di desa Landau Leban, kemudian desa Melona dan juga desa Sungai Sampuh ya Ira ya.
1: Daerah mana itu?
2: Di Kecamatan Menukung. Ini di Melawi.
1: Di Melawi ya.
2: Jadi berdasarkan pemeriksaan di lapangan juga itu tidak ada titik api yang ada di sana sebenarnya yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun kawasan di sana, tapi memang terkait dengan hal ini gitu ya, terdeteksi juga hotspot untuk diverifikasi kondisinya sebenarnya di lapangan gitu ya. Jadi pemeriksaan itu meliputi kondisi lahan, sisa pembakaran, dan juga kemungkinan munculnya bara api yang masih tersimpan di dalam tanah gitu ya. Jadi memang kalau memang bakar-bakar gitu ya, kalau memang pun sangat jauh misalnya TPS-nya gitu ya kan, itu mungkin ya kalaupun bakar tetap harus ditunggu gitu ya untuk apinya gitu sampai padam atau
1: sampai benar-benar padam
2: gitu. Karena ya baranya aja gitu atau mungkin yang percikan-percikan kecil apinya itu saja itu bisa membakar lahan yang lainnya gitu ya, kalau memang lahan di sebelahnya itu kering gitu.
1: Betul, nah, apalagi tanah gambut ya di bawahnya itu ternyata belum padam sepenuhnya gitu. Betul. Itu yang biasanya petugas pemadam kebakaran kalau misalnya melakukan pembakaran di daerah-daerah lahan gambut, mereka tungguin benar-benar gitu ya sampai udah mati atau padam gitu
2: apinya.
1: Oke. Baik, kita jeda dulu sepertinya.
2: Ya,
1: sambil masih mengundang juga ya Wahyu di sana ya.
0: Siap. Nanti kita akan undang lagi pendengar-pendengar lain. Mudah-mudahan ada yang atensi dari pendengar untuk kita bacakan atau kita terima teleponnya Mbak Ira.
2: Betul sekali. Baik, nanti juga kami masih nantikan untuk Anda yang mau bergabung lewat TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Jadi boleh sampaikan juga di sana. Nanti kita nantikan untuk keluhan Anda. Di beberapa waktu ini mungkin yang Anda rasakan langsung saya sampaikan, bisa di line telepon 7349987, WhatsApp di 08115701042, dan sekali lagi TikToknya RRI Pro 1 Pontianak, atau mungkin bisa melalui Sambas juga ya. Dan kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, kita ke satu miliknya Noah dengan Di Atas Normal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Halo RRI dan kita masih bersama Ira dan juga Wahyu ya yang ada di Sambas. Ini Wahyu juga kayaknya di sana ditemenin sama Pak Tanja ya.
1: Ya, ada beliau lagi mikirkan ini kira-kira umbulnya dari mana-mana sampai mana ya, yuk katanya lah lagi diskusikan itu lagi pemasangan.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, berapa meter kira-kira gitu.
1: Terus ada yang oranye-oranye nih kayaknya enggak usah dipasang lagi kayaknya.
2: Oh iya, itu sudah luntur ya, tolong ya. Kita warna bendera kita merah putih bukan oranye putih. Oranye putih tulang lagi ya. Kadang kan warna merah tuh ada yang suka luntur gitu ya ke bawah, ya, sedangkan bawahnya putih gitu. Punya apa itu?
0: Nggak tahu, tiba-tiba ada suara. Okay. Ya.
2: Kita mengundang kembali, silakan masukkan keluhan kritik Anda sebagai masyarakat karena itu adalah bahan evaluasi untuk penyelenggara layanan publik, kepada pemerintah, kepada pihak-pihak terkait, untuk bahan evaluasi mereka lebih baik lagi. Mereka justru kadang menunggu juga gitu ya, masyarakat menyampaikan masukan kritikannya, bahkan biasanya ada kotak-kotak saran.
0: Betul.
2: Nah, kalau itu daripada merasa bahwa mungkin tidak ditanggapi dan lain sebagainya, nah, kalau di Halo RRI kita usahakan apa yang menjadi masukan dari Anda, kritik dan saran itu sama keluhannya kita carikan pihak terkait untuk menanggapinya, begitu.
0: Betul sekali.
2: Boleh telepon 734987
0: atau WhatsApp di 0811570142. Karena kritikan atau mungkin masukan dari Anda untuk sarannya juga gitu, itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya.
2: Betul.
0: Apalagi mungkin nggak tahu nih kenapa nggak banyak yang ngeluh juga, mungkin kaitannya dengan di beberapa simpang yang sering juga masih aja ada yang bandel gitu ya, Ira.
2: Bukan saya ya. Dan kita ya, Yu ya, kita mah baik ya, Yu.
0: Bukan. Jadi masih ada aja yang suka bandel, masih aja ada yang suka nerobos lampu apilnya ya kan. Nah itu dia ya, jadi kalau bisa jangan deh ya, karena bahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain gitu ya. Nah ini di beberapa simpang, ini kalau yang ini terpantau ya di CCTV-nya ini, Ira.
2: Yep.
0: Di lamannya CCTV pengawas lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Nah ini untuk di simpang Tanjung Raya nih ya, ini bukan pendapat pribadi ya. Bukan, tapi ini berdasarkan informasi yang kami kutip gitu ya pendengar ya. Dari yang terpantau di CCTV ini masih aja ada yang menerobos lampu apil, walaupun memang berhenti tapi di tengah-tengah gitu ya, dalam artian ini di garis kuningnya. Padahal kan harusnya kita di belakang garis zebra cross.
2: Supaya karena zebra cross adalah untuk yang menyeberang jalan kaki gitu.
0: Betul.
2: Ya. Kalau kita juga di situ, mereka mau lewat mana nyeberangnya?
0: Benar.
2: Nyelip-nyelip di antara kita gitu.
0: Betul. Ini juga ada terpantau di sini. Nah, ini ada yang tidak menggunakan helm. Nah,
2: berani-beraninya Anda.
0: Ini apa, perlu kita take over ya? Untuk
2: motornya
0: bukan. Mic-nya yang ada di CCTV-nya mungkin ya.
2: Pernah kan itu kan, itu apa sanksi sosial seperti itu tuh ya.
0: Iya.
2: Langsung disebutkan plat nomornya, ciri-ciri kendaraannya dan orangnya, akhirnya dia malu sendiri gitu.
0: Betul.
2: Kan. Lepi lah dia gitu.
0: Sama kayak beberapa konten ya, kemarin juga sempat ini sebut instansi boleh kali ya, kayak di Dishub Jakarta itu ada beberapa influencer yang akhirnya take over gitu ya untuk ngasih tahu gitu. Karena nggak bisa dikasih tahu dengan pelan, akhirnya pakai konten kreator yang ngasih tahu dengan tegas gitu ya.
2: Ada polisi kita juga nih yang beberapa waktu lalu tuh foto-foto juga ya di salah satu simpang di Kota Pontianak ini kan, yang tidak pakai helm di foto gitu, akhirnya mereka lari gitu, nggak jadi lewat situ atau belok lah gitu karena lalu juga gitu ya diviralkan.
0: Dan itu kayaknya emang lebih efektif ya langsung aja gitu ya kan.
2: Kalau bisa viralnya karena prestasi ya, bukan karena nggak pakai helm ya.
0: Okay.
2: Kalau di Sambas sih aman ya Wahyu ya,
1: kalau
2: mungkin kemacetan. Kalau
1: misalnya di Sambas itu karena lampu lalu lintasnya kayaknya baru masuki satu dekade 4 tahun sampai dengan 5 tahun ya. Ya masih rapi sekali, bahkan yang lewat satu motor aja jarang itu. Sampai yang benar-benar hijau baru jalan itu saya perhatikan, wah ini tertib-tertib orang Sambas, tapi enggak tahu nih tahun-tahun selanjutnya.
2: Mudah-mudahan tertibnya terus berlanjut gitu.
0: Betul.
2: Ya. Sama kan kalau misalnya ini lampu apa traffic light di perempatan gitu kan, ada yang belok kiri kan nggak perlu kena lampu merah ya.
0: Yeah.
2: Nah itu kita kasih jalan dong gitu kan. Akhirnya dia kena lampu merah juga gitu, karena penuh tadi jalurnya sesuai, motor di mana, mobil di mana. Gitu.
1: Dan di Sambas itu pernah Mbak Ira yang pakai apa yang kayak Mbak Ira bilang tadi, yang pakai ada yang ngomong begitu. Nah itu pernah dicoba, kayaknya cuma berjalan satu pekan aja karena memang tidak
2: nganggur,
1: malah nganggur. Ngobrol dia, saya kenal dengan Anda yang di depan, ya masa gitu. Masa ngobrol.
2: Yo kau ke. Kemana kau gitu ya mungkin ya.
1: Iya pernah satu minggu aja itu. Gitu. Setelah itu sudah tidak ada lagi itu layanan itu.
2: Oh bagus, alhamdulillah pertahankan ya. Mudah-mudahan juga bisa ditiru sama daerah lain yang mungkin karena tidak terlalu ramai juga. Nah kalau di sini tuh benar-benar yang kita pas lampu hijau aja, mau jalan tuh mesti tengok-tengok lagi karena masih ada yang suka nerobos-nerobos ya, padahal sudah lampu merah gitu.
0: Betul.
2: Apa yang Anda kejar, saudara-saudara?
0: Nah, iya makanya itu jadi pertanyaan gitu ya. Padahal tempatnya mungkin nggak kemana-mana gitu ya, ya kan?
2: Iya, betul.
0: Pikiran kita aja yang kemana-mana ya.
2: Nah. Terlambat absen semenit lah, paling dipotong berapa daripada nyawa kita atau orang lain terancam gitu kan.
0: Baik, ini kalau ini ada pertanyaan tadi info hotspot karhutla katanya.
2: Okay. Oh
0: ya. Kalau itu mungkin lebih jelasnya juga mungkin bisa langsung masuk ke situsnya BMKG ya.
2: Yang diupdate terus juga ya. Update
0: terus di sana gitu ya. Dan ini memang ada beberapa fitur yang nanti bisa Anda cek di sana gitu ya, terkait dengan cuaca dan juga iklim gitu ya. Jadi bisa langsung dipantau terkait dengan info karhutla atau info hotspot ya di wilayah Kalimantan Barat. Nah itu dia ya. Dan ini ada info dari BM ya di TikTok. Ini katanya naik tol aja waktu subuh banyak orang beli sayur ke Pelamboyan nggak pakai helm katanya.
2: Merasa gitu masih ya. Subuh ya, polisi nggak ada gitu ya.
0: Iya.
2: Karena kita pakai helm. Bukan karena takut di ini ya di razia polisi, tapi untuk keselamatan kita gitu ya.
0: Betul.
2: Kepala kita tuh nggak ada cadangannya gitu juga.
0: Betul.
2: Ini kalau kepentok sedikit ini lupa ingatan ya Andrea.
0: Padahal helm bawa sendiri ya kan. Jauh dekat juga nggak bayar 5.000 ya.
2: Iya betul. Melindungi kepala. Apalagi kalau ibu-ibu nih biar jilbab kita tuh nggak melihat-melihat ya ibu-ibu ya.
0: Iya benar.
2: Kalau nggak pakai helm tuh di sini nih.
0: Malah biasanya sampai ke belakang gitu.
2: Tinggal gitu. Jilbabnya nyangkut di mana gitu. Begitu, okay. Padahal untuk keselamatan kita. Gitu
0: kalau ya. Di sini BM juga tanya kabut udah aman kah bang? Kalau kabut kayaknya beberapa wilayah masih ya untuk walaupun tipis-tipis gitu masih terasa gitu. Ya. Tapi kita berharap ini tidak dalam waktu berkepanjangan juga tentunya ya. Karena memang baik dari darat maupun udara itu juga udah dilakukan deteksi dini juga terkait dengan pencegahan karhutlanya gitu ya. Oke, baik. Dan apa nih? Satu lagi bang, ini ada juga nih yang komen ya, ada Eka katanya, waduh mending dipakai aja deh helmnya katanya, biar aman tuh kepala. Iya
2: betul.
0: Benar.
2: Ya. Nah, oh iya ini saya baru baca juga, waktu subuh beli sayur.
0: Terus juga ini katanya satu lagi bang, kurang kesadaran orang merokok saat berkendara. Nah itu juga tuh.
2: Betul.
0: Itu juga ya.
2: Iya. Kita coba tanya di Sambas kejadian-kejadian seperti ini ya, Wahyu ya.
0: Ada nggak Wahyu?
1: Nah kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini, kayaknya jarang ya, karena memang lalu lintas Sambas itu harus
2: baru pindah Sambas nih.
1: Ya masih aman sekali, tidak macet juga.
2: Nggak macet iya.
1: Yang
2: banyak pencuri aja kemarin ya Wahyu ya.
1: Nah banyak pencuri, benar sekali. Kayaknya sekarang ini sudah mulai berkurang. Kalau misalnya kita kemarin kita tanya laporan ke teman-teman Polres, yang menurun itu di Kabupaten Sambas adalah angka kecelakaan dan angka pencurian. Karena memang kenapa menurun? Karena di satu tahun sebelumnya angkanya terlalu tinggi. Jadi di tahun ini jadi terasanya agak lebih menurun, terutama angka pencurian ya. Dan memang sebagian besar angka pencurian itu dilakukan di level kecamatan, bahkan Mbak Ira, bukan di level kabupatennya, bukan di Sambas kotanya. Jadi di level kecamatan itu angka pencurian cukup tinggi, terutama di tahun lalu ya. Kayaknya saya setiap kabar itu bawaannya ya pencurian,
2: rokok gitu-gitu,
1: ya,
2: bensin dicuri juga ya.
1: Bahkan pernah saya baca itu ada dia masuk ke sekolah mencuri penghapus dan spidol itu.
0: Waduh.
2: Laku berapa itu?
1: Tapi sekarang katanya sudah menurun, sudah cukup menurun angka kecelakaan dan juga angka tadi pencurian. Kalau angka kecelakaan, yang kecelakaan masih ada, tapi fatalitasnya sekarang sudah sangat menurun ya. Dan untuk yang tidak pakai helm dan lain sebagainya, kalau sama sekota ya pantauan saya itu sudah sangat jarang sekali Mbak Ira. Nah, tapi kalau misalnya di kecamatan, seperti kecamatan-kecamatan di luar Kecamatan Sambas itu memang malahan kalau yang pakai helm kayaknya yang agak aneh ya kalau di sana. Karena memang dia masih suasananya kampung begitu dan sebagainya, jadi memang masih agak sepi. Tapi kalau yang di Sambas kotanya sudah sangat jarang kita melihat lalu lintas yang tanpa helm.
2: Ya. Okay, mudah-mudahan walaupun keluar sebentar gitu ya, kecuali dalam komplek ya. Kalau udah ke jalan raya lebih baik gunakan helm, karena kan ada biasanya kalau di tempat saya itu pasarnya kan di jalan raya, jadi keluar itu memang mesti pakai helm karena banyak kendaraan-kendaraan besar juga yang lewat. Nah betul kata Kak apa, Fitri ya tadi yang di TikTok ya.
3: Iya.
2: Katanya biar aman kepalanya. Apalagi beli sayur ke Flamboyan ya. Cakep.
3: Tadi baru mau bilang. Udah disambar sendiri ya. Flamboyan. Takut dia ngumpan, dia makan umpannya gimana dong ini.
2: Takut gak ditanggapin tadi ya.
3: Ini baru mau disambar nih.
2: Itu kan Flamboyan jalan utama loh itu.
3: Iya benar. Ya apalagi memang kalau ya itu tadi ya, mungkin karena dipikir dalam tanda kutip tidak ada yang mengawasi, padahal ya
2: masih subuh gitu ya.
3: Ya padahal kan Tuhan tetap mengawasi ya. Oke, nanti kalau tadi mungkin ada yang bertanya terkait dengan info hotspot juga gitu ya. Kalau di sini juga beberapa informasi lainnya, ini kayak di Sambas juga ini termasuk ya Wahyu ya?
1: Iya, salah satu yang paling besar ya. Kalau terakhir kemarin keempat ya Kabupaten Sambas.
2: Daerah mana sih yang banyak itu Wahyu?
1: Biasanya dia adalah Kecamatan Gambut juga, seperti Kecamatan Jawai, Teluk Kramat, Paluh, kemudian Selakau itu Mbak Ira.
2: Yang Jawa memang itu bukannya nyebrang ya padahal ya?
1: Iya, nyebrang. Rata-rata itu kecamatan-kecamatan nyebrang itu sekaligus kecamatan penyuplai gabah terbesar juga, tapi sekaligus penyumbang karhutlah terbesar juga, biasanya demikian.
2: Masih banyak berarti areanya itu masih banyak lahan-lahan begitu ya.
1: Ya walaupun memang dibanding dengan tahun lalu itu menurun hampir 70%, karena kalau tahun lalu itu hampir 6.000 hektar kalau tidak salah, kalau tahun ini itu cuman 2.000-an. Tapi 2.000 juga banyak ya asapnya ya. Betul, kalau ya bisa ya jangan.
3: Baik, dan ini kalau dari BMKG juga di sini berdasarkan informasi yang coba kami kutip juga ini pendengar ya, bahwa ini kita tetap harus waspada terhadap kekeringan, karena memang di seluruh wilayah Kalimantan Barat ini curah hujannya itu masih sangat rendah gitu ya untuk di beberapa waktu ini, dan peringatan dini juga untuk wilayah seperti kayak di Kayung Utara dan Ketapang itu terhadap kekeringan itu di sini memang disampaikan juga karena berkurangnya curah hujan dalam periode yang lama gitu ya. Jadi kalau stasiun klimatologi Kalbar juga ini mengungkapkan bahwa di sekitaran tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Agustus gitu ya, itu secara umum diprediksi sama dengan dasarian sebelumnya dalam kategori rendah. Jadi curah hujan itu antara 0 sampai dengan 50 milimeter per dasariannya, dan selain itu juga sifat hujan secara umum diprediksi di bawah normal.
1: Masih sangat sedikit gitu. Rekan Andre, ada yang WhatsApp ini rekan Andre.
3: Boleh, silakan.
1: Ini katanya Bang Wei sampaikan informasi terkait dengan air sungai yang udah dan bisa dipakai katanya.
2: Ya, hanya pakai bahasa Sambas saja.
1: Nah, ya pakai bahasa Sambas. Saya pun jadi bingung nih.
2: Kalau handphonenya auto bahasa Sambas itu.
1: untuk kami yang di area di Kampung Sejangkung, oh ya benar, ini terkait dengan urgensi air sungai Sambas yang katanya 1 sampai dengan 2 tahun ini pencemarannya sangat tinggi begitu. Kalau misalnya di 1 sampai dengan 2 tahun yang lalu atau bahkan 3 tahun yang lalu air Sambas itu masih bening sekali ya. Kalau misalnya sekarang itu sudah kecoklatan. Nah, sebagian besar mempercayai bahwa ini hasil dari tadi peti ya, penambangan emas ilegal. Dan kalau misalnya dari informasi yang kami terima, penambangan ilegal ini tidak terjadi di area Sambas, bahkan di hulu Sungai Sambas ya, di area Kabupaten Mengkayang. Tetapi informasi yang baru-baru ini juga lahir adalah desa-desa yang di Kabupaten Sambas juga sudah mulai beberapa melakukan penambangan mandiri. Jadi kondisinya sudah semakin kuning sekali untuk di Sungai Sambas ya, termasuk yang di Sambas kotanya. Walaupun di Sambas kota sangat tidak memungkinkan untuk terjadi aktivitas penambangan, tetapi karena
2: pengaruhnya sampai ke situ ya.
1: Terutama itu dia untuk kampung-kampung yang memang masih mandi pakai air sungai itu ya. Jadi
2: itu masih pertanyaannya ya, apakah memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu loh ya.
1: Masih ada beberapa kampung yang memang menggunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari itu. Salah satunya nih Kecamatan Sejangkung ini masih banyak desa-desa yang masih menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan sebenarnya masyarakat Sejangkung dan sekitarnya ini sudah pernah melakukan demonstrasi ke Kabupaten Sambas kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya, terkait dengan ya kondisi yang seperti ini. Kemudian sudah dilakukan pertemuan, dan dia ini Mbak Ira, air sungai Sambas ini kadang kalau misalnya setelah hujan gitu bening lagi dia. Dua minggu ini bening, tetapi nanti di minggu depan tiba-tiba kuning lagi begitu. Nah, itu menunjukkan memang aktivitasnya tidak dilakukan di sungai Sambas kayaknya ya, feeling saya. Jadi dia itu kalau misalnya hujan lebat lagi, nanti ada hantaran lagi, dia akan kuning lagi selama 1 sampai dengan 2 minggu. Kebetulan di kompleks saya itu ada yang pakai PDAM, ada juga yang masih pakai aliran sungai kemudian ditampung begitu. Jadi kerasa kalau misalnya sungainya lagi jelek begitu, air yang masuk ke rumah juga agak kuning walaupun sudah difilter menggunakan tabung-tabung itu.
2: Ya. Okay. Nah, jadi itu terima kasih masukan laporan yang sudah disampaikan gitu ya masyarakat. Di siapa tadi ada namanya enggak?
1: Enggak ada, cuma ada nomornya. Bill aja ini namanya.
2: Oke. Nanti WA-nya baru diterusin ke Andre ya.
3: Iya, betul. Untuk nanti apa dicatat nanti ya. Catat nanti ya. Baik. Untuk kita sampaikan ke pihak yang nantinya bisa memberikan solusi tentunya ya Wahyu ya.
2: Sebagai bentuk laporan kita juga ini ya.
3: Betul sekali. Jadi biar ya alam harus kita jaga juga tentunya ya. Karena ya itu tadi balik-balik lagi, nanti juga kita butuh yang namanya alam. Enggak mungkin sekarang tapi nanti, atau mungkin enggak mungkin nanti, harusnya dari sekarang gitu ya.
1: Ini yang jerebu ini ya, kayaknya bernapas saja jujur agak susah ya rekan Andre ya, karena kalau yang di luar
2: terutama yang punya penyakit asma.
1: Iya, benar sekali.
2: Kemarin beberapa teman itu sudah mengeluhkan bahwa anak-anaknya, dia sampai bikin story itu, tolong ya katanya, bilang kayak gitu, yang bakar-bakar lahan, karena anaknya itu setiap tahun kalau sudah karhutlah pasti masuk rumah sakit. Yeah. Bergiliran anak dua tuh, yang satu keluar, yang satu lagi gitu, karena kena ISPA ya. Yeah. Karena kalau di panti anak juga ya Wahyu, pendengar juga, di apa, kebakaran hutan belahan terjadi itu dekat sekali dengan perumahan.
3: Betul.
2: Komplek perumahan.
1: Iya, gitu. Saya ada lihat itu sorry teman-teman di sana, kok kayak di sini jalan kok kebakarannya di sebelah situ ya, kayaknya dekat banget ya.
3: Kemarin yang di
2: Kembalang ya.
3: Iya. Dan juga Serdam kemarin ya.
2: Iya, Serdam itu ada teman juga yang ngirim foto. Tuh di ujung komplek aku tuh apinya sudah membara kayak gitu ya.
3: Ya, mudah-mudahan nanti oknumnya, karena kan kalau kemarin sempat dikabarkan bahwa memang ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukannya ya. Semoga cepat nanti ditindak gitu ya, dan diketahui siapa pemiliknya gitu ya.
2: Karena suka hilang ya.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul sekali.
2: Baik, kita bacakan juga di via TikTok ini, Kak Eka masih tadi, aduh katanya mending jangan merokok sambil berkendara, bahaya, apalagi dirokok ada peringatannya katanya.
3: Betul. Ya. Terus juga ini ya Ira ya, katanya di Jalan Ali Anyang ini trontonnya udah kapok ya ternyata, katanya udah tidak parkir sembarangan. Nah itu bagus sih.
2: Alhamdulillah. Ya.
3: Terus juga
2: Kuburaya,
3: Ambawang ya, ini juga udah hujan deras bang katanya. Oke, harapannya ya semoga kesadaran bus baru itu bagus dipercepat katanya.
2: Oh, apa gimana maksudnya?
3: Bus ya? Atau ini angkutan umum atau gimana nih?
2: Ada apa?
3: Kendaraan
2: bus baru umum. Bagus dipercepat pengadaannya gitu.
3: Pengadaannya mungkin gitu, ya. Nanti boleh diperjelas ya untuk Kak Eka ya.
2: Siap, terima kasih Kak Eka informasi-informasinya. Kita juga harapkan tadi laporan-laporan dari masyarakat, keluhan-keluhan dari masyarakat bahwa jangan menerobos traffic light, kemudian penonton yang parkir sembarangan, sama jangan merokok sambil berkendara. Nah, pernah kan kalian lihat postingan yang matanya kena ini?
1: Oh iya.
3: Itu Andre udah berapa kali kena juga ya?
2: Api gitu kan.
3: Ya.
2: Maksudnya kan pas jalan kan pasti terbang-terbang ya.
3: Iya benar. Ya kalau
2: enggak sekalian ngopi bang di motor.
3: Bawa gorengan sekalian sama abang-abangnya ya.
2: Iya, makanya ya pakai helm juga katanya tadi. Ini beberapa hal yang disampaikan yang menjadi keluhan masyarakat, dan juga dari apa ya, aparat kepolisian lah yang menjaga ya, di lapangan bisa mengingatkan kembali. Sebenarnya ada undang-undang juga yang melarang sambil merokok berkendara, main handphone gitu kan.
1: Ngobrol itu ya.
2: Ngobrol
1: kayak di ruang
2: tamu. Benar, kadang-kadang sambil jalan tuh rekam gitu kan. Nah itu kan mengganggu fokus dan konsentrasi saat berkendara. Kita kalau misalnya di belakang orang yang lagi main handphone, ngeliat ini kenapa orang tiba-tiba
1: was-was juga kita ya.
2: Iya kan.
3: Ini pengen lihat chatnya apa gitu.
2: Penting banget ya gitu. Baiklah, kita pamit kalau begitu.
3: Terima kasih banyak yang sudah bergabung, baik di TikTok dan kemudian juga yang bergabung tadi di Sambas ya. Terima kasih juga ya Wahyu ya. Dan yang pastinya ini yang mungkin lagi mendengarkan kita juga di perjalanan dan mungkin lagi malu-malu tapi udah mulai coba ngetik pesannya.
2: Kalau ngetik pinggir dulu ya.
3: Iya, makanya
2: kalau berkendara
3: ya. Dulu pinggir dulu gitu yeah. Ya. Nah, nanti kalau udah selesai baru lanjut lagi berkendaranya. Nah.
2: Oke, okay. Kalau enggak sempat hari ini tidak hanya di acara Halo RRI, di luar dari Halo RRI Anda
3: boleh
2: bisa menyampaikan masukan, keluhan, kritik Anda kalau di Pontianak itu 0811 570 1042. Kalau di Sambas berapa Wahyu?
1: Kalau di Sambas hanya menggunakan satu nomor saja, baik itu WhatsApp, lain terkait telepon, SMS, dan juga pesan teks 0851-7670-0977 pendengar.
2: Oke
3: deh.
2: Terima kasih Wahyu.
1: Terima kasih kembali ya. Mbak Ira dan Bang Andre.
2: Oke. Kita pamit ya, ketemu lagi nanti hari Rabu.
3: Betul.
2: Di jam 9 sampai jam 10.
3: Oke deh, kalau gitu Ira Adriani pamit.
2: Andre Widianto pamit.
3: Dan tentunya pendengar, sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan lewatkan nanti untuk sesi-sesi lainnya di RRI Pontianak yang nanti siap untuk menemani siang hingga nanti malam hari Anda pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani siang hari Anda. Di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program pengarusutamaan gender hingga pukul 11-nya dilanjut ya. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga. Lalu dilanjutkan lagi pendengar 11.30-nya hingga 12-nya rangkaian informasi juga menemani ruang dengar Anda menjelang waktu zuhur nanti ya. Lalu dilanjutkan pendengar 12 hingga 13-nya akan kami hadirkan Bincang Kapuas. Lalu 13 hingga 13.30-nya kami update kembali informasi untuk Anda di Warta Berita Siang. Lalu yang jangan sampai Anda lewatkan 13.30-nya 15-nya kami hadirkan Indonesia Banget ya. Jadi untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, dan diinformasikan juga untuk hari ini program pengarusutamaan gender dan inklusinya kami hadirkan tema Dari Rumah Untuk Negeri, Perempuan Memimpin Aksi Pelestarian Lingkungan ya. Nanti obrolan kita bersama dengan Bang Iwayan Bayu Anggara, di mana nanti akan disiarkan juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di sana. Lalu jangan lewatkan juga di Bincang Kapuasnya nanti dengan tema The Celebration of Love Wedding Showcase ya. Aduh, yang mau nikah boleh nanti bergabungnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Literasi Digital, program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul, karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yes.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya

7 ayat 2. Penyeluruhan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sekitar 3 atau 2 menit yang lalu, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini akan diawali dengan program pengarusutamaan gender dan inklusi. Dengan tema kita adalah Dari Rumah untuk Negeri Perempuan Memimpin Aksi Pelestarian Lingkungan. Ya, kalau kita berbicara mengenai isu lingkungan nih, pemirsa dan pendengar, ya sekarang bukan lagi sekedar isu global, tapi dimulai dari langkah kecil dari rumah, di mana memang perempuan ini selalu menjadi garda terdepan ya dalam pengelolaannya. Dan untuk membahas lebih dalam bagaimana peran dan aksi nyata perempuan di Kalimantan Barat secara umum dan di Indonesia, bahkan di dunia secara lebih luasnya lagi ya pendengar ya, ini kita akan berbincang bersama dengan Bang Iwayan Bayu Anggara yang merupakan, nanti kita tanya bidang apa sih Bang Wayan ini ya, dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita PPSW Borneo. Kita sapa, selamat pagi menjelang siang Bang Wayan.
1: Halo Kak, selamat pagi menjelang siang.
0: Bang Wayan di PPSW sebagai apa sih Bang?
1: Saya di PPSW Borneo itu di bagian database officer. Jadi di PPSW Borneo itu kan memang ada beberapa program. Nah, kalau saya memang bagian untuk database penerima manfaat di program PPSW Borneo sendiri, seperti itu. Jadi untuk data-data mengenai program-program yang dilaksanakan, baik penerima manfaat dan pelaksanaan kegiatan, itu nanti saya yang pegang di bagian itu. Jadi saya sebagai penanggung jawab untuk mengarsipkan, untuk memegang data database di PPSW Borneo.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Nanti kita berbincang lebih panjang lagi Bang. Siap. Tapi diinformasikan juga nih ke pemirsa dan pendengar kita, saat ini kami sedang melaksanakan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi diundang ya untuk Anda pemirsa dan pendengar, mungkin ada yang mau nanya-nanya ke Bang Wayan ya berkaitan mungkin dengan aktivitasnya atau di PPSW seperti apa gitu ya, program-programnya, boleh di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan Bang Wayan, sebelum kita ke tema pembahasan kita ini, mungkin bisa diinformasikan dong ke pemirsa dan pendengar kita, sebenarnya PPSW Borneo ini fokusnya ke apa sih gitu?
1: Oke, PPSW Borneo ya memang singkatan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Borneo. Nah, gimana program PPSW Borneo ini itu untuk membantu perempuan-perempuan yang ada di Borneo agar sumber dayanya itu bisa bertambah, terus seperti memberi banyak-banyak pelatihan, terus memberi pelatihan-pelatihan seperti yang udah dilaksanakan, seperti pelatihan keuangan, literasi keuangan, dan pelatihan mengenai literasi digital dan sebagainya. Jadi memang PPSW Borneo itu berfokus pada pengembangan sumber daya perempuan.
0: Baik-baik, seperti itu. Lalu sebenarnya ini bagaimana kok bisa isu lingkungan dikaitkan dengan para perempuan-perempuan ini Bang, apa kaitannya?
1: Nah, jadi kalau untuk di PPSW Borneo itu sebenarnya ada beberapa program, pintu program. Nah, salah satu di antaranya itu pintu program lingkungan, pintu program hukum juga ada, juga pintu program mengenai keuangan. Nah, jadi salah satu memang pintu programnya yaitu mengenai lingkungan ini. Makanya bisa dikaitkan dengan isu lingkungan ini di PPSW Borneo.
0: Baik-baik, seperti itu Bang. Lalu ini kalau kita berbicara tentang potensi ya Bang ya, tadi kan dikatakan memang ya adanya organisasi ini ya untuk bisa agar wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Kalimantan Barat ini setidaknya punya wadah lah ya, untuk berkembang. Lalu ini sebenarnya seberapa besar sih Bang potensi perempuan yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa bergerak terutama di isu lingkungan?
1: Nah, kalau untuk perempuan yang di Kalimantan Barat yang memang udah saya amati beberapa belakang ini, sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa mereka kembangkan, terutama untuk lingkungan. Nah, sebenarnya kegiatan kita sih selama ini lakukan memang fokus kepada ibu-ibu ya Kak.
0: Iya.
1: Ya, memang mereka itu sebenarnya diajak berkegiatan, diajak berkolaborasi, sebenarnya sangat suka, asalkan kita memberi kayak penjelasan, memberi manfaat untuk kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan, yang akan dilakukan seperti itu. Nah, memang sepenglihatan saya memang perempuan-perempuan yang ada di Kalbar yang udah pernah mengikuti kegiatan PPSW Borneo, mereka cukup apa ya kak, cukup semangat gitu. Misalnya ada kegiatan dari PPSW Borneo, bahkan misalnya kita ngadain pelatihan, kita ada memberikan tugas tugas PR segalanya, mereka itu semangat pada untuk ngumpulin tugas-tugas tersebut. Jadi sebenarnya untuk potensi mengenai lingkungan juga sebenarnya kalau misalnya kita tanya kepada ibu-ibu yang biasa kita beri pelatihan, mereka sebenarnya mau diajarkan, diberi pelatihan misalnya seperti pelatihan daur ulang, terus kita memberikan edukasi mengenai lingkungan gitu kepada mereka, mereka sebenarnya mau kak sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ada potensi.
0: Baik. Tapi sejauh ini bang, namanya juga ibu rumah tangga ya, itu kan biasanya akan ada sedikit kesulitan untuk membagi waktu seperti itu ya. Selain kesulitan membagi waktu kan juga ibu rumah tangga zaman sekarang, walaupun sudah ada ibu rumah tangga Gen Z, tapi kan yang milenial juga ada seperti itu. Lalu menghadapi mereka ini yang sudah lintas generasi, lalu juga dengan berbagai kesibukannya, ngurus anak, ngurus suami, belum lagi ini itu gimana sih PPSW-nya melihatnya?
1: Nah, biasanya PPSW itu kita untuk mengajak ibu-ibu kegiatan seperti kita memberikan pelatihan literasi keuangan, ataupun mengenai kita memberikan kampanye mengenai lingkungan, kita biasa melakukan kita datang dulu ke tempat ibu-ibunya, ke rumahnya, kita tanya dulu, kita kenalan dulu kak, biasanya seperti itu. Terus nanti kita minta kesediaan waktunya, kira-kira kapan ada waktu untuk kita ajak ikut berkegiatan, karena kan biasanya ibu-ibu juga punya kesibukan masing-masing ya kak, jadi ngurus rumah dan juga misalnya ada yang bekerja juga dan sebagainya. Betul. Biasanya kita pendekatan dulu, kita tanya kira-kira kapan ada waktu, terus kita sampaikan niat baik kita, kita ingin membuat kegiatan, kita ingin memberikan pelatihan dan sebagainya. Jadi kita dekati dulu ibunya, kapan kira-kira ada waktu untuk kita bisa berkegiatan dengan ibu-ibu tersebut.
0: Baik, seperti itu. Nah, untuk PPSW sendiri dalam membuat sebuah kegiatan ataupun program tuh bang, bentuknya seperti jemput bola kepada para ibu-ibu ini, atau sebenarnya PPSW itu sudah punya kayak member gitu, database orang-orang yang akan didatangi sih sebenarnya?
1: Kalau PPSW Borneo, jadi sistem ya apa ya, sistem program PPSW Borneo yang saya tahu memang kita itu sistemnya membuka kelas belajar kan.
0: Okay.
1: Jadi kita PPSW Borneo itu di setiap wilayah, misalnya di wilayah Pontianak itu kan ada 29 kelurahan. Nah, jadi setiap kelurahan sebenarnya kita punya volunteer PPSW Borneo masing-masing. Nah, nanti volunteer ini mereka kita beri pelatihan dulu, volunteering biasa kita beri training of volunteer dulu. Jadi kita memberikan materi ke mereka bagaimana cara memfasilitasi, terus juga materi yang akan diberikan kepada peserta ibu-ibu atau penerima manfaatnya nanti. Nah, setelah kita berikan materi kepada volunteer tersebut, nanti mereka di kelurahan masing-masing itu akan membuat kegiatan seperti membuka kelas belajar, betul ya. Nanti mereka membuka kelas belajar. Nah, kalau di salah satu program di PPSW Borneo juga ada namanya program SIKEN, jadi program mengenai literasi keuangan itu nanti di volunteer itu ada memiliki namanya mentor juga. Nah, mentor itu nanti dia yang akan mencari sekitar 15 orang di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, 15 orang itu nanti dibuka kayak kelas belajar 15 itu. Nah, jadi nanti yang ngajar itu ada volunteer sama mentornya mengenai literasi keuangan seperti itu. Jadi per apa ya kak, bahasanya itu seperti buka kelas di tempatnya masing-masing sebanyak 15 orang. Itu
0: berarti ya kemungkinan satu kelasnya ya ibu-ibunya berada di satu tempat yang sama, setidaknya di satu lingkungan yang sama, benar, jadi nggak jauh gitu ya.
1: Ya, jadi dikumpulkan kayak gitu kak. Jadi nanti biasanya sih kita minta memang mulai dari lingkungan sekitar dulu seperti RT, jadi nanti dikumpulkan per RT 15 orang. Nah, di situ nanti buka kelas belajar bareng-bareng seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu untuk PPSW Borneo sendiri ini bang, bergeraknya di mana? Apakah di Pontianak, Kuburaya atau Sekalbar seperti apa?
1: Oke, PPSW Borneo sebenarnya programnya ini Sekalbar kak, Sekalbar. Cuma yang udah dilaksanakan beberapa program Sekalbar. Cuma memang kalau untuk ada beberapa program seperti yang tadi saya bilang literasi keuangan seperti itu memang ada di 5 daerah saja seperti Pontianak, Kuburaya, Singkawang, Sanggau, Sambas. Nah itu hanya 5 wilayah saja. Tapi juga ada beberapa program lain yaitu menyebarlah se-Kalimantan Barat seperti itu kak.
0: Baik seperti itu. Dan untuk kelas-kelas dan program-program belajar ini yang dikenakan kepada para kaum ibu ya, lebih ya, banyaknya
1: lebih
0: ya.
1: Lebih banyak kaum ibu-ibu.
0: Nah, ini berbayar atau seperti apa bang? Formatnya gitu.
1: Jadi sebenarnya kegiatannya kita sukarela sih kak. Jadi kita juga setelah kita melakukan training of volunteer dan mentor. Nah nanti selanjutnya kita memberi tugas mereka nih untuk berkegiatan di daerah masing-masing. Nah memang kalau untuk kegiatannya kita mengajak ibu-ibunya mengikut kegiatan ini dengan sukarela kak. Jadi kita enggak ada minta ibunya, ibu ikut kegiatannya bu, nanti ibu ikut kegiatan kita bayar bu, enggak. Jadi kita memang kegiatannya sukarela, kita mengajak ibunya lah mau kegiatan ini dan kita sampaikan sebenarnya kegiatannya.

0: yang per per project juga kak. Mm-hmm. Jadi biasanya teman-teman tim PPSW itu biasanya mengajukan pendanaan proposal kepada donor. Mm-hmm. Nah biasanya pendanaan proposal itu dalam bentuk kegiatan. Nah nanti rentang kegiatan itu biasanya per berapa tahun kak, misalnya proposalnya 3 tahun, jadi jadi program itu dilaksanakan selama 3 tahun. Nah juga sebenarnya ada juga program-program lain yang seperti program tahunan PPSW Borneo lainnya itu juga sebenarnya udah ada beberapa yang dijadwalkan, tapi memang kalau untuk program saya yang di literasi keuangan itu memang sekitar 1-3 tahun program ini dari tahun 2025, dari tahun lalu yang sedang berjalan hingga sekarang.
1: Berarti memang bisa dibilang untuk programnya itu jangkanya panjang semua atau ada juga yang jangka-jangka pendek menengah gitu?
0: Kalau untuk program yang saya laksanakan itu saat ini memang masih per 3 tahun dulu.
1: Oh,
0: nah nanti biasanya akan dilanjutkan kita setelah kita melakukan monitoring evaluasi. Jadi menurut setelah kita melakukan monitoring evaluasi mungkin ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, apakah program ini bisa dilanjutkan atau enggak, itu nanti setelah monitoring evaluasi. Kalau memang dilanjutkan berarti kita akan melakukan pengajuan proposal lagi untuk program itu. Tapi kalau misalnya tidak dilanjutkan, biasanya kita kerjasamanya kita ubah kerjasamanya atau kita membuat program yang lain, seperti itu kak.
1: Oke, baik, seperti itu. Nah untuk para apa sebenarnya volunteer ya, ini kalau dari PPSW ya. Nah volunteer ini kan bergerak juga membutuhkan biaya. Nah pembiayaan dari PPSW ini apakah ada kerjasama dengan pemerintah juga atau dari pihak swasta atau seperti apa sih bang?
0: Nah kalau untuk kerjasamanya memang kita kan dari PPSW ini ya kak, ada donornya. Jadi pendanaan memang sebenarnya dari donor tersebut kak, dari pendanaan kegiatan, misalnya seperti untuk misalnya volunteer. Oh informasi juga kita karena ini PPSW Borneo, pusat pengembangan sumber daya perempuan, jadi kita volunteernya itu semuanya perempuan ya kak.
1: Baik.
0: Jadi perempuan, kenapa? Karena kita memang tujuannya memang agar perempuan juga bisa itulah menjadi fasilitator, bisa majulah menjadi garda ke depan PPSW Borneo itu di masyarakat. Terus kembali lagi kalau untuk kerjasama dan dana memang dari PPSW Borneo memang 100% itu dari donor. Jadi ada yang mendanai seperti itu.
1: Oke, baik, seperti itu ya. Tapi sejauh ini apakah ada kerjasama juga dengan selain donor, entah itu untuk kegiatan selain untuk pembiayaan ya, selain misalnya untuk kegiatan, pemberian materi dan sebagainya?
0: Kalau untuk biasanya kita memang pemberian materi, kita kadang juga bekerja sama dengan pemerintah seperti Dinas Koperasi. Terus juga kita juga kerjasama dengan bank-bank. Waktu itu juga pernah kerjasama dengan Bank Kalbar. Terus juga ada kerjasama juga dengan Pegadaian. Jadi ketika kita membuka training of trainer untuk volunteer, kita mengundang mereka untuk memberikan materi. Materinya biasanya kita tentang koperasi, terus bagaimana tentang kewirausahaan, juga dengan pinjaman-pinjaman yang bisa masyarakat gunakan. Karena kan biasanya di bank ataupun di Pegadaian itu kan juga ada program seperti program menabung emas kak, terus juga program pinjaman. Nah biasanya kita minta materi mereka untuk memberikan materi mengenai program mereka. Siapa tahu peserta yang kita latih training of volunteer itu nanti berminat nih untuk melakukan kayak pinjaman di Pegadaian atau menabung emas untuk masa depan gitulah, seperti itu.
1: Oke, jadi tetap ada ya kerjasama dengan pihak luar termasuklah dalam pemberian materi ya, seperti itu. Baik, pemirsa dan pendengar, sebelum kita lanjutkan obrolan bersama dengan Bang Wayan di siang hari ini, sudah panas ya udah masih jam segini ya. Nanti kita lanjutkan lagi, dan untuk Anda mungkin ada yang ingin bergabung silahkan 734987, bisa juga di 08115701042. Nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini,

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program pengarusutamaan gender dan inklusi dengan tema kita adalah Dari Rumah Untuk Negeri, Perempuan Memimpin Aksi Pelestarian Lingkungan, masih bersama dengan Bang Iwayan Wahyu Anggara. Bang Wayan, kita lanjutkan lagi nih ya Bang ya, mewakili PPSW juga pastinya. Lalu ini bagaimana PPSW melihat ini Bang, seberapa besar sih sebenarnya potensi dan peran perempuan dalam pelestarian lingkungan ini Bang? Apalagi kan ini targetnya sebenarnya kan ibu rumah tangga. Biasanya kan yang memang aktif, sangat aktif bergerak itu kan ya mahasiswa lah gitu, atau yang masih sekolah. Lalu ini melihat para kaum ibu, apakah juga bisa melakukan aksi nyata?
1: Oke, ini untuk kaum ibu-ibu Kak, sebenarnya kita bisa mengajak ibu-ibu melakukan aksi nyata. Yang pertama tentunya kita berikan ibu-ibu dulu kesadaran dulu. Yang pernah saya lakukan, kita memberikan kesadaran, misalnya kita melakukan penyuluhan dulu nih. Penyuluhan mengenai ke ibu-ibu tentang kondisi sampah yang ada di Indonesia. Seperti beberapa fakta, seperti kita tahu kalau Indonesia itu kan sebenarnya penyumbang sampah plastik ke laut kedua. Terus juga di mana setiap tahun sampah yang dihasilkan itu sekitar 7,8 juta ton sampah plastik, dan itu sebenarnya sampahnya berakhir di laut. Nah, dan kalau dilihat lagi sampah-sampah itu juga kebanyakan memang sampah plastik. Nah, kalau untuk di tingkat rumah tangga yang memang kita tahu namanya ibu-ibu beraktivitas untuk masak, untuk belanja ini pasti kan tetap akan menghasilkan sampah, seperti sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah limbah makanan dan sebagainya. Nah, menurut saya memang yang perlu kita mulai dulu, kita membangun kesadaran ibu-ibunya, seperti kita agar ibu-ibunya tahu sebenarnya kondisi sampah di Indonesia itu sudah cukup banyak sekali. Seperti itu Kak, kalau kita udah memulai kesadaran ke ibu-ibunya, nah mulai barulah kita mengajak ibu-ibu tersebut melakukan contoh aksi-aksi kecil lah, seperti untuk misalnya berbelanja ke pasar, mengurangi sampah, mengurangi penggunaan plastik, seperti misalnya ke pasar membawa tas belanja sendiri ataupun membawa kotak makan sendiri untuk mau makanan. Terus juga misalnya mulai mendaur ulang sampah yang ada di rumahnya, entah menjadi kerajinan, seperti misalnya botol-botol ada di rumahnya kan itu bisa dijadikan kerajinan dan sebagainya. Ataupun nanti ibu-ibunya kalau misalnya memang di lingkungan tempat tinggalnya terdekat misalnya ada bank sampah, nah mungkin nanti bisa sampah-sampahnya itu bisa diberikan kepada bank sampah, agar nanti biasanya bank sampah itu kan ada program daur ulang sampah, jadi nanti sampah dari ibu-ibunya itu bisa didaur ulang di bank sampah. Oh, satu lagi mungkin tingkat di rumah tangga, misalnya ibu-ibu bisa memilah nih mana sampah organik dan sampah yang anorganik. Jadi bisa memilah sampah dulu, misalnya sampah-sampah yang organik itu kan sampah yang maksudnya bisa anu di alam lah, seperti itu kan, seperti sampah-sampah sisa makanan itu sebagainya nanti dipisahkan. Terus untuk sampah-sampah non organik itu juga nanti bisa dipisahkan, nanti sampah non organik entah nanti sampahnya bisa didaur ulang atau sampahnya nanti bisa diberikan kepada bank sampah, seperti itu Kak.
0: Oke, baik, sebenarnya cukup banyak ya aksi yang malah bisa dilakukan oleh ibu, bahkan kalau ibu itu di rumah seperti itu ya, karena memang banyak sumber sampah sebenarnya dari rumah kita juga sih ya pemirsa dan pendengar ya. Lalu bagaimana ini Bang, respon dari ibu setelah para ibu gitu ya diberi informasi ya, diberi edukasi cukup dalam mengenai lingkungan ini?
1: Nah, responnya pastinya selama pengalaman saya, jadi kalau kepada perempuan, kepada ibu-ibu, memang ketika diberikan edukasi mengenai lingkungan, misalnya mengenai sampah lah, rumah tangga seperti itu, ya mereka kadang ada yang bilang Kak, oh nggak bisa nih, tetap akan hasilkan sampah nih, mau bagaimana lah, udah biasa misalnya ke pasar pakai plastik, kalau nggak pakai plastik susah bawa belanjaannya kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya pasti akan ada kayak sedikit penolakan lah dari ibu-ibunya. Tapi kita, yang pengalaman saya itu, tapi kita berikan penjelasan lagi pelan-pelan, karena untuk merubah sesuatu hal yang sebenarnya untuk menjadi seperti itu sebenarnya enggak akan bisa langsung plek langsung berubah gitu Kak. Jadi kita kasih tahu pelan-pelan, mungkin yang bisa dilakukan pelan-pelan dulu, misalnya ke pasar bawa tas belanja sendiri, itu aja dulu. Terus di rumah mulai memilahkan sampah, sampah organik dan sampah non organik, itu aja dulu sebenarnya gitu Kak.
0: Baik, seperti itu. Dan terkadang kan Bang ya, kalau kita sedang menerapkan sesuatu hal yang baru, awal-awal kita melakukan itu kan semangat ya, entah memilah sampah atau mungkin belanja dengan membawa tas belanja. Lalu kadang berjalannya waktu itu entah lupa, entah malas gitu ya. Ini apakah setelah memberikan edukasi pertama akan ada follow up lagi seperti itu, pemberian edukasi ulang, diingatkan kembali kepada mungkin ya target dari PPSW ini?
1: Oke, biasanya kalau kita udah memberikan edukasi, biasanya kita tetap monitoring sekali. Jadi kita monitoring, kita biasanya kunjungan ke tempat perempuan-perempuannya, ke tempat ibu-ibunya. Apakah udah mulai melakukan aksi-aksi kayak gitu lah, ataupun biasanya kita survei lagi, survei lagi ada enggak perubahan dari kita setelah melakukan edukasi lah kepada ibu-ibunya, ada enggak perubahan yang udah dilakukan gitu. Jadi harapannya sih terus berkelanjutan seperti itu Kak. Dan sebenarnya itu juga kita akan terus mengingatkan. Jadi apapun yang ibu akan lakukan, tentunya itu bisa bermanfaat lah untuk lingkungan ibu. Seperti tidak, ya seperti tadi saya bilang, mulai kemana-mana membawa tas belanja sendiri, mulai memisahkan sampah dan antara sampah organik dan sampah anorganik.
0: Baik, seperti itu ya. Dan menjaga lingkungan ini kan pasti ya akan lebih ataupun sangat menyenangkan kalau juga kita mendapatkan dampak ekonominya ya Bang ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya hasil sampah itu bisa dibuat kerajinan, bisa juga untuk disetorkan ke bank sampah, seperti itu. Semangatnya mungkin sudah ada nih Bang, para ibu, tapi kalau melihat fasilitas yang ada misalnya bank sampah, apakah sebenarnya di sekitar kita sudah banyak seperti itu?
1: Kalau untuk bank sampah yang saya tahu, di Kota Pontianak itu ada beberapa, tapi belum yang banyak sekali sih Kak. Jadi ada beberapa yang memang yang saya tahu bank sampah itu, kalau masih ada yang masih aktif itu bank sampah Rosella di Purnama, itu masih aktif. Kalau tempat yang lainnya saya kurang tahu sih Kak, tapi memang yang sering memang kami ajak kegiatan, saya dulu ajak kegiatan itu bank sampah Rosella yang ada di Purnama. Jadi mereka juga kadang-kadang melakukan edukasi lingkungan kepada ibu-ibu di sekitar mereka gitu Kak.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu untuk dari sisi kerajinan nih, banknya kan juga pasti sangat berdampak tuh ya, mengurangnya plastik dan sebagainya. Tapi untuk menjualnya, apakah juga PPSW memberikan informasi cara jualnya seperti ini, di mana gitu?
1: Oke, kalau untuk jualan produk itu biasanya kita kalau misalnya kita melakukan pelatihan, pelatihan contohnya seperti training of facilitator kemarin, jadi kita sampaikan kepada volunteer atau mentor kalau misalnya memang di rumah itu ada produk-produk seperti produk-produk kerajinan, atau ada bahkan kita juga misalnya ada produk-produk UMKM seperti makanan, snack sebagainya, itu boleh dibawa. Boleh dibawa pada saat kegiatan training of trainer. Jadi nanti kita sediakan tempat, kita sediakan stand, kayak silakan produknya diletakkan di situ. Nanti kalau mau lihat-lihat, tanya-tanya, nanti bisa menghubungi orang yang jualnya. Kan orang yang jualan juga ikut TOFK kan. Jadi nanti kayak gitu, biasa kita sediakan suatu space untuk para peserta menaruhlah produk-produk di situ. Biasanya memang yang pernah saya lihat kebanyakan sih Kak produk UMKM kayak makanan, tapi juga ada produk-produk seperti tas-tas daur ulang, seperti itu, tas-tas dari sampah-sampah gitu juga udah pernah ada gitu.
0: Baik, seperti itu. Jadi memang tidak dilepas begitu saja ya, juga diberikan tempat lah untuk bisa menyalurkan hasil kreasinya itu ya. Nah, kalau dari pandangan PPSW sendiri ini Bang, sebenarnya bentuk support seperti apa sih yang memang sangat dibutuhkan oleh para ibu ini supaya tetap konsisten gitu ya, menjaga lingkungan? Apakah support dari keluarga juga atau seperti apa?
1: Nah, kalau support dukungan tentunya yang pasti support dari keluarga itu juga pasti. Terus juga kadang kita juga jika bisa kita juga melakukan pendekatan lah, edukasi kepada anak-anaknya juga, supaya tahu anaknya juga nanti bisa mengingatkan lah, mengingatkan kepada ibunya untuk memilah sampah. Terus juga apa ya kak, biasanya itu kita itulah supportnya, biasanya kita sering melakukan pelatihan aja sih kak, melakukan pelatihan lanjutan mengenai program-program PPSW. Biasanya kita juga di program itu kita selipkan juga tentang materi-materi lingkungan agar bisa terus ingatlah ibu-ibunya mengenai apa yang udah kita berikan kepada mereka.
0: Baik, seperti itu ya. Dan kalau melihat kondisi sekarang nih Bang, kan kayaknya PR kita bukan hanya sampah ya, tapi berkaitan dengan udara lah yang sedang tidak nyaman ini, lalu mungkin karhutlah gitu ya. Ini apakah juga ada edukasi lagi berkaitan dengan hal yang sedang terjadi saat ini?
1: Nah, itu biasanya kita memang melihat kondisi apa yang terjadi sekarang-sekarang. Misalnya sekarang kan memang isunya lagi karhutla. Biasanya kalau target-targetnya seperti itu, biasanya kita melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat yang ada di daerah sih, supaya kok misalnya mereka untuk karhutla ini kan hubungannya dengan kebakaran lahan, apalagi lahan kita di Kalbar juga kebanyakan lahan gambut, mudah sekali terbakar kak. Jadi kita juga kalau memang bisa dan bisa kita memberikan edukasi ke masyarakat tentu yang ada di daerah-daerah kayak misalnya di Kubu Raya, untuk mengenai edukasinya itu biasa mengenai kebakaran hutan dan lahan. Jadi salah satu juga pentingnya menjaga hutan untuk kehidupan kita, karena kita karena hutan kan juga itu salah satu sebagai penghasil oksigen untuk udara kita hirupkan. Apalagi kalau misalnya hutan itu dibakar, apalagi tanah gambut, jadi nanti asapnya tentu membuat karhutla yang akhirnya membuat kabut asap, dan itu tentu juga akan berdampak kepada kita lagi. Kalau udah kabut asap nanti kita juga yang kena. Jadi kalau kita merusak lingkungan seperti kebakaran hutan, karhutla, otomatis efeknya juga kita kena, akhirnya kita yang sakit seperti itu kak.
0: Oke, baik, seperti itu. Dan ya apalagi untuk saya yang tinggal di wilayah terdampak ya, pasti edukasi itu sangat penting lah. Ini setiap tahun harus diedukasi deh. Seperti itu. Lalu Bang, ini gimana sih caranya mengedukasi juga nih bahwa sebenarnya isu lingkungan, baik itu mungkin berkaitan dengan sampah, karhutla dan sebagainya, ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat, terutama para ibu juga nih punya peran di sini. Ini mengedukasinya caranya gimana sih?
1: Nah, mengedukasinya itu sama seperti saya bilang tadi, kita mulai datang ke tempat mereka dulu kak. Kita melatang ke tempat mereka dulu, kita melakukan pendekatan dulu. Terus nanti kalau memang udah oke, kita udah kenal dengan mereka, barulah kita ajak kegiatan seperti ya kelas belajar itu kak. Pendekatannya kita memang membuka kelas belajar mengenai lingkungan tersebut. Jadi kita sampaikan dampak mengenai kerusakan lingkungan itu seperti apa yang terjadi pada kita. Kalau kita merusak lingkungan, tentunya dampaknya akan balik kepada kita. Jadi seperti tadi, seperti karhutla, dampaknya kepada kita akhirnya membuat kabut asap yang akhirnya membuat kita menjadi sakit. Terus kita juga di kelas belajar itu kita berikan tawaran solusi lah, apa-apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga lingkungan seperti itu kak.
0: Oke, baik, seperti itu ya Bang Wayan ya. Nah, setelah ini kita akan merespon beberapa pertanyaan ya dari pemirsa dan pendengar kita, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik pemirsa dan pendengar, masih bersama kami di Pengarusutamaan Gender dan Inklusi. Dan seperti sudah saya janjikan, kita akan merespon terutama Bang Wayan ya, kalau saya enggak deh kayaknya ya. Saya membacakan pertanyaan saja, merespon beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Kita langsung saja ya Bang ya, memanfaatkan waktu kita. Ini yang pertama yang mana ya, ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI dan juga Mas Wayan. Ini dari Pak Herman di Kuburaya. Pak Herman di Kuburaya. Saya mau tanya dong, apakah dari PPSW Borneo ada pelatihan atau pendampingan untuk pemanfaatan limbah minyak jelantah atau pembuatan dan pemanfaatan kompos rumah tangga katanya. Ini untuk wilayah Kuburaya nanyanya. Ini karena tanya di wilayah kami atau seperti itu. Silakan.
1: Oke. Kalau untuk pelatihan mengenai limbah minyak jelantah dan kompos itu sebenarnya belum ada sih, belum ada spesifik ke sana. Jadi memang kita memang yang dilakukan itu memang lebih banyak kita mengedukasi dulu sih Kak. Jadi kalau untuk pelatihan itu memang belum ada. Tapi kalau untuk minta direkomendasikan mungkin ada beberapa organ tempat lah mungkin nanti bisa direkomendasikan untuk bisa pelatihan itu. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin bisa ke Bank Sampah Rosella yang ada di Purnama. Nah itu mungkin bisa dikomunikasi untuk memberikan pelatihan mengenai hal itu Kak.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Lalu ini selain Pak Herman, oh tadi untuk pembuatan kompos juga ya. Oke, baik. Setelah Pak Herman ini ada Ibu Sari di Sungai Jawi. Selamat siang. Mas, kadang kita sebagai ibu-ibu sudah mencoba kurangi plastik, tapi pedagang di pasar masih suka pakai kantong plastik. Bagaimana tipsnya supaya aksi ramah lingkungan dari rumah ini bisa konsisten tanpa repot katanya.
1: Wah. Tanpa repot.
0: Tanpa repot susah juga. Kita mau harus repot sih, sedikit.
1: Sebenarnya kalau untuk mengubah hal gitu memang dimulai dari kerepotan dulu sih Kak. Jadi kalau sebenarnya kerepotan itu kalau misalnya kita udah sadar Kak, udah sadar, kita tidak akan merasa itu tuh adalah hal-hal yang repot sih Kak. Jadi kayak misalnya kita kemana-mana membawa tempat makan sendiri, membawa botol minum sendiri, tentunya repot sih. Pagi-pagi harus kita cari kotak makan, harus mencuci, harus menyiapkan itu. Tapi kalau kita udah ngerasa itu tuh bagian dari kita udah terbiasa dengan hal tersebut, saya pikir itu tidak akan menjadi kerepotan untuk kita sendiri. Terus kalau untuk yang suka jajan-jajan, nah ini memang kembali lagi ke kerepotan. Jadi ya kalau misalnya kita jajan biasa dari mamangnya ngasih plastik, ya sebenarnya kan kita mulai dari diri sendiri Kak. Jadi kita sebenarnya kita bisa menolak untuk menggunakan plastik. Entah pada saat kita belanja ke mamang, kita bawa tempat sendiri Kak. Kayak misalnya kotak makan gitu lah. Jadi ketika belanja kita makanannya taruh di kotak makan. Jadi kita tentunya bisa mengurangi plastik. Seperti itu sih Kak. Jadi memang kalau untuk kerepotan menurut saya, kalau kita udah sadar, kalau kita udah terbiasa melakukannya, menurut saya itu tidak, bukan hal yang merepotkan bagi kita Kak.
0: Itu. Baik, seperti itu. Dan setahu saya para pedagang juga gak akan menolak deh ya kalau kita ngasih wadah. Saya pernah dulu tuh beli somay tuh, nah taruh sini ya bangnya, aman, tidak ada penolakan.
1: Malah suka hemat plastik nih
0: modal saya kali ya kan. Jadi memang repotnya mungkin lebih ke barang bawaan kita jadi lebih agak banyak ya bangnya. Bawa ini botol minum yang untuk air putih, bawa kopi, bawa makan, bawa ini ada. Cuma itulah ya, kalau mau mencintai lingkungan ya. Tapi kayaknya kalau udah terbiasa gak repot deh emang ya. Oke, baik, seperti itu. Itu dia untuk Ibu Sari di Sungai Jawi. Masih ada nih Bang dari Mbak Tari di Sungai Raya. Oke, Sungai Raya luas nih ya. Selamat pagi Mbak Me dan juga Mas Wayan. Kalau di lingkungan pemukiman kami misalnya belum ada bank sampah atau kelompok peduli lingkungan, bagaimana langkah awal ibu-ibu di sini kalau mau memulainya katanya?
1: Oke, yang saya tahu sebenarnya kalau untuk memulainya itu sebenarnya biasanya saran dari saya Kak, nanti mungkin dari tempat lingkungannya bisa mencari dulu organisasi atau komunitas terdekat lah dari tempat tinggalnya. Biasanya mereka itu mau misalnya diajak kegiatan ataupun disampaikan keluhannya apa. Nah, biasanya komunitas-komunitas ini mereka akan membantu nih, memberikan solusi kepada masyarakat. Misalnya pengen ada bank sampah. Nah, mm-hmm. mungkin itu nanti bisa diajukan dulu misalnya ke kelurahan, mm-hmm. ataupun tadi saya bilang kan ke komunitas, misalnya ada kenal komunitas. Kalau misalnya nggak dapat link komunitas atau lembaga, mungkin bisa sampaikan dulu ke kelurahan atau ke kecamatan bahwa sebenarnya di tempat tinggal kami ini pengen ada bank sampah. Mm-hmm. Nah, mungkin nanti dari kelurahan atau kecamatannya bisa memberikan saran atau solusi bagaimana nanti untuk membangun bank sampah. Karena kalau untuk membangun bank sampah kan sebenarnya ada proses-prosesnya sih Kak, enggak langsung kayak langsung jadi nih bank sampah, kita ngumpulkan sampah, enggak. Jadi kan pasti nanti akan ada persiapan-persiapannya lah untuk membangun bank sampah. Tentunya hal-hal yang harus dipelajari dulu lah, membangun bank sampah harus ada ini itu dan sebagainya. Jadi saran dari saya nanti mungkin bisa disampaikan dulu ke kelurahan atau ke desa atau kecamatannya. Mm-hmm. Itu.
0: Oke, okay, baik, seperti itu ya. Itu dia pertanyaan dari Ibu Tari di Sungai Raya tadi kalau enggak salah ya, atau mungkin bisa cari dulu bank sampah yang paling dekat, berapa kilo lah kira-kira ya. Kalau memang jauh sekali ya bolehlah diajukan ya. Tapi kalau masih dekat berapa kilo jalan-jalan lah sekali, jalan-jalan sore ya bawa sampah itu.
1: Terus kalau untuk bank sampah kan yang penting apa ya bahasanya Kak? Membernya kan ada. Jadi kalau misalnya ada bank sampah tapi enggak ada orang-orang yang sering ngantarkan sampah atau member ya atau membernya gitu, sama aja. Jadi yang pastinya bank sampah itu kan mungkin salah satu yang harus disiapkan ada dulu orang-orangnya yang bakal rajin setor bank sampah. Kalau misalnya ada bank sampah tapi enggak ada orang yang akan setor juga
0: Nggak akan jalan juga kayaknya nanti bank sampahnya ya. Baik, seperti itu. Dan itu dia pertanyaan terakhir ya Bang Wayan, untuk obrolan kita dari pendengar kita ini. Mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu kita. Dan terakhir sebagai closing statement nih, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, terutama bagi kaum wanita, kaum perempuan di luar sana, bahwa sebenarnya kalau berkaitan dengan isu lingkungan tuh kita juga bisa punya peran loh gitu. Silakan.
1: Oke, mungkin statement saya jadi sebagai perempuan juga sebenarnya bisa untuk menjadi penggerak lah, penggerak untuk menjaga lingkungan sekitar. Dan jangan lupa langkah kecil ibu-ibu, langkah kecil perempuan dari rumah, misalnya melakukan aksi-aksi kecil tadi, tentunya nanti kalau diteruskan akan menjadi gerakan besar lah, gerakan besar yang tentunya nanti bisa membawa perubahan untuk lingkungan kita kedepannya menjadi lebih baik dan lebih bersih. Seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Kita mulai dari dapur kita dulu, kita mulai dari rumah kita dulu ya. Nanti kan siapa tahu dari keluarga kita mau ikut-ikutan gitu ya, nanti lingkungan kita baru deh semuanya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bang Iwayan Bayu Anggara dari PPSW Borneo yang sudah berbincang bersama kita. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan ini dengan tema dari rumah untuk negeri, perempuan memimpin aksi pelestarian lingkungan, bisa dicek di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat meraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita mau melihat dia perak emas Hapkido. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya ini, beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang logo resmi HUT RI dan mengibarkan bendera merah putih. Peringatan kemerdekaan bukanlah agenda seremonial tahunan, tapi momentum memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Edi mengajak seluruh warga mengibarkan bendera merah putih serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Pengibaran bendera diharapkan dilakukan di lingkungan instansi pemerintah, kantor swasta, rumah warga, pertokoan, sekolah, tempat usaha, dan ruang-ruang publik lainnya. Edi juga menghimbau logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipasang pada berbagai media publikasi, baik luar ruangan maupun digital. Di antaranya ada billboard, spanduk, baliho, banner, dekorasi, umbul-umbul, videotron, banner digital, hingga media sosial milik instansi pemerintah dan juga perangkat daerah. Logo resmi HUT RI juga dapat digunakan pada berbagai produk, souvenir, maupun media komunikasi yang lainnya sepanjang mengikuti ketentuan identitas visual resmi, di mana masyarakat dapat mengakses logo tersebut melalui tautan resmi logo HUT ri.istanapresiden.go.id. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan yang sejalan dengan program prioritas pemerintah. Dan menurutnya, kegiatan peringatan HUT RI dapat menjadi ruang mempererat kebersamaan warga, membangun kepedulian sosial, dan menumbuhkan semangat nasionalisme.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat di 11:52 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Abdul Qadir adalah satu di antara pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda di tanah air. Pahlawan asal Sintang ini pernah mengabdi sebagai pegawai kerajaan Sintang dan menjadi kepala pemerintahan Melawi pada kala itu. Kemudian, Abdul Qadir juga berhasil mempersatukan suku Dayak dengan Melayu serta mengembangkan ekonomi daerah Melawi. Saat Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaan di Melawi pada tahun 1820-an, Abdul Qadir segera membuat strategi peran ganda sebagai pejabat pemerintah Melawi yang setia kepada Raja Sintang dan juga setia kepada pemerintah Belanda. Meskipun demikian, hal itu dilakukannya untuk mengumpulkan kekuatan rakyat demi melawan Belanda dengan mendirikan kesatuan-kesatuan bersenjata di Melawi dan sekitarnya. Sehingga akhirnya terjadilah gangguan keamanan terhadap Belanda. Pertempuran antara pasukan

Belanda dengan pasukan Abdul Qadir pun tidak terelakkan. Beliau terus mengatur strategi perlawanan terhadap Belanda melalui berbagai informasi tentang rencana-rencana operasi militer pemerintah Belanda. Pada tahun 1999, Abdul Qadir dianugerahkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 114/TK/tahun 1999 tertanggal 13 Oktober 1999.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ia adalah suara dari masa lalu, teriakan merdeka yang menggema dari hutan rimba, ladang, laut, hingga penjara-penjara penjajah. Para pahlawan kita, mereka bukan hanya nama di buku sejarah. Mereka adalah darah dan air mata yang tumpah, adalah doa dan harapan yang mereka titipkan untuk negeri ini. Kini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Bukan untuk disia-siakan, tapi untuk diteruskan. Untuk diperjuangkan dalam bentuk baru. Kejujuran, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Mari kita buktikan bahwa perjuangan mereka tak pernah sia-sia. Bahwa semangat 45 tetap hidup di dada kita, di langkah kita, di setiap upaya kita membangun Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Delha Pontianak perluas gerakan Adiwiyata dan Ekoenzim.
6: Nah, kita kenapa Adiwiyata ini kita galakkan? Karena kita ingin umur-umur seusia muda itu, ya.
5: Kuburai United juara Piala Suratin usia 17 Kalimantan Barat.
7: Anak-anak 45 pertama main sangat bagus.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Senin 3 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Berikut laporan selengkapnya.
8: Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping PKH untuk memastikan calon peserta didik memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Selain menampung siswa asal Kota Pontianak, sekolah ini juga menerima sementara peserta didik dari Kabupaten Ketapang hingga sekolah rakyat permanen di daerah tersebut selesai dibangun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengatakan, seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Dia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar.
9: Ya, kita berharap mereka bisa betah pertama ya, bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka tidak mungkin belum pernah merasakan sekolah yang representatif ya, dengan semua fasilitas disediakan oleh pemerintah termasuk makan minum dan fasilitas lainnya, pakaian, dan tentunya mereka tinggal belajar istirahat. Jadi pesan saya ya, mudah-mudahan mereka betah, yang pertama sehat betah dan bisa ada kerjasama dengan orang tua.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin menegaskan, sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan.
10: Jadi kami gunakan sistem penjangkauan. Yang menjangkau adalah kawan-kawan tenaga teknis PKH, program Keluarga Harapan, pendamping program Keluarga Harapan. Jadi mereka yang langsung turun ke lapangan untuk mencari, bisa kita katakan seperti itu, mencari atau menjangkau anak-anak yang orang tuanya itu berada di desil 1 dan desil 2. Jadi memang fokusnya itu dan wajib memang yang bersekolah di sekolah rakyat itu anak-anak yang orang tuanya penerima manfaat PKH dan berada di desil 1 dan di desil 2.
8: Program sekolah rakyat diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Indri Rizkita melaporkan.
3: Upaya menjaga lingkungan terus diperkuat pemerintah Kota Pontianak melalui sekolah dan masyarakat. Program Adiwiyata serta gerakan Ekoenzim menjadi langkah membangun kesadaran lingkungan sekaligus memperbaiki kualitas badan air di Kota Pontianak. Kita simak laporannya.
11: Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong kepedulian lingkungan melalui program Adiwiyata di sekolah.
12: Melalui Dinas Lingkungan Hidup, program ini diarahkan membentuk sekolah berwawasan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sampah, penghijauan, bank sampah mini, serta edukasi lingkungan kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Sarip Usmulyono mengatakan program Adiwiyata menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kalau sekolah itu sudah ikut Adiwiyata, artinya dia sudah berwawasan lingkungan, Pak. Berwawasan lingkungan berarti dia akan bicara sampahnya sudah terkelola, dia punya bank sampah mini, dia sudah bicara penghijauan, dan dibicara edukasi kepada murid-muridnya, itu sudah masuk semua. Nah, kita kenapa Adiwiyata ini kita galakkan? Karena kita ingin umur-umur seusia muda itu, ya, itu belum tercemar tentang masalah kebiasaannya, artinya masih bisa kita edukasi mereka, ya, sehingga mereka tuh bisa melakukan itu di tingkat usia dini.
12: Selain edukasi melalui sekolah, DLH Kota Pontianak juga mengembangkan gerakan pemanfaatan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas badan air. Hasil pemantauan menunjukkan penggunaan ekoenzim mampu menurunkan tingkat kekeruhan air, mengurangi jumlah bakteri hingga 30%, serta mengurangi bau pada saluran air. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Di balik setiap helai benang yang saling bertaut tersimpan ketelatenan, kesabaran, dan kecintaan pada budaya. Dari rumah sederhana di kawasan Batu Layang Pontianak, seorang pengrajin terus menjaga warisan tenun Kalimantan Barat agar tetap lestari, bahkan dikenal hingga ke berbagai negara. Berikut laporan selengkapnya.
13: Sejak tahun 1995, Kurniati telah mengabdikan dirinya sebagai perajin tenun. Perempuan kelahiran Sambas ini awalnya hanya memproduksi songket Sambas, sebelum kemudian mengembangkan tenun bermotif corak insang khas kota Pontianak, setelah menetap di Pontianak pada tahun 1999. Melalui usaha yang diberi nama Songket Kurnia, ia bersama 9 perajin terus menghasilkan karya-karya tenun yang tidak hanya berupa kain, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti kopiah, shawl, baju, tanjak, hingga tas.
14: Kalau pertama kali saya buat dulu itu songket Sambas. Tapi dengan saya pindah ke kota Pontianak, Sambasnya saya buat juga dan buat juga yang motif Pontianak. Kalau ini pribadi, cuman yang bina saya di tempat di kampung tenun itu luar biasa banyak yang membina saya. Jadi pemerintah provinsi juga banyak yang bina saya nih.
15: Namanya tenun apa?
14: Tenun songket Sambas dan tenun corak insang, songket Kurnia.
13: Setiap lembar kain dikerjakan secara teliti dengan proses yang memakan waktu sekitar 2 minggu. Ketekunan itu pun membuahkan hasil berkat dukungan pembinaan dari pemerintah daerah dan konsistensi menjaga kualitas. Produk songket Kurnia kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga menembus pasar internasional seperti Australia, Afrika, Brazil, dan Qatar. Usaha kerajinannya pun berkesempatan meramaikan event JJK Sosek Malindo ke-39 yang digelar pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2026 di Novotel Pontianak.
14: Pemasarannya kita bisa antar keluar daerah. Kalau yang pemasarannya hanya di rumah aja. Di rumah, selain pameran. Orang mesan dan keluar daerah juga, keluar negeri juga. Keluar negerinya sampai ke apa? Amerika, Australia, Brazil, ke Qatar, pernah juga Qatar. Kalau ini satu hari tidak bisa dapat satu lembar ya, soalnya kan prosesnya lumayan nih. Jadi kalau satu kain, kita prosesnya 2 minggu, satu kain.
13: Bagi Kurniati, menenun bukan sekedar menghasilkan karya bernilai ekonomi. Lebih dari itu, setiap helai benang yang dirangkai menjadi cara untuk menjaga identitas budaya Kalimantan Barat agar terus hidup, dikenal dan dihargai hingga ke mancanegara. Wilhelmus melaporkan.
3: Final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat secara resmi ditutup dengan laga sengit antara Persikat Ketapang dan Kuburaya United. Melalui adu penalti, Kuburaya United berhasil keluar sebagai juara. Sementara Persikat Ketapang harus menerima sebagai runner-up. Berikut laporannya.
12: Laga sengit antara Persikat Ketapang versus Kuburaya United berlangsung di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman SSA Pontianak minggu kemarin dan mengantarkan Kuburaya United juara Piala Suratin U17 Kalimantan Barat setelah berhasil unggul 2-1 lewat adu penalti. Sementara Persikat Ketapang keluar sebagai runner-up, Persiwang Kota Singkawang juara 3 dan PS Kuburaya juara 4. Usai keluar sebagai juara Piala Suratin U17 Kalimantan Barat, pelatih Kuburaya United Helis Daryanto mengungkapkan hasil ini merupakan prestasi tertinggi bagi pembinaan sepak bola usia muda di Kuburaya.
7: Yang pertama kita syukur alhamdulillah ya, anak-anak bermain lepas hari ini ya, bisa memberikan hasil terbaik buat Kuburaya, dan ini merupakan pencapaian tertinggi lah untuk anak-anak Kuburaya khususnya di usia 17. Dan mudah-mudahan dengan keberhasilan ini anak-anak tidak cukup puas, jangan cukup puas karena masih ada lagi untuk di nasional. Dan kami juga memohon kepada Pak Bupati supaya bisa mensupport kami lah untuk bisa di ajang nasional nanti.
12: Meskipun demikian, Helis tidak ingin skuadnya cepat puas, mengingat tantangan berikutnya akan menghadapi kompetisi tingkat nasional dan langsung memetakan sejumlah catatan evaluasi penting.
7: Anak-anak 45 pertama bermain sangat bagus, tapi ketika masuk di menit 45 ke atas, fisiknya mulai kedodoran. Mungkin itu evaluasi saya ke depannya. Kemudian mungkin kita akan menambah beberapa posisi untuk melengkapi squad tim. Mungkin kita akan mengambil dari beberapa tim yang ada yang berlaga di usia 17 ini. Mungkin bisa dari Sambas, bisa dari Singkawang, atau tim lainnya.
12: Menatap putaran nasional, Kuburaya United berencana melakukan pembenahan dan penambahan amunisi pemain. Evaluasi tim mencakup penambahan porsi latihan serta perekrutan pemain tambahan dari tim-tim peserta lain di Kalimantan Barat seperti Sambas, Singkawang, atau daerah lainnya guna melengkapi komposisi skuad agar lebih kompetitif di kancah nasional. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM. Pendengar jam 13.33 waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Hadir kembali menemani Anda barengan saya Firdaus Mukhlis dalam edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, gimana kabarnya pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada kurang satu apapun dalam kehidupan dan juga kesehariannya. Amin. Dan pada siang hari ini kita undang pendengar yang ingin bergabung di 085176700977, bisa via WhatsApp, SMS maupun telepon. Yang mau request lagu dangdut favorit silakan bergabung, join merapat ya. Siapa cepat dia dapat nih. Waduh. Ya, jangan lupa passwordnya kalau mau gabung via telepon Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gampang sekali ya. Baik, itu dia sedikit opening dari Bung Uus, dan kita akan sapa dulu di sini penelpon pertama dari siapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kamas.
1: Selamat. Apa kabar, Us?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Mujang, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Baris mau, tadi mau.
0: Wah, sedap lalu.
1: Panas gini sih.
0: Bukan lagi beracang, tapi itu nah mandung.
1: Jadi, sambil lalu kita di enam lagi berhujan lagi. Semalam sih ada juga hujan semalam.
0: Semalam ada juga, situ lebat semalam situ.
1: Oh, alhamdulillah. Ini
0: tempayan pun dah cukup.
1: Ya, ke lagu jalan kita dulu lah.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Bang Haji.
0: Lagu Haji.
1: Lagunya apa ya? Oh ya, siapa yang punya?
0: Siapa yang punya?
1: Ah.
0: Oke, kita bungkus.
1: Lagu lama-lama suka gitu.
0: Wih, tidak apa-apa. Yang baru kadang waktu juga.
1: Kayak lagu buat Wan Lusu, buat Demar, buat Tias Paket, Elas Paket, Wan Yaci, Wan Lusu, kayak Imana Bella, Pak Ude, Ketua Adat kita ya. Kayak Nona Cikulan, Bang Deddy.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Uus.
0: Waalaikumsalam. Betul.
2: Apa kabar Bang Uus?
0: Alhamdulillah sehat. Kamar gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Kena hujan tadi malam.
0: Yedi, tidak apa-apa. Nyaman nih duduk ini.
2: Lagu lagi bisa gak Bang Uus?
0: Lagu lain ke tapi itu? Oh, boleh.
2: Lagunya dari Evita Malaja lah. Rumah bambu, rumah. Tapi yang asli ya Bang Uus, favoritku ya Bang Uus. Okay. Kan rumahku rumah bambu Bang Uus.
0: Apa lagu favoritnya nih?
2: Sayangku pulau ya Bang Uus sih.
0: Siap.
2: Yang asli, yang original.
0: Original.
2: Yang kan sedih Bang Uus.
0: Siap.
2: Salam-salamnya Bang Uus ya, yang lagi bertugas ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Robbal Alamin.
2: Belum ini sih, tapi keluarga ayah mah.
0: Amin.
2: Biar rezekinya lancar, juga diundangkan urusannya. Kak Iya buat Wan Aci, Ibu Sri, buat apa lagi, Wan Usu, Mak Su, mudah-mudahan sembuh Mak Su. Cik Ampi, Dek Jenap juga ye. Semangat Dek Jenap, mudah-mudahan sembuh Dek Jenap. Ella Senja, siapa lagi Dek Tias Paket, Kak Ye, siapa lagi Pak Ude, Menabela, Pak Anjang, Bang Roni, Bang Jaja, Bang Nanda yang terkenal kemarin nih. Bang Nanda. Buat Cik Kulan, buat Bang Andi. Yang lain di Buan Pawadi, yang lain dirangkul Bang Uus.
0: Baik, kita rangkul.
2: Makasih Bang Uus, semangat Bang Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepaket Bang Bujang S dan Kak Mar tuh. Ya silakan buat pendengar lain mau balas sapaan salamnya boleh. Tadi yang udah disenggol-senggol boleh gabung merapat-merapat ya, silakan ya. Itu dia, kita bungkus dulu di sini ada Bang Haji sama Evita Mala Rumah Bambu. Baik. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Wah, kamasnya nanti, itu putra Tangaran nanti.
3: Gajah boleh Bang Uus.
0: Kocoh boleh, bola sebatik pun masuk. Oh, banyak, kayak gimana kabarnya itu?
3: Kabarnya Alhamdulillah.
0: Karena ada anu jan semari sih.
3: Ana Longus.
0: Alhamdulillah. Ada jua ya. Kiriman sikit ya. Okey, kayak mau bungkus lagu apa tu?
3: Lagu ni lagu dari Megizet aja lah.
0: Megizet.
3: Lagu judulnya. Cinta Nada Hitam.
0: Cinta Nada Hitam, boleh.
3: Oke, salamnya. Salam ya, buat Bang Us lah.
0: Siap.
3: Salam Tom satu selalu.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Juga buat tadi ya. Kamarnya dengan Bujang X nya. Mudah-mudahan sehat selalu karena hujan ya. Terus juga buat Bang Nanda kita. Hati bulan kita tak ada. Tak elah Bang Senjang ini. Ibu Sri kita Wanusu. Bang Pawadi. Bang Ali ini. Juga buat Bang Taiga. Ayah lainnya kita rangkum aja lah.
0: Senang, betul.
3: Nah, Bujang Cahye. Pak Bang Us, makasih.
0: Same-same.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak tuh ya. Oh, iya deh, dari Tangerang udah gabung yuk tuh. Dah gaskan kita bungkus lagunya Megiza Cinta Hitam. Ya itu dia. Kita lanjut lagi, siapa di sini yang mau bergabung ya? Kayaknya enggak perlu lama-lama Bung Us nih, antrinya banyak ya. Halo, Bro Dangdut. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Us.
0: Waalaikumsalam. Bro calang mate ke rating teh.
4: Tahu baru tilang mate baru nak bangun tidur tu Bang Us.
0: Dah nuge.
4: Iya.
0: Berarti rawat.
4: Gimana kabarnya Bang Us?
0: Alhamdulillah sehat. Kak ya, gimana jak kabarnya boleh nuntuk?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Kayak sinyo orang.
4: Oh, ada Bang Senja ya Bang Us.
0: Lagu dua saang.
4: Lah lagu Bang Senja aja yang milih.
0: Boleh.
4: Dah, lihatkan Bang.
0: Halo.
3: Halo Bang Us.
0: Halo.
3: Tanggut adalah kita.
0: Kamas, Yedi. Sinyauhan gerating tuh eh, tahu?
3: Sinyauhan di seberang.
0: Oh, patut. Pakai tarik kayak gitu.
3: Numpang.
0: Tahu, pakai tumpangnya.
3: Numpang perahu ya, orangnya kayak laut
0: jadi guys. Apa pe? Jauh di rumah dekat di udara tuh eh.
3: Nah, di gerotek
0: kan lagi perahu. Lagi perahu udah gampang lah hebe.
3: Udah kenapa akan gerotek.
0: Kada beri tugas so, nak minta lagu apa tuh ya kayak.
3: Lagunya ke cinta berpayungkan bulan.
0: Cinta berpayung. Dari siapa deh?
3: Soraya sebenarnya.
0: Soraya Bang. Oh, Ayu Soraya ya, yeah, deh.
3: Nah, ini.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
3: Alamnya terutama itu kan di lagi telahnya kan di seberangannya.
0: Wah, ish.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya.
3: Bang Us juga, ya.
4: Itu tadian untuk Bang Us. Lanjutlah maksudnya salamnya, sih. Maksudnya lanjut ke langsung, ya.
3: Nah, bukan Pak De, Cipulan. Angga-angga Bang Roni yang disingkan sekemantri, ya. Nah, Pak Suanan kita, kepala adat kita juga ya, Pak Sungai ya.
0: Oh, boleh.
3: Kan itu, Wanati. Nah, yang lainnya dirangkul aja, bagus.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ada Wanusu ya, Bang Us?
0: Gobong, saya gobong.
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Us.
0: Oh, iya. Numpang senumpangan tuh, iya.
4: Numpang lah, tuh udah dapat nak masuk. Ada aku cek tadi sebenarnya di WA ya.
0: Oh, sah bocek.
4: Udah dapat masuk tuh, gabung lah dulu.
0: Oh, bocekan ke usah kalau ya, sadah dah kalau.
4: Eh?
0: Bocekan ke usah.
4: Sadah dah, jadi dia masuk ya.
0: Out di.
4: Out.
0: Kayak ya, gimana yuk kabar sini?
4: Lagunya dulu, Us.
0: Hah?
4: Lagunya.
0: Ah, lagu, boleh lagu dulu.
4: Lagunya Gadis Kalimantan dari Diva Rina Indra ya, bukan dengan Rian jadi.
0: Gadis Kalimantan.
4: Gadis Kalimantan.
0: Siapa tadi Diva?
4: Bohong dari band Adela ya.
0: Oh, Adela dari band Adela ya. Oke, siap. Salamnya.
4: Salamnya pertama buat Uus ya, yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Amin, ya robbal alamin.
4: Nah, pertama salamnya buat Elas Paket, Kak Mars Paket, Pak De, Bang Naci, Bang Nanda, Bang Pawadi, Risa, Bang Andi, Bang Ide, Tanius, Mak Nasa, Kak Memes Paket, Bang Ahmarwan, Warna C dari. Yang lain dirangkul aja lah Us dari Atau Pajat aja dume tuh ya Us.
0: Awak di, wow gitu dume ke? Kencang.
4: Awak main andur tuh?
0: Kencang.
4: Yang lain dirangkul aja dari Atau Pajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak buat Kaila Bang Senja dengan Wanusu ya. Agi nandur. Ya kalau dah hujan nek tu musimnya dah iya berturunan dah. Sak cari dah orang kampung di rumah weseng ya. Lah kak di hujan nek terus tetap dah nandur ya. Pakal lah di kota tu si antandur-tanduran ni Bang Us ya. Pakai yuk ngami upahatnya. Nih, gek. Oke. Nah, kita bungkus gadis Kalimantan. Kalimantan mana tu? Belah-belah mana? Belah Sinun, Tanah Hitam, Urang Parak. Kalimantan mana entahlah kita tu. Yang penting lagunya Gadis Kalimantan. Masih ada satu penelpon nih. Halo, Bro Dangdut.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo. Bro, suaranya.
0: Jadi.
5: Yang buruk lagi aduh suara halu.
0: Oh, oke. Okay. Halo Bandung jadi
5: enggak. Nyongol suaranya tuh.
0: Oh. Beracang kalau suara yang sih?
5: Ah, udah berancang
0: lah. Kamas tuh. Sehat Pak deh.
5: Pokoknya gua sehat masih deh.
0: Macam biasa ya.
5: Masih mau makan, masih mau minum lah.
0: Iya, jadi pakai. Cuaca bagus juga siang tuh ya Pak deh.
5: Cuaca cukup bagus di.
0: Mantap. Kena tapi hujan nih semalam nih.
5: Kena malam bontar tapi nah.
0: Oh bontar. Jadilah.
5: Malam hari bontar, malam bontar ya.
0: Ao. Tak apa-apa.
5: Boleh juga ada malam masih si bulong ya.
0: Oh ada juga iya.
5: Wah. Ada malam tapi.
0: Alhamdulillah. Pakai masih ya. Santap istirahat kan nih.
5: Ao lah.
0: Kayak bungkus lagu apa tuh Pak deh?
5: Lagunya dari Rita Sugiarto, Orang Asing.
0: Orang Asing, hai Orang Asing, kita bungkus.
5: Nah, salam-salamnya dengan Uus lah, selamat juga. Mudah-mudahan anak boleh sehat.
0: Amin.
5: Anak mudah-mudahan anak boleh cukup.
0: Amin.
5: Anak boleh kuat.
0: Amin. Ya.
5: Lokak ya, salam dengan Bang Nanda, Cik Kulan, Bang Andi ya. Rahman, lo kak iye, kak Tia si paket, kak Ella si paket, Pujang S si paket, kak iye, nak Wanusu, Mak Pawadi, Kak Busri, Mak Usu juga, dan sehat dalam Usu kita juga, dan mak sakit deh.
0: Amin.
5: Lo kak iye Iman Nabela, yang lain di buku saja sih.
0: Oke, siap.
5: Dari A sampai Z, disebut namanya. Tahu, maaf lah solo.
0: Oke,
5: baik. Lagi. Yo, lupa salah sehari lagi yo.
0: Siapa ya?
5: Pak Suanan.
0: Oh, Pak Adon.
5: On work ya. Ada ye?
0: Baiklah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, set selesai. Kita itu dia ya. Dari Pak Dedi Dungun Cundung. Terima kasih banyak. Salamnya yang paling ramai juga tadi kena saru Bang Nanda Robiansah kita tuh. Nah, boleh digabungkan juga ya. Yang lainnya belum tersenggol-senggol jas anak gue kacik hati. Gabung aja. Catat nomornya 085176700977. Tapi untuk saat ini kita dengarkan bersama dulu lagu berikut ini yang akan kita mulai dari siapa yang punya, dari Bang Haji Roma Irama dan requestan lainnya yang udah Bung Us siapkan untuk pendengar kita. Selamat menikmati, jangan kemana-mana, kita akan buka kembali sesi request setelah lagu yang berikut ini.
6: Kali lagi aja. Kayak Roma bagaimana?
7: Ya. Yeah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

di viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: akan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 97,4 FM masih bersama Bang Uus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dia. Kita masih membuka sesi request selanjutnya nih pendengar. Kita lanjutkan lagi. Kali ini sudah hadir via telepon ya. Dah, kita sapa aja langsung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Nah, halo. Tuk Bang Nanda gitu ya.
1: Halo Bang Uus.
0: Halo.
1: Ah, halo.
0: Bang Nandai.
1: Ah, tuh ya.
0: Oh.
1: Bukan tuh.
0: Iya, ke.
1: Siapa oh, itu? Itu bapaknya deh.
0: Oh, bapaknya Bang Nanda biasanya. Dengan Pak Apit deh.
1: Pendatang baru. Oh, dia pendengar baru.
0: Oh, enggak apa-apa. Udah lama kan lu nongar radio?
1: Ah, nongar radio udah lama di nyan.
0: Nah, ini be bukannya pendengar baru udah iya.
1: Oh, mau bakil Nanda bapaknya deh.
0: Ah, weh.

0: Berarti pendengar yang baru masuk.
1: Oh.
0: Nah, tuh deh. Dengan siapa tuh manggilnya nyaman?
1: Dengan Pak De Mas Dura deh.
0: Pak De Mas Dura, Pak De juga tuh. Oh. Dari Matang Nona oke?
1: Au di be.
0: Au ho, boleh-boleh ye. Lokat di dengan rumah Bang Uus ye.
1: Ya be di mana kin teh?
0: Rengkuang, Rengkuang Bang Uus.
1: Bu, gaye.
0: Nah, iya lokat di.
1: Dekat.
0: Ya, au. Rumahnya ya tinggalnya di Sambos.
1: Di mana kandang Bang Uus ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Ya deh, alhamdulillah. Kak ya mau request lagu apa tuh Pak De?
1: Lagunya api.
0: Nah, hati dong.
1: Belum tik dek teh.
0: Au.
1: Ah, tik dek.
0: Apa?
1: Ah, radio tik dek.
0: Au, feedback.
1: Au. Lagunya hanyut dalam kemesraan ya Nanda.
0: Hanyut dalam kemesraan dari siapa ya?
1: Dari siapa? Revina Alpira ke siapa?
0: Ade Ike Nurjana, Revina, Ade.
1: Ah, pokoknya siapa pun boleh lah.
0: Oke, okay. Yang cewek dah pokoknya. Kemas sikit. Nah. Salamnya buat siapa Pak De Mas Tura?
1: Salamnya buat rekan-rekan jelah di kabar habis jelah.
0: Ah, kabar habis senang.
1: Ah, payah-payah. Dan tahu masih satu per satu tu eh.
0: Ha, ini.
1: Oke. Oke. Ah, saya dah lalu lah berarti.
0: Ah, siap.
1: Dah dulu.
0: Ye.
1: Ah, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Makasih banyak ya buat Pak De Mas Tura di Batang Danau. Ya, kita bungkus lagunya dari Revina Alpira ya. Kita bungkuskan ini hanyut dalam kemesraan. Memang ya, kalau kemesraan ini bisa bikin hanyut. Kalau sungai bahaya hanyutnya. Itu enggak ada mesra-mesranya sungai itu. Oke, kita lanjutkan lagi via telepon dengan siapa di mana ini? Silakan ya, susah diangkat nih. Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung. Oh, terputus. Baik, silakan gabungkan kembali, baru dipencet dah putus nih. Pastikan pulsa dan internetnya ada ya. Kalau nggak ada tuh susah kita mau bergabung nanti. Okay. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamas, selamat datang gabung abang tuh.
2: Semari bang gabung.
0: Semari ke. Kak Jainap itu eh?
2: Iya bang.
0: Nah, apa kabarnya juga Kak Jainap?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat masih ya. Nah, kita bungkuskan lagu apa dulu tuh Kak Jainap?
2: Lagunya dari Ike Nurjanah ya.
0: Ike Nurjanah apa tuh?
2: Judulnya Sendiri Saja.
0: Sendiri Saja. Oke, okay. Itu lagu ke curhat tuh ih.
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya lah. Siap, kita bungkus.
2: Salam-salamnya.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat bertugas sebagai selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Pak De tadi.
0: Pak De Mas Tura.
2: Salam kenal buat Wanusu, Aneci, Kak Diani. Apa dia? Kak Dia, Kak Ella. Iya, pokoknya dah dirangkul habis lah dari sampai kerja.
0: Siap, siap.
2: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Kak Jainab. Sendiri Saja, ini dia lagu Ike Nurjanah ya, lagu plus curhat katanya. Kalau sendirian tuh emang kayak gak ada sepi ya. Biar gak sepi kita kasih lagu dulu nih, nanti kita putar ya. Oke, masih ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: ke
3: kita.
0: Wais, Kamas. Cikulan, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kamas juga panas ke masih siang tuh?
3: Panas kan lagi deh. Bau.
0: Begibau, begibau.
3: Begibau ke begipas ya.
0: Oke, pas buka baju udah kalau udah di rumah ya. Kamas lah ya. Kak Emok lagu apa tuh, Cik?
3: Lagu dari Ria Amelia tuh.
0: Ria Amelia. Judulnya?
3: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu.
3: Oke, oke.
0: Dolok-dolok melatih ngelok. Cinta ini tak terbatas. Jarang kali ya. Tak terbatas waktu tadi ya.
3: Cinta tak terbatas waktu.
0: Oke. Okay. Ria Amelia. Ria, adennya dari Ani. Ria kayaknya teh.
3: Ria.
0: Oh, ade.
3: lagu pop ya di yang kan ya.
0: Oh, lagu pop di dangdutkan nih.
3: Ini Sani Carrera penyanyi pop ya.
0: Oh, betul.
3: Tadi.
0: Ade. Nah.
3: Salamnya Rai. Salamnya petani buat Bang Uus.
0: Siap.
3: Semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat. Buat Cibu Sri. Bang Andi alias Pak Wanyan tadi ya. Pak Suanan. Bujang Cahaya. Pak De. Pak Anjang. Bang Nandangan ayahnya tadi ya. Dengan Karonawe. Kak Tia. Kak Marangan Bujang Esnya. Bang Alimin. Bang Senja. Bang Bunda Ari. Mak Nasa. Bang Andi. Yang lain kita bungkus habis. Dari A sampai Z.
0: Baik.
3: Terima kasih Bang Uus.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Cik Kolandi Mangkudu. Kita bungkus Ria Amelia ya. Cinta tak terbatas waktu. Lupa waktu kadang ya. Cinta ini bikin lupa waktu. Halo Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Eh, apa kabar Bang Deddy?
4: Kabar baik.
0: Mantul. Musim apa di Senun tuh?
4: Musim patai.
0: Wah, dah suke tuh, dah ada patai tuh, manjat tolen lah ih. Waktunya cuan tuh. Kayaknya panas juga masih balah kantan nun.
4: Panas yo, malam hujan yo.
0: Kena yo John semalam.
4: Nah, tadi dia di jari itu batu royong.
0: Oh, di kayaknya kita bungkus lagu apa Bang Deddy?
4: Lagunya Terong Dicabiin aja.
0: Hah?
4: Terong Dicabiin.
0: Terong Dicabiin, malah belacan gitu. Oh,
4: belacan teh.
0: Oh, di. Salam buat siapa?
4: Salam buat Bunda lah, buat abang yang tidak pernah kita lalu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Tadi disebutkan namanya.
0: Oh, di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya buat Bang Deddy di Kantan. Nah, itu dia. Masih lanjut, bayar. Bele itu ya ngantriannya ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut ada Kak Tita.
0: Waalaikumsalam, Kak Tia.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya baik,
0: kok. Alhamdulillah. Lagi ngapain rating tuh? Agak ngapain ya?
2: Ini santai lah Bang.
0: Mantap, santai tuh yo. Ada air minumnya kejok ya? Ada minum?
2: Berani-berani bisa tuh
0: Bang. Nyen ge. Mau lagu apa tuh Katia?
2: Lagunya Runtah Bang.
0: Runtah versi apa tuh?
2: Versi
0: Daul
2: goyang
0: dari Dol Sumbang ke atau dangdut nih?
2: Anu aja.
0: Hah? Remixnya?
2: Remix aja lah.
0: Boleh.
2: Masa joget-joget kita
0: bang. Anyan, joget malu tidur. Alah kangen.
2: Kalau menghenti
0: bang. Oh deh. Ah, salamnya buat siapa Kak Tia?
2: Salamnya buat bang Usain dan petugas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ya, buat Kak Jenap tadi ya. Mbak Cikula. Pak Ade Bang Nanda.
0: Pak Ade Mastura.
2: Pak Ade Mastura.
0: Keren. Iya deh, macam Pramli Mastura.
2: Oh, tapi yang
0: ini. Nah, sampai lagi.
2: Mama Nasa. Ya, sekena telah.
0: Rekobat. Udah, ya terampuk ya.
2: Barang. Sadat ngan.
0: Ada
2: yang lewat ya.
0: Aha, ayap ya. Ah lebih.
2: Jangan bangun.
0: Oh.
2: Pengiran ngayal lebih mas.
0: Adi.
2: Abah. Bangunnya sangat padat.
0: Oh.
2: Yang lain sekarang.
0: Oke, kita sapu habis ya.
2: Buat bangun rumah kafe.
0: Same-same.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Kak Tia and Bang Yayatnya mana ya tadi ya? Kayaknya belum masuk deh. Baik, mau baca-baca dulu ada WhatsApp nih. Ramai ya. Dari ini dulu nih. Wah. Assalamualaikum. Saya Andika. Waalaikumsalam dari Ruang Kite. Hah? Ruang Kite? Entul mana nih ya? Mau follow up kembali. Oh, bukan. Salah WA sang dibaca. Pantas. Assalamualaikum, nang adalah kita. Dari Cipul mau salam dengan Wana Cik, Bang Eli, Cik Kulan, Bang Predi, Bang Andi, Bang Budiman, Bang Uteh, Pak Tam Rusli, Aki Busri, kawan-kawan lainnya. Minta putarkan lagu dari Roma Irama. Siap, judulnya Kehilangan. Aduh. Buat yang baca diucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dari Cipul di Lumbang Penyengat. Makasih banyak Cipul. Dari Wana Cik juga tuh Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang kembali. Nak dengar lagu Dingin dari Hamdan Atete. Salamnya buat ke siapa nih? Bujang S, Pak Suanan, Kak Mar, Ella, Bang Senja, Kibu Sri, Kak Tia, Kak Risa, Mama Nasa, Mama Eti, Bunda Ari ya. Dan Pak Anjang kita, Bang Roni, Bang Jajak, Bang Oyot, Mei, Arianto. Dan buat yang dengar, buat Bang Us yang baca, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum dari Wanaci di Sagang Galing. Dah bulan Agustus tuh, semoga semuanya merdeka, amin. Gatah sawit mudah-mudahan mahal harganya, ujungnya weh ya. Amin dah udah. Nah, doa bagus sih bah juga. Kayak lanjut lagi dari Bang Lanius. Selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut adalah kita. Salam buat semuanya, lagu dari Lesti terbaru, Pura-pura Tidak Tahu. Asik. Buat Bang Us TKB, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak buat Bang Lanius ya. Dan kita lanjut nih mendengar dengan mutarkan lagunya dulu karena waktu kita juga terbatas ya. Dimulai lagi dari Revina Opira dengan Terhanyut Dalam Kemesraan.

Ya pendengar, jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya dah, mohon maaf banget nih nih pendengar ya, kita gak bisa selesaikan dulu karena setelah ini kita akan berlangsung ke merapat ke Pro 1 Pontianak dulu. Dan berakhir juga lagu tadi dari Evita Mala ya, bukan. Ini benar ya. Ya, sebagai lagu penutup kita. Dan Bungkus juga mau pamit undur diri dari edisi Pro Dangdut. Terima kasih banyak. Jangan berkecil hati buat yang belum bisa bergabung. Nanti kita akan bergabung lagi di Pro Dangdut selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda. Tadi sudah rekan saya Mei yang sudah menemani Anda. Kali ini saya hadirkan berbagai lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Tentunya dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, kita masih hadirkan berbagai mimpi dan kami minta maaf ya, di kesempatan kali ini tidak bisa kami hadirkan untuk Anda rangkaian acara UMKM Bicara.

0: coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Dengar kami kumandangkan terlebih dahulu azan asyhar untuk kota Pontianak dari sewaktu. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Allah.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
4: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
5: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
4: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
5: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
4: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
5: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
4: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
5: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
6: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Anda masih di Pro 1, pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, suasana patriotisme mulai terasa kuat di sudut kota Pontianak. Merayakan kemerdekaan bukan hanya sekedar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk merawat ingatan kolektif bangsa, bahwasanya memperkuat rasa persatuan serta menghargai yang namanya perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, semarak perayaan ini ya menggerakkan roda yang namanya roda perekonomian warga lokal, di mana berdasarkan pantauan di lapangan, lapak pedagang pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul ini mulai menjamur di sejumlah lokasi di kota Pontianak. Deretan warna merah putih yang ada tentunya berkibar tertiup angin siap menyambut bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Nah, para pedagang musiman tentunya menggelar lapak lebih awal untuk menggait warga serta instansi yang mulai bersiap mempercantik halaman rumah dan juga kantor mereka. Dan untuk harga ini mematok variasi ya. Tentunya harga berkisar Rp75.000 untuk bendera merah putih hingga Rp100.000 per lembarnya, bergantung yang namanya kualitas dan juga ukuran yang dipilih. Dan untuk umbul-umbul yang dipasarkan harganya terjangkau, yakni Rp25.000 per potong begitu. Dan kehadiran para pedagang pernak-pernik musiman ini tak hanya sekedar transaksi jual beli, tapi juga simbol visual bahwa semangat kebangsaan warga Kota Pontianak ini tetap membara menyambut hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: awet nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, dan bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya. Tentu saja apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal.

0: Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Vaksin rabies habis, warga di Kabupaten Sanggau diimbau waspada.
3: Waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masingnya.
2: Kemarau panjang, petani di Kabupaten Sintang merugi.
4: Mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang...
0: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Anggota Komisi 13 DPR RI Francisco Sibarani mengajak mahasiswa di Kalimantan Barat tidak hanya memahami tetapi juga mengamalkan Pancasila melalui sikap toleransi, literasi digital dan keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Berikut laporannya.
5: Kepala DPR RI Francisco Sibarani mengajak mahasiswa di Kalimantan Barat memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Langkah ini sebagai benteng menghadapi derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital. Menurut Francisco, langkah paling mendasar yang harus dimiliki setiap mahasiswa adalah menghafal Pancasila. Francisco menilai pemahaman terhadap dasar negara menjadi pondasi sebelum nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6: Itu nomor satu. Karena kalau kita tidak hafal dulu, terus bagaimana kita menjiwainya kan? Jadi nomor satu dihafalkan. Karena dengan berbagai banyak informasi yang masuk di era sekarang, tentu setiap individu punya kebebasan untuk memilih mana yang dia ingat gitu ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana pembinaan ideologi itu ada di mahasiswa, ya nomor satu harus dihafal. Nah, yang kedua bagaimana kita hidup bertoleransi antar satu dengan yang lain.
5: Selain itu, anggota DPR RI Dapil Kalbar ini mengingatkan pentingnya menjaga sikap toleransi dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Perbedaan pandangan menurutnya harus disikapi secara dewasa tanpa mudah terpancing emosi maupun provokasi. Francisco juga mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, organisasi menjadi wadah yang efektif untuk melatih kepemimpinan, komunikasi, diplomasi, serta menumbuhkan sikap saling menghargai sebagai implementasi nyata nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan pembinaan ideologi, Francisco berpandangan metode pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dengan pola pembelajaran konvensional sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Anggota Komisi 13 ini berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mampu memanfaatkan platform digital dan memperbanyak kegiatan interaktif agar lebih dekat dengan generasi muda. Melalui pendekatan tersebut, Francisco optimis nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menjaga persatuan, toleransi, serta keutuhan bangsa di era digital. Hermanta melaporkan.
0: Kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Barat pada Juni 2026 menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor mencapai 207,53 juta dolar Amerika Serikat atau naik 29,16% dibandingkan bulan sebelumnya, dengan komoditas sawit masih menjadi penopang utama. Berikut laporan selengkapnya.
5: BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat kenaikan ekspor secara bulanan maupun tahunan, selain didorong lemak dan minyak hewani dan nabati, peningkatan juga berasal dari komoditas ikan dan udang. Industri pengolahan tetap mendominasi ekspor dengan kontribusi mencapai 96,71% dari total nilai ekspor, sedangkan Malaysia menjadi negara tujuan utama disusul India dan Italia. Di sisi lain, nilai impor Kalimantan Barat pada Juni 2026 juga meningkat menjadi 111,30 juta US dolar Amerika Serikat. Menurut Ketua Tim Statistik HK, HPB dan HPBPS Provinsi Kalimantan Barat Sri Suyatmi, kenaikan impor terutama dipicu masuknya kendaraan kendaraan dan bagiannya, mesin mekanik, serta pupuk.
7: Nilai ekspor Kalimantan Barat pada Juni 2026 sebesar 207,53 juta US dolar. Secara mantuman naik 29,16%, sedangkan secara tahunan naik 26,86%.
5: Peningkatan ekspor terutama didorong kelompok lemak dan minyak hewan maupun nabati, khususnya fraksi cair minyak sawit dan minyak kelapa sawit olahan. Selain itu, komoditas ikan dan udang juga mencatat pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Kalimantan Barat dengan kontribusi lebih dari 96% dari total nilai ekspor. Sementara Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama disusul India dan Italia. Walaupun impor meningkat 111,30 juta US dolar Amerika Serikat, neraca perdagangan Kalimantan Barat pada Juni 2026 tetap mengalami surplus sebesar 96,23 juta US dolar Amerika. Hal ini menunjukkan kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Barat masih berada pada kondisi positif. Hermanta melaporkan.
0: Akibat kemarau panjang, lahan sawah di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengalami kekeringan, dan berikut laporan selengkapnya.
8: Petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
9: Air, terutama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar. Tidak ada siram.
10: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
9: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
10: Gagal
9: panen.
8: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang Darmawan Wahyu Adi menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
11: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
8: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pekan Gawai Daya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk tamu mancanegara. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pekan Gawai Daya PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
13: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Dayak ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan.
12: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri, Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
14: Pertama kali, dulu saya Pontianak ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
15: Ke Sintang ini berapa rombongan, Pak?
14: Orang. 28 orang.
15: Kalau di sana juga ada gawai Dayak?
14: Ada. Memang ada. Sama aja. Ketemu di sini juga lah. Budaya sama aja. Meriah juga. Tidak ada masalah. Memang meriah lah.
12: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sanggau masih terjaga meski sejumlah komunitas mengalami kenaikan harga secara bertahap. Pedagang memastikan stok sembako tetap aman sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
16: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ia menyampaikan ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini, masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ia menjelaskan untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari distributor.
17: Kalau menurut saya ya, toko saya sih kalau dia pun naik gimana, mereka nggak ada protes gimana sih. Masih aman-aman aja, soalnya kenaikan kan paling kayak beras Rp1.000, Rp2.000 langsung naik, kan nggak spontan langsung naik tinggi. Dia bertahap naiknya. Ada kenaikan sih, tapi stoknya juga cukup lumayan aman. Kayak rambutan 185, kalau mediumnya yang agak miring itu 14 lebih. Minyak goreng masih nggak stabil, kayak resto, kayak tawon bisa 23, 22, seliter 23, 900, 22.
16: Ia berharap pasokan kebutuhan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dengan stok yang masih tersedia, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terganggu gejolak harga yang berlebihan. Wulandari melaporkan.
0: Stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan telah habis, sementara jumlah hewan penular rabies masih cukup tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian karena cakupan vaksinasi yang terbatas berpotensi meningkatkan resiko penyebaran rabies di masyarakat.
18: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumedang Sanggau, Amius Anto, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Kata ia, tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang menjadi sasaran vaksinasi.
19: Vaksin rabies, ya kita memang stoknya sudah tidak tersedia ya, sudah habis.
3: Jadi saya minta masyarakat harus waspada ya terhadap kasus-kasus gigitan yang ada di desa-desa atau di daerah-daerah masing-masing ya. Karena kita tahun ini hanya mampu menyediakan sekitar 3.600-an dosis ya. Untuk 3.600-an ekor hewan KPR gitu. Kalau berdasarkan populasi mungkin tidak berapa mampu ya, hanya berapa persen saja, karena populasi kita sekitar 50.000-an. Jadi kan nggak tercapai sekali. Minimal kita untuk mengcover atau menekan kasus-kasus itu minimal itu 70% ya.
18: Berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan resiko penyebaran rabies. Tri Putri melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak. Sore ini kami sudah bersama perakirawan BMKG Debi. Silakan Debi.
20: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 4 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Namun diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 155 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 kali mantan barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya vaksin rabies habis, warga di Kabupaten Sanggau dihimbau waspada. Kemarau panjang petani di Kabupaten Sintang merugi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berimantar mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami, redaksi@rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Nurawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini dalam musik dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami meminta perhatian Anda sejenak terkait dengan informasi yang hadir di meja siar kami. Panggilan ke-1 kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan dari Las kepada tergugat nomor 825/PDT.G/2026/PA.PTK pada hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Maksud kami, saya Galuh Dewi Fatmasari SAK, yurisita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2026 dalam perkara nomor 825/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Alex Brana bin Sokiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan surveyor minyak, tempat tinggal semula di Jalan Komio Sudarso, Gang Alpukat Permai, RT 001 RW 015, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Fitriana binti Syarifuddin H sebagai penggugat melawan Alex Brama bin Sukiman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri dan kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pro 1 pada tanggal 3 Agustus 2026 yang memanggil jurusita Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita ditandatangani. Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 di sore ini, kita masih dengarkan berbagai hiburan untuk Anda dan pastikan terus di sini.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
5: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
5: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
5: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
2: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
1: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
2: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
1: Benar tuh, aku setuju.
2: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami hadirkan lagu-lagu Indonesia untuk Anda. Nanti azan maghrib kita akan kembangkan pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1.

Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizha fi dhuhrihi.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Anda masih bersama kami di program 1 ya. Di sore ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di sore ini. Dan setelah lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda pendengar. Pastikan terus di sini di program 1 dan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan Nias Waktu di kesempatan sore ini tepat pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Kami akan kumandangkan azannya dan tetap di sini di Pro 1.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: قل يا أيها الكافرون.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: لا أعبد ما تعبدون.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Sambas sore hari ini pendengar, hari Senin ya, 3 Agustus 2026. Ada saya EL yang menemani Anda dari jam 6 hingga nanti ke jam 12 malam. Dan tentunya pendengar, edisi malam hari ini kami akan temani Anda dengan sejumlah rangkaian program acara yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda di jam 6 hingga nanti menjelang jam 7 malam. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi yang lagi ramai diperbincangkan ataupun juga informasi yang lagi viral, diselingi juga dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan di jam 7 nanti pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami nanti di jam 7.30 hingga jam 8 malam dengan mimbar agama. Dan di jam 8 kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio, dilanjutkan dengan musik tradisional dan juga budaya ditemani oleh lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara hingga ke jam 9 malamnya. Dari jam 9 malam hingga ke jam 11 kami hadirkan di ruang dengar Anda Ruang Rindu. Nanti Anda bisa bergabung ataupun juga kirim-kirim salamnya untuk request lagunya, lagu pop nostalgia nanti di Ruang Rindu hingga ke jam 11 malam. Di jam 11 malam kami temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12-nya nanti pendengar. Dan pendengar, tentunya siaran RRI Sambas ini selain melalui siaran terestrial maksud kami, bisa Anda dengarkan juga bisa melalui aplikasi RRI digital ataupun juga di rri.co.id. Dan pendengar, menemani malam hari Anda edisi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu pop Indonesia. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita ke lagu dari Gea Indrawari pendengar. Ada lagunya Terima Kasih Sudah Bertahan, dan lagu ini spesial untuk Anda semuanya yang masih terus bertahan hingga saat ini dan tentunya tidak pernah menyerah dan selalu berjuang. Terimalah lagunya dari Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan.

Sobat RRI, tahukah kamu kalau Indonesia termasuk salah satu wilayah paling strategis di dunia? Letaknya berada di antara dua benua dan dua samudra besar dunia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur penting perdagangan internasional yang dilewati banyak bangsa. Tak heran, berbagai kerajaan besar, pedagang asing, hingga bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia karena posisi geografisnya yang sangat menguntungkan. Namun sebenarnya, apa yang membuat wilayah Indonesia begitu strategis di mata dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Indonesia terletak di posisi silang dunia. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur penghubung penting antara kawasan timur dan barat dunia. Banyak kapal internasional melewati perairan Indonesia untuk mengangkut barang perdagangan dari berbagai negara. Beberapa jalur laut penting dunia bahkan berada di wilayah Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur-jalur ini menjadi akses utama perdagangan global sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena letaknya yang strategis, Indonesia sering disebut sebagai poros maritim dunia, karena memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, kapal-kapal dagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa datang untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia internasional saat itu. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran membuat para pedagang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Interaksi tersebut kemudian melahirkan pertukaran budaya, bahasa, agama, hingga teknologi dari berbagai bangsa. Tak heran, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena sejak dulu menjadi titik pertemuan dunia. Selain letaknya strategis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari hasil laut, hutan tropis, tambang, hingga tanah yang subur karena banyak gunung api aktif. Indonesia berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire yang membuat tanahnya subur untuk pertanian. Karena itulah, Indonesia memiliki beragam hasil bumi yang penting bagi dunia. Laut Indonesia juga sangat luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Tak hanya itu, Indonesia memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, hingga gas alam yang menjadi komoditas penting dalam ekonomi global. Kombinasi antara lokasi strategis dan kekayaan alam membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Posisi Indonesia yang strategis juga berpengaruh dalam bidang politik dan keamanan dunia. Karena berada di jalur perdagangan internasional, stabilitas wilayah Indonesia sangat penting bagi banyak negara. Gangguan di wilayah perairan Indonesia bisa berdampak pada distribusi barang dunia. Indonesia juga menjadi penghubung kawasan Asia Tenggara dengan berbagai negara di Asia Pasifik. Hal ini membuat Indonesia memiliki peran besar dalam organisasi internasional dan kerjasama regional seperti ASEAN. Selain itu, posisi strategis Indonesia menjadikan wilayahnya penting dalam pertahanan dan keamanan maritim. Karena itu, menjaga laut dan perbatasan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk kedaulatan negara. Sobat RRI, posisi strategis Indonesia tentu membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan, pariwisata, ekonomi maritim, dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan laut, penyelundupan, illegal fishing, hingga persaingan geopolitik dunia. Karena itu, pengelolaan wilayah laut, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antar pulau menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia berpotensi terus berkembang menjadi negara maritim yang kuat di dunia. Sobat RRI, letak strategis Indonesia bukan hanya soal posisi di peta, tetapi juga tentang peran besar Nusantara dalam perdagangan, budaya, hingga hubungan dunia sejak ratusan tahun lalu. Dari jalur pelayaran internasional hingga kekayaan alam yang melimpah, semuanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat penting di dunia. Sobat RRI, menurut kamu, apa potensi terbesar Indonesia karena letak geografisnya yang strategis? Sekarang Sobat RRI sudah tahu?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda. Dan informasi ini pendengar tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Anda, begitu pendengar ya. Dan kali ini untuk kisah inspiratif ini datangnya ini pendengar dari seorang pria dewasa ya, yang berusia ini sudah 56 tahun. Dan dia ini adalah Wang Jibing yang kesehariannya ini bekerja sebagai pengirim makanan. Dia berusia 56 tahun dan berhasil meraih penghargaan Sastra Lushun, sebuah penghargaan bergengsi dengan nama salah satu penulis terbesar China abad ke-20. Wang Jibing ini meraih penghargaan sastra bergengsi di China ini berkat kumpulan puisinya. Dan dia ternyata juga terbiasa begitu ya untuk menulis di sela-sela pengiriman makanan. Dia ini menulis puisi dengan secari kertas. Puisinya yang berjudul Man in Hurry ini pertama kali mendapatkan perhatian di media sosial pada 2022 yang lalu. Dan puisi ini terinspirasi oleh sebuah insiden pada 2019. Saat dia ini menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengirim makanan karena pelanggan memasukkan alamat yang salah. Setahun setelah viral, dia ini menerbitkan kumpulan puisi pertamanya berjudul Man in Harry ya, Poems of a Food Delivery Rider ya, pada 2023, sekitar ya 3 tahun yang lalu lah ya. Dan bagi Wang ini, untuk penghargaan sastra bergengsi ini memang datang setelah beberapa dekade sulit sebagai pekerja serabutan. Dia merupakan pria kelahiran provinsi Jiangsu yang meninggalkan bangku sekolah saat remaja karena memang kendala ekonomi begitu ya. Dia hanya lulus

0: tempe, dan setelahnya melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari bekerja di bidang konstruksi hingga memungut sampah, dan sebelum akhirnya dia ini menjadi pengantar makanan ya. Istilahnya memang beberapa pekerjaan sudah dikelutinya begitu ya untuk bertahan hidup ya. Meski tidak sampai sekolah tinggi, ternyata Wang ini juga memiliki kecintaan yang cukup tinggi lah ya terhadap pembaca. Dia mempertahankan kecintaan terhadap pembaca meskipun sedang sibuk bekerja. Selama dekade terakhir, dia telah memposting puisi dan esainya sendiri di media sosial. Meski kini sudah mendapatkan penghargaan sastra bergengsi di China, dia ini juga tetap mengaku tetap akan bekerja ya hingga usia 60 tahun begitu ya. Nanti bakalan ini ya, pensiun begitu ya di usia 60 tahun nanti dia begitu mendengar ya. Dan memang secara finansial, dia itu mengaku tidak memerlukan pekerjaan tersebut ya untuk menghidupi diri. Tetapi dia memang menyukai suasana kerja dan pekerjaan tersebut ini membuatnya tetap bugar ya sebagai pengantar makanan gitu ya. Artinya memang dari sisi kesejahteraan ya tabungan ini juga sudah cukup begitu ya untuk menghabiskan masa tuanya begitu ya. Dan dia menginginkan kehidupan yang sederhana, dan penghargaan yang dia raih ini tidak akan pernah mengubah siapa dia yang sebenarnya. Dan kemenangannya ini menjadi tonggak sejarah bahwa semakin banyak pekerja di China yang menorehkan prestasi di dunia sastra dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 yang lalu, mantan kurir bernama Hu Hanyan ini menerbitkan memoir dengan judulnya ini I Deliver Parcel in Beijing, dan menjadi buku terlaris di China dan menarik perhatian luar negeri. Diketahui penghargaan sastra Lu Xun ini tidak disebutkan nominal hadiahnya, namun pada 2014 nominalnya ini bisa mencapai 14.800 US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah, begitu pendengar ya, dengan kursnya ini 17.966 rupiah per dolarnya, berarti sekitar 265 juta rupiah. Wajar saja begitu ya. Dia ini sebenarnya ya kalau tidak lagi bekerja sebagai pengantar makanan sudah cukup nih untuk masa tuanya di dengan uang seperti sejumlah 265 juta begitu ya. Bisa saja ini nominalnya bisa naik begitu ya, bisa 20 ataupun juga lebih begitu benar ya. Karena di 2014 kalau untuk nominal hadiahnya itu 14.800 dolar ya, bayangkan sekarang 2026 ya bisa berkali-kali lipat naiknya begitu benar ya. Dan ini juga menjadi tentunya inspirasi ya untuk usia ini, di usia yang tidak lagi muda, bukanlah menjadi sebuah penghalang ya untuk berkarya tentunya pendengar.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Oh, Pak Unggal, ngapain bendera tang belum dipasang ye?
1: Yo, kan baru nak tanggal 1 tuh eh. Masih lama 17 Agustus ye, Be.
0: Masang bendera ya, Pak Unggal. Usah nak nunggu 17 Agustus age. Tapi sejak tanggal 1 Agustus ye, udah boleh kita pasang.
1: Eh, malas mat. Kalau kelamaan jadi cepat buruk benderaku tuh eh.
0: Pak Unggal, kita tuh be dan ikut berjuang. Ih, paling anda kita ikuti aturan pemerintah pun dah pakai. Itu nak masang bendera pun malas. Saya hanya mengingatkan karena kita wajib memiliki rasa nasionalisme kepada bangsa kita.
1: Kepada bendera merah putih, hormat gerak.
0: Alhamdulillah, ngerti juga kesannya.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Pendengar, seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus, 53 tahun, meninggal dunia saat sedang mengisi ceramah dalam sebuah pengajian di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Anak dari Firdaus, Ahmad Fikri Pairus, 31 tahun, mengenang Firdaus ini sebagai pribadi yang dekat dengan jemaahnya, hingga sering ngopi bareng dengan jemaahnya. Lebih lanjut, dia juga menyebutkan ayahnya ini juga sering mengajak warga untuk berziarah ke makam-makam ulama, dan kegiatan itu dilakukan setiap bulan. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa ayahnya sempat mengajak warga untuk melakukan istiqosah melalui aplikasi WhatsApp. Ajakan tersebut dilakukan pada hari yang sama sebelum Firdaus ini meninggal dunia. Warga sekitar bernama Jamaluddin, 53 tahun, juga mengenang Firdaus sebagai kakak, guru, bahkan teman nongkrongnya. Dia mengatakan Firdaus tidak membeda-bedakan warga sekitarnya sesuai dengan usia mereka. Lebih lanjut, dia juga sempat mengikuti ziarah yang Firdaus inisiasikan. Jamaluddin menyebutkan sejumlah makam di kawasan Jakarta sempat dikunjunginya bersama Firdaus. Selain itu, dia juga mengenang kalau Firdaus ini adalah sosok yang tidak pernah menolak jika diajak mendampingi jemaahnya yang menggelar hajatan. Dan pendengar, untuk diketahui, Ustadz Firdaus meninggal dunia saat sedang mengisi ceramah dalam sebuah pengajian di kawasan Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut ini menjadi viral di media sosial setelah muncul sebuah video yang memperlihatkan Firdaus tiba-tiba jatuh saat berceramah tersebut. Dan momen tersebut ini terjadi pada Kamis 30 Juli kemarin. Kejadian itu juga telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Kami informasikan juga, pendengar, di Sambas Kota saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dan nanti di jam 7 malam kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Dan dengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita merapat terlebih dahulu lah ya ke Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral. Dan jangan kemana-mana, tetap di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026. Dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dari 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone, ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Nyarap Dulu Dulu Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: 97,4 FM. Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini Mimbar Agama Katolik dengan tema ataupun juga topiknya Teguh Dalam Iman, Terbuka Dalam Persaudaraan, disampaikan oleh Bapak Octavius dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, dan juga Bapak Sirun dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Salve. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya, Octavius,
2: dan saya, Sirun,
1: dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Saudara-saudari pendengar RRI Sambas yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan

0: dan kasih serta penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema Teguh dalam Iman, Terbuka dalam Persaudaraan. Tema kita kali ini mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada iman dan kebenaran, tetapi pada saat yang sama memiliki hati yang terbuka untuk menghargai, menerima, dan membangun persaudaraan dengan sesama yang memiliki latar belakang, budaya, suku, agama, kebiasaan, dan pandangan yang berbeda. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, kita membutuhkan iman yang kuat agar tidak mudah terbawa oleh berbagai pengaruh yang menyesatkan. Namun kita juga membutuhkan hati yang terbuka agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk kita saling menjauh, saling mencurigai, dan saling bermusuhan. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sambas yang dikasihi Tuhan, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat hadir dalam mimbar agama Katolik ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Melalui Nabi Yeremia, engkau mengajarkan kami untuk tetap setia pada kebenaran dan memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai suara serta pandangan dalam kehidupan. Melalui Injilmu, engkau menguatkan kami agar tetap percaya kepada Yesus yang hadir menolong kami di tengah badai kehidupan. Teguhkanlah iman kami agar tidak mudah goyah oleh ketakutan dan tantangan zaman. Bukalah hati kami agar mampu membangun persaudaraan, menghargai perbedaan, menjalin dialog, dan hidup dalam kasih dengan semua orang. Semoga melalui permenungan sabdamu hari ini, kami semakin mampu menjadi pembawa damai, penebar kebaikan, dan saksi kasih Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Marilah sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan, bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia, bab 28 ayat 1 sampai 17. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanaya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin, Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang, malapetaka, dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi-nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, "Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa." Tetapi pergilah nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. "Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk pada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya. Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan keberagaman. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, adat istiadat, kebiasaan, agama, cara berpikir, dan latar belakang kehidupan. Perbedaan adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Namun, perbedaan tidak harus menjadi sumber pertentangan. Perbedaan dapat menjadi kekayaan apabila kita mampu menerimanya dengan hati yang terbuka. Untuk membangun kehidupan yang rukun, kita membutuhkan sikap toleransi. Toleransi bukan berarti mencampurkan semua keyakinan atau mengabaikan ajaran iman yang kita yakini. Toleransi berarti menghormati sesama, menjaga kedamaian, tidak merendahkan orang lain, dan mau bekerja sama dalam kebaikan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memiliki 2 sikap yang berjalan bersama, yaitu teguh dalam iman dan terbuka dalam persaudaraan. Kita tidak perlu kehilangan identitas iman untuk menghormati orang lain. Sebaliknya, iman yang kuat seharusnya membuat kita semakin mampu mengasihi, menghargai, dan membawa damai. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah Nabi Yeremia dan Nabi Hananya. Hananya menyampaikan pesan yang menyenangkan hati banyak orang. Ia mengatakan bahwa dalam waktu singkat, bangsa Israel akan bebas dari penindasan dan segala sesuatu akan kembali seperti semula. Pesan Hananya terdengar menggembirakan. Orang tentu ingin mendengar kabar baik yang menjanjikan dalam keadaan segera berubah. Namun, Nabi Yeremia mengingatkan bahwa seorang nabi harus menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan, bukan hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati orang. Yeremia tidak menolak perdamaian. Bahkan, Yeremia berharap agar apa yang dikatakan Hananya benar-benar terjadi. Namun, Yeremia mengajak umat untuk membedakan antara harapan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan pesan yang hanya menyenangkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dari bacaan ini, kita belajar bahwa iman membutuhkan keteguhan dalam kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar banyak pendapat, informasi, berita, dan pesan. Tidak semua yang terdengar baik pasti benar. Tidak semua yang ramai dibicarakan harus langsung dipercaya. Karena itu, kita perlu memiliki kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan, mana yang membangun dan mana yang dapat merusak persaudaraan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kata-kata, berita atau pesan yang kita sebarkan justru menimbulkan kebencian dan perpecahan. Keteguhan iman berarti berani berdiri di atas kebenaran, walaupun kadang-kadang kebenaran tidak selalu mudah diterima. Namun, menyampaikan kebenaran harus dilakukan dengan kasih. Kita tidak boleh menggunakan kebenaran untuk merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti orang lain. Kebenaran tanpa kasih dapat melukai. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran dapat membuat kita kehilangan arah. Karena itu, orang beriman dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dengan bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dalam Injil hari ini, para murid sedang berada di dalam perahu. Mereka menghadapi angin yang berlawanan dan gelombang yang membuat perjalanan mereka menjadi sulit. Dalam keadaan itu, Yesus sedang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Ketika para murid melihat Yesus, mereka takut. Namun Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabda Yesus ini menjadi kekuatan bagi para murid. Petrus kemudian berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus mulai berjalan di atas air, namun ketika ia melihat angin dan gelombang, ia menjadi takut. Perhatiannya tidak lagi tertuju kepada Yesus. Ia mulai kehilangan keberanian. Petrus kemudian berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudari yang terkasih, dua bacaan hari ini memberikan pesan yang sangat penting. Dari Nabi Yeremia, kita belajar untuk teguh dalam kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh pesan yang menyesatkan. Dari Injil Matius, kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita berhadapan dengan ketakutan dan berbagai tantangan kehidupan. Kedua bacaan ini mengajak kita untuk memiliki iman yang kuat. Namun iman yang kuat bukanlah iman yang membuat kita merasa paling benar dan menutup diri terhadap orang lain. Iman yang kuat seharusnya membuat kita semakin rendah hati, semakin bijaksana, dan semakin mampu mengasihi. Kita dapat teguh dalam keyakinan tanpa membenci orang yang berbeda. Kita dapat menjalankan ajaran agama dengan setia tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Kita dapat mempertahankan identitas iman tanpa membangun tembok permusuhan. Kita dapat berbeda tetapi tetap hidup rukun. Inilah makna dari teguh dalam iman, terbuka dalam persaudaraan. Saudara-saudari pendengar RRI, Sambas yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak mudah kehilangan arah. Ketika banyak suara berbicara, kita dipanggil untuk mencari dan berpegang pada kebenaran. Ketika berbagai tantangan datang, seperti angin dan gelombang, kita dipanggil untuk tetap memandang kepada Tuhan. Ketika perbedaan muncul dalam kehidupan bersama, kita dipanggil untuk membuka hati dan membangun persaudaraan. Marilah kita menjadi pribadi yang teguh dalam iman, bijaksana dalam berpikir, santun dalam berbicara, dan terbuka dalam persaudaraan. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menjauh. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan kasih. Jangan biarkan informasi yang tidak benar merusak persaudaraan. Sebaliknya, marilah kita menjadi pembawa damai, penebar kebaikan dan jembatan persaudaraan. Semoga Tuhan memberikan kepada kita iman yang teguh, rendah hati, pikiran yang bijaksana, serta kasih yang terbuka kepada semua orang. Iman yang teguh tidak membangun tembok permusuhan, tetapi membuka jalan menuju kasih, dialog, dan persaudaraan. Berbeda dalam banyak hal, tetapi tetap bersatu dalam semangat kemanusiaan dan kasih.
0: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sambas yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita hari ini. Semoga Injil dan Sabda Tuhan yang kita telah dengarkan bersama semakin memampukan kita untuk memaknai arti persaudaraan yang sejati. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutup pertemuan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Engkau mengajarkan kami untuk tetap teguh dalam iman dan berpegang pada kebenaran. Berilah kami kebijaksanaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berita, ajaran atau perkataan yang menyesatkan dan dapat merusak persaudaraan. Ketika kami menghadapi kesulitan, ketakutan dan berbagai tantangan, kuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya kepada-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menghormati dan menerima sesama yang berbeda dengan kami. Jauhkanlah kami dari prasangka, kebencian, sikap merasa paling benar, serta keinginan untuk merendahkan orang lain. Bimbinglah kami agar menjadi pembawa damai di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di tempat kerja kami, dan di tengah keberagaman bangsa ini. Semoga kami selalu teguh dalam iman, terbuka dalam persaudaraan, dan setia mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan tadi sudah Anda ikuti mimbar agama Katolik dengan judulnya Teguh Dalam Iman Terbuka Dalam Persaudaraan, disampaikan oleh Bapak Octavius dan juga Bapak Sirun selaku Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio pada malam hari ini dengan judulnya Di Malam Hari Ini Pendengar, Kamar 203, dipersembahkan oleh RRI Sungai Liat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Cerita bermula saat aku sedang mengikuti pelatihan diklat dari kantorku di Jakarta. Di kamar 203 asrama diklat, aku menginap selama beberapa minggu bersama rekan kerjaku yang kebetulan dikirim bersamaku ke tempat ini. Dan satu orang lainnya dari Medan yang juga kebetulan sekamar dengan kami.

0: Me, aku sholat dulu ya.
1: Iya, duluan Gih. Tergantian. Aku dandan dulu aja, biar langsung kelas malam nanti.
0: Allahu Akbar.
1: Pakai lipstik apa ya aku malam ini? Ah, ini aja. Nah, cantik kan? Suka deh. Bentar dulu. Ini apa? Ih, ngapain sih Nabila? Ngecap-ngecapin bibir di kaca res gini? Kurang kerjaan deh. Nah, itu dia orangnya udah selesai sholat. Bila, ngapain kamu? Kurang kerjaan nyiumin kaca pakai lipstik?
0: Hah? Apa? Nyium kaca pakai lipstik? Ngapain?
1: Lah ini apaan? Cuap bibir-bibir kayak gini di kaca.
0: Mana sih? Loh, sumpah ini bukan aku, Mei. Ngapain juga aku nyium-nyiumin kaca kayak gini?
1: Terus siapa dong? Kak Imel?
0: Ya gak mungkin lah, Kak Imel. Orang dia aja gak pernah pakai lipstik.
1: Kan, yang di kamar ini cuma ada aku, kamu sama Kak Imel. Apa mungkin cleaning service yang bersihin kamar kita ya?
0: Bisa jadi. Tapi ya udah, kita coba tanyain Bu Broto aja. Dia kan yang pegang asrama diklat.
2: Ada Meisha sama Nabila. Udah siap mau kelas malam ya, Neng?
1: Iya nih, Bu. Tapi kita ada yang mau ditanyain ke Ibu.
2: Nanyain apa, Neng?
0: Ini loh, Bu. Yang bersih-bersih kamar kita tuh cewek apa cowok sih, Bu?
2: Oh, kalau cleaning service di sini semuanya cowok, Neng. Nggak ada yang cewek. Itu si Mamat, Ucup sama Adit.

0: Emangnya kenapa, Neng?
1: Enggak sih, Bu.
0: Ada yang aneh di kamarnya ya, Neng?
2: Loh, kok Ibu tahu sih, Bu?
0: Neng, di sini itu emang kayak gitu, suka ada yang aneh-aneh. Tapi ya dimaklumi aja, gak usah dibesar-besarin.
2: Emang sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian apa, Bu?
0: Gak ada sih, gak ada apa-apa kok, Neng.
2: Bu, ayolah Bu, ceritain. Itu di kamarku ada cap bibir-bibir gitu loh, Bu, di kaca rias tua itu. Padahal gak ada yang ngelakuin itu di kamar.
0: Oh, itu mungkin penghuni kamar 203, Neng.
1: Ih, Ibu, maksudnya apa nih, Bu? Jangan nakut-nakutin kita dong.
0: Nanti juga kalian akan tahu sendiri.
3: Kamar 203 punya kisah masa lalu yang penuh misteri. Konon di kamar itu pernah dihuni oleh seorang wanita cantik yang katanya meninggal tidak wajar. Dan sampai sekarang arwahnya masih gentayangan.

0: Drama radio, produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung dengan judul Kamar 203. Dimainkan oleh Nina sebagai Mesya, Anya sebagai Nabila, Novi sebagai Bu Broto. Naskah oleh Regina Rizky. Teknik editing oleh Mulia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Sudah Anda dengarkan lagu daerah Nusantara pada malam hari ini dalam tentunya siaran musik tradisional dan juga budaya, dihadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara tentunya ya. Dan mendengar, hari kemerdekaan Republik Indonesia tinggal menghitung hari lagi, tepatnya nanti 17 Agustus itu di hari Senin ya. Senin depannya lagi 17 Agustus begitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai peringatan atau juga perayaan hari kemerdekaan, ini memang berbagai lomba itu diadakan ya, mulai dari permainan tradisional hingga modern. Bahkan juga tentunya setiap tahun itu rutin dilaksanakan begitu ya, di setiap daerah ya. Instansi juga mengadakan, lembaga juga mengadakan, sekolah juga mengadakan, di desa-desa juga mengadakan lombanya begitu ya. Tentunya mendengar, beberapa permainan tradisional yang ini biasanya diperlombakan pada peringatan hari kemerdekaan ya. Ada lomba panjat pinang. Ini lomba yang paling legendaris ya, setiap peringatan 17 Agustus ya, setiap peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, panjat pinang ini selalu hadir untuk menghibur masyarakat. Sebuah batang pinang tinggi sekitar 5-10 meter ditanamkan tegak dan dilumuri oli atau pelumas agar licin. Di puncaknya nanti bisa tentunya digantung berbagai hadiah seperti ada sembako, baju, tas, uang begitu ya. Sepeda juga ada kalau ada sponsornya besar ya. Atau juga beberapa hadiah lainnya. Biasanya juga ada di benderanya paling atas itu diselipkan uang begitu ya. Dan peserta biasanya dibagi per tim ya, masing-masing 3-5 orang. Mereka harus bekerja sama memanjat batang pinang dengan cara membuat tangga manusia. Dengan satu orang naik di atas pundak orang lain, dan karena batangnya yang licin, memang seringkali para peserta ini jatuh berulang kali sebelum akhirnya berhasil ya. Walaupun juga capek dan pastinya kotor, tetapi permainan yang satu ini selalu bisa membuat untuk suasana riuh dan penuh heboh begitu ya. Dan tentunya kalau untuk panjat pinang ini, lokasinya juga perlu diperhatikan juga ya, agar tentunya nanti tidak ya istilahnya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti jauh dari tali listrik ataupun juga di bawahnya itu yang tidak ada barang-barang, benda-benda yang berbahaya begitu ya. Karena memang kejadian beberapa waktu yang lalu ada yang tersengat listrik juga sampai kemudian jatuh ke batu juga ya, itu mengakibatkan korban jiwa begitu ya. Kemudian ada juga ini lomba balap karung. Ini juga salah satu permainan tradisional yang paling meriah saat perayaan 17 Agustus. Cara mainnya juga mudah ya, peserta ini masuk ke dalam karung, biasanya itu ada karung goni bekas ya, sehingga nantinya itu untuk karungnya itu sebatas pinggang ya, lalu melompat menuju garis finish. Lomba ini itu bisa diikuti oleh anak-anak ataupun juga orang dewasa, dan untuk orang dewasa itu biasanya perempuan ya yang ikut ya, dan dilakukan secara serentak di lapangan terbuka ya. Ini juga perlu menjadi perhatian juga agar untuk lombanya ini digelarnya di lapangan yang aman, jangan di aspal semen gitu ya, karena kejadian yang kemarin itu juga sampai meninggal dunia ya karena terjatuh begitu ya.
Jadi panitia juga perlu nih untuk memperhatikan lah ya tempatnya, disisir terlebih dahulu apakah ada benda-benda yang berbahaya seperti kaca, paku dan lain sebagainya yang tentunya nanti bisa membahayakan. Jadi memang perlu disterilkan lah ya untuk lokasinya, begitu ya. Ada lomba lainnya, ini makan kerupuk. Ini juga lomba yang memang selalu hadir begitu ya di setiap perayaan 17 Agustus. Karena sederhana tetapi juga tentunya ini cukup seru. Kerupuknya itu digantung dengan tali di atas kepala peserta. Cara mainnya adalah mereka itu harus menghabiskan kerupuk tersebut tanpa bantuan tangan. Biasanya tinggi tali disesuaikan agar peserta harus sedikit menjinjit ataupun juga menunduk begitu ya. Ada tarik tambang. Nah, ini juga biasanya itu diadakan ya di setiap acara 17-an ya. Tarik tambang ini biasanya itu masing-masing timnya ini melibatkan dua tim ya, masing-masing berisi sekitar 5 hingga 10 orang. Dan kedua tim berdiri berlawanan arah sambil memegang tali tambang panjang, lalu berusaha menarik tim lawan melewati garis tengah sebagai penanda kemenangan. Biasanya ini ada anak-anak, kategori anak-anak, dewasa. Dewasa itu ada yang laki-laki ataupun juga perempuan, begitu ya. Ada bakiak panjang. Kalau yang ini bakiak panjang memang lombanya kelihatannya mudah, begitu ya. Tinggal jalan bersamaan di atas papan, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu kaki masuk ke dalam ikatan bakiak dan aba-aba dimulai, langsung begitu ya kekompakan tim diuji. Ada yang maju duluan, yang belakang malah masih siap-siap, terus semuanya juga jatuh berjejer seperti domino ya. Dalam permainan ini biasanya satu tim ini berisi minimal 3 orang. Dan mereka tuh harus berjalan menggunakan bakiak kayu panjang di mana kaki kiri dan kanan harus kompak ya. Ini menguji kekompakan dari pesertanya. Begitu ya. Ada kelereng sendok ya. Ini juga permainan yang mengandalkan keseimbangan dan kesabaran. Setiap peserta menggigit sendok yang di atasnya diletakkan sebuah kelereng, lalu berjalan perlahan dari garis start menuju garis finish. Tantangan sederhana ya. Tapi juga tidak sedikit yang gagal bahkan sebelum mencapai setengah lintasan. Kalau bergeser sedikit sendok, kelerengnya jatuh, otomatis gagal begitu ya. Dan tentunya pendengar, untuk perayaan 17-an begitu ya, ini menjadi momen ya untuk mengeratkan kembali tentunya kebersamaan. Dan ya ini setahun sekali menjadi momentum juga untuk istirahat bersukaria tentunya begitu ya, yang biasanya sibuk bekerja, sibuknya kume, bekabon. Jadi ketika peringatan 17-an diadakan perlombaan di kampungnya, silakan ditonton ya. Hitung-hitung tentunya untuk menghibur lah ya, daripada penatnya beraktivitas hampir setahun. Jarang-jarang ya setahun sekali begitu ya. Jadi kalau nanti ada diadakan di tempatnya permainan ataupun juga lombanya, pertandingan, silakan ditonton. Kalau misalkan mau mengikuti permainannya, pertandingannya, silakan juga daftar ke panitia begitu pendengar.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin. Didapat

hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu pada malam hari ini ya, bersama Bang El tentunya di Ruang Rindu hingga nanti ke jam 11 malam ya. Di cuacanya yang cukup dingin, cukup adem malam hari ini, kita hangatkan sedikit lah untuk suasananya di Ruang Rindu dengan nostalgia lagu-lagu pilihannya pada malam hari ini. Lagunya era 80-an hingga 2000-an begitu ya. Oke pendengar, kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 085176700977. Siapakah di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Haji kita?
1: Alhamdulillah, berlaku hujan dan di jatuh.
0: Lebat ke hujannya?
1: Lebat tapi bentar.
0: Tapi bentar iya.
1: Alhamdulillah, kok hujan lah tiap malam dah tuh.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oh, dah bulat nih, dah waktu nak dia pegang mudik.
0: Iya, baiklah pengge ya. Malam hari itu narik terus lagu apa tuh Iwan Aci kita?
1: Ya.
0: Narik terus lagu apa tuh?
1: Lagu dari Wali aja lah.
0: Apa dulu dia tuh
1: Boleh silawat pun pakai.
0: Bentar lo balikkan lo salawat tuh tahun berapa dia tuh
1: Gak bisa sih.
0: Dia di era 80-an sampai 2000-an ya.
1: Nah iya kan masih 80-an nih.
0: Lagu Wali yang selawat tuh
1: Buat bertugas dan selalu buat Aki Bustri, buat Wanstu, buat Risa, buat Alimin, Nana Bella, Kak Uswanan, Ella, Tia, Kak Mar, Ujang Es, Tenja, buat Mama Nasa, buat Mak Usu, buat Bunda Ari, buat Dung Amsia, buat semuanya yang belum tidur, yang dengar radio lah pokoknya. Buat semuanya, buat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar balikkan doa lagunya dari Wan Aci kita di Sagang Galing ya. Mari Solawat ya judul lagunya. Iya tahun 2009 ya. Oke lah ya. Mana tadi ya? Mana tadi judul lagunya tadi mana ya? Oke lah, mari solawat ya dari Wali, nanti kita dengarkan sama-sama 2009, masih masuk lah ya. Lanjut ya, halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh Bang Pabadi gitu teh?
2: Lebatnya alhamdulillah lagi kesajukan tuh Bang Hel.
0: Lebat ke tarik hujan sih ya?
2: Bukan lagi. Lebatnya pakai lengan hujannya hujan Bang Hel. Lebat.
0: Lebat.
2: Lama.
0: Ya. Lama.
2: Bauan gak tidur tuh dia Bang Hel.
0: Alhamdulillah pun kaya ya. Oke lah Bang Pak Wadi malam hari itu narik lagu apa tuh
2: Lagu ini dari Panci Bang Hel. Panci. Lihat apa judul lagunya sih Bang El?
0: Panci Pondang.
2: Ah, Panci Pondang.
0: Sepasang merpati yang pertama tak ingin sendiri, ada rindu untuknya. Mengapa tak pernah jujur untuk sebuah nama?
2: Ah, untuk sebuah nama ya Bang El.
0: Untuk sebuah nama, oke lah. Yes, salam-salamnya lah silakan.
2: Salamnya bertani tentunya buat Bang El yang lagi menunggu. Selamat malam dan mudah-mudahan lalu dan juga para pendengar semua ini, para monitor pendengar semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang pertama untuk Iwan Usu, juga dengan Ella, dengan Bang Kerja, terus lagi dengan Kak Gena, terus lagi dengan Tuan Eki, lupa juga dengan Pak Langki. Dan tak lupa juga lagi dengan Aki Busri kita, terus juga dengan punya es dengan Kak Man. Nah, terus saya dengan dia dengan Bang Yayan dan Mak Nasa. Kabarnya Mak Nasa. Nah, terus saya dengan Pak Cikulan, Pak Cikulan di Dungun Cundung. Nah, terus saya dengan kawan-kawan kita lah seni-seni Israel. Teman itu, teman itu semini yang malam itu lagi setia mendengarkan dari Tamas dalam Bluna apa dalam Wak Rindu, Berbagi Rindu carikan lagu yang lama-lama gitu Bang ya. Lagu yang era berapa Bang Muno tahun 2005 ataupun 2010 ya Bang. Adalah buat Bang El mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Pawadi kita di Mansematinon ya. Oke lah, siap ya. Terima kasih.

0: Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Rorindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori, kok lagi.
0: Pak DKT, apa kabarnya, Pak De?
1: Hah?
0: Apa kabarnya? Tempat hujan ke tadi, Sinon? Belum?
1: Rintik, kan?
0: Rintik.
1: Oh. Malam hujan, malam hari hujan, dia kaya lagi, kan? Tadi rintik. Dia berokal.
0: Lama ke dia?
1: Puan Sarah. Kayaknya, biar puan boleh selalu, kan? Mencari rutik.
0: Okay.
1: Adalah sender lalu.
0: Oke lah Pak deh, malam hari itu narik lagu apa kita Pak deh?
1: Lagunya lagu dari Kupus. Lagunya lagu nanti Kupus ya.
0: Terlalu mengalatkan dulu Kupus plus.
1: Nampaknya anak lendang dulu adanya hati ada ya. Popnya ada, popnya apa ya?
0: Kos plus kapan-kapan
1: ya?
0: Muda-mudi putus cinta doa suciku bunga di tepi jalan hidup yang sepi cinta mulia andaikan kau datang kolam susu Sebu. Nusantara mengapa
1: Nusantara ya walu
0: gimana
1: Nusantara
0: Nusantara
1: tahu
0: oke lah
1: lagu Nusantara ya.
0: Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah selekan pun gaya.
1: Mudah-mudahan mereka nak boleh belum umur kalau. Aku nyanyi aja lah. Ya mudahkan. Aduh. Mudah-mudahan mereka nak boleh cukup lah sana. Alah dik pun bawa adik. Salam juga bawa adik. Nanti pulang. Nama Bung Andi. Jangan. Puan Nusu, dong Nani Manabela, dengan Naki Besi, Bujang Es, Bujang Mancar, Bujang Pena Kage,
0: Bujang Cahye, Bujang, Bujang Cahye.
1: Alok Kak Ela, Kak Ela, Kak Tia. Alok Kak Ela, Kak Anjang. Kak Iye dah habis lah. Dari A sampai Z. Yang belum dapat namanya cukup buruk lagi. Ada ya?
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak DKT ya. Sudah bergabung di via telepon pada malam hari ini ya. Judul lagunya Nusantara, nanti sama-sama kita dengarkan. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo, Rorindu.
2: Berbagi rindu, memori rakyat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Tia kita?
2: Alhamdulillah.
0: Di sini tadi bagaimana, sempat hujan kira atau bagaimana?
2: Rintik, ya, Bang.
0: Rintik. Oke lah, malam hari itu ada kesalahan lagu apa kita tuh, eh?
2: Lagunya dari SDS.
0: Dari siapa?
2: Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina. Apa itu Bang Alatkan dulu tu eh?
2: Apa yang kau cari?
0: Apa yang kau cari? Oke, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun gaya.
2: Salamnya buat yang Endang tu sekejap.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Pak De.
0: Iya.
2: Bang Nanda.
0: Bang Nanda kita.
2: Sama Nasa Satu obat merokok yang lain kerangka lagi lah. Buat Bang Elkri
0: makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Parit Jawa Sinon ya. Udah bergabung di pihak telepon tentunya. Ya lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya tuh eh? Wangsu kita dari si Jangkung tuh eh?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang El. Baru nak tanduk hujan tuh Bang El.
0: Lebat ke hujannya tadi sih ya?
3: Penagih cari labat dah ngelentar-lentar ya.
0: Baiklah Bang El, sajuklah malam hari itu
3: Sajuk di juga.
0: Kita hangatkanlah dengan lagu tuh, enak lagu apa lah biar hangat sikit.
3: Lagunya dari Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta.
0: Poppy Mercury, bak liatkan dulu tuh. Bentar. Bukan aku, apa tadi? Bukan Aku Yang Kau Cinta. Oke, kita bungkus salam-salamnya lah, silakan pun gaye.
3: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Bang Eli, buat Ella si Paket, buat Bang Nanda, buat Pak Ade, Mama Eti, buat Ewan Naci, Mak Su, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Risa, Bang Bujang SK Marjes Paket 2, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memes Paket, Bang Darul, Bang Andi, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Pak Ahmarwan, Pak Tom Rusli, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wan Usu kita dari Kawakan Si Jangkung Sinon ya. Lanjut ke penelpon berikutnya, silakan di 0851-7670-977. Dan pendengar, kita nanti hingga ke jam 11 malam begitu ya. Oke, lagunya udah dapat tadi, apa tadi deh? Bukan Aku Yang Kau Cinta. Oke lah, siapa lagi? Duit. Oke lah, ya siap, kita bungkus lagunya kalau begitu ya. Oke, mendengar, kita ke lagu dulu lah ya. Istirahatkan dulu ini, sepertinya sudah pada menunggu untuk lagu yang akan diputarkan. Mari selawat Wali Pancepondang untuk sebuah nama Kes Plus Nusantara, Apa Yang Kau Cari Endang Estaurina, Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Oke pendengar, kita sudah di sesi yang kedua. Silakan di 0851 76 70 977. Halo Ruang Rindu. Bang Alimin kita, bagaimana kabarnya di sini non? Halo. Halo Bang Alimin. Baik ya, si An suaranya tuh halo Bang Alimin. Baiklah, silakan lagi dicoba lagi Bang Alimin ya, cari dulu tempat kemana ke, naik ke atas api ke, biar ada sinyalnya. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori dan Lagu.
0: Cik Bulan, kita apa kabar di Mengkudu tuh
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Belum undung-undung deh.
0: Belum ada hujan lagi.
1: Titik bentar.
0: Belum masih ada hujan lebat sih nih.
1: Belum masih. Masih malam jam bagi malam dora ya. Sedang-sedang ya.
0: Sedang lagi.
1: Bentar
0: nak. Bentar. Oke lah pun gaya. Malam hari itu narik selagu apa tuh
1: Lagu Malaysia tuh.
0: Apa dia?
1: Mustika.
0: Gimana?
1: Dari M. Nasir.
0: Ulama ya. Mustika.
1: Mustika.
0: Bentar boleh.
1: M. Nasir.
0: Mustika.
1: Dek.
0: Mustika dari M. Nasir ya, belum ada sepertinya kita tuh
1: Dari mana aja lah. Ani Carrera.
0: Apa dia?
1: Terperangkap Cinta.
0: Terperangkap Cinta. Terperangkap dalam duka ke? Terperangkap cinta?
1: Terperangkap cinta.
0: Pun dari Ani Carrera tuh terperangkap dalam duka dia.
1: Ya aja lah.
0: Oke, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Bang El. Selamat malam, semoga selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat panjang masa. Buat Bang Andi, Bang Nasa, Bang Sinja, Bang Alimin juga, Udah Ari, Kamar, Bang Nanda, Kak Tia, Pak De, Pak Anjang, Pak Sonan, Bu Ujang Cahye, Bang Uti, Bang Dedi, Ibu Sri juga, Bang Kawadi, Ipul, Bang Jaja. Nah, ya jelas. Yang lainnya kita bungkus habis dari sampai buat Bang El, makasih banyak.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari cukulan kita di Mengkudu Sinon ya, udah bergabung di via telepon pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Oke, terima kasih untuk Cik Bulan kita. Lagunya Terperangkap Dalam Duka ya, dari Ani Carrera ya. Oke, sudah kita bungkus. Nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Lanjut di WhatsApp juga boleh. Bang Al akan terima juga dari Bang Jaja di Seret Ayun Tebas. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang El? Mau request lagu yang ku nanti dari Inka Kristi. Salamnya buat Bang Al, semoga baik-baik saja. Hari-harinya membahagiakan. Amin. Salamnya untuk Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Bang Senja, Bang Alimin, Pak Anjang, Ki Busri, Kak Mar, Kak Tia, Kak Ella, dan untuk semuanya aja. Buat yang baca, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaja ya, di Seret Ayun Tebas. Lagunya yang ku nanti dari Inka Kristi ke. Oke, di telepon biasa, silakan pendengar. Bang lihat dulu di SMS. Malam hari ini masih melekkah matanya gitu ya, atau sudah terpejamkah? Baru jam 9:43 ya. Biasanya memang kalau bawaan cuaca sajuk ya, asyik nak tidur bawaannya. Apa penyebabnya ya? Kalau dingin begitu ya, jadi cepat mengantuk ya. Mengapa begitu ya? Kalau habis hujan, cuacanya sajuk, bisa buat kita ngantuk begitu ya. Atau ya suhu ruangannya, misalnya ini ada AC-nya begitu ya. Dan secara ilmiah memang kalau tubuh kita itu ya memiliki mekanisme alami lah ya. Mengapa cuaca dingin itu membuat tubuh kita ini lebih mudah mengantuk? Salah satu faktor utamanya adalah suhu tubuh yang memang berperan ya dalam mengatur pola tidur. Jadi ketika suhu lingkungan menurun, tubuh kita ini cenderung menyesuaikan diri dengan menurunkan suhu internal. Proses yang dikenal sebagai termoregulasi itu membuat kita ini merasa lebih nyaman, mengurangi aktivitas metabolisme sehingga kita merasa lebih rileks dan mudah mengantuk. Kemudian cuaca dingin seringkali memang juga disertai begitu ya dengan langit mendung dan kurangnya sinar matahari pada siang hari, tentunya minimnya paparan sinar matahari mengurangi produksi serotonin di otak itu yang menjaga suasana hati dan energi tetap stabil ya. Makanya ketika hari hujan sajuk, bawaannya sinak tidur tolen ya. Oke lah ya, malam hari ini mendengar di Ruang Rindu sepertinya kita akan ke lagu dulu kalau begitu, karena belum ada juga yang bergabung begitu ya. Kita ke lagu dari Ani Carrera ya, terperangkap dalam duka.

0: Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Terkadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna Pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang Purna Praja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun pada masyarakat.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan kesan asli bagus bian untuk
2: akan menjadi pemimpin yang cintai oleh rakyat. Pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
2: Siap. Saya siap ditempatkan di mana saja.
1: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan membantu menangani bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamardi Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai kepala daerah diminta untuk lanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Dan seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kita bahas mengenai kepala daerah diminta untuk lanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027 mendatang. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri ya, atau Mendagri Pak Tito Karnavian, di mana beliau mendorong para kepala daerah ini untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Pertanyaannya, kenapa hal ini didorong oleh Pak Menteri? Jadi, hal itu didasarkan pada temuannya di lapangan. Ini masih banyak terdapat sejumlah pemborosan anggaran ya di tingkat pemerintah daerah. Ini tingkat pemerintah daerah, pendengar. Kita bahasnya di tingkat pemerintah daerah. Di mana pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, lalu anggaran pemeliharaan dan juga perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Dan juga ini banyak perjalanan dinas yang tidak perlu, lalu rapat yang juga tidak perlu. Bahkan sebenarnya rapat-rapat ini bisa menggunakan daring ya, atau dalam jaringan, atau biasanya menggunakan Zoom meeting, itu biasanya lebih hemat anggaran. Oleh karena itu, Mendagri meminta kepala daerah lebih teliti untuk menyusun dan membedah anggarannya. Dan bukan hanya itu saja, pendengar. Mendagri pun juga tidak akan serta-merta mengabulkan semua permintaan kepala daerah untuk menaikkan dana alokasi umum atau DAU. Di mana nantinya kalau semisal dari daerah tersebut, daerah itu meminta DAU, usul DAU kepada pemerintah pusat, nantinya tidak akan langsung diberikan begitu saja. Akan ada cek dulu, akan ada pemeriksaan dulu, di mana nantinya akan dibentuk atau menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU itu sendiri. Nah, audit ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar telah melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana. Nah, begitu kira-kira, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti silakan Anda sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Catatan Peristiwa
5: 4 Agustus 1949, akhir tugas Kabinet Hatta Jilid Pertama. Kabinet Hatta pertama adalah Kabinet ke-7 yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Pada masa kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir kedua, Amir Syarifuddin gagal mempertahankan kabinetnya lantaran mendapat pertentangan dari partai politik yang semula mendukungnya. Dengan mundurnya Amir, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sehingga membuatnya merangkap menjadi seorang Perdana Menteri.
6: Ini baru enak.
7: Mulia selalu dia ada ini.
8: Luar biasa.
9: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
13: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito mengatakan berdasarkan temuannya di lapangan, masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran. Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Pak Rudi Badrudin.
0: Wawancara Pro3.
13: Pak Rudi, selamat malam.
14: Selamat malam, Pak Lukman.
13: Kabar sehat ya, Pak Rudi ya?
14: Alhamdulillah.
13: Ya, kabar keuangan kita sebenarnya seperti apa sih, Pak Rudi? Sehingga memang kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027. Memang karena masih banyak pemborosan atau seperti apa, Pak Rudi? Melihatnya, silakan.
14: Ya, oke, terima kasih, Pak Lukman. Jadi kita bicara dari struktur anggaran dulu ya.
13: Ya.
14: kita mulai dari anggarannya pemerintah pusat, APBN. Mm. APBN itu kan ada sisi pendapatan, ada sisi belanja.
13: Yeah.
14: Nah, belanja di APBN 2005-2006 ini kan nanti cukup besar. Mm. Terutama yang terkait dengan program-program fokus dari apa namanya pemerintahnya Pak Prabowo. Mm. Sehingga di situ mesti memerlukan anggaran yang besar.
13: Mm.
14: Nah, anggaran yang besar ini tentunya harus ada sumber pendapatan negara. Mm. Nah, pendapatan negara yang utama itu dari pajak. Nah, sementara kondisi kita dalam situasi yang geoekonominya karena faktor geopolitik yang labil, tentunya akan mempengaruhi pada sisi pendapatan negara,
13: yeah,
14: termasuk dari pajak. Karena kalau nanti ini nggak di apa namanya ya dihitung lagi, nanti bisa melebihi defisit APBN dari PDB itu lebih dari 3%. Ini kan tentunya akan melanggar undang-undang keuangan negara.
13: Iya.
14: Nah, oleh karena itu pemerintah pusat mencoba untuk mencari celah bagaimana agar pembangunan dari pusat tetap jalan, kemudian defisit APBN itu tetap aman di bawah 3%, maka dilakukanlah dengan cara untuk menyisir yang terkait dengan belanja negara yang ditransfer ke daerah. Itu disebut dengan TKD. Nah, TKD ini bagi pemerintah pusat itu merupakan alokasi belanja.
13: Ya.
14: Bagi pemerintah daerah itu salah satu sumber pendapatan.
13: Ya.
14: Nah, sehingga dari belanjanya APBN itu masuklah ke pendapatannya APBD. Nah, pendapatan APBD itu utamanya dari tiga sumber. Yang pertama itu dari pendapatan asli daerah,
13: yeah,
14: kemudian yang kedua itu dari transfer pemerintah pusat, itu ada dana perimbangan, ada DBH, DAU, DAK, dan berbagai sumber yang lain, misalnya dana otsus,
13: yeah,
14: kemudian kalau di IA ada dana IS dan seterusnya, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah.
13: Yeah.
14: Nah, karena pemerintah pusat itu memerlukan sumber apa namanya belanja yang banyak, kemudian yang bisa dialokasi, yang bisa di apa namanya atur lagi tentunya ada belanja ke daerah,
13: yeah,
14: yang disebut dengan transfer daerah tadi.
13: Yeah.
14: Nah, karena transfer daerah itu adalah sumber pendapatan bagi APBD, maka ketika alokasinya akan mengalami penurunan, tentunya pemerintah daerah harus melihat lagi pada sisi belanjanya.
13: Ya.
14: Nah, oleh karena itu yang difokuskan di dalam apa namanya efisiensi oleh Pak Mendagri adalah terkait dengan belanja pada APBD yang bukan belanja modal.
13: Ya.
14: Karena isi sisi dua belanja itu ada belanja modal, itu antara lain adalah untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk daerah, membangun daerah. Kemudian ada belanja yang non modal itu misalnya belanja SDM termasuk yang disebut dengan untuk anggaran personalia, makan dan seterusnya.
13: Iya, iya.
14: Nah, itulah yang kemudian Pak Mendagri minta untuk melihat di tahun 2027 yang terkait dengan belanja-belanja yang dirasa ini masih bisa dikurangi. Sehingga nanti ketika ada efisiensi itu yang daerah tetap bisa membangun yang terkait dengan belanja modal, tetapi yang belanja yang tidak apa namanya dalam politik masih bisa dikurangi, misalnya tadi SDM, kemudian terkait dengan apa apa ya
13: pangan, makan dan minum yang
14: makan dan sebenarnya, itu dirasa harus dikurangi. Karena saya pernah mengalami gini, Pak Lukman. Jadi di dalam, misalnya ya, saya pernah menjadi salah satu apa namanya tenaga ahli di kabupaten di DIY. Itu ketika dalam satu hari ada rapat yang lebih kurang bersamaan, itu harusnya konsumsi kan masih bisa dihitung. Tapi setiap kali ada rapat, konsumsinya selalu ada. Sehingga dari, misalnya dari bidang A ada undangan, bidang B ada undangan, bidang C ada undangan, itu nanti konsumsinya terkesan double-double.
13: Oh, oke.
14: Okay. Nah, ini yang mestinya ketika pemerintah daerah menyusun APBD, itu harus ada koordinasi. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Mendagri, kalau nanti Pemda minta tambahan yang terkait dengan DAU, akan dicek benar apakah Pemda itu benar-benar menyusun APBD-nya dengan apa namanya prinsip yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
13: Iya.
14: Itu yang intinya dari itu, Pak Lukman.
13: Iya, apa yang membuat kepala daerah ini enggan memang

0: atau terkait dengan belanja-belanja sosial yang ini tentunya menjadi tanda petik ya Pak Lukman.
1: Iya.
0: Ini bisa menjadi katakanlah sebagai modal untuk melakukan katakanlah kampanye dengan cara halus melalui apa namanya kegiatan sosial dan seterusnya. Ini yang salah satunya kalau nggak dilihat lagi nanti bisa menjadi satu sumber pemborosan anggaran.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu janjinya juga begitu, Pak.
1: Iya. Pak, kalau dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini apakah masih relevan ketika tantangan saat ini juga menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi? Apakah ada risiko efisiensi justru menahan laju pertumbuhan, Pak Rudi?
0: Dengan efisiensi yang dilakukan di non belanja modal, ini bisa membuat ekonomi bisa tumbuh relatif apa namanya terpenuhi lah tersesuai dengan target. Karena kalau yang dikurang itu belanja modal, itu artinya mengurangi infrastruktur. Nah, kunci untuk membuat ekonomi tumbuh itu adalah variabel I, investasi. Nah, bagaimana investasi itu bisa berkembang, itu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah untuk menggali investasi yang bisa masuk, yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh.
1: Ya.
0: Nah, selama ini kalau kita lihat, yang membuat ekonomi kita tumbuh, itu belum dari investasi, masih dari pengeluaran konsumsi.
1: Ya.
0: Nah, itu yang terkait dengan apa namanya efisiensi. Makanya efisiensi jangan sampai dalam tanda petik ya mengurangi belanja mengurangi banyak belanja modal tapi mengurangi belanja-belanja yang sekiranya masih bisa di apa namanya
1: dipangkas ya.
0: Ya itu yang tadi saya sampaikan.
1: Baik, kita undang pendengar boleh ya Pak Rudi ya untuk bisa bergabung. Ya,
0: silakan Pak
1: ya. Pendengar ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Pak Matauli.
1: Silakan.
2: Iya, Pak Rudi, soal bagaimana efisiensi anggaran APBN kita ke daerah. Saya pikir fakta di lapangan menunjukkan Pak Rudi ya, bahwasanya yang melakukan pemborosan itu adalah ring satu
1: di pusat maksudnya
2: di bawah Prabowo melalui MBG kan begitu. Sementara MK kemarin membatalkan bahwasanya APBN itu untuk sektor pendidikan jangan diambil yang 20% kan begitu. Tapi itu pun berlaku 2028 terlalu lama itu karena udah mau menjelang 2029 pemilu kan. Sementara itu tidak pernah diundang-undangkan di DPR. Bahkan di keputusan presiden. Tapi kan pelanggaran itu kan nggak langsung masuk ke ranah pidana. Harus ribut dulu ketika ada koruptor dan terjadi apanya baru di situ KPK gerak. Ini kan salah satu yang memang daerah disuruh ngirit itu ya kan efisien. Tapi ring satu royal dengan korupsinya gitu loh. Itu satu dulu ya Pak ya. Yang kedua kan ada dari sektor tambang BUMN. BUMN itu tunggal, Pak. Tetapi keuntungan untuk memproduksi cadangan devisa negara nggak nampak. Ya kan? Misalnya, misalnya nikel yang sampai dikorupsi 300 triliun. Yang nyampe ke negara berapa masyarakat nggak tahu. Malah nimbul utang baru, 8.000 triliun. Itu kemana? Nggak dijelaskan, kan?
1: Baik.
2: Padahal daerah disuruh hemat, ngirit, tapi negara boros. Terakhir saya mau bilang, Pak. Akan terlalu kita pikir ya, terlalu anak tiri anak kandung, Polri, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, padahal guru Republik Indonesia dibuat tandingan pula sama Pak Prabowo lagi.
1: Baik.
2: Dengan menggunakan sekolah Garuda Unggulan. Jadi sekolah di Pemda gimana?
1: Baik, kalau kami tangkap poinnya ya, Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Rudi.
0: Terima kasih, Pak Matauli. Jadi, memang benar yang disampaikan Pak Matauli, efisiensi memang tidak serta-merta hanya untuk APBD. Kalau kita melihat yang disampaikan pemerintah di Impres 1/2025 itu kan menyeluruh. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya memang seperti yang disampaikan Pak Matauli tadi ada banyak deviasi.
1: Halo, Pak Rudi. Terputus tadi ya. Mohon maaf, Pak Rudi.
0: Iya, Pak Rudi.
1: Ya, silakan.
0: Nah, jadi saya lanjut. Jadi memang efisiensi yang difokuskan di

0: Pak Mendagri memang yang terkait dengan apa namanya kapasitas beliau di dalam APBD. Jadi memang tidak serta merta kalau saya melihat instruksinya, ya tidak hanya APBD tapi juga APBN. Ini kan kita membahasnya instruksinya dari Pak Mendagri
1: ya,
0: yang terkait tentunya dengan APBD.
1: Betul.
0: Sehingga yang tadi saya sampaikan itu memang harus dilaksanakan.
1: Ya.
0: Nah sementara yang terkait dengan Pak Materi tadi memang itu juga harus dilakukan.
1: Ya.
0: Makanya dengan berbagai temuan-temuan yang akhirnya Pak Prabowo melihat ada deviasi di dalam apa pelaksanaan apa namanya untuk MBG tadi, ya pada akhirnya kan kita tahu semua yang korupsi memang harus ketangkep. Jadi memang pusat juga harus memberikan contoh.
1: Kita fokus ke kepala daerah ya pembahasan ini ya. Karena kalau tadi kalau bincang masalah banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, Pak Rudi. Apakah realistis Pak meminta daerah terus berhemat sambil meningkatkan PAD dalam waktu yang relatif singkat, dan tantangan terbesarnya apa Pak?
0: Ya, jadi gini Pak Lukman, prinsip Orde di Indonesia itu adalah kebebasan di dalam melakukan belanja.
1: Iya.
0: Tetapi untuk pendapatan itu sudah fix. Yang utama adalah bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah, PKD itu. Yang ada dapur dan seterusnya. Nah, kebebasan ini tentunya tidak mutlak apa namanya bebas di dalam mengalokasikan belanja, tapi ada ketentuan-ketentuan. Di setiap APBD, pembentukan APBD itu ada ketentuan Permendagri yang harus dipenuhi.
1: Iya.
0: Nah, oleh karena itu ketika APBD ini disusun untuk tahun depan ke tahun 2007, mestinya kepala daerah juga harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan di dalam menyusun APBD tersebut untuk acuan dari Permendagri tersebut. Nah, ini yang harus dipatuhi dan ditegaskan lagi tadi ada belanja-belanja yang tidak diperlukan, ya jangan ditambah-tambahkan. Artinya kalau itu koordinasi anggaran antar dinas, kantor, badan di dalam apa namanya daerah, APBD daerah itu benar, mestinya duplikasi anggaran itu tidak akan terjadi. Seperti yang tadi saya contohkan dari Pak Lukman. Itu intinya poin dari Pak Mendagri itu.
1: Iya, iya. Karena sebenarnya, tapi bagaimana imbauan ataupun arahan dari Mendagri ini agar tidak salah tangkap oleh kepala daerah ini dalam alokasikan efisiensi itu sendiri, Pak.
0: Ya, Rudi. Ini penting nih Pak Lukman, poinnya Pak Lukman ini. Ketika tidak, ini kalau kita lihat flashback ke belakang ya, di dalam pemerintahnya Pak Jokowi dulu, kemudian di impresnya Pak Prabowo di awal pemerintahan, ini kadangkala karena aturan teknisnya itu yang tidak jelas. Di dalam lapangan ketika melaksanakan implementasi anggaran, ini ada yang banyak salah tangkap. Efisiensi anggaran diartikan untuk mengurangi belanja, melarang apa namanya macam-macam yang ujungnya kemarin di Jogja ketika di Inpres 2025 banyak keluhan dari siapa? Dari kalangan apa namanya industri pariwisata. Karena akhirnya rapat detail nggak dibolehkan, padahal kan bukan itu. Artinya kalau memang itu bisa dilaksanakan di kantor di dalam lingkungan daerah, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya harus menggunakan tempat lain. Nah ini yang kemudian salah mengimplementasikan karena aspek teknisnya banyak yang kurang dipahami oleh teman-teman di daerah. Nah itu yang kadang-kala ini ditakutkan nanti konsekuensinya apa? Akan mempengaruhi apa kegiatan ekonomi daerah. Sehingga akhirnya hotel mengeluh dan macam-macam. Nah ini kan menjadi sesuatu yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah Pak Lukman.
1: Iya, sekarang juga kalau kita lihat ada ini ya, di mana efisiensi anggaran ini memicu kekhawatiran potensi PHK pegawai honorer gitu ya, atau P3K gitu ya Pak Rudi ya.
0: Itu yang nggak diinginkan, jangan sampai salah informasi, salah menerapkan, salah mengartikan kebijakan yang ada di pusat ke daerah.
1: Pak, ini kan Mendagri juga meminta daerah lebih kreatif ya, mencari sumber pendapatan. Apakah peningkatan PAD ini memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha melalui kenaikan pajak atau retribusi ini, Pak?
0: PAD itu kan ada 4 jenis, pajak, retribusi, laba bersih, lalu lain-lain PAD yang sah. Nah, ini memang dituntut kreativitas, inovasi yang oke dari teman-teman di Pemda. Hmm. Karena kebijakan selama ini ketika nanti anggaran ditekan,
1: yeah,
0: pemerintah daerah kan berkurang dari sisi transfer ke daerah.
1: Hmm.
0: Nah, padahal itu kan sesuatu yang utama. Sehingga caranya apa? Pemda kemudian menaikkan PAD.
1: Hmm.
0: Dengan cara apa? Menaikkan tarif.
1: Yeah.
0: Nah, padahal itu juga sudah ada ketentuan.
1: Yeah.
0: Ada apa namanya, kaitan dengan peraturan daerah untuk pajak, untuk retribusi itu sudah ada poin-poinnya di situ.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga itu kalau nanti di kemudian dicoba katakanlah ada banyak pajak itu, ya tentunya ini akan membuat beban masyarakat di daerah menjadi semakin banyak.
1: Mm.
0: Nah, kreativitas di sini itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif, yang ini menimbul Pemda itu membuat sesuatu usaha, sesuatu apa namanya, kegiatan yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh, dari situlah baru kemudian ada pajak.
1: Iya.
0: Jadi bukan dengan cara pajaknya dinaikkan dan seterusnya, ini iya, akan menjadi beban bagi masyarakat. Gitu.
1: Baik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini, yaitu terkait dengan kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, tujuan utama dari efisiensi ini adalah mengurangi belanja yang kurang produktif. Ya, pendengar ya. Contohnya, yaitu perjalanan dinas yang berlebihan, yang nggak perlu, atau misal rapat-rapat di tempat-tempat yang mewah, di hotel, lalu juga acara-acara seremonial, dan pengadaan barang yang tidak mendesak, atau bahkan makanan dan minuman yang tadi sempat disampaikan juga. Nah, jika anggaran-anggaran tadi itu dialihkan, maka dana ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Pembangunan jalan, untuk perbaikan sekolah, untuk perbaikan puskesmas, bantuan sosial, dan masih banyak lainnya. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra. Jaya.
0: Jaya. Selamat dini hari Pak Caswa. Gimana nih menurut Pak Caswa nih dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah ini nantinya, Pak?
1: Masih jamin mau minta naik gaji ya?
0: Kalau yang naik gaji itu beda lagi, Pak Caswa. Ini yang terbaru ini di mana kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggarannya. Memang kemarin kan sempat naik gaji juga tuh, diminta naik gaji juga.
1: Tapi yang terlaksana enggak, Bung Wisnu?
0: Yang mananya nih?
1: Yang kemarin minta gajinya dinaikin juga.
0: Iya, itu masih di apa ya? Masih diproses dulu, masih dikaji dulu, Pak Caswa. Yang tapi, ini terbaru nih, gimana?
1: Tapi menurut aku tuh mm-hmm. tadi sarannya Bung Wisnu memang benar.
0: Kenapa?
1: Anggaran itu kan lebih baik digunakan banyak penggunanya ke pihak jalan-jalan rusak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi anggaran itu sebenarnya itu kepakainya itu memang bukan hanya itu untuk itu doang sih. Jadi di kabupaten saya saja, di kampung saya saja, di provinsi ya seperti itu, Bu.
0: Oh.
1: Rusak hancur.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kayak di kali gitu, kayak di pinggir kali. Enggak tahu okay. Itu kan.
0: Iya.
1: Dari itu. Ya saya sih setujunya itu memang yang tadi dibicarakan dengan Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Ketika dana anggaran itu lebih baik digunakan dengan kepentingan yang lain seperti itu ya Bung Wisnu. Makasih Bung Wisnu.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Tapi juga ini menimbulkan kekhawatiran ya, seperti yang ditanyakan Bung Lukman semalam kepada narasumber, kalau semisal ini nantinya salah menerima menangkap perubahan ini yang diminta oleh Mendagri oleh pihak kepala daerah juga. Takutnya nanti kalau semisal ini yang diefisiensi itu salah targetnya, itu bisa mempengaruhi juga produktivitas dari suatu daerah itu sendiri, seperti kualitas pelayanannya takutnya berkurang, kualitas tempat wisatanya, atau bahkan dari pekerjanya atau P3K itu sendiri, takutnya nanti terkena imbasnya juga kalau semisal salah tangkap. Kita dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak Wibi?
2: Ya, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pak Wibi, gimana nih menurut pendapat Anda tentang yang diminta efisiensi ini oleh kepala daerah nih?
2: Ya, menghemat anggaran ya. Tapi kok dikorupsi? Nah ini repotnya di sini.
0: Nah, itulah yang dilakukan Mendagri nantinya, Pak Wibi, akan dibentuk tim untuk menginvestigasi. Semisal ada nanti dari kepala daerahnya minta anggaran tambahan, nanti enggak langsung diberikan, Pak Wibi, tapi dicek terlebih dahulu begitu.
2: Ya begini, kepala daerah sekarang ini kan dilematis. Dulu waktu kampanye, kalau saya terpilih, saya akan perbaiki itu jalan yang rusak ya, bangunnya begitu.
0: Ya.
2: Tapi dana yang untuk daerah banyak dipotong oleh pusat. Kan banyak nih dana-dana untuk daerah itu dipotong oleh pusat.
0: Oke.
2: Okay. Sehingga daerah kekurangan dana. Nah ini saya buat dilematis, kalau begini sih dikorupsi lagi. Jadi repot lah, terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak Wibi. Oke, okay, dari Pak Wibi di Makassar, ini ya membahas dari pusatnya ya. Tapi kita bahas ke yang daerah terlebih dahulu aja, pendengar. Bagaimana nih? Dari Pak Wibi di Makassar, kita ke Bengkulu. Ada Pak John. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
3: Dini hari Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak John. Kabar baik Pak John?
3: Kabar baik Wisnu. Habis hujan deras di sini.
0: Oh, seger berarti ini.
3: Ya, sangat setuju sekali saya Wisnu. Karena banyak sekali khususnya di sini ya, bangunannya tuh yang tidak semestinya dia bangun, buang-buang anggaran tidak tentu. Misalnya kayak rumah-rumah adat masih bagus, dirobohkan ganti baru. Misalnya kayak gedung-gedung daerah yang sebetulnya masih sangat bagus, dia renovasi, dia rehab lagi, dia ganti baru.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak kantor wali kota saja sudah 3 kali pindah, ngapain pindah ya? Yang lama dikosongkan ya pindah, bikin lagi yang baru. Itu kan pemborosan-pemborosan saja. Iya. Sangat setuju kalau Menteri Dalam Negeri
0: itu. Oke, tapi kalau di tempatnya Pak John tadi kan dari Pak Caswa kan di daerahnya kayak fasilitas-fasilitas umumnya seperti jalan raya dan sebagainya itu kurang terawat. Tapi kalau di Pak John sendiri bagaimana?
3: Kalau di sini kalau masalah yang penting-penting yang fatal-fatal itu ada, betul. Cuman yang tidak begitu penting itu yang enggak usah lah, kalau yang enggak begitu penting misalnya lebih parahnya lagi setiap di satu kecamatan itu dibikin taman-taman tempat santai-santai, akhirnya enggak ada orang.
0: Oh, taman terbuka hijau seperti itu.
3: Ya, akhirnya enggak ada orang yang mengunjung pun. Malahan istilahnya kan dia membeli lahannya itu aja sekian dari membebaskan dengan warga.
0: Ya
3: itu terbengkalai itu banyak sekali, itu hampir di seluruh kelurahan ada di sini.
0: Oke, okay. Berarti artinya masih banyak yang ini ya, anggarannya dipakai untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent seperti itu ya Pak John ya, di tempat Pak John juga.
3: Ya yang lebih penting dari itu. Nah, sekolah apa-apa misalnya kan sekolahnya masih banyak juga yang WC umumnya hanya satu.
0: Oke, okay. Baik Pak John, terima kasih.
3: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu, selamat dini hari. Ya, kebijakan ini tentunya mendorong kepala daerah untuk benar-benar memahami isi APBD ya, dan bukan sekedar menyetujui usulan dari organisasi perangkat daerah tersebut. Nah, dampaknya nantinya program yang tidak penting lebih mudah dipangkas. Penyusunan anggarannya menjadi lebih selektif dan juga pemborosan, peluang pemborosan nantinya bisa lebih berkurang, pendengar. Tapi kita lihat ya bagaimana di berbagai daerah juga seperti fasilitas-fasilitasnya dari Pak Caswa, Pak John. Dari berbagai daerah bagaimana coba? Kita ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
4: Selamat dini hari, di sini jam 1.
0: Jam 1.
4: Lewat 50.
0: Oh iya, hampir jam 2 ya Pak Arman ya di iya. Indonesia Tengah ya.
4: Ya kebetulan ngopi jadi mata ini gak mau tidur di depan laptop ini. Jadi banget, menanggapi efisiensi anggaran Bung Wisnu, saya 2 jempol saya kasih buat Mendagri itu.
0: 2 jempol.
4: Iya, karena visi dan misinya di kepala daerah nih khusus di Kaltim ya, saya sorot aja nih sebagai orang awam di sini ya, memang gaspol tuh dia.
0: Gaspol gimana? Anggarannya dipakai untuk apa aja gitu?
4: Beasiswa.
0: Oke.
4: Okay. Pakaian gratis.
0: Pakaian gratis.
4: Iya, untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA.
0: Oh, oke.
4: Hmm. Kemudian gaspolnya lagi naik haji, umroh, naik haji itu untuk ibadah-ibadah itu dari semua lintas agama untuk banyak gaspolnya itu.
0: Oke.
4: Nah, kemudian karena efisiensi ini ya bingunglah mereka. Semestinya jalan itu yang penting. Di sini jalannya aduh kecil-kecil, Bung Wisnu. Terus mobil-mobil besar itu sudah banyak di sini.
0: Iya.
4: Yeah. Itu yang harus dibenahi, yang harus dipikirkan jalan dulu. Karena kalau sudah jalan terbuka, harus ekonomi akan lancar. Mm-hmm. Nah, ini yang baru-baru ini mereka ingin mencari PAD.
0: Oh,
4: iya, strategi gitu mereka. Ini yang pertama itu retribusi tongkang batu bara lewat itu minta 10.000 per 100 kilo kayak itu.
0: Tapi
4: di situ.
0: Tapi belum dilaksanakan kedua, juga kan?
4: Iya belum. Yang kedua ini lagi mau dibahas ini, lagi dilempar ke publik. Okay. Retribusi parkir motor itu 400.000 setahun.
0: Berarti jadi banyak juga saya, ya nanti tambahan-tambahannya ya dari daerah ya itu.
4: Iya. Arma. Jadi saya kalau saya kan diskusi saya kalau hilang tanggung jawab siapa? Hilang motor, hilang helm, hilang apa-apa yang ada di jok, hilang spion, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan retribusinya jadi uang
0: masyarakat
4: rakyat ditarik. Nah, seperti itu. Nah,
0: berarti artinya kalau semisal Pak Arman diretribusi pun enggak apa-apa tapi asalkan timbal baliknya ada.
4: Iyalah, harus ada itu. Jangan nariki uang rakyat aja. Tapi timbal baliknya untuk rakyat apa? Terus pembangunannya apa? Terus uangnya itu untuk apa? Nah ini untuk di Kaltim loh ya.
0: Saya
4: nggak setuju itu.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih atas informasinya ya. Terima kasih, sehat selalu selama dini hari. Dari Pak Arman di Kalimantan, kita terakhir ya. Dari di sesi pertama ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
5: Selamat pagi, selamat demi hari, bocah bagus.
0: Selamat pagi, Pak Dasrun. Kabar baik ya?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Sekarang malam, sudah beberapa malam, tidak merasa dingin lagi. Seolah-olah merasa sumuk, mungkin hujannya sebentar lagi.
0: Iya, pertanda hujan biasanya.
5: Komentar saya tidak panjang lebar, Mas Wisnu. Itu yang mendingan yang anggaran-anggaran itu katanya secara pemakaiannya jangan terlalu boros. Yang penting itu seripilannya gitu dong yang dicari.
0: Yang penting apanya Pak Dasrun?
5: Seripilan.
0: Apa itu?
5: Ya paling tidak itu seripilannya yang penting. Jadi istilah bahasa Banyumasanya begini. Masa orang-orang keseloran orang dua isel gitu aja kok Bung Wisnu.
0: Oke.
5: Iya seperti itu memang tambahan kebutuhan hidupnya sendiri itu yang dicari. Tapi ternyata kok masih ingin dinaikkan gajinya padahal sirpilanya mencarinya gak kurang-kurang jalan kok. Tapi ternyata seperti itu keadaannya.
0: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, di sesi pertama cukup ya. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar di sesi kedua mengenai kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran, kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
1: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
3: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
2: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga pangan. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
4: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
5: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
4: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
6: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
4: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Masih terkait dengan kepala daerah yang diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Cecep, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Kabar sehat ya, Pak Cecep?
6: Baik, alhamdulillah.
5: Pak Cecep, ini pemerintah pusat atau Pak Mendagri ya meminta kepala daerah melanjutkan efisiensi anggaran di 2027. Bagaimana Pak Cecep atau Pak Bupati ini menerjemahkan kebijakan tersebut dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, Pak?
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia. Mohon maaf, saya sedang ada perjalanan,
5: ya.
6: Baru sampai ke stasiun Bandung kalau suaranya kurang bagus.
5: Bagus.
6: Pertama, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, tentu saya sebagai salah satu kepala daerah, apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, tentu sebagai pemerintah di daerah akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Terkait dengan efisiensi, memang jangankan di tahun depan ini, di tahun sekarang aja sudah berjalan yang disusun anggaran berdasarkan penyusunan di 2025 untuk 2026. Kami sudah sangat banyak sekali melakukan upaya, ikhtiar, inovasi, kreativitas, financing kaitan dengan anggaran yang tersedia. Saya punya keyakinan seluruh kabupaten kota termasuk provinsi juga mengalami pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
5: Yeah.
6: Sehingga mengharuskan kita semua untuk melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung berurusan dengan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, terus stunting, terus infrastruktur, sanitasi, dan lain sebagainya.
5: Yeah.
6: Nah, kaitan dengan yang kita upayakan untuk dilakukan efisiensi, diutamakan kaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah, itu semua sesungguhnya sudah kita lakukan dalam penyusunan APBD 2026 yang disusun dari sejak pertengahan 2025. Nah, jika hari ini juga Pak Mendagri memberikan arahan seperti yang disampaikan harus melakukan pengetatan lagi penyusunan anggaran untuk 2027, menurut saya memang kita juga sudah melakukan itu, tapi kalau sampai kita harus diketatkan lagi atau dikurangi lagi transfer ke daerah, tentu kami akan sangat kesulitan karena ada beban baru yang menjadi beban daerah, diantaranya adalah adanya P3K paruh waktu yang ini yang sejauh ini sudah menjadi beban daerah.
5: Yeah.
6: Tapi juga simalakama, kalau kita melakukan pemberhentian perpanjangan P3K paruh waktu,
5: yeah,
6: khususnya yang di pendidikan, yang di kesehatan, bisa jadi, mohon maaf, contoh saja saya di Kabupaten Tasikmalaya,
5: yeah,
6: sekolah ASN-nya hanya ada kepala sekolah saja. Nah, yang guru-guru lainnya
5: P3K.
6: Dulu ya P3K. Nah, kalau sampai ini kita tidak perpanjang P3K-nya, bisa jadi
5: bagaimana nasib pendidikannya gitu ya.
6: Betul, sekolah tersebut tidak ada guru, mau bagaimana proses belajar mengajar. Itu salah satu contoh ya. Yang kedua di kesehatan. Di bidang kesehatan juga sama, yang P3K per waktu yang tersebar di puskesmas, di pustu, kalau mereka tidak ada, bisa jadi pelayanan dasar untuk pelayanan kesehatan di satu layanan kesehatan juga akan kurang personil.
5: Yeah.
6: Nah, oleh karenanya, maka saya sebagai kepala daerah tentu berharap anggaran transfer ke daerah yang sudah dipotong lumayan besar itu tidak dilakukan lagi pengurangan, harapannya begitu.
5: Pak Bupati, kalau ini kan yang ditekankan oleh Pak Mendagri kan atau dicontohkan oleh Pak Mendagri, pemborosan antara lain ada pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang masih dinilai berlebihan. Tadi kalau saya menyimak ya, kata Pak Bupati kan ini sudah ideal gitu ya di tahun 2026 ini karena sudah merupakan efisiensi gitu ya.
6: Betul, kalau saya kan tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu sebuah generalisasi seluruh daerah begitu.
5: Iya.
6: Saya yakin tidak mungkin sama antara satu daerah dengan daerah lain. Ini kan yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran yang kami lakukan terkhusus di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini kita masih alhamdulillah bisa memberikan kegiatan-kegiatan di pelayanan-pelayanan dasar itu dengan anggaran yang sangat minim. Terkait hanya rata-rata untuk memenuhi standar pelayanan minimum.
5: Iya, iya.
6: Nah, kalau misalkan anggaran dikurangi lagi, bisa jadi layan dasar minimum juga bisa
5: terdampak.
6: Bisa
5: ya,
6: jadi nanti. Bisa jadi tidak teralokasikan anggaran.
5: Iya, iya.
6: Sementara SPM itu kan juga harus di upload dalam sebuah sistem kinerja pemerintah daerah. Kalau misalkan kita harus menyampaikan kinerja pemerintah dalam sistem yang pasti juga akan dimonitor oleh Kemendagri, mau bagaimana kita optimal bisa melaksanakan SPM jika anggarannya tidak teralokasikan, kira-kira begitu.
5: Iya, Pak Bupati kan Pak Mendagri ini mau minta daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan. Nah ini kan jadi tantangan ya, bagaimana kepala daerah bisa meningkatkan PAD yang memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat, begitu ya, Pak Bupati ya?
6: Betul. Saya juga termasuk salah satu daerah yang dalam tahun 2026 ini sesungguhnya sudah tidak bisa belanja modal. Maka salah satu ikhtiar saya adalah saya melakukan pinjaman daerah ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebut saja PTSMI, untuk membangun infrastruktur jalan. Kenapa saya melakukan pinjaman? Karena kita mau melakukan inovasi daerah dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi kalau di sisi lain infrastruktur jalannya rusak.
5: Iya.
6: Maka saya berani untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika infrastrukturnya ada geliat pembangunan.
5: Iya.
6: Maka ikhtiar yang disampaikan seperti tadi, kreativitas daerah untuk meningkatkan kesadaran pendapatan daerah itu ya tentu harus ada effort lain. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mulai di pertengahan 2025 mengajukan pinjaman dan sekarang pembangunan itu sudah berjalan. Nah karena sekarang pembangunan sudah berjalan, maka di bulan April yang lalu saya sudah melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan ZNT, zona nilai tanah.

0: 351 desa di 39 kecamatan di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, upaya ini salah satu yang kami lakukan sebagai wujud kami melakukan inovasi daerah agar PAD kami bisa meningkat. Kira-kira kan begitu. Saya yakin juga kepala daerah lain juga ada upaya-upaya yang pasti diikhtiarkan untuk meningkatkan PAD. Saya berkeyakinan melakukan itu, tapi tentu seberapa besar daya ungkit untuk bisa mendapatkan peningkatan PAD, menurut saya pasti tidak akan sebesar transfer yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya berharap bahwa jikapun belum bisa dikembalikan track PKD seperti tahun sebelumnya, ya kami berharap mudah-mudahan tidak ada pengurangan kembali, karena jujur kalau sampai ada pengurangan kembali, ini terus terang akan sangat memberatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Indonesia.
1: Saya kira begitu. Ya, untuk meningkatkan kreativitas ini kan dibutuhkan belanja modal, belanja jalan. Sementara PAD yang ada ini sudah mulai terseok-seok gitu, bahkan harus meminjam gitu ya. Pak Bupati.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Pak. Jadi upaya meminjam ini sesungguhnya bukan kita ingin poya-poya, tapi ya justru kita ingin menunjukkan bahwa keseriusan kami pemerintah daerah untuk tetap bisa melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur demi memperlancar roda kegiatan ekonomi masyarakat. Maka di sisi lain tentu kami berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk tetap mau meningkatkan bayar pajak kendaraan, bayar PBB tepat waktu. Nah, kita kan kebayang kalau kita menekan masyarakat untuk mereka bayar pajak, tapi di sisi lain infrastruktur kita rusak. Mau bagaimana kita dicemooh oleh masyarakat, kira-kira begitu.
1: Iya, dan ini juga bagian dari pelayanan ke publik ya, atau ke masyarakat di Tasikmalaya ya, Pak Bupati ya.
0: Betul, Pak Bupati, tapi
1: kalau misalnya tadi ya, bicara jika efisiensi anggaran memang ini harus berlanjut di 2027, apakah ada program yang memang harus terpaksa ditunda atau dikurangi, Pak Bupati?
0: Kalau menurut saya ya, sejauh saya sekarang memimpin di Kabupaten Tasikmalaya, jika sampai harus ada program yang ditunda, ya pasti yang akan ditunda itu adalah menyetop P3K paruh waktu.
1: Wow.
0: Karena jujur saja P3K paruh waktu hari ini juga sesungguhnya belum kita dapat memberikan salary yang layak.
1: Tapi bebannya berapa persen, Pak, dari PAD, Pak?
0: Nah, kalau sekarang misalkan begini, saya kemarin yang diajukan ke Pan RB itu, ke BKN itu, ada 4.500. Kurang lebih ya 4.500 P3K. Ya kalau 4.500 P3K itu dihitung saja standar misalkan ya, dengan sarjana S1 golongan 3A itu dengan rate 3.6 atau anggap saja 4 lah rata-rata. 4 dikali 4 saja dan 16 kali 12 sudah berapa. Pastinya sangat-sangat besar kebutuhan anggaran untuk bisa menutup itu. Sehingga sejauh ini kita untuk P3K paruh waktu kan juga belum kita memberikan salary yang layak sesuai dengan kemampuan APBD kita. Baru sangat-sangat kecil sekali, belum memadai lah menurut saya. Sehingga karena itu kami berharap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang P3K paruh waktu, karena memang sudah mereka mengabdi, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada malah yang 20 tahun. Kan kita nggak kebayang mereka sudah lama mengabdi, tapi di saat mereka sudah kita akui sebagai P3K yang dan mendapatkan NIP, lalu di tengah jalan diputus, akan seperti apa kira-kira rasa kemanusiaan kita kepada mereka, kira-kira begitu.
1: Belum lagi efek dominonya ya, Pak Bupati ya, ketika
0: betul. Nanti dan efek dominonya yang paling utama adalah menambah jumlah kemiskinan, yang itu yang paling utama saya pikir.
1: Jadi PR lagi Pak Bupati itu ya.
0: Betul, padahal kan tugas kita hari ini yang selalu dimonitor sama Pak apa Mendagri

0: itu bagaimana inflasi tetap bisa terjaga dengan baik, jumlah angka miskin supaya jumlahnya menurun, laju pertumbuhan ekonominya supaya bisa bergerak lebih besar, kan begitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada jumlah P3K yang kita putus, lalu kegiatan sifatnya menunjang layanan pendidikan kesehatan kita hentikan, lalu mau bagaimana penyelenggara pendidikan dan kesehatan di daerah bisa terselenggara jika sumber daya manusianya ditiadakan, kira-kira begitu.
1: Iya. Pak Bupati, terakhir mungkin ingin disampaikan untuk pemerintah pusat ataupun Pak Mendagri nih dalam hal anggaran 2027 ini, silakan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi, permohonan maaf saya kepada Pak Mendagri. Beliau sebagai orang tua kami, sebagai pembina pemerintah daerah, saya sering diskusi dengan beliau, sering ber-WA-an juga dengan beliau. Kami semua memahami anggaran negara saat sekarang sedang tidak dalam posisi confident, namun tentu kami berharap sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, yang sering bersentuhan juga dengan hari-hari dengan masyarakat, ada orang sakit, ada orang yang harus BPJS-nya diaktifasi, anaknya yang harus sekolah, ya tentu kami berharap bahwa anggaran dari pusat tetap bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan baik. Tentu salah satu daya dukung penyelenggaraan pemerintah dengan baik adalah ketersediaan anggaran. Kami yakin seluruh para kepala daerah punya niat dan punya itikad yang kuat untuk bisa mengabdi, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya masing-masing di setiap daerahnya. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh tim di Pro 3 RRI. Mudah-mudahan kita semua bisa segera keluar dari situasi yang saat ini cukup menantang. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
1: Salam terima sehat, kasih.
0: Salam sukses.
1: Ya. Pendengar Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, kami berbincang bagaimana kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran pada 2027.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam interaktif Kopi Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih bersama kami di tema Kepala Daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran, untuk berkomentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya, di sisi lain pendengar, dengan dikuranginya maksudnya dengan dilanjutkannya efisiensi anggaran ini, ada sejumlah kekhawatiran ya yang kemungkinan nantinya dikhawatirkan. Dimana kalau semisal ini salah sasaran efisiensinya, bisa jadi ekonomi lokalnya nanti bisa ikut melambat. Contohnya dengan belanja pemerintah daerah yang menggerakkan ekonomi seperti bisnis hotel dan juga catering, UMKM, lalu dan transportasi dan segala macamnya, kalau semisal ini salah efisiensi anggarannya, nantinya itu ikut terdampak dan tentunya pelayanan bagi publiknya juga ikut berkurang juga. Bukan hanya itu saja, terhadap ASN pun itu nantinya juga bisa saja memiliki khawatiran. Kalau semisal ini efisiensi dilanjutkan, anggarannya dibatasi, bisa saja pelatihan ataupun bimbingan teknis dan segala macamnya itu dikurangi, lalu seminar ataupun studi banding dan kegiatan tertentu yang notabene untuk perkembangan kompetensi nantinya ikut berkurang, sehingga beberapa pegawai nantinya juga berpikiran akan ruang geraknya atau ruang untuk perkembangan dirinya itu juga ikut terbatasi juga. Itu mungkin kalau salah target untuk efisiensinya di mana, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
1: Assalamualaikum. Tiga, salam sehat tangguh Bung Sabil.
0: Bung Wisnu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Matoli?
1: Iya, alhamdulillah hujan lebat di sini.
0: Oh iya, terdengar nih, terdengar suaranya nih. Dari kapan Pak Matoli?
1: Semalam siang ya. Dari jam 1 siang sampai itu baru selesai tadi, kelar jam 10 malam.
0: Wah, lumayan lama berarti. Tapi aman ya Pak Matoli ya?
1: Yang kita herankan apa tempat bencana itu, Bung Wisnu. Mm-hmm. Yang kemarin tempat longsor, banjir itu. Mm-hmm. Itu kan gunung-gunung yang longsor apa itu kan belum diselesaikan 100% itu, karena okay, bukan bencana nasional kan di 3 provinsi itu kan. Mm-hmm. Jadi jembatan-jembatan putus, akses sekolah, rumah sakit itu belum pulih gitu loh.
0: Iya, belum pulih.
1: Air yang kemarin itu naik gitu loh.
0: Jadi, oh, sempat naik Pak Matoli?
1: Iya. Mm. Dan itu nanti coba ditanya nanti di Pro 1 Sibolga ya, kan ada di situ RRI. Mm-hmm. Pasti akan meliput tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada kaitan dengan apa tadi ya? Dengan kepala daerah itu,
0: iya,
1: anggaran. Mm-mm. Itu
0: ada kaitannya juga, silakan Pak Matoli.
1: Kaitannya dengan bencana daerah itu juga, Bung Wisnu. Mm. Kan, kalau betul memang pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo tidak mengatakan ini bencana nasional, terus kenapa nggak dipastikan perbaikan sarana infrastruktur itu oleh kepala daerah gitu kan?
0: Oke. Okay.
1: Misalnya tadinya kan jembatan kabupaten ini kan, jalan ini kan ada statusnya status provinsi, kabupaten, kecamatan, jalan desa gitu kan. Mm-hmm. Itu kenapa diserahkan ke Pemda gitu loh? Pemda kan udah terbatas menggunakan tadi bayar gaji PNS-nya, terus belanja operasional yang lain gitu kan.
0: Yeah.
1: Latihan, perjalanan dinas gitu. Tapi yang seperti ini ketinggalan gitu. Padahal masyarakat kan nggak tahu menahu apakah pajak yang dia bayar itu pajak PPH penghasilan, pajak pendapatan, pajak bangunan, mm-hmm, pajak retribusi.
0: Okay.
1: Kan nggak tahu berapa bagi kuenya antara pusat dan daerah gitu.
0: Atau kita bisa jadi Pak Matoli, kalau semisal dari kepala daerahnya yang salah menafsirkan, semisal dari pemerintah pusatnya anggarannya kan dipakai untuk ini yang penting, tetapi dari pemerintah daerahnya salah tangkap tuh, malah dipakai untuk hal-hal lainnya, itu bagaimana?
1: Ya itulah, kita masyarakat kan nggak bisa melihat itu kan rahasia negara katanya kan, dokumen rahasia negara yang nggak bisa dibuka ke publik selain DPR yang tahu kan, kemana saja itu skala prioritasnya itu kan, refocusingnya kemana aja kan gitu. Jadi ya masyarakat ya tetap mencari kerja hari ini untuk hari ini, padahal tadi pajak sudah dikutip gitu, tapi bekas bencananya itu masih kita rasakan oleh daerah-daerah yang berdampak itu loh.
0: Okay.
1: Jadi maksud kita adalah Bung Wisnu, OTT kepala daerah sekarang kan banyak tuh ya.
0: Iya.
1: Karena memang kepala daerah ini kan orang-orang dari partai politik. Belum lagi mereka mengembalikan modal kan.
0: Oke.
1: Itu kemarin kan banyak OTT KPK. Jadi gimana sih pemikiran pusat ini, Kementerian Keuangan pusat ke daerah ini disuruh cari kreatif gitu ya untuk apa dengan sektor pariwisata. Tapi satu sisi masyarakat jangan dong kesulitan misalnya aksesnya jalan rusak dan sebagainya, kan nggak tahu menahu rakyat itu pembagian kue pembangunan itu dari mana kemana kan gitu.
0: Okay, baik.
1: Kan kita kan ada zonasi domisili kita, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, apalagi itu guru-guru coba. Guru-guru yang 300.000 dengan TNI Polri kan mana ada P3K kan.
0: Yeah.
1: Yang di daerahnya ada P3K, tapi selalu perekrutan CPNS baru di kepolisian, di lembaga, di institusi itu lancar terus.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk status pegawai daerah ini, P3K ini nggak ada dipikirkan gitu. Padahal mereka sudah 20 tahun mengabdi di sekolah. Padahal memang mereka kan bekerja di fungsional guru kan.
0: Okay.
1: Tenaga medis gitu.
0: Yeah.
1: Miris kan saya pikir bagaimana okay. tentang pembagian apa ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga. Iya, dari Pak Matauli tadi menyinggung juga banyaknya praktik korupsi yang menjerat kepala daerah ya. Ini udah banyak sih sepertinya. Kalau kita hitung dari Januari ya, awal tahun itu ada Wali Kota Madiun, Bupati Sudewo, Bupati Pekalongan, dan masih banyak lainnya hingga yang terbaru-baru sekarang ini. Dan tentunya ini memang ada kaitannya ya dengan efisiensi anggaran di tahun 2027 ini, karena Mendagri sendiri menyoroti bahwasanya banyak anggaran belanja daerah ini diproduksi bukan untuk rakyat, tetapi sengaja di mark up atau dinaikkan untuk menjadi sumber-sumber korupsi itu. Oleh karena itu, dari Mendagri sendiri juga memperketat pengawasannya karena modus korupsi lokal sering disembunyikan di balik pos belanja operasional. Nah, dari banyak kepala daerah juga ini beralasan tidak memiliki uang untuk membangun wilayahnya akibat kebijakan efisiensi. Sehingga ini ada juga yang mengajukan tambahan dana alokasi umum atau DAU ke pusat. Nah, dari sini ini permintaan dana ini rawan juga nih untuk dikorupsi melalui pemotongan dana transfer atau komitmen fee dengan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu dari Mendagri sendiri juga disebutkan memang akan mengabulkan DAU ini, dana alokasi umum ini, tapi tidak serta-merta langsung memberikannya, dan nantinya akan diaudit terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Kemendagri supaya tidak disalahgunakan untuk dananya yang akan diberikan, seperti itu. Kita ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ibu Indra?
2: Oh baik. Ya, sekolah tempat Bu Indra mengabdi dulu. Hari ini berulang tahun, jadi kami tadi adakan acara di sekolah.
0: Keberapa Ibu Indra, kalau boleh tahu?
2: Ke-67.
0: Wah, udah lama banget tuh.
2: Iya, jadi sederhana, tapi kalau kami semua merasakannya itu menyenangkan sekali, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Nah, itu pun semua yang baru saja dikatakan oleh Bung itu yang tadi narasumber Pak Bupati dan sebagainya itu sebetulnya bukankah itu memang tugas kepala daerah itu dari dulu sebetulnya iya. Dan kalau rakyat kecil seperti kami ini kalau segalanya berkeadilan itu senang-senang saja kok. Rakyat kan tidak ingin yang muluk-muluk. Yang penting kehidupan sehari-hari berjalan wajar, lancar dan layak. Iya. Nah, kalau anggaran itu ya baik nasional maupun daerah dikelola dengan sistem yang benar, insya Allah cukup.
0: Iya. Tapi di keadaan di Cirebon sendiri gimana ya Bu Indra?
2: Kalau di Cirebon sendiri memang ada, jadi kami juga loh kok ya seperti itu. Di satu sisi kepada pihak yang lain diperhatikan, satu sisi lagi tidak. Semestinya kan ini diprioritaskan begitu kan. Okay. Karena begini, coba dari dulu-dulu ada kata-kata ajaib yang selalu muncul. Kok ada acara itu? Ya, menghabiskan anggaran. Nah, itu kan. Yeah. Berarti atau setelah beberapa bulan sudah berjalan tapi kok anggaran tidak segera dikeluarkan untuk menangani hal-hal yang iya, jadi saling menunggu. Nah, saling menunggunya itu bukannya berpikir untuk kepentingan masyarakat Bung Wisnu yang kepala daerah ini, tapi saling menunggu meniru celah-celah yang bisa diambil. Iya, begitu. Jadi baru ini begitu niru ini. Kalau yang ditiru adalah para kepala daerah yang betul-betul sekarang bicara efisiensi ya, yang betul-betul efisien melakukan pengelolaan itu, itu akan bagus
0: pelayanan publiknya nanti dan baik, nah, dan segala macamnya.
2: Iya, jadi kalau ada anjuran untuk begitu-begitu masyarakat yakin bahwa ini buat kebaikan mereka. Nah, ya sekarang kalau ada anjuran itu, nah masyarakat mau apa lagi nih para kepala daerah atau orang yang berwenang ini, kami sih begini-begini saja juga cukup-cukup saja kok. Tidak ingin sesuatu yang begitu wah. Iya. Nah, kalau kesejahteraan kehidupan yang berkualitas meningkat itu bagus sekali. Berarti itu kepala daerah yang cocok untuk memimpin, bukan gonjang-ganjing seperti sekarang ini. Lagi-lagi OTT. Nah, begitu Bung Wisnu.
0: Iya, artinya efisiensi ini, anggaran ini kan bagus, cuma nantinya target efisiensinya harus tepat juga.
2: Iya, karena dari dulu juga tidak tepatnya itu yang salah, bukan efisiensinya. Tidak berkeadilannya itu yang salah.
0: Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Cirebon ya. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Imron.
3: Selamat pagi Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI seluruh Nusantara Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Imron di Kendari?
3: Ya baik Pak, alhamdulillah sehat-sehat. Hanya di sini nih di Kendari masih keadaan panas ini.
0: Masih hujan terus?
3: Kemarau
0: panas. Oh kemarau panas terus?
3: Iya.
0: Beda di Sibolga tadi ya.
3: hampir sebulan ini panas terus di sini.
0: Tapi sempat ini nggak, Pak Imran, sempat kekeringan nggak atau bagaimana?
3: Kalau kekeringan, kayaknya enggak sangat.
0: Nah, ya, gitu. Alhamdulillahnya enggak sih. Oke, Pak Imran, langsung ke topiknya, Pak Imran, tentang efisiensi anggaran ini nantinya, Pak.
3: Ya, ini saya salut kepada pemerintah ya. Dia memperhatikan daerah untuk, artinya maksud saya, pemerintah pusat menginginkan daerah itu untuk tetap berkembang untuk kesejahteraan rakyat begitu.
0: Oke. Nah, tapi kalau keadaan di Kendari sendiri, di tempat Pak Imran, bagaimana, apakah fasilitas-fasilitas publiknya yang dikelola oleh pemerintah daerah ini juga sudah apa ya, memenuhi standar atau bagaimana nih menurut Pak Imran nih?
3: Kalau di sini Bang Wisnu, di khususnya di Sulat, di Kendari, ini fasilitas publiknya itu seperti di pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, ya cukup aman gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terkendali ya.
0: Berarti artinya kalau seperti itu kan efisiensinya itu tepat gitu, maksudnya yang penting-penting, yang penting untuk rakyatnya, masyarakatnya tidak diefisiensi, tapi yang tidak perlu saja, Pak Imran. Seperti itu ya.
3: Iya, Pak. Kalau untuk saya juga kan ini mengenai efisiensi anggaran, ini kan berarti penghematan dana begitu, penghematan anggaran terutama daerah APBD. Jadi kalau untuk saya, terutama di daerah sini di Kendari. Ya kalau bisa itu anggaran itu ya itu untuk kepentingan rakyat, itu untuk kepentingan umum digunakan begitu.
0: Oke, baik Pak Imran. Terima kasih Pak Imran atas informasinya.
3: Terima kasih Bang Wisnu.
0: Iya, sehat selalu Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Imran ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan kalau disimpulkan ya, secara garis besar ini, efisiensi ini tuh sebenarnya bukan mengurangi anggaran tanpa pandang bulu ya pendengar ya, tetapi tentunya mengalihkan belanja dari kegiatan yang manfaatnya rendah, yang tidak perlu, tidak bermanfaat, ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu tantangannya adalah pelaksanaannya nantinya. Jika dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi, manfaatnya itu bisa terasa, bisa sangat besar. Namun sebaliknya, jika diterapkan dengan pemotongan yang terlalu luas tanpa melihat kebutuhan daerah, dampaknya bisa dirasakan oleh pemerintah daerah atau ASN, pelaku usaha, dan juga masyarakat sendiri. Seperti itu pendengar, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Fitriana Rahma.
1: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
2: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an untuk ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
1: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
2: 7.000-an persennya. Persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjarbaru sampai Banjarmasin.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Kasaputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan, Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Dia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
3: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, pergeseran ke utara. Artinya mungkin yang daerah rawan nanti bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
1: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justitia yang dilakukan KPK selama semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
4: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
5: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
6: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5 dan rekomendasi evaluasi 39.
5: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
4: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
5: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Siswondo Parman atau S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Ia adalah salah satu dari 7 pahlawan revolusi yang diculik oleh sekelompok tentara dari Resimen Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tersebut, hidup pahlawan revolusi S. Parman berakhir. Bersama jasad 6 perwira angkatan darat lainnya, tubuh S. Parman ditemukan tanggal 3 Oktober 1965 di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazahnya lantas dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Selama 26 tahun aturan gaji kepala daerah tidak pernah disentuh. Aturan itu yaitu PP nomor 109 tahun 2000 dibuat ketika kondisi daerah jauh berbeda dengan saat ini. Tapi awal Juli lalu, dua bupati ditangkap KPK dalam sepekan, dan dari situ muncul lagi usulan lama, menaikkan gaji kepala daerah dengan alasan beban kerja yang semakin berat dan sebagai salah satu cara untuk menekan potensi tindak pidana korupsi. Menteri Dalam Negeri telah membuka peluang revisi dengan syarat dikaitkan capaian kerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan wacana ini menuai beragam tanggapan. Ada yang mendukung asal terukur, ada juga yang menilai perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami akan hadirkan perbincangannya nanti bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu kepala daerah rame-rame minta gaji, dan tadi pun juga disampaikan dalam warta berita kami, dan nanti kami akan mencoba untuk bisa berbincang dengan beberapa narasumber untuk memperdalam tema perbincangan kami di pagi hari ini. Kami telah tersambung bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Dr. Hasto Wardoyo.
0: Wawancara Pro3.
5: Pak Hasto Wardoyo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi dengan iya. Pak Rudi.
5: Dengan Rudi, Pak, studio Pro3.
6: Iya, Pak Rudi.
5: Kami menyoroti rame-rame kepala daerah minta kenaikan gaji, Pak. Sebenarnya, sebagai kepala daerah, gimana sih, Pak, beban kerja yang Bapak rasakan saat ini? Mungkin juga dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, Pak.
6: Ya, saya kira kepala daerah dari masa ke masa ya, saya jadi kepala daerah kebetulan dari 2011 sampai sekarang. Mm-hmm. Itu tugas memang sangat tidak mudah, tidak ringan gitu. Karena kita ini betul-betul menjadi tumpuan ekspektasi publik ya. Jadi kepala daerah betul-betul menjadi sorotan tumpuan ekspektasi publik apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kalau Mas Rudi ditanya tentang beban kepala daerah itu seperti itu, jadi betul-betul kadang-kadang unlimited gitu ya.
5: Oke. Tidak mudah, tidak ringan, dan menjadi tumpuan ekspektasi publik. Misalnya publik. Seperti ya. Apa nih Pak, yang tidak mudah dan tidak ringan ini Pak?
6: Ya, ekspektasi publik itu kan sering jauh di atas kemampuan kita.
5: Oke.
6: Ya, sebagai contoh misalkan masalah infrastruktur. Itu kan publik itu taunya semua infrastruktur yang ada di daerah, itu kalau ada masalah itu adalah sumbernya adalah kepala daerah setempat.
5: Yeah.
6: Sehingga itu menjadi salah satu contoh aja, entah itu jalan rusak, kemudian jembatan rusak, kemudian mungkin sungai yang juga kotor dan seterusnya. Itu contoh saja. Sedangkan kemampuan secara individu maupun kemampuan ruang fiskal sangat terbatas. Iya. Terlebih daerah-daerah dengan local tax yang rendah ya, atau PAD-nya rendah. Saya kira itu contoh.
5: Artinya untuk pendapatan saat ini sebagai kepala daerah cukup atau enggak nih Pak? Kalau untuk menutup kebutuhan kerja sehari-hari yang sedikit Bapak gambarkan tadi nih Pak Sto.
6: Kebutuhan sehari-hari yang kalau untuk kerja itu sebetulnya kan sudah dipenuhi oleh pemerintah. Kalau misalkan katakanlah apa kebutuhan transportasi, ya misalnya begitu, kebutuhan akomodasi, ya itu kan dipenuhi oleh pemerintah, kita mobil ada, ya kan, bensin dibelikan, ya. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan yang real, yang dalam arti tampak bahwa itu harus secara administratif itu harus dilakukan, saya kira semua dicukupi oleh pemerintah. Ya. Tetapi kebutuhan lain yang namanya untuk bermasyarakat ya, ini tentu social cost-nya tidak murah ya, sebagai seorang kepala daerah yang harus memenuhi ekspektasi publik yang tinggi. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat pun harapannya kepala daerah menjadi tumpuan untuk minta sesuatu ya. Itu kan juga bentuk ekspektasi lain, ibaratnya kalau anaknya nggak bisa bayar sekolah pun harapannya kalau ketemu bupati atau wali kota ya selesai gitu. Itu contoh hal-hal yang juga menjadi beban di luar anggaran yang sudah terstate di dalam APBD.
5: Oke, artinya ada hal-hal pengeluaran di luar yang memang sudah menjadi tanggungan dari negara, begitu Pak Sto ya?
6: Ya, harus memang mau
5: tidak mau. Karena ekspektasi publik tadi ya seluruhnya.
6: Ya, karena ekspektasi publik tadi tentu kita harus ya bagaimanapun juga harus memantaskan dirilah sebagai orang tua, sebagai yang dipercaya, apalagi mereka itu langsung sebagai konstituen yang memilih kita. Kita itu lahir dari pro-demokrasi, bukan lahir dari pro-birokrasi.
5: Oke. Pak, kalau boleh tahu, selain gaji pokok, pendapatan lainnya atau penghasilan lain dari sebagai seorang kepala daerah ini apa saja nih, Pak?
6: Ya, ada honor-honor yang sering bisa didapat, misalkan honor dari entah itu bicara, mungkin kita diundang suatu untuk bicara atau apa, itu kan ada honor. Kemudian juga ada hak yang memang bisa didapat seperti bagi retribusi yang itu ada yang diberikan kepada istilahnya upah pungut misalnya begitu, itu kan ada sekian persen ya, 0,% saya tidak beritahu Pak. Itu kan ada haknya bisa diberikan pada kepala daerah.
5: Oke. Kalau memang nantinya akan dinaikkan, menurut Pak Hasto sejauh mana hal itu dikaitkan dengan kinerja atau bahkan tidak perlu saja Pak?
6: Ya, saya
5: artinya kenaikan itu tidak berbasis kinerja
6: bahwa,
5: atau tidak perlu
6: bahwa,
5: saja berbasis kinerja?
6: Ya, saya merasa bahwa memang gaji yang sekarang diberikan realisasi ada itu memang jauh dari layak kalau menurut saya, jauh dari layak. Sehingga kalau misalkan gaji itu dinaikkan, saya termasuk ya menginjakan bahwa itu memang yang gaji yang sekarang ini kurang layak dengan beban kerjanya ya. Sehingga dengan beban kerja dan tanggung jawab. Okay. Mungkin gaji seorang direktur BUMD aja, mungkin kita ini bisa sepersepuluhnya gaji direktur BUMD misalkan. Katalah bank kecil di lokal itu banknya BUMD itu pun gaji direkturnya bisa 10 kali lipat dari gaji kepala daerahnya kan. Nah itu contoh aja. Jadi kalau menurut saya itu, cuman kalau terkait dengan indikator kinerja, saya kira kita ini sudah punya indikator kinerja utama yang memang bisa dievaluasi setiap saat, dan ada target-target, dan pemerintah pusat juga sudah menetapkan prioritas nasional yang capaiannya sekian itu. Saya kira itu mudah dibaca.
5: Oke. Kalau memang mengiyakan dengan usulan kenaikan gaji ini, Pak, ada catatan nggak?
6: Ya, catatan saya begini, kalau yang berjuang dan disuruh berjuang untuk menaikkan gaji ini kepala daerah, menurut saya tidak etis. Ya, tidak etis. Karena menyakiti hati ya, dalam arti kami ini senang kalau dinaikkan karena sesuai, tetapi kami tidak senang untuk berjuang untuk menaikkan ini. Ya, karena kalau saya diajak untuk berjuang menaikkan, mungkin saya tidak punya energi untuk ke situ. Karena apa? Tidak nyaman di hati. Gitu. Karena kita itu kan selalu mendoktrinasi pada diri kita bahwa kita bekerja ikhlas ya, untuk sudah tahu sejak pilkada kita juga sudah tahu gajinya, dan kita pun sering tuh kampanye bahwa kita tidak ada pamrih gitu ya, kita ingin berjuang untuk rakyat itu hampir semua kepala daerah lo kampanye seperti itu, sehingga ada paradoksal yang nggak nyaman di hati, sehingga mengotori hati inilah itu. Nah, jadi ya kalau lebih baik kalau bijak ya, yang berjuang itu orang lain yang tahu bahwa kondisi kepala daerah seperti ini. Ya mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa, atau yang lain yang lebih berwenang. Okay. Kalau menurut saya kurang nyaman lah di hati kalau seandainya kami yang harus berjuang.
5: Ini ada beberapa poin juga Pak yang kami soroti dari wacana kenaikan gaji atau usulan kenaikan gaji ini. Selain kinerja tadi, ini juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Kalau saat ini Pak, PAD Yogyakarta kondisinya seperti apa ini Pak?
6: Ya, PAD Yogyakarta tahun kemarin, tahun sebelumnya 830 miliar itu. Tahun kemarin ada kenaikan 1,02 triliun.
5: Oke, artinya ada kenaikan berarti Pak ya?
6: Iya, ada kenaikan. Ya.
5: Kalau kenaikan gaji dikaitkan dengan PAD, Yogyakarta diuntungkan atau sebaliknya nih Pak?
6: Kenaikan gaji dinaikkan dengan PAD, kaitkan dengan PAD, kota tidak hanya Yogyakarta, tapi kota-kota termasuk diuntungkan.
5: Kota-kota ya, termasuk diuntungkan.
6: Iya, kota-kota diuntungkan, tapi kasihan kalau kenaikan PAD itu menjadi indikator kenaikan gaji, kasihan daerah yang penuh perjuangan memang PAD-nya rendah. Iya. Karena gini fenomena itu, dari tahun ke tahun, puluhan tahun, itu di kabupaten itu proporsi antara local tax dan DAO itu hampir selalu flat ya. Dalam arti gini, APBD-nya itu terdiri dari PAD dan DAO yang dari pusat, itu PAD-nya ini hampir kecil sekali naiknya. Dari tahun ke tahun ini bisa puluhan tahun loh itu. Untuk kecil. kabupaten ya. Sedangkan untuk kota, antara PAD atau local tax dengan totally APBD yang dicampur dengan DAO, maka related. Yeah. Semakin APBD-nya tinggi, PAD-nya juga tinggi. Tapi kabupaten enggak gitu.
5: Berbeda.
6: Ya, jadi, sedangkan kota jumlahnya sedikit, kabupaten jumlahnya banyak. Jadi menurut saya tidak tepat.
5: Artinya memang ada anggapan bahwa kenaikan PAD itu adalah salah satu bentuk kinerja kepala daerah. Lantas kalau begitu,
6: boleh.
5: Kalau memang ternyata ada daerah yang PAD-nya tidak seperti Yogyakarta atau bahkan jauh di atas, atau bahkan mungkin ada yang di atas, indikator kinerja kepala daerah yang adil menurut Bapak seperti apa kalau begitu Pak? Untuk
6: sebetulnya salah
5: angka kenaikan gajinya nanti, gimana?
6: Ya, salah satunya adalah inovasi. Ya, inovasi itu yang membuat suatu perubahan. Ya, inovasi yang buat perubahan menuju pada suatu kemajuan. Dalam hal ini mungkin pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan banyak yang bisa diatasi tanpa harus semuanya mengandalkan APBD. Ada kepala daerah yang melakukan bedah rumah luar biasa, gotong royong, sampai ratusan bahkan ribuan rumah dikerjakan tanpa APBD. Mm-hmm. Ini mm-hmm. PAD-nya mungkin juga flat ya. Okay. Ya, tetapi dia bisa mencari solusi dengan di luar APBD untuk masyarakatnya gotong royong misalnya begitu. Nah, ini menurut saya ini hal yang positif ya. Jadi harus ada indikator-indikator inovasi yang membuat masyarakat sejahtera.
5: Ya, ya. Indikator inovasi tadi. Karena ada pemikiran begini Pak, kalau memang indikasi kenaikan gaji kepala daerah itu juga dilibatkan pendapatan asli daerah di sana, khawatirnya ada resiko-resiko yang akan dilakukan kepala daerah. Anda melihat bagaimana di situ?
6: Maksudnya risiko gimana? Maksudnya ya, kalau dihubungkan dengan...
5: Oke, melebihi batas kewenangannya untuk mungkin bekerja sama untuk mendatangkan investasi dengan cara yang mungkin tidak secara prosedur yang ada. Bagaimana itu? Demi untuk PAD tadi, ya, angka PAD-nya.
6: Ya, kan bisa ya, itu, Pak. Bisa saja, ya bisa saja. Tetapi mendatangkan investasi yang meningkatkan PAD itu kan tidak apa ya, pertama tidak mudah, kedua tidak cepat. Mm-hmm. Kalau menurut saya, kalau seandainya memang bisa mendatangkan investasi dan kepala daerahnya itu adalah tidak punya conflict of interest, kepala daerah tidak punya saudara, ponakan atau dirinya, istrinya dan sebagainya yang ikut-ikutan di dalam investasi itu, mm-hmm. Itu bagus kalau menurut saya, tidak punya conflict of interest ya. Kemudian mengutamakan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya sehingga akhirnya penganggurannya turun. Ya, kalau suatu saat lokal tax-nya belum naik ya, tetapi penganggurannya turun karena kepala daerah bisa mendatangkan investasi, walaupun menurut saya luar biasa itu, luar biasa. Iya, kan pengangguran bisa dilihat betul itu.
5: Seandainya nih Pak Hasto, ternyata kan ini juga menjadi sorotan masyarakat kita nih Pak ya, dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah itu, walaupun memang sudah 25 tahun PP 109 tahun 2000 itu belum disentuh hingga saat ini, dan beban kerja ketika itu dan beban kerja sekarang seperti Pak Hasto gambarkan sudah sangat jauh berbeda. Kalau ternyata usulan ini tidak disahkan nantinya Pak, sejawaban ini akan berdampak kepada kinerja kepala daerah?
6: Ya, kepala daerah saya kira sudah tidak punya apa ya, tidak punya ruang untuk marah ketika gaji tidak dinaikkan itu, karena tadi kepala daerah banyak terikat oleh janjinya, terikat oleh sumpahnya gitu. Dan kepala daerah itu kan sebagai ya kalau bahasa Jogja

0: Lagipun
1: kita dianggap orang yang ya apa ya, istilah bisa menjadi bapaknya orang satu kabupaten. Kalau yeah. bapaknya terus nyelekutis kan repot juga. Nyelekutis itu ya matre
0: apa
1: lah
0: itu. Pak? Oh matre. Oke.
1: Okay. Ya, tapi nyelekutis, itu bahasa Jawanya nyelekutis.
0: Yeah,
1: itu
0: yeah.
1: matre.
0: Iya. Yeah. Bahkan tadi sebagian besar pendengar kami pun juga menyikapi hal ini. Ada kekhawatiran hal ini dianggapnya bahwa kepada kepala daerahnya mikirkan dirinya sendiri. Belum lagi yeah. kok kenaikan, usulan kenaikan ini di saat-saat seperti sekarang sih, di mana fiskal kita itu sedang diperketat. Nah, tanggapan Bapak ya. Menyikapinya bagaimana ini, Pak?
1: Ya, ya memang dari si timing, maka saya bilang kita nggak punya energi untuk bisa mengatakan itu. Hmm. Ya, ibaratnya saya pun kalau diajak berjuang itu kan nggak punya energi. Karena apa? Timingnya juga agak berat ini sekarang ini.
0: Ya, ya,
1: tapi
0: ya.
1: Kalau mau kamu ada kebijakan, saya realistis bahwa kebijakan itu okay. menyenangkan bagi kami, tapi yeah. mestinya orang lain.
0: Iya, yeah, bukan pihak Bapak yang mengusulkan, tetapi
1: iya, yeah, betul, ada, bukan ada. Pihak kami mestinya. Mestinya kecuali kalau saya misalkan masa jabatan sudah mau berakhir tinggal satu minggu, mungkin saya berani mengungkapkan itu. Karena saya tidak untuk berarti saya itu.
0: Masih lama ini Pak ya.
1: Oke, oke. Kan masih lama ini baru 1,5 tahun.
0: Iya. Atau begini Pak, mana yang lebih baik menurut Bapak nih ya? Dinaikkan gajinya atau ditambah anggaran operasional daerahnya, Pak?
1: Ya, kalau
0: untuk kondisi kalau seperti sekarang
1: pun milih
0: misalnya.
1: Itu memang apa kalau nggak bisa dua-duanya pilih yang operasional dalam hal ini operasional untuk kepentingan publik ya. Ya, operasional untuk kepentingan publik itu bisa ditambah.
0: Oke. Okay. Tapi Pak, kalau selama skema KPI-nya ini benar diterapkan, apakah kepala daerah memang siap dievaluasi terbuka ke publik itu, Pak? Untuk melihat kinerjanya?
1: Ya, saya kira kan sekarang ini kan seperti katakanlah BPK gitu ya. BPK itu kan mengekspos hasil apa pemeriksaan. Terus ada daerah yang WTP, ada yang tidak WTP, ya. Bahkan tidak WTP dengan catatan. WTP pun dengan catatan, kan? Catatannya kan diekspos.
0: Ya.
1: Catatannya itu dibacakan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Jadi pandangan fraksi mengevaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di tahun sebelumnya di apa ada pendapat fraksi masing-masing. Dan wartawan kan tidak ditutup itu.
0: Yeah.
1: Pendapat
0: yeah.
1: fraksi mengkritisi ini kemarin tidak efisien, ini kemarin tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada misalkan ada apa uang yang mengakibatkan katakanlah tidak efisien, harus dikembalikan. Itu kan catatan-catatan BPK seperti itu. Kan itu juga sudah diekspos ke publik.
0: Oke. Saran Bapak agar usulan ini tidak berlarut-larut, Pak. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan? Walaupun ini bukan dari permintaan pribadi Bapak, sebaiknya kan seperti itu Bapak sarankan tadi
1: ya,
0: pihak lain yang berwenang.
1: Iya. Supaya tidak berlarut-larut, decision making proses itu kan harus menuju kepada dikotomi yes no, gitu kan.
0: Yeah.
1: Udah begitu aja. Jadi yang berwenang itu buatlah dikotomi yes no,
0: okay.
1: yes no, gitu.
0: Kalau
1: ya, jangan ada ambigu.
0: Gitu. Oke, okay. Kalau no anggaran daerah tolong ditambah, begitu Pak ya.
1: Lah kita misalkan
0: kan memang kata Bapak kan memang sangat berbeda ini kondisi ya, sekarang ini kan.
1: DAU-nya dinaikkan
0: itu
1: kan sudah bagus.
0: Karena itu urusan
1: pusat. BPJS-nya dicoret-coret terus akhirnya tidak dibiayai PBI-nya dari pusat, terus kita yang kelompoknya daerah. Itu sudah berat sekali loh. Yang dikeroyok rakyat kan kita.
0: Oh, banyak itu Pak ya peserta PBI Pak ya. Jogja Pak ya.
1: Contoh lah, itu contoh. Nah, peserta PBI-nya harus dicoret karena dia tidak masuk desil yang ini, tapi padahal dia sudah cuci darah dan sebenarnya tidak bisa melanjutkan kan. Kita yang harus nutupi.
0: Iya, klaimnya tetap tagihannya ke daerah ini. Oke. Okay.
1: Ke daerah untuk PBI.
0: Oke, okay, Pak Asto, terima kasih banyak Pak ya untuk obrolannya pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak Asto.
1: Pak Rudi, terima kasih.
0: Iya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
2: Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya

0: yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji masih menjadi topik kami pagi hari ini. Jika tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yaitu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kali ini kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman. Pak Zainur Rohman, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Pak Zainur ya.
2: Kabar baik.
1: Baik. Pak, tadi beberapa pendengar kami di awal itu menyoroti topik kita pagi hari ini. Dan bahkan mengatakan tidak ada hubungannya tindak pidana korupsi dengan pendapatan atau gaji kecil kepala daerah. Ini melihat dari beberapa kali aktivitas KPK yang melakukan OTT terhadap kepala daerah belakangan ini. Benar gak sih Pak Zainur bahwa gaji kecil itu penyebab utama kepala daerah terjerat kasus dugaan korupsi Pak?
2: Ya, kalau gaji kecil kepala daerah memang mungkin benar ya, tapi penghasilan kepala daerah itu tidak kecil. Jadi ada berbagai komponen penghasilan kepala daerah, gaji atau honor misalnya salah satunya. Ada misalnya yang cukup besar, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah, itu nilainya sangat besar. Juga ada berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan untuk rumah jabatan, untuk kendaraan dinas, dan lain-lain. Jadi kalau di total dalam satu bulan, take home pay-nya besar juga tuh. Segala macam bentuk operasional juga telah di-cover oleh biaya operasional kepala daerah. Jadi kalau dikatakan gajinya kecil, ya enggak juga sebenarnya. Gaji kepala daerah juga sebenarnya sudah relatif memadai. Ya memang, untuk komponen gaji itu belum dilakukan penyesuaian dari tahun 2000. Yeah. Artinya sudah 26 tahun. Tetapi kalau tadi dikatakan, apa nih korelasinya dengan korupsi gitu ya? Ya korupsi kepala daerah penyebabnya betul, bukan gaji.
1: Bukan gaji, oke. Kalau memang gaji dan tunjangan tadi saat ini yang diterima Anda katakan besar, apakah itu masih relevan dengan beban kerja yang harus mereka jalankan setiap harinya saat ini Pak?
2: Soal beban kerja relatif ya, ini yang menjadi persoalan adalah apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi? Yeah. Ya, salah satu penyebab yang paling kuat adalah high cost politik. Politik berbiaya tinggi.
1: Oke.
2: Okay. Apa itu high cost politik? Yaitu pengeluaran yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi. Ada dua jenis pengeluaran. Pengeluaran halal, pengeluaran haram. Pengeluaran yang melanggar hukum yang haram itu ada dua komponen utamanya yang paling besar. Yang pertama adalah kandidasi buying, membayar parpol atau gabungan parpol untuk mengusung mereka sebagai calon. Dan yang kedua adalah vote buying, membayar calon pemilih dengan bentuk serangan. Nah, kalau kita merefer ke berbagai penelitian, misalnya Mutakhir, teman-teman di Visipol UGM itu mengatakan untuk calon bupati, calon wali kota terpilih, itu rata-ratanya menghabiskan 30 miliar rupiah.
1: Okay.
2: Kenapa besarnya? Karena dominasi food buying dan kandidasi buying. Jadi kalau 30 miliar itu harus diimpaskan BEP selama 5 tahun, maka 1 bulan perlu THP, take home pay sebesar 500 juta untuk bupati atau wali kota. Pertanyaannya, di negara mana yang wali kotanya bayarannya 500 juta? Nggak ada, bahkan di Amerika Serikat juga nggak sebesar itu bayaran untuk seorang wali kota gitu ya.
1: Okay.
2: Kenapa sih kita bicara soal gaji? Padahal letak masalahnya bukan di situ. Letak masalahnya ada di high cost politik. Itu yang seharusnya menjadi titik perbincangan pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya.
1: Ya, artinya high cost politik ini sangat besar pengaruhnya ke perilaku kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tadi ini, Pak.
2: Iya dong, mereka yang pertama harus kembalikan modal.
1: Ya,
2: yang kedua ya, mereka ingin memupuk modal untuk kontestasi berikutnya. Mereka kan juga ingin terpilih kembali, atau kalau mereka sudah dua periode, mereka ingin naik level, misalnya tadinya bupati atau wali kota ingin jadi gubernur, atau misalnya sudah dua kali di gubernur, mereka ingin jadi anggota DPR RI gitu kan, atau mereka ingin naik ke nasional nih, gubernur-gubernur lagi tiap hari ngonten gitu kan, misalnya kan, itu kan ingin menjadi presiden gitu kan, itu semua butuh modal tuh.
1: Okay.
2: Nah modal itu ya dicari dari berbagai sumber, ada sumber yang sah, misalnya dari uang pribadi, atau misalnya dari sumbangan yang sesuai dengan undang-undang. Ada sumber-sumber yang haram. Sumber yang haram itu antara lain, yang pertama, menjual paket pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan kickback. Barang dan jasa itu dijual kepada vendor, kemudian kepala daerah minta bagian 7%, 10%, bahkan katanya ada yang sampai paling ekstrim, misalnya sampai 15% gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang kasus-kasus terakhir itu kemarin Mas Rudi, mereka para daerah minta kepada para calon pejabat di daerah untuk setor ketika mereka mau dipilih, ketika sedang mengikuti seleksi jabatan. Ya problemnya gini, sudah ada mekanisme seleksi, sudah ada tim seleksi gitu ya. Ini kan tujuannya agar ada merit system, tetapi seleksi itu orangnya kepala daerah, dan pemutus akhir juga tetap kepala daerah. Kemarin kita dengar Mas, misalnya untuk jadi seorang kepala dinas, ada permintaan sebuah mobil bermerek Pajero misalnya, itu kan kasus kemarin ketangkap KPK itu.
1: Iya.
2: Juga ada permintaan setoran ratusan juta, miliaran. Nah juga bahkan di level kepala sekolah, kasus di Klaten dulu itu, itu juga dimintai sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah ini kan satu korupsi akan menimbulkan korupsi baru.
1: Okay.
2: Jadi mereka itu nanti, itu yang diminta setoran, pasti juga akan meres bawahannya atau akan minta kepada pemborong untuk mengembalikan modal dia mencalonkan diri sebagai kepala OPD, baik itu kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai kepala sekolah gitu.
1: Okay.
2: Jadi budget yang tidak di address gitu ya dengan baik. Yang ketiga Mas Rudi, yaitu tas perizinan, segala macam bentuk perizinan, tek harga, gitu Mas.
1: Ya, itu pun tadi saya juga tanyakan Pak di narasumber sebelumnya. Tapi sebelum kesana saya ingin tahu dulu artinya atau berarti bagaimana Anda melihat usulan kenaikan gaji kepala daerah saat ini, Pak?
2: Pertama, pemerintah perlihatkan dulu kepada rakyat komponen penghasilan kepala daerah itu apa saja, berapa jumlahnya, kalau ingin menaikkan akan dinaikkan ke angka berapa, apa alatnya, basis perhitungannya bagaimana. Sangat butuh transparansi Mas Rudi. Ini kan lagi kesusahan di bawah nih, ini rantai kering, daun kering, kegesek angin juga bisa kebakar kalau ini rakyat gitu ya. Situasi saat ini timingnya sangat buruk untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kalau dikomunikasikan tidak transparan, ini bisa semakin menyakiti hati rakyat di bawah yang sedang kesulitan. PHK tinggi sekali Mas Rudi. Masanya ini yang kita sibuk malah kemudian membahas gaji kepala daerah, bukan membahas bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja. Bukan berarti saya menolak ya segala macam bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kalau memang harus dinaikkan penghasilannya, silakan. Tetapi sebelum kesana, maka harus diawali terlebih dahulu dengan transparansi terlebih dahulu, gitu ya. Penghasilan masing-masing daerah seluruh Indonesia tampilkan dulu. Misalnya dimuat di website Kemendagri, gitu ya. Terus dibuat misalnya ini penghasilan segini nggak cukup kan, gitu kan. Nah, ya cukup misalnya, itu baru nanti kemudian diusulkan berapa yang akan diusulkan karena jumlah kenaikan barunya gitu. Nah nanti dijelaskan kepada rakyat, ini kondisi awal, ini kondisi yang diinginkan. Penghitungan ini berasal dari misalnya penyesuaian inflasi misalnya, atau penghitungan ini berdasarkan penyesuaian terhadap penghasilan jabatan setara dan sejenis misalnya.
1: Okay.
2: Jadi kan ada alasan yang bisa disampaikan kepada rakyat. Tapi kalau alasannya adalah biar nggak korupsi, nggak ngefek, nah dia tetap korupsi kok kalau akar korupsinya.
1: Iya. Kalau begitu, kalau memang di atau berbasis kepada kinerja tadi nih Pak Zainur ya, siapa yang paling layak menilai kinerja seorang kepala daerah kalau begitu Pak?
2: Ya rakyatnya lah ya, yang paling layak. Soal kinerja itu sebenarnya ada loh, itu soalnya misalnya gini, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah, yeah, itu kan sudah berbasis kinerja,
1: yeah,
2: seberapa kemampuan dari daerah untuk menarik pajak dan retribusi. Jadi menurut saya itu sudah ada di konteks sekarang gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tadi dikatakan berbasis kinerja, lantas siapa? Apa mau dinilai oleh Kemendagri? Apakah mau dinilai oleh pihak lain? Kan susah. Jadi nggak bisa kemudian apa ya membuat ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu. Dan nanti kan orang akan saling membandingkan penghasilan kepala daerah di satu daerah dengan daerah yang lain. Kan faktornya banyak sekali. Mm-hmm. Misalnya faktor di daerah yang kaya sumber daya alam beda dong dengan daerah yang tidak ada sumber daya alamnya. Atau DKI Jakarta. DKI Jakarta kepala daerahnya tidur juga PAD-nya sangat besar.
1: Iya.
2: Gitu ya. Yeah, itu menurut saya nggak jelas sampai sekarang. Oleh karena itu, coba deh transparansi dulu kepada rakyat. Bagaimana penghasilan kepala daerah yang sekarang dan bagaimana yang diusulkan ke depan.
1: Okay. Gitu. Kalau memang bukan gaji akar masalahnya ini Pak, solusi apa yang seharusnya lebih diprioritaskan kalau begitu?
2: Itu loh, dari sisi rekrutmen kepala daerah dulu, bagaimana untuk menghilangkan vote buying dan kandidasi buying, setidaknya menekan. Solusinya apa sih ya, yang terlibat itu harus dipidana, yang sebagai calon kepala daerahnya harus didiskualifikasi. Bisa nggak kita mendiskualifikasi kepala daerah yang vote buying, yang kandidasi buying? Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya itu bisa menekan angka yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi.
1: Okay.
2: Itu membutuhkan perubahan undang-undang pemilu kada, undang-undang partai politik, undang-undang MD3 ya, undang-undang paket politik. Itu harus dijadikan sebagai prioritas utama dan tidak boleh terpisah dengan agenda reformasi kepartaian, reformasi kepemiluan gitu. Yang kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.
1: Yeah.
2: Pengawasan di daerah itu mati, DPRD tidak berfungsi, apalagi kalau di situ ada politik dinasti, kalau di situ ada oligarki. Kenapa demikian? Ya bayangin, istrinya menjabat kepala daerah, suaminya anggota DPRD, anaknya anggota DPRD, perusahaannya punya banyak unit-unit usaha yang selama ini mengerjakan proyek di daerah. Semuanya jeruk makan jeruk di segala sektor, segala lini. Ini perlu diperbaiki yang begini-begini nih. Juga bagaimana memperbaiki pengisian jabatan di daerah, kepala dinas, kepala badan gitu ya. Itu dalam seleksi jabatan pimpinan itu harusnya independen. Nah ini saatnya menghidupkan Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemarin dibubarkan DPR dan pemerintah. Nah, harus dihidupkan kembali agar kemudian ada lembaga yang dapat menjamin independensi pengisian jabatan di daerah. Tujuannya satu, agar ada merit system.
1: Okay.
2: Bukan kemudian jabatan itu dijual.
1: Yeah.
2: Itu yang paling penting untuk sekarang.
1: Kalau usulan kenaikan gaji tetap disahkan tanpa perbaikan sistem, apa dampaknya yang paling dirasakan nanti ini? Menurut Anda ini, Pak Zainur?
2: Iya, yang pertama tentu tidak menjawab persoalannya. Tidak menghilangkan penyakitnya.
1: Mm-hmm.
2: Tidak akan mengurangi angka korupsinya. Korupsi akan tetap terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu rasa sakit hati masyarakat. Ketika rakyat di bawah sedang menjerit kesusahan dari sisi ekonomi. Ekonomi sangat buruk loh. Ini gila Indonesia ini ya. Ekonominya sedang sangat-sangat-sangat buruk gitu ya. Yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Mungkin secara makro menurut data pertumbuhannya BPS dikatakan sangat indah seperti itu ya. Tapi real di bawah rakyat itu menjerit ya. Banyak PHK di mana-mana ya. Kebutuhan sembako juga sangat tinggi ya. Apalagi sekarang kita tahu karena untuk sembako itu harus bersaing dengan MBG gitu kan. Maka harga-harga di bawah sangat tinggi. Rakyat yang sedang kesusahan tidak bisa nih diejek dengan kenaikan gaji pejabat. Itu ejekan buat rakyat kalau itu dinaikkan. Oleh karena itu sekali lagi, bukan soal kita menerima atau menolak. Mohon transparan dulu dong berapa penghasilannya kepala daerah. Kemudian bagaimana usulannya, buka ruang partisipasi publik untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau publik sudah diberikan transparansi, sudah diberi kesempatan partisipasi, saya pikir nanti publik juga akan paham. Kalau memang itu logis, publik juga selama ini saya pikir tidak kemudian anti terhadap kesejahteraan. Kita mendukung kok kesejahteraan, termasuk bagi para ASN, bagi para pejabat juga memang perlu cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga. Nah itu harus diawali dengan transparansi. Tidak bisa kita membuat kebijakan itu masalahnya adalah A, solusinya adalah B gitu ya, sekali lagi ya. Maka sekali lagi itu ya, resep-resep itu yang harus dilakukan secara bersamaan, transparansinya, juga resep-resep perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya, itu harus dilakukan bersama-sama agar resiko-resiko kemarahan rakyat itu dapat dihindarkan. Jangan sampai terulang tuh misalnya Agustus 2025 ketika kemarahan rakyat, meskipun kemudian digeser kemana-mana ya, itu kemudian menjurus misalnya ketika anggota DPR bicara sembarangan, menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan sampai itu terulang gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini mereka harus belajar nih, para pejabat ini nih. Belajar untuk transparan, belajar untuk partisipatif, jangan menyakiti hati rakyat. Gitu.
1: Pak Zainur Rohman, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama selamat kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam saya selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM Zainur Rohman.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Landasan Udara Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Fajar Walinda.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron terminal kargo baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypass di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
2: Kita lihat ada 6 pesawat undangan kita ini. Dan kita hadir di Batam ya untuk ada di tengah-tengah masyarakat ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU ya. Apa itu pesawat yang kita punya ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
1: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
3: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana tuh? Kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk tengah masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih Batam luar biasa.
1: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
4: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
5: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
4: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
6: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
5: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Jaringan Berita Nasional.
9: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
10: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
11: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
10: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
11: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
12: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
11: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
13: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
11: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
9: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
14: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya ini percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
15: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar, Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
18: Warta Nusantara.
19: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
20: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
18: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
19: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
18: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, jaringan berita nasional.
9: Pendengar, kali ini kami akan lanjutkan tema perbincangan kami, rame-rame kepala daerah minta naik gaji bersama dengan guru besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, periode 2010-2014, Profesor Johermansyah Johan. Prof. Johermansyah, selamat pagi, Prof.
21: Yo, halo, selamat pagi juga, Mas.
9: Ya. Baik, Prof. Johan, terkait dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah. Ini kan berdasar pada PP 109 tahun 2000 yang sudah lama sekali tidak disentuh. Kenapa aturan itu tidak tersentuh tanpa revisi selama 26 tahun ini, Prof?
21: Seperempat abad lebih ya.
9: Iya.
21: Jadi ini sebetulnya bukan tidak pernah ada upaya untuk merevisi kedudukan keuangan atau gaji dan tunjangan kepala daerah itu. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita, itu sudah ada rencana perbaikan dan sudah ada draft-draft perubahan PP, perubahan kepres ya tentang gaji kepala daerah.
9: Okay.
21: Nah, gaji dan tunjangan bupati wali kota itu kan sekitar 5 jutaan. Kemudian gaji dan tunjangan gubernur itu sekitar 8 jutaan. Nah, itu dianggap dari segi penghasilan yang dibawa pulang langsung untuk kehidupannya sehari-hari, belanja sekolah anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya itu sangat kecil. Nah, maka dicoba dirancang perbaikan. Sesudah itu, ketika Presiden mencoba untuk mengkomunikasikannya ke publik, ya, bahwa ini gaji para pejabat negara belum pernah naik-naik nih ya. Waktu itu sudah 13 tahunan ya. Nah, lalu para masyarakat kumpulin koin ya. Kata masyarakat, ya ini kami kasih koin-koin kami kumpulin. Jadi sesudah itu pemerintah diam lagi, tidak mau otak-atiknya. Itulah sampai sekarang muncul lagi rencana untuk menaikkan gaji dan tunjangan ya, khususnya nih ya. Jadi bukan soal yang lain. Jadi gaji dan tunjangan realnya memang segitu dibanding UMR Jakarta misalnya, lebih besar UMR Jakarta daripada penghasilan atau gaji bupati dan wali kota.
9: Okay.
21: Di samping itu juga ada masalah, Mas. Daerah kita kan kota, ada kota besar, kota sedang, kota kecil.
9: Yeah.
21: Itu wali kotanya gajinya sama. Wali kota yang penduduknya belasan juta, puluhan juta, atau bukan atau di bawah 10 juta, itu gajinya sama kota yang penduduknya cuma 300 ribu, 200 ribu sama. Kalau kita lihat di mancanegara, misalnya perbandingan Jepang ya, itu okay, gaji antar wali kota yang kota besar, Yokohama itu bisa 174 juta.
9: Hmm.
21: Tapi kota-kota kecil itu gajinya misalnya 78 juta gitu. Jadi nggak sama. Nah itu juga mungkin harus juga ada penataan. Jadi maksud saya memang baiknya ada penataan ulang, tapi tergantung kemampuan keuangan negara. Kalau memang negara memiliki kemampuan untuk memberi tambahan penghasilan kepada kepala daerah, mengapa tidak ya? Itu penting juga kita ingat, karena negara kan juga harus memberikan insentif,
9: yeah,
21: reward yang layak kepada pejabat negara yang bekerja ya, yeah, untuk mengabdi kepada rakyat itu. Begitu. Yeah.
9: Penataan ulang selain dari luas wilayah tadi, Prof. Anda melihat, yeah, yeah, bagaimana sih sebenarnya beban kerja kepala daerah pada masa itu dan pada masa ini?
21: Yeah.
9: Kan belum tentu juga, yeah, mungkin yang daerahnya lebih kecil ternyata lebih berat bekerjanya. Bisa nggak seperti itu, Prof?
21: Enggak, pasti. Jadi begini, ukuran pekerjaan itu adalah jumlah penduduk, Mas. Jadi kalau jumlah penduduknya besar sampai katakanlah provinsi Jakarta ya, gubernur nih ya, itu atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu penduduknya Jawa Barat 50 juta. Gubernur lain ada penduduknya di Papua itu cuma 400 ribu. Okay. Mengurus orang 400 ribu dengan mengurus orang 50 juta pasti berbeda. Jadi kalau Mas punya anak 10 sama punya anak 2, mana yang lebih sulit mengurusnya, 10 atau 2 ya?
9: Oke, okay, ya.
21: Yeah. Nah itu kira-kira logikanya. Mm-hmm. Jadi tetap lebih berat jumlah penduduk yang diurus oleh kepala daerah, daerah besar namanya. Nah kita belum mengkategorikan itu. Nah di negara-negara yang sudah maju itu dikategorikan. Jadi kota kecil, kota sedang, kota besar ya, kota metropolitan, megapolitan. Itu kota, belum juga kabupaten. Kabupaten Bogor itu tahu penduduknya sudah 6 juta. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 200 ribu. Ada yang cuma 50 ribu. Masa sama perlakuannya, treatmentnya, dan urusannya juga sama. Nah ini kacau kita.
9: Okay.
21: Urusan pemerintahannya juga diberikan 32 urusan.
9: Yeah.
21: Ya, jadi itu juga harusnya disesuaikan dengan kemampuan, keadaan, kondisionalitas daerah otonom itu, urusan, okay, yang diberikan. Kalau dia penduduknya besar atau banyak, urusannya banyak. Kalau sedikit, urusannya sedikit aja. Seperti, yeah, itu sih kira-kira.
9: Tapi pandang saya. Yeah, kalau memang melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, sisi kinerjanya bagaimana dinilainya, Prof?
21: Nah, itu dia. Jadi nanti diukur kinerjanya. Ukuran kinerja itu ada yang namanya pelayanan wajib. Ya pelayanan dasar wajib, pendidikan, kesehatan, ya. Nah itu ada SPM-nya, standar pelayanan minimalnya. Dia sampai nggak standar pelayanan minimal? Kemudian di atas itu, kalau dia melampaui standar pelayanan minimal, itu berarti dia berkinerja baik, ya tinggi katakan begitu. Ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada ukurannya, termasuk kesehatan, ya, termasuk ukuran-ukuran yang pelayanan wajib, wajib pelayanan dasar istilahnya begitu, Mas.
9: Yeah.
21: Nah, itu bisa kita ukur dengan detail dan rinci. Kemdagri itu melakukan pengukuran itu setiap tahun.
9: Oke, okay. Pengukuran yang menilai kinerjanya siapa ini? Agar nantinya tidak sekedar formalitas ini, Prof.
21: Oh, enggak, itu ada evaluasi kinerja namanya. Dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan tim lintas kementerian lembaga yang dilakukan dengan cara transparan ya, melibatkan kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, kemudian juga ada PPKP ya, Kemendagri dan sebagainya.
9: Oke.
21: Okay. Kementerian PU. Jadi itu kemudian yang mempunyai prestasi sangat tinggi biasanya diberi penghargaan. Nah, gitu. Yang rendah juga diumumkan kinerja rendah, ya kan? Nah itu yang biasa yang marah-marah kalau kinerjanya rendah itu, karena nanti efeknya kepada elektoralnya, kepada pilkada berikutnya.
0: Ya, artinya sudah gitu, ada dua faktor atau dua variabel ini, Prof ya, faktor utama atau faktor yang tadi itu luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kinerja, paling tidak mengukur dari standar pelayanan masyarakatnya atau SPM-nya tadi ini. Tapi juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Ada setuju itu, Prof?
21: Ya. Jadi biasanya juga dikaitkan sama PAD. Nah, kalau untuk memberi insentif, katakan begitu ya. Mm-hmm. Nah, harus kita ukur dengan PAD karena dia bekerja kan sebagai kepala daerah otonom, dia melayani masyarakat dan dia juga dipilih oleh masyarakat di daerah itu. Maka insentif atas PAD, ya misalnya berhasil dia meningkatkan realisasi pajak, retribusi, maka dia dapat insentif, katakanlah begitu, itu untuk memberi dia semangat dalam bekerja dan untuk meningkatkan prestasi dan sebagainya.
0: Oke, tapi kalau daerahnya misalnya tidak ada PAD-nya, kecil gitu, kan jadi dirugikan ini. Di situ adil tidak?
21: Ya, PAD-nya juga kecil, nggak ada persentasenya memang. Jadi kalau daerah kecil ya, PAD-nya kan kecil. Nah, itu ada persentase yang diatur. Kalau daerah yang PAD-nya tinggi, persentasenya kecil. Kalau daerah yang PAD-nya kecil, persentase untuk insentifnya juga dinaikkan atau tinggi gitu. Ya. Jadi ada formula yang dibuat sedemikian rupa. Tapi memang kalau uangnya dikit ya tentu dia akan memperoleh insentif yang sedikit, ya kan? Itu saya kira wajar, di mana-mana di dunia juga local government itu seperti itu. Ya, wali kota-kota kecil di Amerika misalnya, ya udah gajinya kecil, ya stafnya juga kecil, ya kantornya juga kecil, gitu ya kan? Ya.
0: Tapi jadi, tapi Prof, ada kekhawatiran besar, ketika PAD menjadi tolak ukur ini, Prof. Ada kekhawatiran seperti ini, nanti kepala daerah mempermudah segala perizinan demi indikasi PAD-nya tadi.
21: Kalau
0: ya memudah perizinan, ya untuk meningkatkan PAD.
21: Ya itu kan ada kontrol, makanya segala macam perizinan itu kan ada standarnya, ya perizinan, lalu kemudian dalam pengadaan barang dan jasa, ya itu sebetulnya sudah ada metode modernnya pengawasan, cuman memang nggak efektif, termasuk juga dalam soal posisi kepala daerah untuk memindahkan orang, mengangkat orang dalam jabatan, itu sudah ada cara-cara kontrol dan pembinaan dari pengawasan dari pemerintah pusat, cuma sistem kita tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena memang jangkauan kontrol dan pengawasan itu jauh. Bayangkan satu pemerintahan pusat ya harus kontrol 546 daerah otonom di Indonesia tanpa punya kantor pemerintahan pusat di daerah. Kalau di Amerika itu, kita saya sekolah di sana ya. Jadi itu misalnya di State of Hawaii itu ada Federal Office namanya yang ngawasi State of Hawaii itu.
0: Oh, ya kan? Okay. Nah, jadi ada pemerintahan pusat juga, di masing-masing daerah untuk melakukan pengawasan seluruh.
21: Dekat dia, hadir dia, ya kan? Nah, kalau di sini kan nggak ada. Jadi kita di sini pemerintah pusat itu kontrol dan pengawasan bupati wali kota diserahkan ke

0: itu, loophole itu harus kita tambal, kita ubah, kita perbaiki, gitu Mas.
1: Artinya hanya sebab itulah tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ukuran kinerja, transparansi, bahkan definisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Prof.
0: Betul juga, itu ada efeknya ke sana. Jadi kalau ada kantor pemerintahan pusat di daerah-daerah itu, seperti kayak di negara kesatuan yang lain, di Perancis misalnya, itu ada perfect ya, kantor-kantor pusat di daerah-daerah otonom itu. Okay. Sehingga dia dipastikan bikin perda benar, kinerjanya on the track, ya kan. Di samping itu rakyat, dan itu publish, dan rakyat bisa mengikuti. Sehingga kemudian dengan data yang dimiliki pemerintahan federal atau pemerintahan nasional, negara kesatuan pun ya, kantor pemerintahan pusat di daerah, itu bisa membuat perbaikan atau perjalanan efektivitas pemerintahan, delivery ke rakyat dan pelayanan publik juga berjalan dengan baik. Nah, kita PR kita masih banyak banget ya. Belum ada, belum lagi disentral fiskal ini yang dilakukan resentralisasi, TKD dipotong ke daerah, urusannya banyak, penangnya banyak dan lain sebagainya. Jadi ini memang ada 1001 PR kita. Belum lagi pilkada tadi disinggung oleh para narasumber sebelumnya ya, pilkada harus dirapikan lagi, jangan
1: berbiaya politik mahal, yang tinggi tadi
0: tinggi. Sependapat itu. Nah, ini waktunya sekarang nih, pemerintahan sekarang ini karena pilkadanya 2029 ya, siapkan undang-undangnya 2027 ya kan, 2 tahun sebelum pilkada, plus perbaiki undang-undang Pemda 23/2014, jadi inline paralel. Pemerintahan daerah baru ke depan tidak boleh lagi yang kena-kena OTT KPK melulu ini. Tidak boleh lagi gajinya yang di bawah UMR gitu ya kan. Berilah yang patut dihargai sebagaimana layaknya seorang pekerja di mengabdi untuk negara.
1: Ya, jadi kalau PP 109 atau 109 2000 ini mau direvisi, mekanisme evaluasinya dari mana dulu ini, Prof? Undang-undang politiknya, pemilunya, Pemdanya, atau apa ini yang harus dievaluasi dulu ini,
0: Prof? Simultan. Jadi kalau induknya itu adalah pilkada, itulah yang menghasilkan kepala daerah ini. Kemudian undang-undang Pemda yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan urusan dan kewenangannya. Lalu dari situ kita menata lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala daerahnya. Kira-kira stepnya kayak gitu. Ya, jadi diawali dari perbaikan undang-undang pilkada, paralel naikin juga undang-undang Pemda 23/2014, kalau sudah direvisi paralel, kemudian setelah itu eksekusinya ada PP yang kita betulkan, ada kepres baru yang harus kita terbitkan. Begitu sih ngurus pemerintahan negara ini, harus ada crafting yang teliti, yang detail.
1: Tidak ya, bisa parsial artinya begitu ya, Prof ya, tidak bisa secara parsial. Gitu. Paling tidak biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama ini, Prof? Tidak hanya kalau dari PP-nya sendiri ya, tetapi
0: saya
1: harus melihat yang lain juga.
0: Kalau saya dari pengalaman, dari pengalaman itu kalau dikerjakan 2026 ini naskah akademiknya, kemudian 2027 kita mulai membahas, akhir 2027 udah jadi tuh barang.
1: Akhir ya, 2027?
0: Kita gunakan, iya. Sebaiknya memang 2027 juga sudah beres itu semua aturan-aturan pilkada, 2 tahun sebelum pilkada. Lalu kemudian Pemda mungkin bisa kita selesaikan di 2028 atau 2027 akhir. Lalu tindak lanjut siapkan PP-nya 3 bulan, 4 bulan PP jadi tentang kedudukan keuangan. Dan kemudian yang penting lagi ekonomi perbaiki dulu, supaya negara jangan nanti kita sudah betulin itu, negara ekonominya ngos-ngosan ya kan.
1: Jadi itu yang ingin saya tanyakan negara. Berikutnya itu, sejauh mana hal itu juga menjadi pertimbangan agar aturan yang baru nanti itu tidak menimbulkan masalah yang baru lagi nih, Prof? Gimana?
0: Iya. Jadi kita juga harus sesuai pasak dengan tiang, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi kemampuan keuangan negara, kalau lagi uangnya memang terbatas, defisit melulu, jangan dulu naikin gaji. Boleh saja regulasi kita siapkan, tapi belum kita eksekusi, ya, belum difinalisasikan. Seperti itu. Saya kira memang harus pemerintahan itu realistik ya, jangan maksain. Tiba-tiba uang sedikit terus gajinya dinaikin, gaji-gaji siapa yang dinaikin kemarin, itu hakim lah, ada tentara lah dinaikin gajinya kan, kayak gitu itu juga kurang pas lah.
1: Artinya apakah saat ini memang muncul kesenjangan gaji, paling tidak di kalangan antar kepala daerah kalau begitu, Prof ya, dari penjabaran Prof Juli yang tadi sampaikan sejak tadi, Prof?
0: terjadi harus ditata ulang. Kan nggak mungkin kita kerjaannya ngurusin orang besar, orang banyak, wilayah luas, kemudian penghasilan sama dengan orang yang

0: dikit, wilayahnya dikecil, katakan gitu. Kompleksitasnya pasti berbeda dalam mengurus pemerintahan, maka gajinya berbeda. Dan itu dipraktekkan di mancanegara. Tadi saya kasih contoh, Yokohama itu wali kotanya dapat 187 juta. Sementara kota-kota kecil kayak Kobe segala macam itu cuma dapat 70-80 juta. Gitu Mas.
1: Oke, terakhir Prof. Jangka pendek apa yang harus segera dilakukan sebagai salah satu syarat wajib sebelum aturan baru nanti itu dibahas lebih serius atau bahkan disahkan ini, Prof. Ju?
0: Ya, kalau yang jangka pendek ini saya kira yang harus kita kerjakan prioritasnya adalah untuk pengawasan dan pembinaan, fasilitasi aja dulu kepala daerah itu untuk agar dia jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat pelayanan publiknya merosot, ya, akselerasi pembangunan turun, dan ya jadi kayak gitu yang akan kita perbaiki ke depan jangka pendek ya. Jadi pusat juga harus lebih hadir dalam pendampingan kepada para kepala daerah untuk bisa meyakinkan kepala daerah supaya janganlah terlalu ngoyo ya, minta rame-rame naik gaji dulu ya, kita betulin dulu regulasinya. Kita rapiin dulu keuangan, keadaan ekonomi kita, gitulah gitu. Jadi menenangkan itu Mas, keadaan sekarang ini jangan mereka ngotong-ngotong rame-rame lewat asosiasi itu menekan pemerintah pusat. Itu saran saya.
1: Baik, Profesor Ju Hermansyah Johan, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof. Salam sehat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Profesor Ju Hermansyah Johan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pekan ASI Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Mengusung tema global, Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Momentum menjadi pengingat penting, pemberian air susu ibu ASI bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, lingkungan kerja, tenaga medis, dan masyarakat. Lalu disebutkan mengapa ASI eksklusif ini sangat krusial. Karena nutrisi sempurna mengandung komposisi alami paling sesuai untuk kebutuhan bayi. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut terkait sambut Pekan ASI Sedunia 2026, saat ini kami telah bersama Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esther Nita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi, yang telah tersambung di ujung telepon.
3: Wawancara Pro 3.
4: Dokter Naomi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Ana. Selamat pagi, pendengar semua.
4: Baik, Dokter Naomi, bagaimana ini capaian ASI eksklusif di Indonesia saat ini menurut IDAI, Dokter Naomi?
5: Makasih, Mbak Ana. IDAI mengapresiasi capaian ASI eksklusif di Indonesia sudah agak meningkat, sekitar 70%-an kalau menurut sekitar 66% menurut WHO dan UNICEF datanya, tetapi belum merata terus terang. Jadi tidak semua daerah cakupannya sama, tapi meningkat dibanding tahun 2017 yang 50%, sekarang meningkat menjadi sekitar 66% average, tapi tidak merata. Gitu Mbak Ana.
4: Baik, itu tidak semua daerah cakupannya sama. Kalau untuk terendahnya itu ada di mana, Dokter Naomi?
5: Iya, menurut SK laporan survei Indonesia, yaitu sekitar Papua itu 44%, Gorontalo 50%. Jadi sekitar daerah-daerah itu juga ada daerah Kepulauan Riau yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang ada tidak merata, tapi average sekitar 40 sampai 66% tidak merata. Jadi range-nya sekitar begitu, Mbak.
4: Nah, Dokter Naomi tadi dikatakan average-nya adalah mencapai 66% begitu ya, meningkat dari tahun sebelumnya menurut WHO dan UNICEF sendiri. Nah, tantangannya ini seperti apa, Dokter Naomi, dalam memberikan ASI eksklusif ini dari seorang ibu?
5: Iya, terima kasih, Mbak. Jadi ibu menyusui itu tentunya butuh support ya. Tidak semua kesalahan atau kegagalan menyusui itu tidak bisa dilimpahkan 100% ke ibunya karena dia butuh support system. Nah, tantangannya adalah mungkin kurang pendampingan selama proses menyusui tersebut. Sebenarnya seharusnya kan sudah diberikan edukasi sejak kehamilan supaya si ibu mempersiapkan diri pada saat dia melahirkan dan menyusui. Nah, dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan pun itu banyak sekali tantangannya. Misalnya pelekatannya, posisinya itu kan juga harus diajarkan dan didampingi. Juga edukasi mengenai kalau hari-hari pertama ASI itu belum keluar, itu ada suatu proses fisiologis di mana ibu tetap harus didampingi sambil kita memantau bayinya. Nah, pendampingan-pendampingan seperti itu mungkin belum merata dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga si ibu kadang-kadang kurang percaya diri atau bahkan juga support sistemnya yang kurang. Support system itu bisa dari keluarga inti, terutama suami, ibu, mertua, dan tenaga kesehatan di sekitarnya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah setelah kalau dia berhasil melewati itu, pas mau masuk kerja, itu juga tantangan, salah satu tantangan yang bikin kegagalan ASI eksklusif. Ya, mungkin di tempat kerja pun harus ada support system dari tempat kerja. Harus ada ruangan, diberikan kesempatan untuk memompa ASI-nya. Nah, tantangan lain adalah promosi susu formula. Yaitu yang bisa menarik, artinya menarik tidak mendukung lah ibu-ibu menyusui. Itu sebagian besar dari tantangan yang dihadapi ibu-ibu menyusui.
4: Nah, kalau untuk dukungan keluarga dan tempat kerja bagi ibu menyusui, berarti tadi sangat besar begitu ya, Dokter Naomi ya. Tapi pada faktanya di lapangan, menurut pengamatan Dokter Naomi, seperti apa ini, Dokter?
5: Iya, kalau dukungan dari keluarga, dari suami, memang sebagian sudah ada, sudah banyak juga yang mengerti pentingnya ASI dan mendampingi istrinya, tetapi mungkin implementasinya belum maksimal di seluruh Indonesia ya. Artinya itu yang harus kita perjuangkan untuk memaksimalkan kiat-kiat yang sudah terbukti sebenarnya itu akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Jadi pada prakteknya misalnya di tempat sehari-hari juga banyak sekali mungkin ibu-ibu sebenarnya ingin menyusui, tetapi hari pertama kedua belum keluar ASI-nya, mertuanya, ibunya atau bahkan suaminya sudah, aduh ini nggak ada nih ASI-nya, dok saya minta susu formula. Nah, itu seperti itu mbak, ada. Nah, juga di tempat kerja barangkali memang sudah ada sebagian sudah menyediakan tempat untuk memerah ASI, tetapi kadang-kadang waktu yang diberikan tidak maksimal di tempat kerja. Artinya kan si pegawai perempuan yang menyusui ini harusnya diberi kesempatan untuk memerah ASI-nya, jadi punya kesempatan, punya ruangan untuk memerah dan menyimpan ASI-nya sampai dia bisa mau pulang. Kemudian juga didukung di tempat kerja juga mengapresiasi ibu menyusui. Itu yang mungkin implementasinya belum maksimal. begitu Mbak Ana.
4: Baik, Dokter Naomi, nah kalau untuk dampaknya sendiri, kalau bayi tidak mendapatkan ASI sesuai anjuran, seperti apa ini dampaknya nanti?
5: Iya, kita tahu bahwa ASI itu kan bukan cuma nutrisi ya, tapi dia ada zat anti-infeksi dan ada hormon-hormon pertumbuhan. Riset itu mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diberi ASI tentunya mempunyai angka morbiditas atau kesakitan untuk ISPA, diare lebih tinggi. Dan ketika remaja, angka obesitas yang tidak minum ASI lebih besar dibanding dengan yang minum ASI. Kemudian bukan hanya untuk anak-anaknya juga, untuk ibunya juga berdampak. Ibu-ibu yang menyusui itu angka risiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding dengan yang tidak menyusui bayinya, gitu Mbak Ana.
4: Ya baik. Lalu kalau untuk upayanya sendiri yang didorong oleh IDAI untuk meningkatkan keberhasilan menyusui, seperti apa ini Dokter Naomi?
5: Ya, IDAI sudah melakukan banyak edukasi ya, baik ke dokter, baik ke bidan maupun ke lini-lini yang lebih bawah dengan program-program yang sudah diberikan. Tentunya IDAI sangat mendukung untuk dilaksanakannya 10 step untuk baby friendly hospital. Mengedukasi kami juga dari IDAI sudah membuat modul, Satgas ASI juga membuat modul yang diperuntukkan untuk dokter, bahkan dokter dan dokter spesialis anak untuk lebih memahami masalah-masalah yang timbul di 2 minggu pertama terutama. Karena terus terang dokter anak itu kan yang langsung menghadapi pasien ya. Jadi itu harus punya bekal yang cukup knowledge dan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi supaya maksimal hasilnya. Jadi kita juga membuat modul untuk melatih semua tenaga kesehatan.
4: Baik itu. Dokter, berarti modulnya ini sudah dimiliki oleh para nakes begitu ya, dan dipastikan juga diimplementasikan dengan baik begitu ya Dokter Naomi ya?
5: Ya, dimiliki oleh IDAI, Satgas ASI, dan kami mensosialisasikannya ke seluruh IDAI-IDAI cabang di seluruh Indonesia gitu Mbak.
4: Nah Dokter Naomi, di hari Pekan ASI ini, apa mitos menyusui yang masih sering ditemui di masyarakat ini dan perlu diluruskan Dokter Naomi?
5: Iya, banyak yang gini ya, misalnya contohnya, waduh payudaranya kecil, nggak ada tuh ASI-nya gitu ya. Padahal kan payudara kecil itu semua strukturnya sama, cuma besar kecilnya itu kan dari lapisan lemak saja. Padahal produksi ASI tidak ditentukan oleh lapisan lemaknya, jadi itu yang paling sering. Ya. Jadi terus, wah ASI-nya kalau nggak dikeluarin nih nanti basi, ya nggak ada ya ASI basi. Itu sering banget mitos-mitos seperti itu, Mbak.
4: Ya, baik. Lalu kalau untuk pengaruh media sosial sendiri begitu di era saat ini ya, Dokter Naomi, terhadap keputusan ibu dalam memberikan ASI seperti apa ini Dokter Naomi pengaruhnya?
5: Oh, besar sekali, Mbak. Ini jadi media itu kan kalau kita lihat di warm chain, artinya semua lini, semua dari kita ini punya peran sangat besar untuk mendukung ibu menyusui. Salah satunya adalah media. Nah, kita mengharapkan media lebih mempromosikan ASI ketimbang mempromosikan susu formula. Artinya, si ibu itu harus lebih banyak mendengar asupan yang baik. Karena memang secara kenyataan, realitanya promosi atau marketing ASI itu harusnya lebih daripada marketing susu formula, kan? Artinya, itu dia membantu. Dan media itu banyak ya, salah satunya ini seperti RRI baik sekali, kita berapresiasi lah untuk keinginannya atau membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ASI itu adalah yang terbaik gitu ya. Karena apa yang lebih sering didengar, apa yang lebih sering diedukasi, tentunya harusnya itu yang lebih masuk ke ibu-ibu gitu.
4: Oke, baik. Nah, Dokter Naomi mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada seluruh orang tua di Indonesia dalam Pekan ASI Sedunia 2026 ini.
5: Baik, terima kasih. Jadi, para ibu-ibu, bapak yang punya bayi, ingat bahwa ASI adalah nutrisi terbaik untuk kesehatan, untuk kecerdasan, dan tumbuh kembang yang optimal seorang anak. Tidak ada lagi yang lebih baik dari ASI. Tidak ada susu formula manapun yang mempunyai kandungan sebaik ASI. Jadi kita harus melindungi bayi, menyayangi bayi supaya semua mendapat hak yang seharusnya didapati oleh seorang bayi untuk mendapat tumbuh kembang yang optimal. Gitu.
4: Baik, Dr. Naomi, semoga memang di Hari Pekan ASI Sedunia ini banyak masyarakat yang awareness begitu ya terkait ASI ini, tidak mempercayai mitos-mitos yang beredar begitu ya Dr. Naomi ya. Sehingga memang cakupan iya, ASI-nya lebih ini lebih 100% begitu ya.
5: Iya.
4: Baik, terima Amin. Kasih Dr. Naomi.
5: Lebih baik tanya ya? Ke ahlinya ya, ke dokternya daripada WA-WA sesama ibu-ibu yang kan sering banget tuh WA antara ibu-ibu yang aduh akhirnya kemana-mana ya, oh ini gak boleh kasih ASI, ini jangan, ini gitu ya kan. Lebih baik tanya dengan yang kompeten.
4: Ya, okay. Konsultasi dengan nakesnya begitu ya Dr. Naomi ya, agar tidak terjadi saling kompor begitu ya Dr. Naomi ya istilahnya ya.
5: Iya.
4: Baik, Dokter Naomi. Iya. Terima kasih nih Dokter Naomi telah memberikan update terkininya, lalu juga mengapresiasi RRI tadi ya Dokter Naomi ya. Selamat pagi.
5: Iya. Terima kasih.
4: Dokter Naomi Esternita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, berbicara di Pekan ASI Sedunia 2026.
6: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Tengah, yang tercatat terdapat 56 kejadian dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
2: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
1: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
2: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus digencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
3: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar. Sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
2: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi
1: EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kami mengangkat topik terkait Merdeka dari Krisis Iklim, edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Salah satu tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim, pendengar Pro 3, yang dampaknya semakin nyata mulai dari meningkatnya suhu udara, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Semangat kemerdekaan harus juga dimaknai sebagai upaya untuk bisa membangun bangsa Indonesia yang tangguh untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ke depan. Dan tentunya pada malam hari ini, melalui dialog Early Warning System, RRI Pro 3 mengajak publik untuk memahami tantangan perubahan iklim sekaligus berbagai solusi yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk membahas hal tersebut, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda tiga narasumber yang akan berbincang bersama kita semua pendengar. Yang pertama, saya dengan Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MMM Hut. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan Lestari Kementerian Kehutanan. Bapak Erwan.
2: Iya. Apa kabar? Sehat semua. Baik-baik semua.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Ya, berikutnya saya juga menyapa untuk Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Ya baik, terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Ibu Amanda Katilinyodi, PhD. Beliau adalah Food and Climate Shaper sekaligus bagian dari Climate Reality Indonesia. Ibu Amanda.
3: Ibu Gia, pendengar, pemirsa.
1: Terima kasih Bu Amanda sudah bergabung bersama EWS. Baik, kita langsung mulai saja pendengar Pro 3 untuk perbincangan yang pertama. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Erwan. Baik Bapak Erwan, kita mengetahui bahwa memang hutan merupakan salah satu benteng utama dalam mengendalikan perubahan iklim. Nah, bagaimana kondisi pengelolaan hutan Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan krisis iklim, Bapak?
2: Ya, terima kasih Mbak Kea dan para narasumber yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa memang hutan adalah salah satu benteng ya dalam mengendalikan iklim. Karena kita memandang bahwa hutan itu bukan sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai sistem penyangga kehidupan. Sehingga kita dalam pengelolaan hutan ini saat ini diarahkan kepada keseimbangan antara ekologis, sosial, dan ekonomi. Jadi kami tidak hanya mementingkan satu aspek tapi keseimbangan tadi. Nah, apalagi sekarang dengan tantangan dari luar yang begitu besar, kita semakin memperhatikan fungsi ekologisnya. Dan kami di kehutanan juga sudah punya early warning sistem pencegahan deforestasi yang melalui sistem monitoring hutan nasional yang disingkat SIMONTANA, sehingga perubahan tutupan itu bisa terdeteksi sejak awal, Mbak. Jadi sehingga itu kita bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, upaya itu juga kita akan menuju kepada Indonesia Full Net Zero tahun 2030, dimana kita membuat bagaimana sih penyerapannya, penggunaan lahan ini mau menyerap karbon lebih besar daripada yang dilepaskan, yang dihasilkan, sehingga ini menjadi tulang punggung dari penanggulangan ini krisis iklim ini, Mbak. Jadi kita akan menjaga bahwa suhu itu tidak boleh naik kan gitu, sehingga kita bisa nyaman dalam berhidup ini ya juga, sehingga kita juga memberikan kepada generasi muda, generasi yang akan datang, hutan yang tetap terjaga. Gitu, Mbak.
1: Baik, Bapak, untuk saat ini program apa saja yang menjadi fokus dari Kementerian Kehutanan, terutama untuk upaya penurunan emisi gas karbon?
2: Ya, ada beberapa program prioritas nih Mbak Gea. Jadi ada, pertama adalah tentunya yang seperti disampaikan tadi, pengurangan deforestasi ya, dengan kita menjaga, meningkatkan pengawasan dan penggunaan teknologi pemantauan, juga mengeluarkan kebijakan multiusaha, multiusaha kehutanan. Jadi tidak hanya menebang pohon saja, jadi kita juga memanfaatkan jasa lingkungan yang ada, juga hasil hutan non kayu. Yang keduanya tentunya dari setelah kita mengurangi deforestasi, kita merehabilitasi. Jadi kan kita ketahui memang hutan sudah kita eksploitasi sejak dahulu kala ya. Saatnya kini kita kembali untuk melakukan penanaman lagi kan gitu ya. Memulihkan ekosistem serta meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim ini untuk menjadi menanam. Ketiga, penguatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk tetap mengelola, memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola sehingga mereka mendapat manfaat ekonomi sekaligus menjaga hutannya. Keempat, kita sedang mungkin yang Mbak Kia sudah dengar juga tentang masalah karbon ya. Perdagangan karbon ini sudah kita coba akan galakkan. Jadi tanpa menebang pun sebenarnya bisa kita, tadi yang kita emisi karbonnya tidak kita keluarkan tapi sehingga mendapat manfaat nilai ekonomi itu. Jadi kita berjalan transparan, tapi juga karena jangan sampai nanti ada double accounting ya, manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar hutan juga aja, tidak hanya segelintir pengusaha itu kan gitu. Kelima, tentunya bahwa itu bisa dilaksanakan tentunya kalau penegakan hukum dan tata kelola hutannya harus baik. Itu Mbak, salah satu beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini.
1: Oke, baik Bapak Erwan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan.
2: Terima kasih ya.
1: Bergeser terlebih dahulu Bapak ke narasumber berikutnya, yaitu Prof. Erma dari BRIN. Nah Prof, untuk saat ini bagaimana gambaran kondisi perubahan iklim di Indonesia berdasarkan hasil riset dari BRIN, Prof?
4: Ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa saat ini fenomena yang paling bisa berkontribusi besar terhadap perubahan iklim itu adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik saat ini ya, yaitu Super El Nino. Karena suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu memanas seluruhnya, bahkan juga di bawah permukaan, dengan suhu yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau bisa dikatakan karena sudah melampaui 2 derajat Celcius, ini berarti sudah super, tidak hanya di permukaannya, tapi juga di bawah permukaan itu bahkan 9 derajat Celcius. Dan belum selesai pemanasan ini, terus menyebar, meluas, dan kelebihan panas ini tidak mungkin hanya berada di laut gitu ya, pasti ditransfer ke udara, ke atmosfer. Inilah yang berkontribusi besar, walaupun ini secara alamiah, tapi bisa mengamplifikasi. Mengamplifikasi artinya menambah kali lipat perubahan iklim yang sekarang sudah terjadi. Jadi pemanasan global ini kemudian dihitung oleh para ilmuwan bisa meningkat sebesar 2, bahkan ada yang memprediksi 3-4 derajat Celcius bisa tercapai di tahun 2027-2028 nanti, setelah fase El Nino ini berjalan selama kurang lebih 6 bulan, super ya, super El Nino ini. Jadi ini hal yang penting, karena sekarang fluktuasinya kan 1,5 derajat Celcius. Nah, sementara Paris Agreement itu jangan sampai dia lebih dari 1,5 sebenarnya kan, sampai 2050. Tapi sekarang sebenarnya sudah 1,5. Dan karena ada Super El Nino, maka ini bisa menambah sehingga suhu permukaan ini bisa dipercepat kenaikannya menjadi 2 derajat Celcius. Nah, itu nggak bisa kita cegah. Kita hanya secara alamiah hanya apa ya, dalam hal ini sudah bisa dipastikan bahwa peningkatan suhu permukaan bumi ini akan lebih panas di tahun 2027 gitu ya. Karena fenomena ini sedang bergerak dan terus-menerus terjadi begitu. Nah, artinya bahwa bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu saja terpengaruh gitu ya. Dalam kajian tidak ada El Nino-nya saja gitu ya. Dalam kajian yang sudah kita lakukan di BRIN, itu peningkatan dengan skenario sedang ya, moderat gitu ya, sekitar 1,5 ini, itu sudah menimbulkan hampir 2 kali lipat kenaikan cuaca ekstrimnya, gitu. Dan itu terjadi terutama yang pertama yang menduduki peringkat cuaca ekstrim paling sering dan paling besar gitu peningkatannya signifikan itu adalah Sumatera. Yang meningkat adalah hujan ekstrim dan angin ekstrim di satu sisi begitu ya. Di sisi yang lain juga ada ancaman kekeringan apabila ada pemicunya seperti sekarang ini ada El Nino gitu ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ada peringkat-peringkat pulau yang menduduki rawan atau rentan terhadap cuaca ekstrim karena perubahan iklim. Yaitu yang pertama tadi Sumatera, saya menyebut Sumatera. Dan kita sudah tahu bahkan 2025 badai begitu ya, sinar, siklon tropis sinar terjadi di Sumatera begitu. Nah yang kedua, pulau yang kedua yang juga rentan dan rawan dengan perubahan iklim ini adalah Kalimantan gitu ya. Kalimantan ini juga terkena dampak dari perubahan iklim berupa cuaca ekstrim juga, tapi cuaca ekstrimnya itu hujan ekstrimnya yang lebih meningkat dibandingkan dengan angin. Kalau Sumatera tadi angin ditambah dengan hujan, gitu. Nah ini harus dipahami. Sementara di satu sisi, di sisi yang lain, Kalimantan juga sama, gitu, menghadapi kekeringan juga. Kekeringannya karena Kalimantan lebih responsif atau lebih sensitif terhadap fenomena El Nino itu dibanding dengan Sumatera. Sumatera masih memungkinkan ada hujan, tapi Kalimantan tidak. Jadi Kalimantan lebih rentan terhadap kekeringan, terutama timur, selatan, dan tengah, begitu ya. Itu berdasarkan pemetaan dan hasil proyeksi dari kajian kami yang menunjukkan bahwa dua pulau ini punya sangat rentan dan terkena dampak, gitu ya, terkena dampak dari perubahan iklim, yaitu berupa dua kondisi anomali yang ekstrim dalam hal cuaca dan iklim, yaitu kekeringan di satu sisi. Kita tahu kekeringan itu kan slow onset ya, artinya dia harus terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru dampaknya itu akan terasa. Tapi kalau kita bicara soal banjir dan longsor, itu fast onset atau rapid onset gitu. Itu juga terdampak gitu ya, itu juga rentan. Bagaimana dengan Jawa? Jawa dalam hal ini karena berada di selatan ekuator jauh lebih stabil sebenarnya dalam hal dampak perubahan iklim ini. Hanya saja suhu ya, pengaruhnya adalah suhu, responnya adalah suhu. Suhu maksimum dan suhu minimum yang akan berubah lebih ekstrim begitu ya. Artinya bisa mencapai panas sekali di siang hari dan juga dingin pada saat di dini hari begitu. Itu yang akan terjadi sampai 2050. Karena proyeksi ini adalah proyeksi near future, yaitu diproyeksikan sampai 2050, artinya terdekat dan kita menuju Indonesia emas begitu ya. Oleh karena itu fakta-fakta ini sudah tidak bisa lagi kita abaikan gitu ya. Dan sekarang pun dengan kondisi super El Nino yang belum selesai ini, kita semua ya, para ilmuwan tuh ya dalam hal ini cemas gitu. Bagaimana kita akan menghadapi situasi 2027 dan 2028 yang pasti sudah bisa dipastikan jauh lebih panas dibandingkan dengan saat ini gitu ya. Ketika kita masuk kepada fase dari bulan Maret gitu, terutama Maret, April, Mei menuju ya, transisi menuju kemarau di tahun depan, itu kemungkinan jauh lebih ekstrim panasnya. Dan memang efeknya lebih banyak ke negara-negara di lintang menengah dan tinggi dalam hal ini. Saat ini saja kan sudah banyak ya kondisi heat wave, gelombang panas ekstrim yang memakan korban, kemudian karhutla atau wildfires gitu ya. Itu sudah terjadi di mana-mana juga di Eropa gitu ya, membara betul panasnya. Dan mereka, kita semua sebenarnya sedang menunggu-nunggu bagaimana situasi 2027 gitu. Itu oleh karena itu kita harus benar-benar mengantisipasi, karena memang yang paling terdampak dalam situasi super El Nino itu adalah hutan gitu. Hutan ini tidak boleh sedikit pun dibiarkan situasi yang terbakar, ada titik api dan kemudian menjadi kebakaran yang terbuka begitu ya. Karena saking keringnya udara, saking tidak adanya hujan, absen dari hujan, dan kelembaban yang sangat rendah, radiasi maksimum yang sangat tinggi, semua kombinasi ini serta angin yang tidak ada, itu akan sangat sulit memadamkan ketika sudah terjadi kebakaran di hutan. Nah ini yang menjadi alarm kita menurut saya, karena ini yang paling aktual. Kita nggak bicara soal ya kalau tadi ada isu yang karbon dan sebagainya, itu hal-hal yang preparation kan gitu ya, rencana strategis ke depan gitu. Tapi ini yang sudah di depan mata ini loh, ini belum selesai nih gitu. Super El Nino-nya yang bisa sangat rentan nih hutan kita terbakar pada situasi sekarang. Karena Agustus ini jauh lebih panas dan lebih kering dibandingkan Juli, dan kita masuk September, September akan lebih panas dan lebih kering dibandingkan dengan Agustus. Itu saja gambaran anomali yang bisa terjadi dan bagaimana urgensi kita ini sangat penting saat ini untuk menjaga hutan kita. Saya kira itu dari sisi saintifik dan kajian yang sudah kami lakukan.
1: Oke, baik. Baik.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke Ibu Amanda Katilinyode dari Climate Reality Indonesia. Baik Ibu Amanda, kalau menurut Ibu Amanda sendiri dari Climate Reality Indonesia, ini mengapa perubahan iklim harus menjadi isu yang dipahami oleh seluruh masyarakat, Ibu? Bukan hanya kalangan ilmuwan saja atau pemerintah, tapi kita semua harus menyadari dan tahu tentang krisis iklim. Apa yang menurut Ibu penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait hal tersebut?
6: Baik Mbak Gia, jadi mungkin sebelumnya saya terangkan dahulu, Climate Reality Indonesia ini adalah sebuah lembaga nirlaba dengan 1.200 relawan di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatannya itu adalah mencoba memahami dan menyikapi perubahan iklim. Mereka bukan orang-orang pemerintah, mereka datang dari segala lapisan masyarakat dan ragam usianya, memang rentang usianya cukup jauh ya, jadi antara umur 12 sampai 70 lebih. Karena mereka sudah merasa bahwa perubahan iklim ini sudah dialami sehari-hari. Meja makan sudah terpengaruh, kesehatan terpengaruh, pekerjaan, petani, nelayan, perimba, bahkan juga kehidupan di kota. Nah, peran dari masyarakat ini mulai disadari oleh dunia. Tadi Prof. Erma bicara mengenai Paris Agreement. Di persetujuan Paris itu sudah disebutkan peran non-state actors. Kalau tadinya hanya state actors, sekarang non-state actors juga sudah ikut berperan karena tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi kalau misalnya ilmuwan kan memberi kita bukti, tadi seperti disampaikan ada bukti-buktinya. Kemudian pemerintah kan harus membuat kebijakan bagaimana menyikapi ini dan bahkan juga mengikuti apa yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional. Kebetulan saya sedang menyiapkan atau menyusun buku, judulnya The Practice of Seeing. Ini bagaimana kita belajar melihat. Oke, ada solusinya, tapi sebelum solusi itu kita harus sudah mulai belajar melihat dengan makna apa sih sebenarnya yang sedang berubah. Jadi kalau kita mulai melihat, kita mulai peduli. Kita mulai peduli, kita akan bertindak karena tidak bisa hanya pemerintah yang menyikapi ini semua. Jadi sebenarnya tantangannya itu bukan hanya kurangnya informasi, tapi bagaimana masyarakat melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari mereka dengan krisis iklim dan apa yang dapat dilakukan. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam kesepakatan internasional ada state actors, ada non-state actors, dan diharapkan peran semuanya untuk menyikapi krisis iklim.
1: Oke, berarti di Climate Reality Indonesia sudah ada upaya-upaya yang memang bertujuan untuk lebih mendekatkan realitas kehidupan dengan kondisi krisis iklim saat ini, Bu Amanda, begitu ya. Nah, kalau saat ini seperti apa peran edukasi dan komunikasi publik dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi iklim? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Amanda dan juga teman-teman rekan-rekan di Climate Reality Indonesia?
6: Jadi memang kegiatannya cukup beragam. Tadi saya katakan ada 1.200 relawan dan mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan banyak ilmuwan, profesor, dosen dan sebagainya lepas topi. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi orang tidak cukup hanya dengan melihat grafik gitu ya. Orang itu akan berubah karena ada cerita, pengalaman, dan keterhubungan. Karenanya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan komunikasi. Seperti misalnya melibatkan fotografi, pameran, bagaimana kita merefleksi, Oke, kita berbuat sesuatu, tapi harus refleksi juga bagaimana hasilnya, bagaimana peran kita, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bahkan juga seni. Seni untuk membantu orang mengalami sendiri, ya. Jadi harus ada experience-nya tentang persoalan-persoalan lingkungan. Jadi apa yang kami lakukan dan kami ciptakan, seperti misalnya buku, peralatan, tools, dan lain sebagainya itu menjadi alat dialog. Karena memang harus lebih banyak dialog, dan kalau misalnya melakukan sesuatu itu dari dalam, daripada diperintah misalnya, ya, pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi masyarakat atau para pemangku kepentingan itu harus juga berpikir, oh ini masalahnya tentang saya, jadi saya bisa menjadi bagian dari solusi. Tidak akan ada kata tanggung jawab pemerintah, tuh, tanggung jawab ilmuwan, tanggung jawab pengusaha, dan lain sebagainya. Karena tadi kesepakatan internasional sudah mengatakan semuanya harus terlibat.
1: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Bapak Erwan. Baik, Bapak Erwan, untuk saat ini bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya untuk bisa menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi deforestasi? Ini masih menjadi PR bersama untuk kita. Bagaimana tanggapan Bapak?
2: Iya, sebelum menjawab ini, tadi saya setuju dengan Prof tadi yang mengatakan bahwa kebakaran jangan sampai terjadi. Itu juga menjadi prioritas kita, ya. Memang sudah, itu sudah bertahun-tahun sejak dahulu kita menjadi kegiatan yang inti, itu sudah menjadi bertahun-tahun. Makanya ini sudah tidak coba kita sampaikan, karena itu sudah kita kerjakan sejak lama, dan juga ada kami, ada direktorat yang khusus untuk menanggulangi kebakaran itu. Jadi ini juga bukan menjadi tugas kami saja, tadi seperti yang kita sampaikan dari narasumber yang lain, bahwa menjaga iklim itu bukan hanya tugas pemerintah saja, kan juga tugas peneliti saja, tapi semua pihak. Jadi kami dari bicaranya dari sisi pemerintah, ya, paradigma pemanfaatan hutan pembangunan saat ini, antara kita tidak hanya memilih masalah ekonomi yang lebih penting atau sosialnya atau lingkungannya, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan itu. Kita tahu bahwa negara ini juga masih membutuhkan dana, ya. Kalau kita bisa bersejarah, Eropa itu sudah menebang pohon 500-400 tahun yang lalu, kan juga melakukan seperti posisi kita. Oleh sebab itu kita juga belajar dari mereka bagaimana menjaga itu. Makanya salah satu solusi sebenarnya tadi, kita tetap menekan karbon itu, kenapa saya sampaikan, karena itu kan bisa memanfaatkan hutan tanpa mengurangi tutupan lahannya, kan gitu, ya. Sekarang ini yang menjadi isu seksinya adalah penebangan pohon. Oleh sebab itu, bagaimana sih kita sekarang tetap menjaga tutupan lahan itu, tapi juga negara juga mendapat manfaat ekonomi dari situ. Itu salah satu saja. Kebakaran saya sangat setuju sekali, kalau sudah terjadi adalah susah. Kita tahun 97 krisis dulu kebakaran di mana-mana, di Rio sampai negara tetangga pun kan protes, ya, kita mengekspor asap itu. Oleh sebab itu kami melakukan itu. Jadi kita melakukan pengelolaan hutan lestari tadi, Mbak Deborah. Jadi kita antara tadi, kita juga mendukung prioritas swasembada pangan, peningkatan produktivitas hutan melalui penerapan multi usaha tadi, efisiensi industri berbasis kayu. Jadi kita juga mencoba bagaimana memanfaatkan kayu yang semakin susah ini dengan melakukan revitalisasi industri, sehingga pemanfaatan rendemennya juga semakin tinggi. Juga mencegah deforestasi dan degradasi REDD, mungkin Mbak Deborah sudah sempat mendengar tentang hal itu. Jadi konservasi juga kita menjaga keanekaragaman hayati. Jadi semuanya kita padukan, bagaimana kita mengelola hutan ini, manfaat ekonomi dapat tetapi tidak mengorbankan lingkungan tadi, yang seperti yang sampaikan Prof Erma tadi, bahwa jangan sampai hutan itu kebakar. Jadi kita juga para pengusaha kita wajibkan untuk mempunyai tim pengendali kebakaran itu, sehingga mencegah di wilayah konsesinya untuk terjadi kebakaran. Itu yang bisa disampaikan, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini semua harus ada kerja kolaborasi.
2: Kolaborasi, nah, betul.
1: Nah, sejauh ini bagaimana Pak peran masyarakat adat, kemudian kelompok tani hutan, dan juga generasi muda dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dalam hal ini berdekatan dengan Kementerian Kehutanan seperti apa?
2: Ya, jadi kami juga punya, Pak, punya ada satu eselon 2 yang mengembangkan puskenri, pusat generasi muda. Jadi itu untuk mengajak para generasi muda edukasi tadi seperti Bu Amanda yang katakan tadi bahwa kita juga melakukan edukasi bagaimana masyarakat itu ikut peduli terhadap hal ini. Jadi ya kita selain edukasi tapi juga mengajak memberi pengetahuan, peningkatan kapasitas, segala macam itu. Kami memandang bahwa masyarakat adat, generasi muda adalah mitra kami yang strategis, Mbak, untuk membantu kami. Nggak mungkin kami kerjakan sendiri semuanya, kan ya. Jadi kita mengajak teman-teman, masyarakat adat, generasi muda, masyarakat sekitar hutan, bagaimana tadi tetap. Tapi intinya di sini adalah bahwa semuanya kami di kehutanan itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi, tapi kalau masyarakat belum sejahtera, nggak mungkin dia akan menjaga hutan, kan? Karena masih mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, yang paling dekat apa? Ya, hutan. Pasti kalau untuk mengambil itu, ya dari hutan itu. Oleh itu, makanya kita sebagai pemerintah bahwa gerakan menjaga hutan ini gerakan bersama, menyediakan kebijakan dan masyarakatlah menjadi pelaku utama di lapangan. Kami sebagai anu mensupport saja intinya gitu. Gitu Mbak, terima kasih.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: sekali. Jadi sudah ada perubahan dalam awal musim. Dia bisa berubah-ubah, bisa mundur, bisa maju gitu ya. Nah yang kedua, sifat musimnya. Sifat musim juga sudah mengalami perubahan. Salah satu dari sifat musim ini yang seperti kita alami sekarang, musim kemarau itu menjadi lebih kering gitu ya, karena ada fenomena El Nino. Pada saat tidak terjadi fenomena El Nino atau La Nina begitu ya, musim kemarau yang normal, kita sudah berubah karena kemarau yang kita alami selama 5 tahun ya, berturut-turut 5 tahun terakhir itu kemarau-nya cenderung lebih basah. Jadi sifat kemarau itu menjadi lebih basah gitu ya. Kemudian tadi awal musim bisa bergeser-geser, bisa berubah-ubah, bisa maju, bisa mundur, sehingga durasinya juga berubah. Nah kecenderungan secara klimatologis ya sudah terjadi perubahan. Karena ini juga efek dari perubahan iklim yang mengubah yang membuat musim menjadi berubah gitu ya. Sudah ada deteksi tentang perubahan musim ini. Ya ada dua hal, dua ciri gitu ya. Yang pertama adalah musim kemarau menjadi lebih basah tadi, sifatnya lebih basah gitu ya. Tetapi durasinya itu kalau secara umum gitu ya, itu lebih pendek dibandingkan dengan musim hujan. Ini kalau tidak terjadi anomali ya, tidak terjadi fenomena apapun seperti El Nino, La Nina. Kalau secara normal saja, ini kita sudah menuju ke new normal yang baru, yaitu musim kemarau lebih pendek dan musim hujannya jauh lebih panjang. Namun, musim hujan yang lebih panjang itu tidak berarti hujan terus-terusan gitu ya, tetapi justru selama musim hujan itu ada fenomena hari-hari kering tanpa hujan yang lebih sering terjadi, sehingga sekali hujan itu parah sekali gitu, langsung intensitasnya ekstrim begitu. Itu sifat musim yang sudah mengalami perubahan. Ini kan harus disadari oleh masyarakat bahwa karena apa? Karena mata pencaharian masyarakat kita yang bertani ini itu harus berubah, beradaptasi dengan kondisi ini gitu ya. Nah itulah pentingnya sains gitu dalam mendukung perubahan pola tanam. Karena efeknya besar sekali perubahan musim ini pada berbagai mata pencarian dan ujung-ujungnya kepada swasembada pangan gitu kan. Yang paling utama adalah kepada pola tanam tadi. Pola tanam itu kan bukan hanya pertanian ya, tapi perkebunan juga gitu. Nah ini berarti kan sudah harus menggunakan jenis tanaman yang tepat. Harus tahu pola tanam yang tepat, maksudnya kapan mulai tanam itu. Harus disesuaikan kan, karena bergeser terus setiap tahun tuh pasti akan ada perubahan gitu. Jangan sampai masyarakat masih menggunakan pemahaman yang lama bahwa ya udahlah menggunakan tanda-tanda alam yang lama gitu ya, atau kalender yang ya kalau di Jawa ada Pranoto Mongso gitu ya, itu sudah nggak relevan dengan adanya fakta perubahan musim ini di Indonesia. Nah itu kan harus diketahui tuh, harus bahkan ini harus diedukasi sebenarnya gitu ya. Dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan ke kalender tanam yang sangat dinamis. Nah dari situlah kami mensupport sebenarnya untuk kalender tanam ini dari BRIN gitu ya. Kita sudah berusaha gitu loh membuat gitu ya semacam apa ya model gitu ya yang memprediksi awal musim dengan secara dinamis terupdate gitu. Nah ini akurasinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sesuatu yang statis gitu ya, karena model kami menggunakan model yang dinamis. Nah ini upaya kami untuk menciptakan tools-tools yang bisa membuat mendongkrak atau mendukung kebijakan pemerintah dalam hal misalnya pertanian. Kita memberikan tools-tools itu, teknologinya gitu ya, untuk dikembangkan, karena yang sekarang fakta yang kita hadapi benar-benar yang sudah terjadi itu adalah ketidakpastian awal musim yang membuat pola tanam menjadi kacau. Dan itu efeknya pada pertanian dan perkebunan, serta akan mengubah atau bisa mereduksi begitu ya panen, kemudian tingkat produksi dan seterusnya. Nah ini harus diketahui secara luas saya kira oleh masyarakat juga. Itu intinya Mbak.
1: Baik, saya ke Ibu Amanda. Nah untuk saat ini Ibu Amanda, bagaimana untuk dunia usaha, komunitas, media dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi mempercepat aksi iklim di Indonesia? Tadi Ibu mengatakan bahwa di Climate Reality Indonesia semua lepas topi, bergabung menjadi satu, tentunya untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis iklim. Seperti apa Ibu?

0: Izin Ibu Amanda untuk mikrofonnya masih di mute.
1: Sorry. Tadi kan saya berbicara mengenai the practice of seeing, ya. Kita harus benar-benar belajar melihat, mengamati, dan semuanya harus melakukan itu. Jadi misalnya kenapa sekarang lebih sering banjir, lalu kenapa makin kering, kenapa masih sering terbakar, dan lain sebagainya. Setelah mendalami, mengamati, dan mendalami, baru kemudian ada action yang harus dilakukan. Nah, mengenai generasi muda itu, misalnya ada peranannya masing-masing kan. Ada yang jadi pengusaha, seniman, guru, dan lain sebagainya. Tapi kalau kembali lagi ke stakeholders tadi, kita coba deh pisahkan apa perannya meskipun semuanya bekerja sama. Istilahnya itu ekosistem kolaborasi. Kita tidak bisa pisahkan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi pemerintah tadi sudah dikatakan oleh Pak Erwan ada kebijakan, Prof juga mengatakan demikian. Kemudian dunia usaha itu menghadirkan inovasi, investasi, dan juga perubahan dalam supply chain atau rantai pasok. Komunitas, apa yang bisa dilakukan? Jadi solusi itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan media membantu masyarakat memahami persoalan secara jernih. Jadi bukan hanya sensasi sekian orang tewas dan lain sebagainya karena perubahan iklim. Saya baru baca katanya di Jerman itu sudah 10.000 orang yang tewas karena masalah perubahan iklim. Ini baru bulan apa nih? Baru bulan Agustus ya. Itu kan mengerikan sekali ya kalau tidak dijelaskan secara lebih rinci. Nah, kemudian organisasi masyarakat sipil, apa perannya? Menjadi jembatan sebenarnya yang mempertemukan semua pihak. Jadi bukannya malah lagi-lagi gitu ya, sensasi demo dan lain sebagainya. Memang harus ada yang melakukan hal itu supaya menjadi perhatian ya. Tapi perannya itu menjadi jembatan. Nah, memang kalau misalnya duduk bersama itu seharusnya bisa diatasi dengan memperkuat satu sama lain, saling memperkuat stakeholders. Dan selain itu, kolaborasi tadi, ekosistem kolaborasi itu membutuhkan kemampuan untuk saling mendengar. Jadi memang proses melihat itu selalu datang sebelum bertindak.
0: Oke, baik. Terakhir, closing statement Ibu, harapan Ibu Amanda untuk Indonesia dengan terkait dengan topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja Ibu, silakan.
1: Ya, jadi memang merdeka itu bukan hanya merdeka dari penjajahan ya, tapi terbebas dari ancaman yang membatasi masa depan generasi berikutnya. Jadi kita tidak bisa bilang kita merdeka kalau anak cucu kita nanti mengalami udara yang buruk atau cuaca yang semakin ekstrim, krisis air dan hilangnya keanekaragaman hayati, itu kita bukan merdeka namanya gitu ya. Jadi lagi-lagi bukan hanya mengenang perjuangan masa lalu, tapi memastikan bahwa generasi mendatang itu tetap memiliki hutan untuk dijelajahi, sungai yang bersih mengalir, laut yang sehat. Semua itu dimulai dari satu langkah yang tadi saya ceritakan. Kita harus belajar melihat, belajar mengamati, baru kemudian action.
0: Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Erwan, closing statement Pak untuk topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja, silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi dari sisi kami ya, dari kehutanan, saya orang kehutanan, jadi bahwa kemerdekaan itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya berbebas tadi kedaulatan bangsa, tetapi juga menjaga kelestarian hutan tadi untuk masa depan lingkungan yang bagi generasi berikutnya. Kita mewariskan bahwa hutan yang terjaga sehingga iklim juga tidak rusak, kita hidup lebih nyaman. Itu bisa dilakukan dari aksi sederhana dari kita, hal yang kecil, misalkan menanam pohon, merawat pohon yang dari lingkungan kita, sehingga kalau itu menjadi gerakan masif yang seperti yang digerakkan tadi, insya Allah nanti ke depannya hutan akan semakin jaga dan kita bisa hidup dengan layak di situnya. Mari kita menjaga kehutanan, jadi hutan lestari, masyarakat sejahtera. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Erwan. Berikutnya Prof. Erma, silakan closing statement singkat saja Prof. Terkait merdeka dari krisis iklim.
3: Ya, baik. Merdeka dari krisis iklim artinya kita punya kesadaran. Semua orang punya kesadaran yang sama mengenai perubahan iklim, lalu melakukan adaptasi dan mitigasi yang terbaik. Dan dari situlah kepedulian akan tumbuh bersama-sama dan kolaborasi harus dibangun untuk terus-menerus mengingatkan kita, saling mengingatkan, saling peduli satu sama lain, karena dengan cara saling menopang itulah kita bisa maju bersama-sama untuk membuat bumi yang kita pijak ini menjadi lebih baik, dan kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dengan krisis iklim yang ada. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MM Hut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, dan Ibu Amanda Katilinio, PhD, Food and Climate Shaper, Climate Reality Indonesia, atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program EWS. Dan pendengar Pro3, pemirsa YouTube Pro3, tuntas sudah waktu kami menemani Anda dengan topik Merdeka dari Krisis Iklim. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk memahami tantangan krisis iklim di masa depan. Saya Gia Debora pamit, terima kasih, sampai jumpa dan merdeka.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan angin maksimum 20 hingga 25 knot atau 37 hingga 46 km per jam dan tekanan minimum 1008 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan akan menurun seiring dengan masuknya sistem ini ke daratan Filipina. Kemudian, terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sirkulasi ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, lalu kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Ambon, dan Manokwari, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Merauke, lalu potensi udara kabur di kota Mataram, dan yang terakhir asam atau kabut di kota Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, pendengar, perjumpaan kita diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda, mungkin Anda ingin tanya-tanya gitu ya kepada Ustazah di pagi hari ini, bisa di kolom komentar YouTube kami, atau bisa juga di 734987, bisa di 08115701042 ya. Dengan tema hari ini adalah rumah sebagai madrasah literasi, menumbuhkan cinta ilmu dan akhlak mulia sejak dini ya. Saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Ustazah Farninda Aditya MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Mei di sini, Ustazah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Mei. Bagaimana Mbak Mei juga kabarnya pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, pagi hari ini saya sehat juga, Ustazah. Dan betul ya, Ustazah ya, tema kita adalah rumah sebagai madrasah literasi, menumbuhkan cinta ilmu dan akhlak mulia sejak dini.
1: Iya benar, insya Allah.
0: Baik.
1: Kita akan bahas tentang literasi anak usia dini pagi ini, Mbak Mei.
0: Baik, seperti itu ya. Dan kepada Ustazah, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab ya, Ustazah ya.
1: Nah, insya Allah.
0: Baik, silakan Ustazah untuk menyampaikan materinya.
1: Terima kasih Mbak Mei.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sholatul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amabba. Alhamdulillah, dengan segala puji Allah subhanahu wa ta'ala atas berkatnya, berkat semesta alam, hari ini kita bersama-sama melalui RRI ya, Pro 1 Pontianak, dapat bersama-sama untuk berjumpa secara digital, berjumpa secara suara, dan alhamdulillah insya Allah kita akan membahas tentang literasi anak usia dini, di mana rumah menjadi madrasah pertama. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkatnya lah segala kelimpahan keberkahan, terutama dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita nikmati. Alhamdulillah, Bapak Ibu pendengar, Bunda Yanda, pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini di kesempatan subuh yang berkah ini saya diberikan kesempatan untuk berbincang kepada Bunda Yanda tentang literasi anak usia dini, di mana rumah menjadi madrasah utama anak usia dini, menjadi tempat mereka belajar. Nah, ketika kita mendengar tentang literasi, itu tidak sekedar tentang anak harus bisa membaca, itu juga tidak tentang menulis, tidak seperti itu. Karena pada anak usia dini kita juga mengetahui ada banyak berbagai step-stepnya, tahap-tahapnya ketika mereka untuk mengenal kegiatan literasi. Tidak hanya terbayang tentang apa itu ya membaca, apa itu ya menulis, tidak seperti itu. Karena literasi untuk anak usia dini, kita mengetahui cakupan anak usia dini itu kan ketika ada 0 sampai 6 tahun, atau ada yang menyebutkan 0 sampai 8 tahun. Nah, di masa-masa linguistik itu, ketika dia sampai di 0, ketika anak bisa mengenal suara ibunya, ketika dia mendengar suara kakaknya, dia mendengar suara ayahnya, disitulah mereka sudah mulai mengenal bunyi-bunyi dari lingkungan mereka. Disitulah mereka sudah mencoba untuk mencerna bahasa-bahasa di lingkungan mereka. Jadi literasi tadi kita juga bisa memahami ketika mereka mendengar, ketika kita berbicara, ketika mereka mulai untuk memahami cerita, atau bahkan ketika mereka sudah masa-masa usia 8 bulan sudah menyebutkan BBB, CCC ya, atau ketika anak sudah membuncah kata-katanya ketika usia 2 tahun, itu banyak sekali bunyi-bunyi yang sudah mereka sampaikan. Bagaimana itu mereka bisa menyampaikan? Karena mereka sudah memahami, mereka sudah mengenal, bahkan di dalam kandungan ya Bunda Yanda, mereka sudah mendengar lingkungan-lingkungan mereka. Nah, disitulah tempat kita di mana golden age, di mana usia-usia emas ini kita mengenalkan akhlak-akhlak mulia di lingkungan rumah kita. Karena anak belajar pertama kali di rumah. Karena rumah adalah madrasah bagi anak. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa wahyu pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah itu tentang Iqra. Ya kan? Iqra yaitu bacalah. Betapa Islam memberikan aktivitas membaca ini sebagai sesuatu yang penting. Bahwa pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat penting. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya kalau kita lihat dari perspektif Islam, literasi bukan hanya membuat anak mampu membaca tulisan, tetapi anak juga memahami tentang kehidupan mereka. Mereka mengenal tentang kebesaran Allah, mereka mengenal ya baik dan buruknya, sifat tercela, sifat terpuji. Di mana mereka mengenalnya? Ya dari literasi-literasi anak usia dini. Kita sholat, anak sudah melihat. Ketika kita mengaji, anak sudah melihat. Nah, literasi-literasi anak usia dini ini, kita bisa sampaikan, Bapak, Ibu, Bunda, Yanda, pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bahwa sebenarnya anak di usia bayi itu, boleh juga kita ajarkan untuk mengenal-mengenal literasi tadi. Kita bisa mengajak mereka untuk bercerita tentang Nabi, kita bisa mengajak mereka bercerita melalui buku-buku keagamaan, karena memang mereka sedang memahami apa yang ada di lingkungan mereka. Mereka sudah diberikan keberkahan, mereka sudah diberikan fitrah, di mana ketika anak itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan putih, bagaikan kertas, dan bagaimana lingkungan mereka itu memberikan warna-warni kehidupan. Nah, anak lahir kita dengar, oh anak menangis. Mereka belum bisa menunjuk, berkata ibu ketika lahir ya, mama, belum bilang ayah ketika lahir. Tetapi mereka menunjukkan ekspresi mereka menangis. Lalu mereka menunjukkan wajah-wajah senang. Mereka juga bisa memberikan ekspresi yang ketawa ya. Bahwa anak ini memang fitrah yang juga memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, ketika usia 6 bulan mereka sudah mulai menunjukkan gerak-gerik tangan, menunjuk, terus mereka juga sudah menunjukkan pola-pola intonasi. Kemudian di 1 tahun mereka juga sudah bisa menyebutkan kata, 18 bulan atau 2 tahun mencapai seperti itu mereka juga sudah menyebutkan 2 kata. Suku kata, mama, papa, kakak, mama, mimi, ya, seperti itu. Nah, nanti ketika mereka sampai ke pralinguistik yang mereka bisa menyebutkan apa-apa yang sebutnya bunyi-bunyi kata tadi, mereka sudah bisa menyampaikan komunikasi secara walaupun tidak maksimal, tetapi sudah menunjukkan ekspresif mereka. Ketika mereka sudah bisa memahami pemahaman kita. Mengapa mereka bisa seperti itu? Itu adalah fitrah mereka. Tetapi kefitrahan mereka ini tentu juga kita ikuti dengan penguatan stimulus. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan stimulus kepada anak. Jadi memang di dalam diri anak itu ada yang namanya egosentris, di mana ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan secara langsung, karena itu sudah ada egonya anak-anak, egonya manusia, dan mereka aktif itu tidak karena kitanya, tetapi itu ada pada diri mereka sendiri yang mereka bentuk ya. Jadi bagian ini kita beri pengaruh yang baik, maka mereka akan bertindak sesuai keinginan mereka sendiri, kehendak mereka sendiri. Jadi mungkin ayah bunda sudah berusaha, misalnya kan, aku sudah berusaha untuk memberikan teladan yang baik, aku sudah berusaha mencontohkan yang baik, memberikan literasi yang baik, tapi kenapa tidak ada efek yang positif kepada anak-anakku? Mungkin itu faktor egosentris mereka sedang memahami, sedang bertahap. Jadi kita memang sebagai lembaga pendidikan di rumah, madrasah memang harus melakukan evaluasi juga, Bunda Yanda. Jadi siapa kepala sekolahnya, siapa kepala madrasahnya, apakah ibu, apakah ayah dalam bidang kurikulumnya? Nah itu kita juga harus melakukan evaluasi secara bersama dalam bidang pendidikan kita di lingkungan rumah. Nah, kemudian Bunda Yanda, karena itulah kita juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak, mendidik keluarga. Mungkin di semester ganjil tadi ya, banyak Bunda Yanda yang mempertimbangkan, ini anakku boleh tidak ya masuk prasekolahnya usia sekian, 4-5 tahun, atau mungkin ada yang masuk usianya 3,5 tahun, atau ketika akan memasuki masa sekolah, anakku boleh tidak ya masuk usia 6 tahun, karena katanya itu belum masuk kepada masa sekolah, atau karena aku bimbang karena ini masih masuk anak-anak prasekolah, anak bermain. Nah memang dikatakan usia maksimal, usia yang optimal itu di usia 7 tahun. Tetapi Bunda Yanda bisa berkonsultasi dengan pihak di bidangnya untuk mendiskusikan. Jadi Bunda Yanda tidak perlu bertanya-tanya di dalam diri, menahan rasa penasaran itu. Kita perlu diskusi. Kita boleh tanya kepada konsultan-konsultan pendidik. Kita atau boleh bertanya dengan lembaga pendidik yang ingin kita jadi tempat anak kita nanti sekolah, bagaimana kondisi anak saya, karena mereka kadang juga ada yang wawancara atau melihat kemampuan ya. Nah tetapi kalau Bunda Yanda ragu di usia-usia tersebut, ya boleh juga kita boleh memberikan kesempatan kepada anak berdiskusi, kamu sudah mau siap sekolah atau bagaimana, itu boleh. Karena saya pernah melihat secara nyata anaknya diajak tes, anaknya diajak untuk sudah diberi semulus gambaran, anak kita kita sekolah ya seperti ini. Tetapi ketika tahap anak itu sudah ditunjukkan dengan lingkungan yang lebih formal, dia mengungkapkan adik belum mau sekolah, adik mau sekolah TK dulu. Dan itu anaknya benar-benar menunjukkan wajah yang senang. Adik kenapa senyum? Adik senang karena adik masih TK. Nah, jadi karena dia merasa bahwa dia masih ingin di usia ini. Nah, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu, Bunda Yanda. Karena boleh kita berdiskusi. Tetapi jika memang sudah merasa atau kita sudah melihat kemampuan anak dan mereka juga menunjukkan kesiapan, itu kita bisa sesuaikan di lingkungan-lingkungan pendidikannya. Nah, karena mengapa? Karena kita sebagai orang tua lingkungan madrasah yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan keluarga tadi. Karena kita sudah juga mendengar ya dalam Atahari 6 itu, kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka ya. Jadi peliharalah diri kita dan keluarga kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga tidak ada lingkup-lingkupan yang insya Allah membawa kepada hal-hal yang negatif. Ketika anak sudah memahami lingkungan yang baik dan bisa membedakan mana yang baik buruk untuk dirinya dan lingkungannya, insya Allah mereka juga bisa menempatkan diri ketika mereka sudah sampai di lingkungan. Karena ketika mereka sudah masuk lingkungan sekolah, ketika mereka sudah masuk ke lingkungan sosial, kita sudah seperti memiliki jarak, karena rumah dan sekolah sudah memiliki kurikulum yang berbeda. Nah tetapi ketika usia golden age tadi, ketika kita sudah memasuki sekolah, masa-masa yang prasekolah, ketika 0-5 atau 6 tahun tadi, kita memberikan didikan yang baik dengan literasi-literasi yang baik, insya Allah mereka sudah memiliki tampungan yang baik untuk membawa diri mereka ke lembaga pendidikan. Seperti ketika mereka ternyata sudah bisa membaca, Padahal ketika mereka sudah membaca ini, mereka bukan dipaksa ya, tetapi dengan cara di rumah kita sudah memberikan kegiatan-kegiatan bermain sambil belajar yang mereka tidak sadar. Atau ketika kita tidur, kita sudah membiasakan mereka untuk membacakan buku. Ternyata saya juga pernah membaca suatu pengalaman seorang bunda yang memang terbiasa untuk membacakan anaknya dari bayi ya, dan itu menjadi suatu rutinitas karena mereka percaya walaupun anak itu tidak bisa membaca, tetapi mereka sudah menyerap bunyi-bunyi kata atau simbol-simbol kata. Dan ketika mereka sudah bisa melirik tulisan-tulisan yang disampaikan, kan buku-buku untuk anak-anak tidak juga kecil-kecil ya bunda ya, Endaya, kan kita bisa menampilkan yang besar-besar juga, sehingga mereka sudah bisa memahami mana huruf A, I, U, E, O, karena mereka sedang masa-masa mengamati. Nah nanti bunyi-bunyi kata itu atau visual-visual huruf itu sudah terserap di dalam brain-nya mereka. Jadi mereka tinggal membuncahkan saja itu bank-bank kosakata mereka dalam tahap yang memang sesuai dengan tahap perkembangan bahasa anak. Jadi kita sudah bisa bercerita tentang banyak hal di lingkungannya, atau kita bisa membuat cerita-cerita sendiri tentang lingkungan-lingkungan mereka. Misalnya suatu hari adik pergi ke taman bermain bersama kakak, adik bercerita tentang awan-awan, kakak menunjukkan awan berwarna putih, langit berwarna biru. Itu kan sudah ada kosakata-kosakata. Dan ternyata anak-anak juga senang kalau di dalam satu ceritanya itu ada tentang diri mereka. Dan ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan tadi kan juga menunjukkan adanya keteladanan kita, ada pendidikan literasi di situ, dan cerita-ceritanya juga kita masukkan tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan keagamaan, tentang akhlak mulia, tentang akhlak terpuji, tentang akhlak tercela, atau kita bisa juga membahas tentang bagaimana sikap-sikap yang baik di lingkungan rumah dan lingkungan sosial, atau kita juga bisa membahas tentang literasi-literasi digital ya, karena konsumsi digital anak hari ini itu memang sangat besar sekali. Jadi kadang-kadang anak sudah kita protek ya, dalam tanda kutip, kamu tidak boleh menonton di waktu sekian, kamu tidak. Nah itu akan sangat mengeluarkan banyak emosi dan tenaga Bapak Ibu ketika kita tidak membiasakan itu dari awal. Bukan artinya kita memberikan batasan yang sangat membuat anak merasa terjerat ya, tetapi kita memberikan penjelasan yang tahap demi tahap sehingga mereka mengerti bahwa oh, tontonan seperti ini tidak baik untuk saya. Oh, walaupun tanpa ayah bunda di dekatku atau kakak di dekatku, aku bisa tahu bahwa seperti ini tidak boleh, ini tidak baik. Jadi mereka sudah bisa bertanggung jawab sendiri. Dan begitu juga ketika mereka sudah punya kepercayaan diri untuk memahami sesuatu yang ada di lingkungan sosial mereka. Kadang-kadang mereka juga bisa itu berkomentar ya, mama, mama, ayah, ayah, itu kenapa dia kakak-kakak itu kok buang sampahnya sembarangan, seharusnya tidak boleh aja, kan sudah mendapatkan ilmu-ilmu itu di lingkungan-lingkungan rumah, yang kemudian ketika di lingkungan sosial mereka terkejut. Lalu bagaimana cara kita menanggapi mereka ketika berada di lingkungan masyarakat tadi? Maka ada cara yang kita harus sampaikan bahwa ya seperti itu tidak baik. Jika memang kamu punya kesempatan untuk membantu membuangkannya, atau kamu punya kesempatan untuk memberikan gambaran bagaimana yang baik, atau mencontohkan secara langsung tanpa menegur dengan cara yang tidak baik, boleh seperti itu kan. Ternyata ketika anak itu sudah memiliki rasa tanggung jawab sendiri secara mandiri, terutama di lingkungan sosial, dia juga memberikan positive vibes di lingkungan anak-anak lainnya. Jadi banyak juga saya mendengar dari orang tua murid ketika ada satu anak seperti role model untuk mereka, kemudian ada anak dan dia bisa memberikan apa suasana yang baik kepada anak-anak yang lain. Misalnya dia sudah bisa membaca walaupun usianya masih masa-masa masuk sekolah, kan? Misalnya di usia 7 tahun di kelas itu dia sudah bisa membaca dengan baik. Nah, teman sebangkunya belum bisa. Nah, dia bisa memberikan cara untuk mendampingi anak-anaknya. Atau dia sudah, karena sudah terbiasa di lingkungan rumah dengan cara yang belajar sambil bermain tadi, dia bisa mengajarkan teman-temannya cara tadi. Jadi dia sudah bisa menjadi leader ya, seperti itu. Atau bisa dia menjadi role model untuk kawan-kawannya, tetapi dengan cara yang tidak angkuh ya. Itu yang juga harus kita jaga. Jadi budaya belajar dan budaya literasi di rumah itu memang sangat membantu ketika anak sudah berada di lingkungan sekolah. Jadi ayah bunda, mungkin ya saya juga dapat pengalaman ini, saya juga bercerita nyari pengalaman-pengalaman saya dapat dari orang tua murid, bahwa ketika anak itu sudah terbiasa dengan literasi di rumah, anak juga sudah terbiasa dengan bunyi-bunyi kata, baik itu dari bunyi-bunyi Latin, huruf Latin, literasi itu ya, atau literasi keagamaan, mereka sudah bisa mengaji, mereka sudah bisa membaca buku secara umum, mereka lebih mudah ketika berada di sekolah. Setidaknya kita juga bisa bekerja sama atau mendukung kegiatan belajar anak di lingkungan sekolah, membantu guru-guru juga ini sebenarnya ya, karena kita lah yang pertama sebagai fondasi dalam pendidikan tadi. Nah, guru itu mendukung di sekolah. Jadi tidak 100% kita serahkan kepada guru-guru tentang kemampuan anak-anak, tetapi dari rumah kita juga sudah membuat fondasi yang kuat untuk literasi anak-anak. Nah, jadi ceritanya tadi, kalau anak dari awal sudah terbiasa berliterasi, kalistung juga dengan cara bermain tadi ya, belajar sambil bermain, Bunda Yana ternyata bisa hemat loh dari segi ekonomi ya. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya untuk memberikan les tambahan untuk membaca berhitung tadi, karena ini sudah terbiasa di lingkungan rumah. Kemudian untuk di kelas prasekolah juga kan kadang-kadang ada

dengan kasih sayang di situ, di literasinya. Jadi buku-buku atau bacaan atau keteladanan yang kita bisa berikan kepada anak-anak juga tentang kasih sayang, ya, kasih sayang kita kepada anak. Jadi anak kalau sudah dapatkan kasih sayang di rumah, mereka juga bisa memberikan kasih sayang itu kepada kita, dan mereka juga bisa membagi kasih sayang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada anak yang belum bisa membaca, misalnya tadi kan, misalnya teman, kok kamu tidak bisa membaca, kan tidak seperti itu harusnya, ya. Tetapi bagaimana anak itu menjadi anak yang positive vibes, kemudian anak itu bisa menjadi role model, jadi anak itu bisa membagi ilmunya kepada orang lain. Karena anak-anak itu tadi sudah mendapatkan kasih sayang dengan baik, sehingga dia bisa memberikan kasih sayang itu kepada teman-temannya, ya. Karena Allah juga sudah mengajarkan kepada kita untuk berlaku lemah lembut kepada anak-anak. Ingat, anak-anak itu adalah anak yang memiliki fitrah. Jadi bagaimana kertas putih ini menjadi warna-warni yang baik. Tapi memang tantangan kita yang tadi, ada egosentris yang tidak bisa kita paksakan. Jadi memang harus tahap demi tahap. Nah, ini Bunda Yana juga harus berdiskusi, saling bercerita bagaimana kondisi anak hari ini, bagaimana kondisi anak kemarin, dan kita juga bisa meluangkan waktu tadi, ya, sambil membaca, sambil atau habis makan kita bercerita deh bagaimana. Ayah bunda juga harus berkontribusi dengan pengalaman-pengalaman mereka, dan apalagi anak perempuan, ya. Ya bunda, ya, kita yang perempuan ini satu hari itu setidaknya sudah 20.000 kata yang harus kita keluarkan. Jadi anak perempuan itu memang, atau perempuan itu memang harus banyak kata yang mereka keluarkan. Kalau anak laki-laki, mereka lebih sedikit yang harus dikeluarkan. Jadi mereka lebih psikomotorik, lebih gerak-gerik, lebih kesana kemari, lebih manjat-manjat, lebih melompat-lompat kegiatan mereka. Kalau anak-anak perempuan memang mereka lebih banyak dari segi bahasa secara perkembangan. Walaupun dari usia tahapan perkembangan itu mereka punya tahapan dari masing-masing, bagaimana emosionalnya, bagaimana bahasanya, bagaimana seninya, itu memiliki tahapan masing-masing dalam setiap usia. Kemudian seperti tadi, ya, kita bercerita kepada bertanya kepada anak, "Dek, bagaimana tadi pelajarannya? Dek, bagaimana temannya? Bagaimana pengalaman hari ini?" Itu kan juga membuat anak berpikir, anak jadi lebih aktif untuk, oh iya ya, dia mengingat, oh iya ya, dia bercerita, oh iya ya, dia mengingat hal yang sedih, yang membuat dia marah. Jadi mereka bisa meluapkan, dan ternyata bercerita itu juga bagian dari proses katarsis, ya, proses untuk mengendalikan emosi. Nah, kalau saya biasanya di mata kuliah saya bahasa Indonesia itu di perguruan tinggi, saya memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk membuat catatan harian. Nah, di situ mereka bisa, tetapi catatannya bercerita tentang yang positif-positif kalau untuk penugasannya, supaya kita yang membacanya berpikir yang baik, kemudian anak-anak juga terekam tentang hal-hal yang baik. Jadi proses-proses mengendalikan emosi itu terjadi ketika mereka berbicara dalam hatinya, ketika mereka menulis, ketika mereka meluapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, senang, sedih, emosi, marah, itu juga terluapkannya. Itu sangat membantu. Ya, kembali lagi Bunda Yanda, pendengar setia dari RRI, kembali lagi, ya, tentang literasi anak usia dini, keluarga sebagai madrasah utama. Jadi komunikasi tadi itu sangat penting. Jadi Bunda Yanda, kakak, ibu, atau di dalam pengasuhan keluarga itu ada kakek nenek, aduh, itu akan lebih seru lagi komunikasinya, ya. Jadi kita juga, izinkan saya juga bercerita tentang kondisi bahasa hari ini, ya. Bagaimana kondisi bahasa yang disampaikan masa-masa kakek nenek dulu kepada bundanya, kemudian bagaimana bundanya kepada anaknya. Jadi ternyata kalau dalam lingkungan pengasuhan itu secara etnik, ya, atau bahasa tradisional, bahasa daerah, itu akan menjadi sangat lebih unik. Dan ternyata ketika anak memiliki multi bahasa, mereka lebih mudah lagi, ternyata, ya, Bunda Yanda, untuk menempatkan diri

0: mereka di lingkungan sosial. Misalnya dalam pengasuhan itu tidak hanya Bunda Yanda, ternyata ada kakek neneknya yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Madura atau bahasa Bugis atau bahasa Sunda ya, bahasa daerah. Kemudian ternyata Bunda Yandanya lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia. Ada pencampuran bahasa di situ. Dan ternyata pencampuran-pencampuran bahasa ini, jika anak atau diarahkan dengan baik, anak bisa multibahasa, itu ketika di lingkungan sosial akan lebih mudah untuk mereka berinteraksi dengan siapapun. Jadi anak tidak mengalami merasa kebingungan. Ini orang ini ngomong bahasa apa ya? Bapak ini ngomong bahasa apa ya? Karena mereka sudah terbiasa di lingkungan rumah. Kemudian cara literasi keluarga pada zaman kakek nenek kita juga lebih unik. Mereka dulu kan tidak mendapatkan apa ya, pengalaman penggunaan digital, apa gawai ya, HP misalnya, paling TV ya masa-masa itu. Nah, Bunda Yana mungkin merasakan ketika kita tidur zaman dulu didampingi oleh ayah atau ibu, ibu kita, mereka menina bobokkan kita itu dengan sastra lisan mereka, mungkin dengan batu bela batu betangkop ya, atau dengan cerita Pak Saloy ya, atau dengan nyanyi-nyanyian lagu khas mereka, di mana dalam cerita-cerita tersebut ternyata diakhiri dengan kisah-kisah teladannya. Atau mungkin kita yang bertanya, "Loh, Mak, kenapa Mak anak itu makan telur tembakau tanpa mengingat ibunya?" Nah, di situ kan kita bercerita, ada umpan balik ya, Bunda Yanda ya. Nah, apakah cerita batu bela batu betangkep ini kita pernah ceritakan dengan anak-anak kita saat ini? Karena memang literasi saat ini juga lebih banyak ya fasilitasnya. Buku-buku sekarang sangat mudah, buku-buku cetak, buku-buku digital. Tetapi ternyata dengan sastra-sastra lisan kayak gitu juga sangat membantu. Apalagi itu mendekatkan diri dengan lokal wisdom kita, dengan hal-hal yang berkaitan dengan Kalimantan Barat misalnya, atau di daerah-daerah lain. Nah, itu. Dan juga bisa melestarikan bahasa daerah ya, karena kita juga sudah diarahkan untuk tetap melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing, tidak untuk dihilangkan atau tidak untuk dilupakan ya. Jadi dengan cerita-cerita di rumah tadi, literasi-literasi tadi, kita juga bisa mengajak anak mengenal bahasa-bahasa daerah tadi. Kemudian ya, jadi bercerita adalah bagian dari literasi di rumah. Dan anak-anak memang sangat menyukai cerita, makanya ada banyak metode-metode untuk mengajarkan perkembangan bahasa, metode bercerita, metode bermain peran ya, itu memang sudah menjadi bagian dari kegiatan pengajaran bahasa. Dan itu juga kita lakukan sebenarnya di lingkungan rumah. Karena Al-A'raf 176 juga menyebutkan ya, bahwa berceritalah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Maka banyak sekali kisah-kisah teladan yang dapat kita sampaikan. Jadi sebenarnya cara orang tua dulu itu mengisahkan atau tentang kisah-kisah teladan saat menina bobokkan kita itu adalah cara yang baik. Dan ternyata saat ini kita masih mengingat ya, mengingat bagaimana orang tua dulu bercerita. Atau sambil bermain, main wa-wa ampe misalnya kan, cang cericit, seperti itu. Jadi munir-munir kegiatan bermain itu juga bisa melatih oromotor anak ya. Anak menyebut C, misalnya cang cericit, tulang bawang, itu mereka biar gak mereka tuh nyebutnya sikit-sikit, cit-cit-cit, wang-wang-wang, tapi mereka sudah berlatih menyebutkan bunyi. Karena hari ini banyak juga ya Bunda, kita mendapatkan pengalaman atau cerita-cerita bunda-bunda yang lain tentang anak-anak yang speech delay ya. Nah, jadi kita bisa juga gunakan cara-cara tadi, bermain, bercerita, bergerak bersama anak-anak. Ketika mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diajarkan berliterasi, diajak berliterasi, dibiasakan literasi, karena itu memang caranya. Dan itu cara-cara yang dilakukan para pendahulu kita ya, orang tua, orang tua kita. Seperti kita mendapatkan cerita tentang kisah Nabi Nuh, tentang kapal yang besar ya. Kemudian itu kan juga ada kisah tentang orang tua dan anak yang tidak mendengarkan omongan orang tuanya. Hasilnya seperti ini loh nak, maka seperti gini kita harus taat, kita harus mendengarkan omongan orang tua yang baik-baik. Tapi ada juga cerita tentang orang tua yang tidak mendengarkan anak, seperti itu. Jadi bagaimana mengolah cerita itu bisa diterima oleh anak, atau ketika membuat anak lebih berpikir, ternyata tadi ya misalnya cerita batu bela batu betangkop, kalau zaman-zaman dulu kata mak saya tuh, kalau dengar cerita batu bela betangkop mereka menangis, tapi ketika generasi 80-an misalnya didapatkan cerita itu, ternyata anak sudah bertanya, loh kenapa mak anak, kenapa mak si emaknya itu merajuk hanya gegara telur tembakul seperti itu. Tapi ketika anak yang zaman generasi milenial, XYZ dan alpha, lain lagi pertanyaannya ya. Kenapa misalnya, kenapa dia tidak cari ikan yang lain, kenapa cuman itu, akan bisa aja ya Bunda Yanda ya. Di banyak sekali kisah-kisah teladan yang bisa kita sampaikan sebagai bahan literasi kita di rumah, bahan untuk kita mengajarkan anak mencintai ilmu, karena lingkungan itu juga bagian dari ilmu. Jadi memang kewajiban kita lah ya Bunda Yanda sebagai orang tua, sebagai guru yang ada di rumah tadi, sebagai madrasahnya. Jadi orang tua dapat membiasakan anak untuk menambah-nambah ilmu di lingkungan mereka. Sebenarnya mungkin saya tidak punya lebihan untuk membelikan anak saya buku. Nah, tadi kita bisa bercerita tentang bagaimana bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisi anak-anak, itu bisa menjadi bahan. Jadi dulu sekali ketika saya ke Kapuas Hulu, tiba-tiba diminta sama guru di sana bercerita. Dan permintaannya adalah bagaimana anak itu tidak jajan es sembarangan. Loh, tiba-tiba saja kan. Kemudian dengan tiba-tiba itu saya melihat kondisi anak. Oh, ternyata anak ada yang beringus, anak ada yang megang es, anak yang sedang batuk-batuk. Nah, tiga-tiga item tadi yang saya jadikan bahan tentang monster es dan monster batuk. Oh, ternyata anak itu memang suka bercerita dengan ekspresi-ekspresi tadi, walaupun kita tidak mempunyai bahan sebelumnya. Kita tidak punya buku fisik, kita tidak punya buku digital. Kita ya bercerita-bercerita saja dengan pengalaman-pengalaman sangat dekat dengan mereka. Tiba-tiba saja membuat ada monster es, ada monster ingus ya, seperti itu. Jadi yang dekat dengan mereka itu bisa kita jadikan bahan. Kemudian kenapa ya hari ini anak ibu kayaknya senang sekali, apa ya yang membuatnya senang ya. Nah, kita kan bisa membuat anak itu bercerita. Kalau anaknya tidak suka bercerita bagaimana? Anaknya kalau ditanya tidak mau terus. Memang ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi dilihat dia suka ceritanya sama siapa. Biasanya anak-anak perempuan itu suka cerita sama ayahnya, atau mungkin cerita sama kakaknya. Tanya kakaknya gimana, kenapa adik tadi. Nah, kita kan tinggal membantu untuk mendukung mood-moodnya anak-anak ya. Ada yang suka berbicara, ada yang bercerita, atau ada juga yang cuma suka menggambar. Ya itulah keunikan anak masing-masing. Maka ayah bunda, ketika kita melihat kemampuan anak kita dan kemampuan anak orang lain, kadang-kadang mungkin ada rasa iri ya. Kenapa ya anak yang itu sudah bisa, kenapa ya anak saya belum? Nah, itu adalah karakteristik anak yang perlu kita berikan stimulus-stimulus tadi. Dan kita harus menghargai usaha-usaha anak. Ternyata anak itu berpikir loh, walaupun misalnya mereka usia tahun ya, usia 2 tahun misalnya, mereka punya pengalaman yang menyedihkan, ternyata usia 6 tahun mereka ingat. Nah, itu dia, memori-memori masa kecil mereka itu tersimpan di tempat mereka itu secara khusus. Nanti ketika mereka, iya loh ma, iya loh bunda, iya loh kak, dulu waktu adik kecil sekali, adik pernah ke taman baca, adik pernah lihat buku bagus, mama sama bundanya sudah lupa ini kapan. Karena anak mereka menyimpan cerita-cerita atau yang baik, yang buruk itu mereka simpan, ada memori yang mereka jaga ya. Jadi memang kita juga harus menjaga perasaan-perasaan, karena Al-Bukhari dan Muslim juga menyebutkan ya, permudahlah, jangan mempersulit ya, memberilah kabar yang gembira, jangan membuat orang lain. Begitu juga kita mengajarkan kepada anak kita, kalau kita sudah bisa baca, kalau kita menyukai ilmu, kemudian kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti begini-begini ya, begitu ya, kita berikan kabar-kabar gembira itu kepada anak-anak kita. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, RRI, memang di zaman sekarang ini banyak sekali tantangannya ya. Bagaimana kita sebenarnya sudah sangat berusaha membuat lingkungan itu, bagaimana kita sudah sangat berharap bagi lingkungan itu sesuai dengan keinginan-keinginan kita dalam membentuk akhlak yang mulia di lingkungan keluarga. Tetapi itulah dia tantangannya, banyak sekali, terutama apa? Gawai atau handphone ya, atau tontonan. Sebenarnya gawai bukan menjadi musuh-musuh juga, tetapi bisa juga menjadi pendamping ya, atau menjadi pembantu kita untuk meningkatkan stimulusnya. Jadi dia bukan menjadi tempat utama, tetapi menjadi pendamping atau keseimbangan. Karena dari gawai juga kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan sumber-sumber literasi tadi. Jangan sampai saja anak-anak menonton yang tidak sesuai dengan usia mereka. Maka dari itu, dari awal memang sudah kita berikan paparan-paparan yang baik. Jadi sebenarnya anak sudah memperoleh paparan-paparan yang positif itu dari lingkungan rumah. Baik. Begitulah ya yang bisa saya sampaikan tentang madrasah dan literasi keluarga di pagi ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Mbak Mei ya.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Ustazah ya. Tapi sebelum tutup, mungkin bisa ada sekitar 2 menit bisa merespon ada satu pertanyaan dari pendengar kita, boleh ya Ustazah ya?
0: Oh iya, siap. Saya bisa baca di mana atau Mbak
1: di sini saya bacakan Ustazah ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra nih, dari Pontianak Kota. Assalamualaikum Ustazah, di era serba digital ini anak-anak lebih tertarik main HP daripada baca buku. Ini gimana caranya kita sebagai orang tua menjadikan rumah sebagai madrasah literasi di tengah gempuran gadget dan teknologi? Silahkan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak, Pak Hendra ya, di Pontianak Kota. Ya, tadi sudah saya singgung juga di terakhir, memang gawai itu menjadi tantangan kita. Nah, bagaimana caranya? Rupanya dari gawai juga bisa menjadi pendukung ya. Jadi mungkin ada sesi-sesi khusus. Kalau di beberapa kenalan saya, mereka buat jadwal. Jadi anak boleh memegang gawai mereka, gadget mereka, kemudian dikontrol sama orang tuanya. Nah, sekarang kan sudah ada aplikasi khusus ya, anak dari jam berapa ke jam berapa, berapa menit, atau dari pengaturan langsung di handphone yang dipinjamkan ke anak, atau orang tuanya yang mengontrol dari handphone yang lain, itu bisa juga seperti itu. Nah, tetapi yang tadi memang dari literasi awal, begini ya Bunda Yanda ya, Bapak Hendra juga, atau saya juga, dan Mbak Mei juga ya. Memang untuk memberikan pemahaman pada anak tentang gawai itu tidak bisa instan, tapi tidak juga kita merasa ketinggalan. Jadi mulai dari sekarang bisa kita ubah caranya. Jadi bagaimana kita membuat anak itu mengurangi bermain gadget? Ternyata memang orang tua atau lingkungan mereka yang ikut berperan. Jangan cuma, Dek, jangan main HP terus. Tapi, ayo Dek, kita menggambar. Ayo Dek, kita main. Ayo Dek, kita bercerita. Atau, kalau Bapak kepengen lebih enak lagi, Dek, coba Dek, punggung Bapak pijakkan sebentar. Gitu kan kita ngerasa ya, cuma dulu ya. Tetapi, boleh deh main HP, tapi kita main tebak-tebakan ya. Coba nih ada aplikasi ini. Atau kayak kita main TTS, ya, anak tiga menijak apa suka kan, misalnya bapak-bapak kayak gitu kan. Anak itu sambil diskusi sama bapaknya main TTS, bapak juga bisa saling diskusi, walaupun dengan aktivitas seperti tadi, tapi ada tiga arah yang mereka lakukan. Itu contoh kalau bapaknya juga kepengen merasa apa ada kegiatan seperti tadi, mm-hmm. atau ikut serta, so, ikut serta bermain apa pak? Gali lagi memori kita zaman dulu itu, yang zaman-zaman kita main bersama orang tua kita atau teman-teman kita, ikutkan kepada mereka. Mm-hmm. Dek, ayo kita main ABC. Dek, ayo kita main kuda-kuda. Ayo deh kita main buat robot-robotan. Ayo kita buat kelayang. Ayo deh kita buat boneka pasang, misalnya seperti itu. Bisa. Ternyata anak itu memerlukan peran kita ketika mereka beraktivitas. Tetapi bagaimana ketika mereka di luar apa pandangan kita? Nah, itu dia. Bahwa itu memang tidak bisa instan, secara step demi step, tahap demi tahap.
1: Iya.
0: Dan jangan dijajal juga kita, kamu harus les ya. Kalau kamu main HP, mama les kan kamu. Biar kamu juga seperti itu. Itu malah membuat anak lebih tertantang sebenarnya. Jadi komunikasi itu
1: baik.
0: Penting ya.
1: Iya. Baik, terima kasih Ustazah ya.
0: Iya.
1: Sudah merespon pertanyaan dari Pak Hendra.
0: Iya,
1: di pagi hari ini
0: Pak Hendra ya.
1: Iya, dan semoga nanti kita ada waktu lagi untuk bertemu ya, dengan siap. Tema-tema lainnya Ustazah ya. Tapi ya, karena keterbatasan waktu kita sudah harus diakhiri untuk program Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah telah menyampaikan materinya ya Ustazah ya. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang sudah disampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Bisa wakaf tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara resmi dibuka.
2: Sama-sama kita tinggal di Jakarta untuk ketemu dengan masyarakat Kalimantan Barat.
1: Penemuan spesies mangrove paling langka Bruguera hainesi ditemukan di hutan pesisir Desa Tanjung Harapan, Kuburaya.
3: Tanaman yang cukup langka yang di status UCN itu sudah termasuk zona merah yang...
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya terus memperkuat upaya pelestarian hutan mangrove melalui penegakan aturan di tingkat desa. Selain menjadi benteng alami pesisir dari ancaman abrasi, kawasan mangrove juga dijaga dengan pendekatan edukasi hingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kita simak laporannya.
1: Hutan mangrove di Desa Sungai Kupah kini mendapat perlindungan melalui peraturan desa atau perdes yang melarang penebangan pohon mangrove secara sembarangan di kawasan pesisir. Aturan tersebut menjadi dasar penegakan hukum sekaligus upaya menjaga ekosistem pesisir agar tetap lestari. Aktivis lingkungan Desa Sungai Kupah Rudi Hartono atau lebih dikenal dengan Rudi Bacok menegaskan, selain mengedepankan aturan pemerintah desa bersama pegiat lingkungan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai efektif membangun kesadaran warga sehingga kepatuhan terhadap aturan terus meningkat dan hingga kini belum ditemukan kasus yang memerlukan penindakan hukum secara represif.
2: Alhamdulillah kalau untuk penegakan hukum kita berdasarkan dari perdes, peraturan desa. Alhamdulillah untuk kawasan pesisir ini, pemerintah desa kami sudah membuat aturan bahwasanya tidak boleh menebang mangrove sembarangan dan dari pesisir pantai sampai ke depan, karena itu satu di antara wilayah konservasi yang memang tidak boleh ditebang, karena ini satu di antara pemecah ombak yang untuk menjaga kawasan kami agar tidak tenggelam.
1: Rudi Bacok memandang pentingnya fungsi mangrove sebagai pelindung alami pesisir. Akar-akar mangrove mampu memecah gelombang sehingga dapat mengurangi abrasi dan melindungi daratan dari ancaman kerusakan maupun tenggelam akibat gelombang laut. Karenanya, para aktivis lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat mangrove, baik dari sisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Keanekaragaman hayati di pesisir Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan dunia konservasi. Di balik lebatnya ekosistem hutan pesisir Desa Tanjung Harapan, tersimpan kisah penemuan spesies mangrove paling langka di bumi, yaitu Bruguiera hainesi yang saat ini berstatus zona merah dalam daftar IUCN Red List. Berikut laporannya.
3: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Bruguiera hainesi masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu. Serta temuan terbaru yakni 3 pohon Bruguiera hainesi di hutan Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Bruguiera hainesi hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area institut oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus asisten biodiversity Yoga mengungkapkan, awal mula ditemukannya spesies langka ini berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah di pesisir laut Kabupaten Kuburaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Selat Karimata sekitar 2 tahun lalu. Pada saat pemantauan ini, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis depan hantaman ombak laut lepas.
4: Di sini juga kami sudah mendampingi Desa Tanjung Harapan cukup lama, itu mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah juga di sini kan terdapat Bruguiera hainesi, yaitu tanaman yang cukup langka ya di status IUCN, itu sudah termasuk zona merah. Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
5: Termasuk itu di iya. Kuburaya.
4: Termasuk yang ada di Kuburaya ini.
3: Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPHD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Bruguiera hainesi ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Bruguiera hainesi.
6: Kalau untuk kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang cocok seperti bulu nibung, tapi kondisinya masih sangat terancam, kan? Sangat disayang sekali karena kita punya hanya 3 pohon hainesi, ya kan, di sini. Tapi alhamdulillah baru-baru ini kita pernah nanam dari 2016 kemarin. Nah, sampai saat ini kita sudah dapat satu pohon henesil yang baru. Itu beradanya di kampung Tanjung Epepi, desa Tanjung Rapan, ya kan? Sekarang sudah berbuah.
3: Melalui kerja keras pemantauan dan perawatan, LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Burugera Hanesi untuk dikenal oleh generasi mendatang, serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum memuliakan Al-Quran dan memperkuat persatuan. Berikut laporannya.
8: Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara Minggu malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, disaksikan tokoh nasional asal Kalimantan Barat Usman Sabta Udang, jajaran Forkopimda serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyebut penyelenggaraan MTQ menjadi momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena mampu mempertemukan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam semangat yang sama untuk memuliakan Al-Quran.
9: Bersama-sama kita di Kalimantan Barat untuk bertemu dengan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kayong Utara.
8: Ria Norsan mengatakan kehadiran para peserta dari seluruh kabupaten kota yang menampilkan kemampuan membaca, menghafal, memahami hingga menafsirkan Al-Quran menjadi bukti syiar Islam terus berkembang di Kalimantan Barat. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ hingga pelaksanaan. Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan kesiapan daerahnya sebagai tuan rumah dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh kafilah, dewan hakim, ofisial, dan tamu yang hadir selama penyelenggaraan MTQ.
10: Dapat mengikuti seluruh rangkaian MTQ dengan penuh semangat, hikmat, serta menjunjung tinggi sportivitas.
8: Romi berharap MTQ ke-34 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempererat persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kalimantan Barat yang religius, harmonis, dan semakin berkah. Syarusani melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan main di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari ini wilayah Kalimantan Barat kami perakirakan akan dominan cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga malam dan dini hari. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah namun skalanya sangat kecil dan sifatnya tidak merata. Untuk angin kami perakirakan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 56 hingga 95%. Kami mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat berdampak pada potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, pada pagi hari ini terpantau sebanyak 884 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar setidaknya hingga satu pekan ke depan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI 21 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novel, selanjutnya kita kembali ke RRI 21 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Novel.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi, tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Lah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.
1: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
2: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bergabung rekan-rekan saya yang akan berbagi informasi di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi nih.
0: Oke, saya absen dulu satu-satu ya. Dari Sintang pagi ini ada Dewi. Selamat pagi.
1: Pagi Mei, apa kabar?
0: Baik, wah sudah pulih.
1: Sudah ada suaranya sekarang.
0: Sudah bisa berbagi informasi. Sintang gimana pagi ini?
1: Pagi ini Sintang ramai lancar untuk di Jalan JC Pangeraya, tepat depan kantor RRI Sintang. Kemudian cuaca ya panas tapi awannya putih gitu ya di angkasa.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh baik, panas lagi berawan ya.
1: Yap, benar okay. Gitu. Tapi memang kita dihimbau juga untuk memakai masker. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu nggak usah keluar gitu ya.
0: Baik-baik ya karena... Ya udara sedang tidak baik-baik saja ya. Minimalkanlah keluar kalau emang gak penting gitu.
1: Betul.
0: Terima kasih ya Dewi ya. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong. Ada Cika, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
0: Gimana Antikong pagi ini?
3: Di Antikong pagi ini berkabut Mei. Cuaca juga masih kelihatan belum cerah ya, karena dari kemarin cuaca di Antikong panas banget ya. Jadi apa terasa asap-asapnya di sini, Mei?
0: Terasa asap-asapnya.
3: Jadi
1: rasa apa asapnya?
3: Itu loh.
0: Ya rasa asap.
3: Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin keluar rumah mungkin sudah bisa memakai masker nih sekarang. Dan juga untuk lalu lintas sama lancar karena pagi ini mungkin masyarakat belum berangkat ke kantor ataupun pagi ini Mei.
0: Oke baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sangga, ada Isma, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga peringat. Kalau di Sanggau cuaca panas ya Mei ya. Dan arus lalu lintas nampaknya di pagi hari ini cukup lengang karena belum terlalu padat ya.
0: Baik, seperti itu ya. Sudah panas pagi-pagi di sana. Baik, setelah dari Sanggau saya bergeser paling tampan ya di pagi hari ini. Dari Sambas ada Firdaus, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Satu-satunya imam pada pagi hari ini.
0: Masya Allah. Gimana Sambas pagi ini Firdaus?
5: Alhamdulillah pagi ini Sambas cuacanya pantaunya cukup berawan ya. Walaupun mungkin dihitung dari semalam, udah 3 malam di Sambas ini turun hujan berturut-turut Mei.
0: Alhamdulillah ya. Baik, seperti itu. Iri boleh. Mau juga dong hujan di sini gitu ya. Nah, kalau untuk di Kota Pontianak pagi hari ini masih cukup redup ya, berawan, matahari kayaknya masih malu-malu juga walaupun ya bisa diprediksi kayaknya ya tetap panas seperti kemarin-kemarin ya. Dari perakiran cuaca juga sama seperti itu. Dan untuk arus lalu lintas juga kalau di Jalan Jenderal Sudirman memang ya hari-harinya tidak terlalu padat ya. Ramai lancar walaupun memang di beberapa titik di Kota Pontianak ya bisa dipastikan jam segini sudah mulai ramai seperti di sekitar pasar atau dari dan menuju jembatan Kapuas 1 ataupun 2-nya. Baik, kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini. Di mana Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum memuliakan Al-Quran dalam memperkuat persatuan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara Minggu malam dan pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat dan juga Gubernur menyebutkan penyelenggaraan MTQ menjadi momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena mampu mempertemukan tokoh agama, pemerintah dan masyarakat dalam semangat yang sama untuk memuliakan Al-Qur'an. Ria Norsan mengatakan kehadiran para peserta dari seluruh kabupaten dan kota yang menampilkan kemampuan membaca, menghafal, memahami hingga menafsirkan Al-Qur'an menjadi bukti syiar Islam terus berkembang di Kalimantan Barat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ hingga berlangsung dengan baik. Baik, itu dia untuk informasi pertama. Kita bergeser ke Sanggau. Petugas berjibaku padamkan kebakaran lahan dekat gudang Wing Sanggau. Isma, silakan.
4: Ya, baik Mei, teman-teman dan juga pendengar, ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di depan kawasan gudang Wings Kabupaten Sanggau pada minggu kemarin 2 Agustus 2026 malam, yang mana peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh

0: petugas keamanan gudang kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulang Bencana Pusdalops PB BPBD Sanggau sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Barat. Yang mana menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Unsur yang terlibat dalam pemadaman antara lain BPBD Sanggau, KPH Sanggau Timur, Menggala Agni, Pokja Sanggau, dan juga Yon 833 BY. Dan selain itu, Danru 1 Piket Potsdalop PB BPBD Sanggau, Tridibio mengatakan, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 0,1 hektar. Tidak ada laporan korban jiwa maupun juga kerusakan fasilitas di sekitar lokasi akibat kejadian tersebut. Dan Tridibio juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan pada musim cuaca kering. Dan ia juga menambahkan warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat atau mengetahui adanya kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan meluasnya kebakaran dapat dicegah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Mi.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong. Pendampingan jadi kunci keberhasilan budidaya perikanan. Jika silakan.
2: Baik, Mei, pendengar dan juga pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau terus menyalurkan berbagai bantuan sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan di Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Kubin juga menyebut bantuan berupa bibit ikan, pakan dan juga sarana produksi ini dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan kelompok apabila disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan berdasarkan evaluasi, kelompok yang telah mandiri mampu memperoleh sisa hasil usaha antara 5 juta rupiah hingga lebih dari 10 juta rupiah. Sementara itu, kelompok yang masih berkembang memerlukan pendampingan lebih intensif agar pengelolaan usaha semakin optimal. Dan menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada bantuan yang diberikan, tetapi juga kemampuan kelompok dalam mengelola usaha budidaya secara berkelanjutan. Nah, karena itu, peningkatan kapasitas dan juga pembinaan menjadi perhatian utama agar bantuan yang diterima memberikan hasil yang maksimal. Nah, pihaknya juga terus mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap wilayah sesuai potensi yang dimiliki, karena menurutnya melalui pendampingan yang berkelanjutan dan juga pemanfaatan bantuan secara optimal, budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau juga diharapkan semakin berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang ya. Momentum kan momen kenal pamit Kapolres Kapuas Hulu, Bupati harapkan sinergi pembangunan daerah. Dewi, silakan. Belum ada suaranya Dewi. Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
1: Silakan.
3: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri acara kenal pamit Kepala Kepolisian atau Kapolres Kapuas Hulu yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari AKBP Roberto Afrianto Uda kepada AKBP Wisnu Perdana Putra. Acara turut dihadiri Wakil Bupati juga, unsur Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Perkompinda, Sekretaris Daerah, Pimpinan Intansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Roberto Aprianto Uda beserta istri atas dedikasi, pengabdian dan kerjasama yang telah terjalin selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Kapuas Hulu. Menurut Bupati, berbagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengawal pembangunan daerah serta membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat telah memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan Kapuas Hulu. Kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Perdana Putra beserta istri, Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kapuas Hulu. Bupati meyakini pengalaman, integritas dan kepemimpinan yang dimiliki akan semakin memperkuat sinergi antara Polres Kapuas Hulu, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Perkombinda serta seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta pondasi utama pembangunan daerah. Hal kenal pamit juga di Sintang juga sama setelah dilaksanakan ya Mei dengan teman-teman. Jadi kita ucapkan selamat untuk para Kapolres baru dan terima kasih untuk Kapolres-Kapolres yang sudah mengabdi di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini.
1: Baik, terima kasih Dewi ya untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. BNNK Sambas gelar razia tempat hiburan malam di Teluk Keramat. 5 orang terindikasi positif narkotika. Firdaus, silahkan.
4: Ya, baik. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sambas terus diperkuat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sambas menggelar razia di 2 tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Teluk Keramat sebagai langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Sambas, Abdul Muthalib, bersama personel BNNK Sambas. Dan dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa identitas para pengunjung dan pekerja, serta melakukan tes urin di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, 5 orang dinyatakan terindikasi positif menggunakan narkotika dan zat tertentu. Berdasarkan hasil tes urin, kelimanya diduga mengkonsumsi sabu, ekstasi atau inex, serta etomide. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor BNNK Sambas untuk menjalani pemeriksaan dan asesmen lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BNNK Sambas, Abdul Muthalib, mengatakan hal ini merupakan bagian dari komitmen BNNK untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. BNNK Sambas juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba serta berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Kedepan razia dan pengawasan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang bersih dari narkoba. Kembali ke rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Ambas. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya terus memperkuat upaya pelestarian hutan mangrove melalui penegakan aturan di tingkat desa. Selain menjadi benteng alami pesisir dari ancaman abrasi, kawasan mangrove juga dijaga dengan pendekatan edukasi hingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan Desa Sungai Kupah, Rudi Hartono atau lebih dikenal dengan Rudi Bacok, menegaskan selain mengedepankan aturan, pemerintah desa bersama penggiat lingkungan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai efektif membangun kesadaran warga sehingga kepatuhan terhadap aturan terus ditingkatkan dan hingga kini belum ditemukan kasus yang memerlukan penindakan hukum secara represif. Rudi Bacok memandang pentingnya fungsi mangrove sebagai perlindungan alam pesisir. Akar-akar mangrove mampu memecah gelombang hingga dapat mengurangi abrasi dan melindungi daratan dari ancaman kerusakan maupun tenggelam akibat gelombang laut. Karena pada para aktivis lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat mangrove baik dari sisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Sanggau. Stok sembako Sanggau aman tapi harga naik. Isma, silakan.
1: Baik, salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan harga secara bertahap. Meski demikian, ketersediaan stok sembako di tingkat pedagang masih dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang mana menurutnya hingga saat ini masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok seperti biasa meski terjadi penyesuaian harga. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif stabil. Untuk komoditas beras, harga premium masih berada di kisaran Rp185.000 per karung, sedangkan beras medium dijual sekitar Rp140.000 per karung. Sementara itu, harga minyak goreng masih berfluktuasi mengikuti pasokan dari distributor. Dan Ami berharap pasokan kebutuhan pokok tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin tinggi. Dengan stok yang masih tersedia, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terganggu gejolak harga yang berlebihan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong. Sanggau strategis untuk investasi usaha. Jika silakan.
2: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak para investor memanfaatkan potensi daerah untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, juga menilai Sanggau memiliki posisi strategis yang dapat juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Barat. Disampaikannya, letak Kabupaten Sanggau yang berada di jalur penghubung sejumlah kabupaten menjadi salah satu keunggulan yang dapat menarik investasi. Selain itu juga disebutkannya keberadaan pos lintas batas negara atau PLBN Antikong juga menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Ia mengatakan masih banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sanggau, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga fasilitas pendukung kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha menanamkan modal di Sanggau. Wakil Bupati Susana berharap semakin banyak investasi yang masuk akan mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurutnya potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan investasi di Kalimantan Barat, Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita akan ke Sambas. Tekan penyakit blast padi, PKM Poltesa dorong petani desa serumpun produksi trichoderma. Firdaus, silahkan.
3: Iya, baik Mei. Upaya menekan serangan penyakit blast pada tanaman padi terus dilakukan melalui pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dilakukan oleh tim program kemitraan masyarakat PKM Politeknik Negeri Sambas atau disingkat Poltesa yang mengajak kelompok tani serumpun untuk memproduksi sendiri jamur trichoderma sebagai agen hayati pengendali penyakit. Kegiatan ini tidak hanya memberi penyuluhan tetapi juga pelatihan praktik secara langsung. Dan para petani diajarkan mulai dari proses pembuatan media, teknik perbanyakan trikoderma, hingga cara penyimpanan dan aplikasinya di lahan pertanian. Dengan keterampilan tersebut, petani diharapkan mampu mendorong dan juga memproduksi trikoderma secara mandiri tanpa harus bergantung pada produk dari luar. Trikoderma dikenal sebagai jamur yang bermanfaat karena mampu menekan perkembangan berbagai penyakit tanaman, termasuk penyakit blas yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama menurunnya hasil panen padi. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan agen hayati juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap fungsi dari kimia. Melalui kegiatan ini, Poltesa berharap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani semakin meningkat sehingga mereka mampu menerapkan budidaya padi yang lebih sehat, efisien, dan juga berkelanjutan. Kedepan, produksi trikoderma secara mandiri juga diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas petani di wilayah Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita ke Sintang. Cegah karhutla. Polsek Nangamaha pastikan kesiapan pihak perusahaan. Dewi, silakan.
4: Baik, Polsek Nangamaha melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana SAPRAS penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla milik PT Arvena Sepakat di Desa Sebabas, Kecamatan Nangamaha, Kabupaten Sekadau pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pengecekan dipimpin Kanit Samapta Polsek Nangamaha Aibtu Iswan Dius bersama pihak perusahaan dengan memeriksa langsung berbagai fasilitas pendukung penanggulangan karhutla, meliputi alat pelindung diri atau APD, mesin pompa air, perlengkapan pemadaman, sarana komunikasi hingga sumber air yang dapat dimanfaatkan saat keadaan darurat. Kapolsek Nangamaha Ibda Andre melalui PLT Kasimumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan kegiatan itu merupakan upaya preventif memastikan perusahaan memiliki kesiapan personel maupun peralatan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah operasionalnya. Selain memeriksa peralatan, personel Polsek Nangamaha juga meninjau lokasi penampungan air serta berdiskusi dengan pihak perusahaan mengenai mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran. Langkah ini dilakukan memastikan seluruh sistem pendukung dapat berfungsi secara optimal saat dibutuhkan. Ia juga menambahkan dan menghimbau kepada pihak perusahaan agar rutin memeriksa kondisi peralatan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Demikian Mei dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Sebelum kita tutup untuk kabar dari Kalbarnya, ada komentar di YouTube dari Lanius CS1721. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca kemarin sore hujan, sampai malam hujan, bahkan ada petir singkat saja. Pagi ini aman dan cerah, di Subah ada turnamen sepak bola. Wah, seru sekali ya, udah satu bulan katanya. Sehat semuanya katanya, amin. Terima kasih ya. Dan itu dia untuk informasi terakhir ya untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Dewi, ada Cika, Isma, dan juga Firda sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari kawasan.
3: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Programa 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sambas.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.